0: Kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya, ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya. Dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU.
1: Menanggapi anggapan bahwa DPR berseberangan dengan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut, Saan memastikan hal itu tidak benar, karena menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terdakwa Komisaris Hisar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500,000 Amerika Serikat kepada mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan Dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
4: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan Dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500,000 Amerika Serikat.
3: Saya ingat Pak Arso berapa?
5: $375,000 Sing Dollar, Pak.
3: Sing Dollar. Itu ya. Saksi memang,
5: Pak? Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
3: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
5: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500,000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
4: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500,000 Amerika. Dia hanya menerima $375,000 Singapura dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta Amerika.
3: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
6: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
3: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
6: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
3: Saudara berikan?
6: 10 ribu, Pak.
3: 10 ribu SGD lagi?
6: Bukan,
3: USD.
4: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta Amerika Serikat atau sekitar 266 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
8: Bensin kan sudah, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Nah, tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan ya ini perlu dikoordinasikan lebih.

0: Wamendag Dia Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun?
3: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekaligus menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
4: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
3: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
2: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
3: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: laporan khusus.
1: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
2: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
1: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat, ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu, KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini, kita sebar untuk membantu KSPPG. Tapi pelaksanaan masih belum optimal.
2: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
1: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini, benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG, H-1 atau H-2 sebelum hari Senin, sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan, ya, Senin sampai dengan Jumat.
2: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
3: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
2: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
4: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
2: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Program makan bergizi gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
0: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
6: Ya, kami berharap pelaksanaan MBY setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
7: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi, menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pemenuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
5: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
9: The comprehensive strategic partnership that we have.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Tung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk kerjasama bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
10: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Trung, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
11: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
2: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Thank you very much for your kind attention.
5: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif, meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Bumi merupakan satu-satunya planet yang bisa dihuni dan ditinggali manusia. Planet ketiga dari matahari ini dijuluki sebagai planet biru. Sebab bumi dapat memantulkan cahaya biru yang berasal dari cahaya matahari. Namun, tahukah Anda faktor kenapa bumi disebut sebagai planet biru? Yang pertama, karena 71% permukaan bumi ditutupi oleh air, khususnya lautan. Lalu, pengaruh atmosfer bumi yang berasal dari partikel aerosol, seperti asap, debu, atau gas yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Yang terakhir, vegetasi alam, seperti hutan dan gunung yang mampu membuat warna bumi menjadi lebih indah.

0: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami ya, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini Ahmad Yani 144-146 Semarang terpantau lancar ya, baik yang menuju ke lapangan Simpang 5 ataupun sebaliknya. Tapi bagaimana untuk informasi di wilayah Sukoharjo? Pagi hari ini kami hadirkan dalam program Live Traffic bersama Ibda Wahyudi SH, Kanit Urjawali Satlantas Polres Sukoharjo. Selamat pagi Pak Wahyudi.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Pak Wahyudi, pagi hari ini gimana arus lalu lintas di wilayah Sukoharjo Pak Wahyudi? Silahkan selengkapnya.
1: Baik, dilaporkan. Gini Pak, kebetulan ada kegiatan kirap pataka dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Sukoharjo. Berlangsung kirap dari rumah dinas Bupati Sukoharjo menuju ke alun-alun Satyonagoro yang di Sukoharjo-nya. Demikian.
0: Oke. Adakah mungkin rekayasa lalu lintas Pak Wahyudi untuk hari ini karena adanya kirap Pak Wahyudi?
1: Well, untuk alih arus hanya saat rangkaian melintas, terutama di Jalan Solo Wonogirinya dan Jalan Kartini di sebelah barat alun-alun Sukoharjo. Rangkaian ulang tahun nanti hingga hari Minggu Mbak, demikian besok hari Kamis berlangsung pawai atau net karnival di Solo Baru, di puncaknya di panggung di Simpang 4.
0: Oke, jadi malam hari ya Pak Wahyudi ya.
1: Betul sekali.
0: Himbauan mungkin Pak Wahyudi kepada seluruh masyarakat yang akan melewati wilayah Satlantas Polres Sukoharjo, silahkan.
1: Pesan-pesan kami, silakan tetap patuhi peraturan batas yang ada, kemudian hati-hati, utarakan keselamatan bukan kesan itu Mbak.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Wahyudi, nanti kami update kembali informasi lainnya. Selamat pagi, salam presisi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian tadi program Live Traffic bersama Kanit Urjawali Satlantas Polres Sukoharjo, Ibda Wahyudi SH.

Pendengar pagi hari ini kita akan bincangkan sebuah hal kecintaan masyarakat Indonesia ya, yakni dangdut pendengar. Bagaimana Anda, apakah masih mencintai dangdut di era gempuran berbagai musik-musik modern saat ini? Nah, nanti pukul 8 kami hadirkan untuk Anda dangdut masa kini antara tradisi dan inovasi. Sebetulnya bagaimana dangdut ini bisa betul-betul bisa seluruh masyarakat menikmatinya. Bahkan kalau kita sebut dangdut itu identitas masyarakat Indonesia begitu ya. Kami hadirkan untuk Anda dalam Dialog Semarang Menyapa pagi hari ini. Nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat ya, pendengar, bersama Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, PAMDI Jawa Tengah, dan juga bagaimana pendapat dari dosen pendidikan seni musik sekaligus pengamat musik Universitas Negeri Semarang, Hafidz Suhdan Bahtiar. Nanti lantai telepon dan WhatsApp tentu saya buka untuk Anda.

0: Ngantuk banget ya.
1: Baru jam segini kok udah ngantuk aja. Kamu habis begadang ya?
0: Iya nih, baru tidur jam 1. Habisnya asik banget scroll TikTok.
1: Hah? Kamu nunda tidur gara-gara main HP?
0: Iya, ya gimana ya, Dam? Seharian sibuk terus sih. Mau main HP aja nggak ada nih waktunya.
1: Yang kayak gitu tuh namanya sleep procrastination, Mel. Banyak yang nunda tidur buat balas dendam karena gak punya waktu di siang hari. Tapi jadinya ya, jam tidur yang dikorbanin.
0: Duh, mana bener banget lagi. Terus gimana dong? Aku kan pengen juga bebas main HP.
1: Ya, pokoknya setengah jam sebelum tidur tuh kalau bisa udah gak main HP, Mel.
0: Okay.
1: Biar otak kita bisa nerima sinyal buat istirahat. Lagian, kalau jam tidurnya bener kan siangnya kamu gak bakal ngantuk-ngantukan kayak gini. Kamu bisa main HP di waktu luang loh.
0: Bener juga ya. Yaudah, nanti malam aku coba. Tapi sekarang aku mau tidur dulu deh. Ngantuk.
1: Aduh.

0: Grill pada badan jalan di Jalan Pahlawan yang kembali menimbulkan bunyi saat dilintasi kendaraan membuat masyarakat tidak nyaman. Menanggapi laporan masyarakat di media sosial, Dinas Pekerjaan Umum DPU Kota Semarang melakukan pemeriksaan lapangan. Berdasarkan hasil, tim pemeliharaan jalan melalui penyedia jasa telah melaksanakan penanganan sejak 25 Juni 2026 sebagai langkah antisipatif untuk mencegah kerusakan yang lebih parah serta menjaga keselamatan pengguna jalan. Penanganan tersebut meliputi pergantian rangka baja penyangga grill atau balok IWF yang mengalami korosi atau kropos, serta pembuatan dudukan beton bertulang guna meningkatkan kekuatan dan kestabilan konstruksi. Di balik kemeriahan kegiatan suasana hari pertama MPLS, proses pembangunan sekolah masih terus dikebut para pekerja, yakni progres pembangunan sekolah rakyat terintegrasi satu Kota Semarang yang berlokasi di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang telah mencapai 99%. Meski demikian, suasana hari pertama MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Semarang berlangsung semarak. Ratusan siswa dari berbagai jenjang bersama para wali murid memadati gedung serbaguna di bagian belakang kompleks sekolah.
1: Info Pro 1.

0: Kenapa sih? Kayaknya kok resah banget sih kamu dari tadi.
1: Bentar lagi giliranku buat presentasi tuh. Tapi nervousku gak bisa hilang. Takut kalau nanti aku gak bisa menampilkan yang terbaik gimana.
0: Sini-sini aku ajarin. Ada trik namanya 378.
1: Apaan tuh? Jangan aneh-aneh deh.
0: Ya udah, pokoknya ikutin aku aja. Pertama, tarik nafas selama 3 detik. Lalu, tahan dulu selama 7 detik. Nah, sekarang perlahan keluarkan selama 8 detik.
1: Wah, beneran manjur loh. Aku jadi lebih tenang sekarang.
0: Beneran kan? Makanya kalau lagi nervous, deg-degan, atau gelisah, ingat trik 378.
2: Sari, giliranmu.
1: Aku presentasi dulu ya. Makasih banyak.

0: Adakah yang masih suka mendengarkan lagu dangdut? Pendengar Pro 1 RRI Semarang, kalau dulu di Pro 1 ada ya Pro Dangdut, tapi sudah geser ke Pro 4 RRI Semarang. Tapi pecinta musik dangdut Indonesia itu masih cukup banyak pendengar. Perlu digarisbawahi bahwa dangdut adalah salah satu identitas musik di Indonesia. Walaupun memang banyak musik-musik modern yang sudah hadir di wilayah Indonesia juga. Lalu bagaimana sebetulnya dangdut masa kini antara tradisi dan inovasi? Kami hadirkan dalam Dialog Semarang Menyapa Pagi bersama Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, PAMDI Jawa Tengah. Ada Pak Santoso, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Kabar baik, sehat Pak Santoso?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Kalau gitu berarti saya minta nyanyi sedikit boleh Pak Santoso?
1: Saya
0: nanti malam aja ya, nanti siang aja ya Pak Santoso ya, kalau mau nyanyi-nyanyi ya. Baik, Pak Santoso, musik dangdut terus berkembang nih, mengikuti perubahan zaman. Dari sudut pandang PAMDI Jawa Tengah, bagaimana sebetulnya Pak Santoso melihat kondisi dan eksistensi musik dangdut saat ini, khususnya ya yang ada di wilayah Jawa Tengah?
1: Kalau kondisi dan eksistensi musik dangdut di Jawa Tengah sangat menggembirakan, Mbak. Jadi kondisinya semakin maju, eksistensinya juga sangat luar biasa. Terbukti kalau dulu di salah satu kabupaten kota itu mau bikin banyaknya musisi, penyanyi, sehingga dalam satu kabupaten kota itu bisa bikin grup beberapa gitu. Itu sangat luar biasa, Mbak, sekarang.
0: Jadi bahkan kalau mau tampil rebutan gitu ya, Pak Santoso ya?
1: Iya, saking banyaknya grup itu malah justru

0: banyak bermunculan anak-anak muda yang terjun di dunia musik, mau belajar musik, kemudian para penyanyi-penyanyi juga bagus-bagus, potensinya luar biasa. Saat ini sekarang kondisinya seperti itu.
1: Nah, kalau di wilayah Jawa Tengah, Pak Santoso, kabupaten kota mana yang memiliki paling banyak musisi dangdut nih?
0: Ya, dari dulu, itu dulu terkenal sekali pemain musik banyak, penyanyi banyak, itu Ambarawa.
1: Ambarawa.
0: Ambarawa, ya. Kemudian Pati Kudus, itu juga banyak.
1: Mm-hmm.
0: Pekalongan, nah itu antara itu-itulah.
1: Mm-hmm. Ada empat
0: kalau lainnya ya? Ada, tapi tidak sebanyak seperti Ambarawa, Pati Kudus, kemudian Pekalongan itu.
1: Mm-hmm.
0: Itu paling banyak dulu.
1: Oke, tapi Pak Santoso, kita kan tidak bisa memungkiri ya, ada banyaknya genre musik baru yang saat ini masuk dan digemari anak muda. Tantangan apa mungkin yang paling besar dihadapi musik dangdut agar tetap diminati lintas generasi nih?
0: Iya, tantangannya sebetulnya ya, kita harus inovasi, harus kreatif, jangan sampai monoton gitu kan. Dengan adanya genre-genre yang lain itu saya kira tidak ada masalah.
1: Mm-hmm.
0: Tidak ada masalah.
1: Karena dangdut kita, sebetulnya bisa melebur juga ke genre yang lain ya?
0: Iya, justru dangdut sering dinyanyikan dengan genre lain. Artinya dangdut dibikin pop, dimusik pop, kemudian keroncong, tapi punya dangdut. Dangdut dikeroncongin, ada congdut, nah itu kan. Artinya dangdut sudah bisa diterima di semua kalangan, semua genre.
1: Mm-hmm. Jadi bisa congdut, bisa congrok juga ya?
0: Bisa, Kak. Bisa.
1: Mm-hmm. Baik.
0: Lagu-lagu diiringin musik rock, banyak lagu-lagu dangdut yang diiringin musik keroncong, bahkan campur sari.
1: Tapi Pak Santoso, saat ini kan juga kalau kita lihat perkembangan zaman itu ada sosmed, ada TikTok, ada YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Bahkan banyak lagu-lagu dangdut yang viral melalui media sosial tersebut. Seberapa besar Pak Santoso perkembangan platform digital ini membantu promosi dangdut? Atau mungkin dibaliknya ada tantangan tersendiri?
0: Oke. Kalau dengan adanya kita ini, medsos sangat membantu, Mbak Malahan. Sangat membantu teman-teman para pelaku seni, khususnya yang punya karya-karya baru, itu malah dia kalau dulu mau jadi penyanyi, itu harus melamar ke seorang produser, Mbak, ke sebuah perusahaan rekaman. Kalau sudah diterima, kemudian diproduksi, dibikinkan album, baru diorbitkan, nah, baru jadi artis. Kalau sekarang kan enggak. Kita nggak perlu cari produser. Kita punya lagu, bikin musik, kemudian bikin konten musik, diupload di YouTube, di Instagram, Facebook dan lain-lain. Udah jadi artis. Itu sekarang begitu, Mbak. Tinggal kualitas lagunya. Nah, ini tinggal itunya aja. Masyarakat seleranya bagaimana, kita bikinnya harus bagaimana, dan itu. Peluangnya sangat-sangat menjanjikan, Pak. Jadi yang ingin orbit, viral itu sangat mudah kalau sekarang.
1: Dan jangan lupa untuk mengurus identitas, copyright, dan lain sebagainya juga ya, Pak Santoso ya. Halo?
0: Karya orang lain. Taruh karyanya sendiri.
1: Oke, sedikit terputus-putus ini Pak Santoso, kita akan jeda terlebih dahulu. Pengarah acara saya akan coba hubungi Pak Santoso kembali agar bisa juga menjawab pertanyaan ya dari pendengar yang sudah masuk pada kesempatan pagi hari ini. Bersama Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, PAMDI Jawa Tengah, ada Santoso. Nanti kita akan lanjutkan line telepon dan WhatsApp juga saya akan buka untuk Anda di 0248316686 atau di 0816666886. Yang menyaksikan melalui RRI Digital juga boleh tinggalkan jejak di kolom live chat.
2: Ada berbagai jenis terapi yang digunakan sebagai alternatif untuk mengatasi berbagai macam gangguan kesehatan tubuh. Di antaranya adalah terapi warna atau disebut dengan kromoterapi.

Kromoterapi dilakukan dengan menyinari warna yang sesuai pada area tubuh tertentu dan bisa juga dilakukan melalui mata dengan melihat warna tersebut. Dasar dari terapi warna, karena warna yang berbeda membangkitkan respon yang berbeda dari setiap individu. Warna merah kerap digunakan untuk memberikan energi atau menyegarkan seseorang yang mungkin merasa lelah atau sedih. Tapi hati-hati juga, merah dapat memicu orang yang mungkin sudah tegang menjadi lebih emosi. Warna biru digunakan untuk mengobati stres atau depresi atau juga rasa sakit. Nuansa biru yang lebih gelap juga dianggap memiliki sifat sedatif dan dapat membantu orang yang mengalami insomnia atau gangguan tidur lainnya. Warna hijau adalah warna alam dan ini dipercaya dapat membantu menghilangkan stres dan membuat seseorang menjadi rileks. Sedangkan warna kuning dapat digunakan untuk meningkatkan mood dan membuat Anda bahagia serta optimis. Warna oranye dapat digunakan untuk membangkitkan emosi bahagia. Warna hangat yang cerah juga diduga mampu merangsang nafsu makan dan juga aktivitas mental.

0: Dialog Semarang Menyapa Pagi kembali hadir menemani ruang dengar Anda, pendengar Dangdut Masa Kini Antara Tradisi dan Inovasi, bersama Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, PAMDI Jawa Tengah, ada Santoso. Pak Santoso, mohon maaf tadi terputus, ada gangguan sinyal Pak Santoso? Baik. Pak Santoso, ini saya bacakan beberapa pertanyaan dari pendengar ya, Pak Santoso ya.
1: Ya.
0: Ini ada Lai, katanya ngomong-ngomong mengenai dangdut, Pak, apa sih sebetulnya peran generasi muda dalam menjaga eksistensi musik dangdut Indonesia nih? Bagaimana? Silahkan.
1: Iya, kalau masalah anak-anak muda dalam menjaga eksistensi musik dangdut, itu kayaknya sudah sangat bagus sekali, Pak. Sekarang ini justru banyak para anak muda yang belajar musik, kemudian lagu-lagunya juga dia senang dangdut. Karena ya memang di mana-mana dangdut itu banyak disukai orang, sehingga dia mau tidak mau juga mengikuti alur apa yang disukai oleh masyarakat.
0: Oke. Ini ada juga dari Yogiana Zahwa. Sekarang banyak lagu popdut yang lagi ramai, Pak. Apa yang menjadi ciri khas dangdut Indonesia dibandingkan genre musik lainnya? Silahkan. Ciri khas nih.
1: Kalau ciri khas dangdut, ya jelas, Pak. Dangdut itu dari kata musik gendang, Pak. Yang bunyinya dangdut, dangdut. Nah, itu makanya dinamakan dangdut. Kalau dulu namanya bukan dangdut. Kalau namanya dulu irama Melayu. Makanya grupnya namanya Orkes Melayu. Kemudian irama musiknya itu namanya, genrenya itu irama Melayu. Nah, menjadi dangdut itu sekitar tahun berapa ya, 80-an atau 70-an itu. Itu berubah menjadi bukan irama Melayu lagi, tapi dangdut. Karena
0: ciri khasnya gendang ya.
1: Itu khasnya ya di gendang itu sama suling.
0: Baik, ada telepon masuk. Ini jauh dari Bandung, Jawa Barat ya. Ada Pak Irwan. Selamat pagi, Pak Irwan. Iya.
2: Selamat pagi, Basil Tiansori.
0: Ya. Halo, tentang dangdut Pak Irwan, boleh nih bersama Pak di Jawa Tengah.
2: Betul. Selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi Bapak.
2: Saya termasuk, sebetulnya begini, saya tidak fanatik kepada salah satu jenis musik, tapi senang saya lagu dangdut. Tapi lagu dangdut saya kan senang yang kental Melayunya atau dangdut klasik kan. Kalau dangdut sekarang kan seperti reggae, ada disco atau ada, kurang begitu menyukai. Tetap saya menyukai dangdut itu yang kental dengan Melayu. Soalnya salah satu contoh Laksamana Jadi Laut itu kental kan dengan aida Melayunya. Terus lagu-lagu yang videonya kan seperti RDAC tempo dulu kan itu asli Melayunya kan, tapi dangdut yang sekarang Pak, dangdut kurang begitu disukai, seperti ada disco, apalagi disco terus koplo agak mendingan lah. Tetap saya tetap juga menyukai Pak. Nah, kemudian yang pertama itu ya, apalagi lagu ini Mbak Selvi yang paling disukai adalah lagu Jandaku. Gitu kan.
1: Itu
2: pokoknya lagu Jandaku gitu kan.
1: Terus
2: satu lagi Pak. Nah sekarang begini ya Pak, kan banyak di daerah-daerah lah. Mohon ada aturan para pengurus musik dangdut supaya di panggung itu cobalah terapkan dengan penampilan yang bersifatnya sopan. Jangan sampai pakai yang seronok itu mengundang hal yang negatif Pak. Itu bukan itu Pak. Mohonlah kepada para pengurus musik dangdut supaya ada aturan cara menggunakan busana itu kan seperti yang bukan berarti bagaimana busana yang sopan dan baik kan, seperti hanya kalau mungkin artis dangdut yang selalu baik itu kan seperti Ikke Nurjana, Evi Tamala itu selalu sopan dalam berpenampilan kan siap di panggung. Bagaimana Pak Bapak? Terima kasih Pak. Yuk, assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam. Silahkan Pak Santoso.
1: Terima kasih sekali Bapak dari Bandung tadi ya. Memang betul dulu itu namanya irama Melayu sebenarnya itu. Lagu-lagunya ya seperti yang lagu Jandaku itu tadi yang disebutkan, yang kayak Laksmana Raja di Laut itu sih malah sudah di inovasi ya. Sebetulnya kalau yang lagu dangdut asli itu ya kayak Jandaku itu, dan ada Pergi Tanpa Pesan dan lain-lain, itu yang masalah apa perkembangan ininya ya, inovasinya. Kemudian terkait dengan usulan Bapak atau apa ya, saran Bapak, baiknya sekarang penampilan musik dangdut itu khususnya para penyanyinya agar bisa apa ya, tampil dengan sopan, dengan baik, seperti artis-artis ibu kota yang Ikke Nurjana dan Evi Pamala dan lain-lain. Terima kasih sekali Pak. Ini memang menjadi PR kita semua, bagaimana supaya dangdut ini bisa menjadi musik yang digemari oleh semua kalangan, tidak ada istilahnya apa ya, nuansa-nuansa yang tidak bagus atau tidak ada apa ya, hal-hal yang sifatnya negatif lah intinya. Ini PR kita semua. Memang kita mengakui Pak bahwa ada beberapa pihak, ada beberapa orang yang memanfaatkan musik dangdut untuk mencari rezeki dengan gayanya dia, dengan polanya dia. Artinya dia itu sebetulnya bukan seniman dangdut asli, tetapi dia ingin mengais rezeki dari dangdut dengan cara-cara yang seperti itu, penampilan-penampilan yang seperti itu. Nah ini yang menjadi tantangan kita, memang ke depan harus kita upayakan, kita benahi bagaimana supaya dangdut bisa diterima oleh masyarakat dengan tanda petik positif.
0: Oke, baik Pak Santoso, PAMDI ini kan juga bersama Kementerian Kebudayaan juga mendorong ya dangdut menjadi warisan budaya tak benda UNESCO. Apa sebetulnya makna pengajuan tersebut bagi pelaku seni dangdut khususnya di daerah Jawa Tengah?
1: Ya, tentunya hal ini kalau nanti sudah terdaftar dan diakui oleh UNESCO bahwa musik dangdut adalah merupakan warisan budaya tak benda, berarti musik dangdut adalah asli musik Indonesia. Kita semua tentunya bangga sekali, Pak. Dan selain bangga juga harus wajib melestarikan agar musik dangdut ini menjadi musik yang musiknya Indonesia lah, istilahnya begitu. Kita harus menjaga itu. Kita bangga, Pak, dengan adanya upaya apa ini ke UNESCO, musik dangdut sebagai warisan budaya tak benda ini. Sangat bangga dan mendukung sekali.
0: Oke, terakhir boleh di Pak Santoso pada kesempatan pagi hari ini. Dalam beberapa tahun terakhir ini kan panggung dangdut semakin berkembang, festival, konser, hingga ajang pencarian bakat. Menurut Pak Santoso, ke depannya, harapannya juga, apa yang masih perlu dibenahi agar industri musik dangdut di Jawa Tengah semakin profesional dan berdaya saing? Silakan.
1: Ya, nanti kita akan bersama-sama dengan semua pihak. Ya. Kita adakan semacam audisi, semacam kontes untuk menampung, untuk mencari bibit-bibit yang berpotensi, entah itu penyanyi, entah itu musisi, begitu, Mbak. Kemudian sambil disosialisasikan bahwa dangdut itu harusnya seperti ini. Ya. Baik itu kualitas musiknya, kualitas lagunya, kualitas liriknya, sampai ke kualitas penampilannya atau performnya. Nah, kalau ada penyanyi-penyanyi yang penampilannya seperti itu, dalam petik-petik ya, tadi seperti yang disampaikan Bapak dari Bandung itu memang beliau bukan orang yang berjiwa dangdut. Hanya akan dia akan memanfaatkan musik dangdut untuk mencari rezeki lewat caranya dia sendiri. Nah itu yang kita sayangkan. Tapi sekarang ini sudah tidak sedikit penyanyi-penyanyi yang berpenampilan sopan, penyanyi-penyanyi yang menampilkan suaranya, kualitas suaranya, bukan penampilannya. Itu banyak dah sekarang dah gitu. Mudah-mudahan bisa diterima semua kalangan nantinya, bahwa apa ya, upaya ini memang harus bisa terwujud gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Santoso pada kesempatan pagi hari ini. Semoga nanti siang juga acaranya lancar ya Pak Santoso ya.
1: Amin.
0: Terima kasih, sehat selalu Pak Santoso. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Demikian tadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, PAMDI Jawa Tengah, dan sebagai informasi juga nanti siang akan dilakukan pelantikan ya. Terkait dengan Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, PAMDI Jawa Tengah di Auditorium RRI Semarang. Jangan khawatir, perbincangannya belum selesai, pendengar, nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua mengenai dangdut masa kini antara tradisi dan inovasi.

0: Waktu yang mepet terkadang membuat ibu enggan mempersiapkan makanan untuk sarapan yang lebih bervariasi. Akibatnya, anak jadi cenderung bosan dengan menu yang itu-itu saja.
1: Nak, mau ada kuliah jam berapa? Sarapan pagi dulu loh ya. Ibu sudah masakin kesukaanmu.
2: Suka sih suka. Tapi kalau tiap hari itu aja kan jadi bosan, Bu.
1: Walah, sudah bosan dengan nasi goreng ya? Terus maunya apa? Nanti ibu belanjain bahannya.
2: Ibu masa gak tahu sih kesukaan anak kesayangannya apa? Ibu gak lupa kan?
1: Nak, sudah mau berangkat kuliah ya? Ayo sarapan dulu. Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu loh.
2: Asik! Ibu masakin sarapan kesukaanku apa ya hari ini ya? Loh, kok nasi goreng lagi?
1: Lah, ini kan nasi goreng yang berbeda dari yang kemarin. Kemarin ibu tambahkan ayam. Sekarang kan ibu tambahkan topping udang. Kamu suka kan, Nak? Suka kan?
2: Ibu!
0: Menyiapkan menu sarapan bisa dilakukan sejak hari sebelumnya. Pilih asupan energi dan nutrisi yang tepat. Jangan menunda sarapan, karena akan mengakibatkan konsumsi makanan yang berlebihan di waktu makan yang lain, terutama makan malam, sehingga menyebabkan obesitas.

0: Kita update dulu informasi dari reporter kami, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ingatkan paparan polusi udara picu infeksi saluran pernapasan berulang pada anak. Luki informasinya.
1: Baik, pendengar, paparan polusi udara menjadi ancaman serius bagi kesehatan anak karena dapat meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan berulang. Hal ini disampaikan dokter subspesialis respirologi anak, Dr. Cynthia Centauri. Cynthia menjelaskan, anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap polusi udara. Polusi udara juga dapat mengganggu pertumbuhan paru, memicu penyakit kronis, bahkan berdampak pada berbagai organ tubuh sejak anak masih berada di dalam kandungan. Dibandingkan orang dewasa, anak menghirup udara 2 kali hingga 3 kali lebih banyak karena frekuensi napasnya lebih cepat. Sementara saluran napasnya lebih kecil dan paru-parunya masih berkembang hingga usia dewasa muda. Menurut Cynthia, sumber polusi yang dihadapi anak berasal dari lingkungan luar ataupun dari dalam rumah. Di luar ruangan, polusi terutama berasal dari emisi kendaraan bermotor, aktivitas industri, kebakaran hutan dan lahan, serta pembakaran sampah. Sementara di dalam rumah, paparan dapat berasal dari asap rokok dan vape, proses renovasi rumah yang menghasilkan debu, senyawa kimia dari cat maupun lem, asap memasak, hingga jamur akibat rumah yang lembab. Pihaknya mencontohkan seorang anak berusia 3 tahun yang dirujuk ke klinis respirologi dengan riwayat bronkopneumonia dan batuk berulang selama 5 bulan. Setelah ditelusuri, anak itu baru pindah ke rumah yang berada di dekat jalan tol, tinggal di lingkungan yang masih banyak renovasi bangunan. Bahkan juga sering terpapar asap pembakaran sampah dari para tetangga, serta memiliki ayah yang mulai menggunakan rokok elektrik atau vape. Menurut Cynthia, kombinasi berbagai sumber polusi tersebut menjadi beban paparan yang akhirnya memicu infeksi saluran pernapasan berulang pada anak. Demikian informasi yang dapat saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih. Informasinya Luki Setiawan, tetap berhati-hati selama bertugas. Nanti kami update informasi lainnya kembali.

Pernahkah Anda masuk ke sebuah ruangan untuk mengambil sesuatu? Namun setibanya di sana, Anda tiba-tiba lupa dengan apa yang akan dilakukan. Ternyata fenomena tersebut bukan hanya Anda saja yang mengalami. Fenomena ini disebut dengan doorway effect. Otak kita menganggap berpindah ruangan sebagai transisi peristiwa. Seperti menutup bab lama dan memulai bab baru. Jadi fenomena tersebut bukan berarti Anda pikun. Tetapi merupakan cara otak untuk menata memori dalam kehidupan sehari-hari.

0: Dialog Suara Menyapa pagi kembali menemani Anda. Dangdut masa kini antara tradisi dan inovasi. Pagi hari ini sudah tersambung dengan dosen seni musik Universitas Negeri Semarang, Hafidz Zuhdan Bahtiar. Mas Hafidz, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Silvi.
0: Kabar baik, sehat Mas Hafidz?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kayak udah lama kita gak ketemu ya Mas Hafidz ya?
1: Udah lama banget ya Mbak.
0: Kayaknya terakhir di stasiun waktu itu ya Mas Hafidz?
1: Betul, kita ketemu terakhir di stasiun.
0: Oke, Mas Hafidz, dangdut telah menjadi bagian dari identitas musik Indonesia selama puluhan tahun. Menurut Mas Hafidz, bagaimana sebetulnya posisi musik dangdut di tengah perkembangan industri musik saat ini Mas Hafidz?
1: Wah, dangdut nih semakin kesini semakin wow ya. Kalau saya pribadi sih, dangdut kalau zaman dulu kan sangat segmented ya, ya Mbak Silvi ya.
0: Betul.
1: Kalau sekarang nih, dengan munculnya banyak penyanyi muda dangdut itu semakin semakin membuat dangdut ini segmennya semakin luas gitu loh. Jadi kalau dulu kan penyanyi dangdut kan identiknya sama penyanyi-penyanyi senior ya, Roma Irama, Elvy Sukaisi dan kawan-kawan. Sekarang kan penyanyi dangdut muda nih kan semakin banyak ya, ada Yeni Imka misalnya.
0: Betul.
1: Terus ada Lesti Kejora. Jadi menurut saya nih dangdut sekarang nih sangat-sangat punya segmen yang sangat luas.
0: Tapi bisa dikatakan tidak Mas Hafidz, selera musik masyarakat Indonesia khususnya generasi muda ini juga ada di dangdut nih dengan tantangan perkembangan era digital saat ini?
1: Wah, itu dia. Itu sekarang bisa dikatakan sebagai selera musik masyarakat Indonesia nih sekarang jadi semakin referensinya semakin banyak di dangdut juga. Karena ya itu tadi saya mention kalau penyanyi muda dangdut nih banyak, sudah semakin banyak ya. Ya itu yang terakhir kemarin itu kan munculnya Darboy itu ya.
0: Betul.
1: Yang baru itu. Terus banyak sekali lah, apalagi penyanyi-penyanyi dangdut muda yang membawa dangdut ini semakin fresh gitu ya. Jadi sangat anak muda sekali gitu. Jadi itu bisa dikatakan selera musik masyarakat sekarang nih di dangdut nih lagi on fire menurut saya sih gitu ya.
0: Lagi on fire ya, tapi ada tidak mungkin tantangan saat ini Mas Hafidz yang dilihat Mas Hafidz khususnya mungkin di wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah begitu?
1: Untuk tantangan sih lebih ke menurut saya ya, tantangan lebih ke ini sih, sebenarnya dangdut ini kan salah satu sebagai identitas budaya Indonesia ya. Tantangannya sih mudah-mudahan dengan semakin banyaknya kolaborasi-kolaborasi seperti dangdut di hip-hop kan, atau dangdut yang dikoplokan, itu tidak mengubah ciri khas karakter dari dangdut itu sendiri. Mudah-mudahan sih challenge-nya di masa kini tuh begitu. Karena semakin kesini musik dari luar ini juga masuk ke Indonesia, banyak menginfluence komposer-komposer dangdut gitu ya. Mudah-mudahan DNA dangdut originalnya itu tetap ada dan tidak hilang gitu sih sebenarnya. Kepinginnya begitu.
0: Mas Hafidz sudah menyinggung genre-genre lain yang dimasukkan menjadi dangdut juga. Mas Hafidz melihatnya apakah itu aman untuk membuat dangdut tetap lestari atau malah sebagai ancaman baru?
1: Itu bisa saya katakan sebagai sebuah kelestarian ya, akulturasi budaya ya. Jadi tanpa meninggalkan di identity dari dangdut itu sendiri Mbak. Karena menurut saya kalau kita semakin bisa memperluas kolaborasi dengan hip hop misalnya, atau dengan pop, misalnya dangdut pop, pop dut gitu ya, atau semacam musik EDM sekarang yang dibawa sama Ayu Ting Ting itu.
0: Betul.
1: Itu kekhasan dangdut itu justru akan memperluas segmen pecinta dangdut itu semakin luas. Tapi tantangannya kembali lagi, mudah-mudahan dari original dangdut itu tidak berubah gitu, tidak akan semakin hilang. Tetapi dangdut itu mempunyai karakter di dalam lagu dangdut sendiri itu tidak hilang. Itu sih challenge-nya yang tadi kita bahas tadi.
0: Jadi jangan sampai pergeseran itu membuat ciri khas dangdutnya hilang ya Mas Hafidz ya.
1: Betul, jangan sampai, pokoknya harus tetap idiom-idiom kedangdutan itu, dangdut itu dari dangdut itu kan dari kendang itu kan. Nah, itu kendang itu jangan sampai hilang gitu, jangan sampai digantikan dengan alat musik lain. Sekarang kita bisa menemui dengan mudah ada EDM gitu kan, music. EDM itu jadi mudah-mudahan tidak tergantikan gitu ya. Jadi akan berkolaborasi itu akan lebih bagus.
0: Mas Hafidz, perkembangan zaman media sosial ini kan jadi salah satu sarana utama juga ya memperkenalkan lagu dan penyanyi baru. Gimana sebetulnya betul. Perkembangan platform digital mempengaruhi pertumbuhan musik dangdut dan regenerasi penyanyinya? Mas Hafid mengamatinya seperti apa?
1: Nah, itu salah satu keuntungan kita ya, bahwa banyak sekali penyanyi muda itu yang muncul dari sosial media, di TikTok terutama yang sekarang lagi sering dan digandrungi anak muda gitu ya, memunculkan musik-musik dangdut dengan kolaborasi EDM, kolaborasi hip-hop, yang muncul di TikTok itu justru memperkuat keterjalinan gitu dangdut dengan masyarakat gitu, semakin luas, semakin banyak orang bisa menikmati gitu ya. Kalau zaman dulu kita harus repot setiap nonton TV saja, atau kita hanya menikmati di layar kaca atau di radio gitu ya. Sekarang dengan adanya sosial media itu memperkuat segmen musik dangdut itu semakin luas, dan terutama anak muda ya. Kalau saya sih menyoroti bahwa anak muda sekarang banyak sekali yang concern untuk belajar dangdut karena kenal dari sosial media itu sih.
0: Iya sih, banyak sekarang makan lintas generasi kenalnya dangdut dari sosial media ya Mas Hafid ya.
1: Betul.
0: Kalau kita lihat dari sisi pemerintah bersama pelaku industri musik saat ini yang sedang mendorong pengakuan dangdut sebagai warisan budaya tak benda UNESCO, Mas Hafid, menurut Mas Hafid seberapa penting pengakuan tersebut bagi perkembangan musik dangdut ke depannya nih?
1: Iya, itu saya juga support ya, karena saya kemarin sempat mendengar bahwa musik dangdut ini kalau nggak salah mau di UNESCO-kan gitu ya sebagai warisan budaya tak benda. Nah, itu saya sangat support sekali, karena dengan adanya support dari UNESCO artinya nanti dangdut akan lebih ke menginternasional gitu ya, lebih akan dikenalkan di dunia internasional. Tetapi tantangannya menurut saya bukan hanya sebatas diakui saja oleh UNESCO.
0: Lalu
1: tetapi
0: apa?
1: setelah menginternasional nanti dari UNESCO itu mungkin menurut saya itu menjadi langkah awal. Setelah menginternasional, lalu dangdut mau apa nih sebenarnya gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti ketika sudah disahkan di UNESCO dan itu menjadi langkah awal, itu menjadi legitimasi internasional terhadap dangdut sebagai warisan budaya Indonesia, dan itu mudah-mudahan menjadi peluang untuk kedepannya lebih besar, seperti misalnya ada diplomasi budaya untuk dangdut gitu misalnya, atau musik dangdut di dunia kreatif lebih menginternasional gitu. Jadi tidak hanya musik-musik kalau yang sudah kita kenal internasional ya, K-pop gitu mungkin atau hip-hop. Mudah-mudahan dangdut itu juga menjadi start awal setelah disahkan di UNESCO sih. Jadi pengesahan ini menjadi start awal sih harapan saya untuk lebih luas lagi.
0: Tapi optimis ya Mas Hafid ya?
1: Harusnya sih optimis ya, karena dangdut ini selain sebuah hiburan, ini dangdut adalah sebuah, bisa dikatakan yang itu tadi, untuk budaya ya. Jadi menurut saya ini sangat optimis untuk bisa disahkan oleh UNESCO.
0: Oke, Mas Hafid, ketika perbandingan dilakukan dibandingkan dengan musik tradisional dari negara lain yang berhasil mendunia, apa mungkin yang masih perlu dibenahi nih agar dangdut memiliki daya saing di tingkat internasional? Kalau tadi Mas Hafid menyinggung K-pop begitu ya, silakan.
1: Iya, kalau menurut saya semakin untuk nantinya menjadi start awal setelah disahkan UNESCO gitu ya, kita berharap banget untuk memperbaiki kualitas produksi, terutama kualitas produksi ini harus diperbesar, dan ini memang butuh dana yang lebih besar dan proses produksi yang lebih baik tentunya akan bisa dinikmati lebih nyaman untuk internasional gitu ya. Kalau kita lihat K-pop itu kan produksinya itu bahkan sangat besar gitu ya, di production house-nya itu luar biasa besar gitu ya, dengan standar internasional. Nah, mungkin nanti setelah UNESCO mengesahkan bahwa dangdut ini menjadi warisan budaya tak benda, kita berharap kualitas produksi musik, walaupun sekarang ini kualitasnya sudah sangat bagus ya Mbak, dibandingkan dengan beberapa puluh tahun yang lalu. Tetapi kita berharap bahwa dengan disahkannya ini sebagai start awal, kita berharap kualitasnya juga memenuhi standar internasional. Itu sih.
0: Kualitasnya harus dinaikkan juga seperti negara-negara lain begitu ya Mas Hafid?
1: Betul.
0: Oke, ada tadi beberapa pertanyaan yang masuk dari pendengar Pro 1 RRI Semarang. Salah satunya adalah generasi muda, keterlibatan aktifnya seperti apa nih untuk bisa melestarikan dangdut Indonesia? Mas Hafid, silakan.
1: Okay. Nah, itu tadi sempat saya mention di awal juga. Sekarang nih kita beruntung karena hidup di dunia media sosial yang banyak sekali generasi muda yang mencoba cover atau mencoba membuat musik dangdut yang dikolaborasikan gitu ya, di aransemen sedemikian rupa dengan beberapa genre musik lain seperti hip hop, seperti EDM gitu kan. Jadi akhirnya keterlibatan generasi muda ini semakin besar. Jadi mereka mulai menggandrungi gitu, mulai menyukai dangdut ini dengan genre tersebut gitu, yang awalnya dia menganggap dangdut ini kuno, menganggap dangdut ini old school gitu ya. Dengan adanya kolaborasi-kolaborasi genre ini, jadi mereka mulai mulai untuk mengikuti tren, istilahnya begitu. Dan anak muda zaman sekarang ini tidak kehabisan ide untuk membuat aransemen yang berkolaborasi dengan genre-genre lain itu, Mbak. Jadi saya sih melihat ini menjadi sebuah fenomena yang baik dalam dunia musik dangdut sih.
0: Ini adalah fenomena yang baik dan diharapkan ini tidak berhenti di sini saja begitu ya. Muncul lagi generasi-generasi baru untuk mendukung musik dangdut Indonesia ya, Mas Safit.
1: Betul.
0: Baik, kalau dari sisi perguruan tinggi, Mas Safit, sekolah seni, komunitas musik dalam melestarikan musik dangdut, apa harapan ke depan nih dari Mas Safit?
1: Kalau tentunya kalau saya di UNES ya, di Prodi Pendidikan Musik UNES nih, kebetulan kita memang ada penerapan kurikulum lagu dangdut di dalam proses pembelajaran. Jadi kita waktu itu sempat mengenalkan dangdut ini hanya di old school, bukan jelek, tetapi itu adalah bagian dari perjalanan musik dangdut. Tetapi semakin kesini kurikulum itu juga berkembang dan kita akhirnya membuat mahasiswa bisa menciptakan lagu-lagu dangdut versi mereka sendiri tanpa menghilangkan idiom dangdut itu sendiri. Jadi banyak sekali mahasiswa yang akhirnya bisa bereksplorasi membuat sebuah musik tentunya dengan dangdut, tetapi itu tadi kita mensupport untuk bisa berkolaborasi dengan genre-genre musik yang lain sehingga bisa dinikmati oleh generasinya mereka gitu ya, generasi yang kita bilang Gen Z itu ya.
0: Tapi susah nggak sih kalau di UNES, Mas Safit, untuk merangkul mereka semua, Mas Safit?
1: Untuk saat ini kita bisa katakan tidak sesusah zaman dulu ya, Mbak. Karena itu tadi, musik dangdut ini sudah mulai banyak dikenal oleh generasi muda, dibawa oleh penyanyi muda yang punya aransemen dangdut yang fresh gitu ya. Walaupun memang segmennya akan lebih banyak di kategori populer gitu ya, tetapi tidak sesulit pada saat itu kayak menganggap ya dangdut ini old school deh, Pak gitu. Jadi kalau sekarang dengan adanya penyanyi-penyanyi muda yang membawa aransemen dangdut itu lebih fresh, lebih Gen Z banget gitu ya. Itu mereka akhirnya bisa terinfluence untuk bisa menciptakan karya-karya musik dangdut versi Gen Z itu istilahnya.
0: Oke. Boleh terakhir, Mas Safit, ajakan kepada seluruh pendengar Prosatu RRI Semarang untuk bisa sama-sama memberikan dukungannya terhadap musik dangdut Indonesia, Mas Safit, silakan.
1: Okay, untuk seluruh pendengar Pro 1 Dangdut di Semarang ini khususnya dan di Indonesia ya, mungkin kita perlu mengetahui bahwa dangdut ini bukan sekedar musik hiburan saja, tetapi dangdut itu adalah sebuah cerminan budaya Indonesia yang lahir dari tradisi tentunya. Jadi saya berharap konco-konco gitu ya, teman-teman bisa ikut berkarya di dunia musik dangdut ini dan tidak menghilangkan idiom kedangdutan itu yang tadi saya mention. Kalian silakan berkolaborasi dengan musik dangdut yang bersama hip hop misalnya, atau pop kalau yang suka dengan pop, atau dengan EDM. Jadi dengan kita melestarikan musik dangdut ini, kita tidak sengaja juga melestarikan budaya Indonesia. Mari kita sama-sama melestarikan budaya Indonesia melalui musik dangdut. Itu sih.
0: Oke, terima kasih, Mas Safit. Nanti kapan-kapan kita dengar dangdut bersama ya, Mas Safit ya.
1: Harus itu.
0: Sehat selalu, Mas Safit. Selamat pagi.
1: Terima kasih, Mbak. Iya, selamat pagi.
0: dosen seni musik Universitas Negeri Semarang, Hafidz Zuhdan Bahtiar. Jadi dengan kita mencintai lagu dangdut, pendengar, itu salah satu bukti cinta kita juga terhadap identitas musik di Indonesia. Kalau Anda bagi yang suka nyanyi, ya kan, gak ada salahnya nih untuk memasukkan genre dangdut ke genre lainnya, tapi tidak menghilangkan idiom tadi ya yang disampaikan oleh Mas Hafidz. Dangdutnya jangan sampai lupa, kendangnya jangan juga ditinggalkan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: 500 juta anak kekurangan gizi usai MBG diliburkan. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi semenjak MBG diliburkan tercatat 500 juta anak kekurangan gizi. Faktanya dilansir dari laman bps.go.id, jumlah seluruh penduduk Indonesia per Juni 2026 hanya sekitar 287 juta jiwa. Sementara itu jumlah penduduk Indonesia yang berumur 0-19 tahun per Februari 2026 hanya sekitar 88 juta jiwa. Jadi, klaim ada 500 juta anak kekurangan gizi usai MBG diliburkan seperti unggahan ialah tidak benar. Sebagai informasi, dilansir dari bgn.go.id, BGN melakukan penyesuaian operasional program MBG. Melalui Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 ditegaskan, selama periode hari libur tidak dilaksanakan pelayanan MBG bagi peserta didik maupun kelompok non-peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Pernahkah Anda menanyakan dari mana datangnya debu yang menempel di perabotan, padahal ruangan selalu tertutup dan dijaga kebersihannya? Kemungkinan debu tersebut berasal dari tubuh kita, karena secara alami, sel kulit mati dalam tubuh akan terlepas dengan sendirinya. Bukan hanya 1 atau 2 gram, tetapi tubuh manusia melepaskan sel kulit mati sebanyak

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo RRI, kembali hadir menemani Anda pendengar di hari Rabu ini 15 Juli 2026. Pagi hari ini saya tidak sendirian.

0: Ada yang sedang berusaha membenarkan mikrofonnya, maju mundur, maju mundur.
1: Apa kabar Anda pendengar? Saya Agil ya, yang siap temannya ada untuk Halo RR ini sampai jam 10 nanti. Ada Sylvia Ansori juga. Pokoknya kita siap mendengarkan keluh kesah Anda, ya kan? Seperti saya yang pagi ini jujur lumayan sebel gitu.
0: Kenapa?
1: Loh. Sebenarnya saya sudah tahu jawabannya. Ini masih soal BRT gitu ya. Cumi-cumi hitam di Kota Semarang. Memang sudah disampaikan kan bertahap sampai 2027 ini akan diperbaiki. Tapi
0: kamu
1: jujur,
0: gak sabar ya kan?
1: Gak sabar, apalagi harus bangun pagi ya kan. Tadi nonton Prancis lawan Spanyol dulu. Tiba-tiba tadi di apa depan rumah itu udah pakai helm tapi lupa bawa masker. Mau masuk lagi males. Tapi apesnya ya keluar gang udah dapat satu tuh cumi-cumi ya kan. Di tengah jalan ada satu lagi. Ya itu yang kadang bikin
0: padahal kalau cumi-cuminya nggak pakai hitam enak ya digoreng ya.
1: Lombok hijau atau apa,
0: saus tiram gitu kan. Tapi kalau memang keluhan seperti itu pendengar Anda rasakan juga, nggak apa-apa kalau nggak sabaran kayak Agil ya, boleh informasikan, boleh berkeluh kesah di Persatu RRI Semarang. Tapi dengan santun, sopan ya, kan ya, jangan marah-marah gitu. Wah, ya
1: saya
0: kan?
1: Gak marah loh.
0: Enggak kan? Nadanya tinggi aja sih tapi.
1: Silakan pendengar, kami akan tunggu sampai jam 10 ya. Boleh telepon langsung 024-8316-686
0: atau boleh juga di 081-666-686. Yang mendengar dan menyaksikan RRI Digital sejak pagi tadi juga boleh tinggalkan di kolom live chat. Atau mungkin keluh kesah lainnya, apresiasi lainnya, pelayanan publik yang sudah teratasi melalui program Halo RRI juga boleh. Tapi jangan berkeluh kesah terkait Spanyol tadi pagi yang kalah lawan Prancis ya.
1: Bukan, kebalik dong, kebalik.
0: Oh iya, kebalik. Spanyol yang menang, Prancis yang menang. Soalnya dari tadi pagi tuh ngeheng, aku bahkan bilang sama pendengar tuh Inggris lawan Prancis loh tadi pagi.
1: Ya mungkin ya karena Prancis kalah kan. Penggemar Prancis nomor satu di Semarang.
0: Enggak harus nomor satu.
1: Karena
0: sih.
1: Karena salah nyebut aja sih.
0: Iya betul. Jadi kayak langsung blank aja hidupnya sepagian gitu. Tapi gak apa-apa. Dan saya geser aja deh belain Inggris kalau gitu.
1: Inggris ya. Susah juga lawannya anak FIFA ini Argentina.
0: Wow, mentionnya tepat sekali. Anak kesayangan FIFA. Oke, kita nantikan ya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Halo RRI.

menentukan waktu ketika membuat janji dengan seseorang? Perbuatan seperti ini terlihat sepele, namun terdapat etika sederhana yang perlu diingat. Jangan pernah menentukan waktu jika Anda tidak bisa tepat waktu. Kebiasaan buruk ini akan merusak reputasi diri. Pengelolaan waktu sangatlah penting, terutama dalam dunia yang serba cepat. Waktu merupakan sumber yang berharga bagi banyak orang, dan menghargai waktu orang lain merupakan cara menunjukkan rasa hormat. Jadi, jika Anda membuat janji temu pada waktu yang telah ditentukan, pastikan Anda datang tepat waktu. Dengan ini, Anda membantu menjaga kelancaran kegiatan dan menghargai usaha orang lain.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg. Setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Kalau tadi Agil mengatakan kesel ya dengan adanya cumi-cumi hitam, ini ada juga terkait dengan grill di Jalan Pahlawan Kota Semarang. Informasinya akan disampaikan oleh reporter kami yang sudah menghimpun harapan-harapan masyarakat ya atas perbaikan grill tersebut. Rahma, informasinya.
5: Ya, baik Silvi dan pendengar. Perlu diketahui grill pada badan jalan di Jalan Pahlawan ini sering menimbulkan bunyi saat dilintasi kendaraan sehingga membuat masyarakat tidak nyaman. Bahkan masyarakat yang melintas menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 terpaksa harus menghindari grill-grill yang berada di Jalan Pahlawan tersebut. Dan memang saat ini dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang juga terus melakukan pemeliharaan jalan melalui penyedia jasa yang juga telah dilaksanakan sejak 25 Juni 2026 sebagai langkah antisipatif untuk mencegah kerusakan yang lebih parah sehingga juga menjaga keselamatan pengguna jalan. Salah satu pengguna jalan kendaraan roda 2, Astari, yang sering melintas di Jalan Pahlawan ini mengaku memang sering menghindari grill-grill yang ada di Jalan Pahlawan karena memang bukan masalah terkait bunyi yang sering ditimbulkan setelah melewati grill tersebut, namun lebih kepada keselamatan dalam mengendarai kendaraan roda 2 dalam melewati grill tersebut, karena memang grill yang berbentuk horizontal tersebut ini kadang kalau dilewatin memang berbunyi keras dan cukup berbahaya, sehingga ia pun memilih untuk menghindari grill tersebut dan lebih mengamankan keselamatannya, menjamin keselamatannya dalam berkendara. Dan memang diketahui struktur utama yang mengalami kerusakan juga saat ini telah ditangani oleh pemerintah Kota Semarang. Demikian yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih Rahma Purwanto pada kesempatan pagi hari ini. Kita harapkan memang ada perbaikan grill di Jalan Pahlawan nih, kalau kita lewat sana nggak jadi bunyi kledek-kledek gitu ya. Atau bahkan ketika ada grill yang tidak tepat, ini kita tidak perlu menghindar, jadi kemacetannya juga akan sedikit berkurang. Halo RRI, masih temani Anda mendengar bersama pengarah acara saya Marnisa pada kesempatan pagi hari ini.

0: Bagaimana cara memutus rantai TBC di Jawa Tengah? Inilah penjelasan dari Kabid P2PM Dinas Kesehatan Pati, Yani Eskep Mkes.
1: Yang pertama, masyarakat hendaknya lebih mengenali tanda-tanda TBC. Ketika ada batuk berdahak lebih dari 2 minggu, kemudian berat badan menurun, kemudian juga keringat malam walau tidak beraktivitas, itu jangan diremehkan, jangan anggap biasa-biasa saja, tapi segera untuk diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Jadi nanti di fasilitas kesehatan itu akan diperiksa dengan baik, dan apabila nanti didiagnosa sakit TBC, maka minum obatnya harus sampai tuntas sehingga dinyatakan sembuh. Itu kenapa slogan TBC itu tos TBC ya, yeah. Temukan, obati sampai sembuh gitu. Jadi tidak kok minum obat sebulan berhenti, dua bulan berhenti gitu, obatnya harus tuntas. Kemudian karena TBC ini menular lewat udara, jadi mudah sekali untuk menyebar ya. Tetapi TBC ini juga bisa dicegah apabila tadi sudah saya sampaikan, kalau batuk ya ditutup mulutnya, kemudian ventilasi udara di rumah dijaga, kemudian pakai masker apabila ada keluarga yang batuk, atau di tempat-tempat umum ya, terutama di kendaraan-kendaraan umum, di bus, travel, kemudian di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, klinik, TPMD, itu memakai masker. Penting juga adalah hilangkan stigma TBC. Kita harus memberi dukungan pada yang sakit.

0: Kita update dulu informasi cuaca kemaritiman hari ini ya, bersama perakirawan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang, ada Herbuana. Selamat pagi. Mbak Herbuana, bagaimana informasi cuaca kemaritiman hari ini? Ada peringatan dini gelombang tinggi kah untuk teman-teman nelayan atau gimana nih? Silakan.
1: Iya, baik. Terima kasih, Mbak. Selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang, dengan saya Herbuana yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi hari ini kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini Rabu 15 Juli 2026 pukul 7 pagi hingga esok hari Kamis 16 Juli 2026 pukul 7 pagi. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, perairan Jepara, perairan Pati hingga dan perairan Pati hingga Rembang. Bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar perairan tersebut, diharap untuk selalu waspada dan tetap memantau informasi dari BMKG. Informasi selanjutnya, kami sampaikan peringatan dini banjir pesisir atau ROP yang berlaku hari ini tanggal 15 Juli 2026. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada dengan adanya fenomena banjir pesisir atau ROP yang diprediksi terjadi pada hari ini 15 Juli 2026 di wilayah pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 6 pagi hingga 11 siang nanti. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi selanjutnya kami sampaikan perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Rabu 15 Juli 2026 pukul 7 malam nanti hingga esok hari Kamis 16 Juli 2026 pukul 7 pagi. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, cuaca diperkirakan berawan, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 10 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Jepara, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan cerah berawan, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Informasi terakhir kami sampaikan perakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku hari ini Rabu 15 Juli 2026 pukul 7 malam hingga esok hari Kamis 16 Juli 2026 pukul 7 pagi. Cuaca diperkirakan cerah berawan, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 13 knot. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perakiraan pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi pada esok hari 16 Juli 2026 pukul 00 dini hari nanti dengan ketinggian 0,2 meter. Sedangkan pasang maksimum diperkirakan terjadi esok hari 16 Juli 2026 pukul 7 pagi dengan ketinggian 0,9 meter. Demikian perakiraan yang dapat kami sampaikan. Tetap update informasi cuaca dari BMKG dan selamat melanjutkan aktivitas.
0: Selamat pagi, terima kasih Mbak Herbuana informasinya. Pendengar, informasi tadi juga mengakhiri jumpa kita dalam Semarang pagi ini. Nantikan terus yang belum sempat memberikan keluh kesah ya. Dalam Halo RRI ada Senin, Rabu, dan juga Jumat. Jadi kalau tidak hari ini ya besok Jumat ya. Tapi kalau sewaktu-waktu Anda ingin informasikan pelayanan publik yang kurang baik, boleh sampaikan di 0816666886. Nanti kita follow up dan juga kami hadirkan dalam program Halo RRI. Saya Sylvian Sori bersama pengarah acara Marnisa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa esok hari. Salam bahagia selalu untuk kita semua.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli, dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Semarang, dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami untuk edisi hari ini 15 Juli 2026. Saya Rosi yang akan bersama dengan Anda sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sedianya untuk hari ini kami siap hadir untuk jaksa menyapa pendengar, tetapi kami mohon waktu sejenak ya untuk menantikan hadirnya narasumber di studio program 1 RRI Semarang. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Digital dimanapun saat ini, Anda bisa mengikuti siaran kami. Seperti telah kami informasikan bahwa untuk edisi hari Rabu kali ini 15 Juli 2026, kami akan hadir dalam Jaksa Menyapa. Dan saya Rosi akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Pendengar dan juga pemirsa, untuk Jaksa Menyapa edisi hari ini ada satu topik yang akan menjadi pembahasan kita bersama, tapi saya akan perkenalkan untuk narasumber yang sudah hadir di studio programa 1 RRI Semarang untuk edisi hari ini. Bukan hanya satu, bukan hanya dua, tapi ada tiga narasumber yang langsung hadir dari Kejaksaan Negeri Batang. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ini ada Kasih Intelijen dari Kejari Batang, ada Bapak Acep Fiki Rosdinar SHMH. Pak Acep, selamat siang. Iya, apa kabar Pak? Sehat ya Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, terima kasih. Nanti kita ngobrol banyak tentunya tentang restoratif justice. Ya. Ada lagi yang ada di samping Pak Acep. Ini udah kayak ini ya, cerdas cermat gitu ya, samping kanan, samping kiri. Di samping kanan Pak Acep ada Pak Malikul Adil ya. SH. Beliau adalah Kasubsi 1 Intelijen Kejari Batang. Iya, Pak. Iya, baik Pak Malikul, sehat.
2: Sehat tapi sedikit agak flu hari
1: agak
2: ini.
1: Agak flu. Ya. Musimnya memang begitu kayaknya Pak. Iya, kayaknya.
2: Musimnya ya.
1: Musimnya sepertinya. Tapi mudah-mudahan
2: tidak menjalar kemana-mana.
1: Amin. Semoga tidak ini ya, karena satu AC gitu di ruangan ini. Mudah-mudahan segera pulih Pak Malikul. Nanti kita ngobrol banyak. Kemudian ada juga satu lagi, ini Kasubsi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi dari Kejari Batang, ada Bapak Kantas Rifki Muhammad SH. Pak Kantas, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Iya, kabar baik, sehat.
3: Alhamdulillah sehat Ibu.
1: Alhamdulillah, nanti sehat. Kita juga ngobrol banyak. Pendengar dan juga pemirsa, bagi Anda yang nanti ingin bergabung bersama dengan kami, boleh silakan di 0248316686 atau di 0816666886. Tapi kita akan langsung menuju ke Pak Acep dulu. Pak Acep, kali ini kita berbincang tentang restoratif justice. Pak, istilah ini akhir-akhir ini memang cukup familiar dengan masyarakat, tapi kalau boleh tahu definisi secara lengkap kalau dari segi hukum restoratif justice itu apa sih Pak Acep?
2: Restoratif justice atau keadilan restoratif itu adalah mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui dialog dan musyawarah pada intinya ya. Yang tujuannya untuk mencapai kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka. Nah, selain itu untuk memulihkan keadaan semula ya, memulihkan hubungan sosial serta memberikan kepastian hukum yang berkeadilan. Gitu. Jadi ini disebutnya pendekatan restoratif justice ya. Karena justru pendekatan ini lebih efektif ya diselesaikan melalui mekanisme perdamaian yang mengutamakan pemulihan keadaan semula, tapi dengan catatan ya kan yang bersangkutan itu baru pertama kali melakukan tindak pidana ya kan. Kemudian tindak pidana ancamannya maksimal 5 tahun.
1: Okay. Itu pada intinya. Tapi sebetulnya restoratif justice itu munculnya karena apa ini Pak? Apakah ada alasan-alasan tertentu?

0: Tuh gitu ya, kenapa kemudian, apakah ada dasar hukum yang kemudian melandasi dan lain-lain, Pak Acep?
1: Ya, dasar hukumnya di KUHP yang terbaru, Bapak, Ibu. Jadi dasarnya Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, sebenarnya restoratif ini tujuannya itu antara lain menghindari dampak negatif pemidanaan ya. Jadi mengurangi penggunaan pidana penjara untuk perkara tertentu ya, ya ada syarat-syaratnya gitu kan. Kemudian menghindari stigma buruk ya terhadap pelaku, terutama pelaku yang pertama kali melakukan tindak pidana atau pelaku tindak pidana ringan. Kemudian mendukung reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Nah, jadi selain itu juga mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Jadi penyelesaian perkara itu tidak selalu melalui seluruh tahapan persidangan, dan itu juga bisa mengurangi penumpukan perkara baik itu di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Kemudian meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita, seluruh terdakwa masuk ke misalkan ditahan lah di rutan, sebenarnya itu juga menambah beban negara
0: ya kan, secara pembiayaan kehidupan gitu-gitu ya.
1: Iya. Kemudian juga ada yang perlu diperhatikan, jadi keadaan keluarga, jadi pada umumnya ya yang melakukan tindak pidana itu adalah laki-laki ya, nanti gimana ia bisa menafkahi istri dan anak jika yang bersangkutan ini misalnya ditahan di rutan. Itu aja sih. Itu yang ini, jadi kita,
0: jadi ada bahan pertimbangannya itu ada ya.
1: Iya, kita melakukan restoratif justice ini dilakukan secara humanis lah.
0: Oh ada gitu.
1: Intinya seperti itu.
0: Yes. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi Pak Acep terkait dengan humanis ini. Yeah. Tapi nanti ditahan dulu ya pendengar dan juga pemirsa, karena untuk kali ini saya harus jeda dulu selama 1 menit saja sebelum nanti kita lanjutkan lagi dalam Jaksa Menyapa.
2: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Oke, terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bergabung bersama dengan kami dalam Jaksa Menyapa. Untuk kali ini kita membahas tentang restoratif justice. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Acep gitu ya, dari Kejaksaan Negeri Batang. Saya akan beralih ke Pak Malikul. Pak Malikul, tadi Pak Acep mengatakan bahwa ini restoratif justice ini ada upaya humanis di dalamnya. Tetapi apakah kemudian humanis ini ada aturan-aturan tertentu gitu ya, tidak kemudian bersifat subjektif? Karena ketika tadi mungkin kita agak tergelitik juga ya, ketika seseorang yang melakukan tindak kejahatan misalnya adalah seorang laki-laki di mana perannya adalah sebagai kepala keluarga, harus menafkahi dan lain-lain. Ini dekat dengan subjektivitas atau tidak ini terkait dengan humanis ini?
1: Jadi perkara pidana yang dapat dimintakan untuk dilakukan restoratif justice itu ada persyaratannya.
0: Oh, ada syaratnya.
1: Iya, okay, syarat baik. Kuatnya itu dilandasi pasal 80 ayat pasal 80 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu tiga hal. Tiga hal yang menjadi syarat untuk bisa dilakukan upaya restoratif justice terhadap suatu perkara pidana. Pertama, ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun.
0: Oke. Okay.
1: 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Kategori 3 ini adalah 50 juta rupiah maksimal. Itu dapat di salah satunya satu itu. Kedua, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kalau sudah pernah melakukan atau residivis itu tidak bisa. Jadi harus pertama kali dilakukannya terjadi tindak pidana. Kemudian yang ketiga, tidak termasuk tindak pidana yang dikecualikan dalam pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nanti jaksa akan meneliti perkara tersebut apakah layak untuk direstoratif justice atau tidak. Kemudian akan dimintakan kepada pimpinan perkara tersebut untuk dilakukan restoratif atau tidak. Kemudian dilakukan pemanggilan terhadap para korban dan pelaku. Dilakukan dialog dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Kalau misalnya hanya semacam pemaafan dari korban, maka akan selesai, tapi kalau misalnya ada pemulihan keadaan semula, maka harus diwajibkan untuk terlaksananya kewajiban-kewajiban dari pelaku, seperti itu.
0: Oke,
1: jadi ada ketentuan atau syarat yang ketat dari pasal 80 KUHAP tersebut.
0: Jadi sebetulnya nggak bisa sisi subjektif itu ketika sudah dilandasi dengan tadi persyaratannya itu harus memenuhi kesemuanya.
1: Harus memenuhi,
0: ya?
1: Betul.
0: Oke, baik. Ini saya juga akan beralih ke Pak Kantas ini. Pak Kantas, misalnya nih ya, tadi kan restoratif justice itu juga ada satu kata yang saya garis bawahi, itu adalah soal kesepakatan. Okay. Gitu. Kalau misalnya tidak ketemu tuh namanya kesepakatan yang harapannya bisa ada dalam mediasi tersebut, pertemuan tersebut, itu kemudian gimana Pak Kantas?
2: Ini untuk menjawab ini mungkin saya sedikit tarik ke belakang ya Bu ya, kenapa restoratif justice ini sampai ada. Jadi awalnya itu kan kita seringkali disuguhkan oleh perkara-perkara yang apa ya, menggelitik hati kita lah. Ketika misalnya contoh Nenek Mina yang mencuri buah kakao. Buah kakao. Memang kalau kita kacamatanya hukum positif, Bu, perbuatan dari Nenek Mina ini memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian karena sudah mengambil barang milik orang lain. Tapi balik lagi, tujuan hukum itu kan ada tiga, Bu. Sebenarnya kalau dari Gustav Reichbuhl itu kan ada tiga. Yang pertama ada kepastian, kemanfaatan, dan terakhir itu keadilan. Kan kayak gitu. Nah, apakah ketika Nenek Mina ini kita masukkan ke penjara, dia sudah, dia perempuan, pertama dia perempuan ya, terus dia juga sudah lanjut usia, apakah itu ada manfaatnya? Kan kita bertanya seperti itu. Terus dari kacamata masyarakat pun, kok nggak adil banget hukum kayak koruptor misalnya dihukum setahun, tapi Nenek Mina ini cuma mencuri kakao dihukum berapa bulan, misalnya seperti itu. Nah, inilah yang menjadi dasar sebenarnya kenapa awalnya restoratif justice itu ada. Jadi kita tidak hanya melihat pada tiga tujuan hukum tadi, tapi ini seperti yang disampaikan oleh Pak Jampidum juga, pimpinan kami. Jadi selain tiga, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tadi, ada lagi yang satunya adalah hukum untuk perdamaian, Bu. Jadi mengapa tadi, kalau balik lagi ke pertanyaan Ibu, kenapa harus ada kesepakatan? Karena memang ruhnya restoratif justice ini adalah perdamaian itu tadi. Karena tujuan utamanya adalah keadilan rehabilitatif. Mm. Artinya apa? Keadaan itu balik seperti semula, seperti sebelum ada tindak pidana gitu. Misalnya ketika orang menganiaya seorang tetangganya misalnya, mm-hmm. itu kan pasti di masyarakat sekitar situ akan ada stigma negatif ke si orang yang mukul itu tadi. Mm-hmm. Nah, tapi dengan restorative justice ini, kami mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, keluarganya, dan lain-lain agar ini tuh selesai gitu. Jadi mereka nanti balik ke situasi di sekitar rumahnya itu ya seperti keadaan semula. Itu tujuannya sebenarnya.
0: Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Acep adalah musyawarah mufakat.
2: Betul.
0: Gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian kalau kesepakatan itu tidak tercapai setelah dikumpulkan, misalnya kesepakatan itu tidak tercapai, apa yang kemudian akan dilakukan? Apakah memang itu masuk dalam level berikutnya terkait dengan proses hukum atau gimana tuh?
2: Iya, betul sekali Bu. Jadi memang ketika tidak tercapai kesepakatan, maka kita nantinya akan membuat berita acara perdamaian tidak berhasil. Nah, ketika tidak berhasil, maka kita akan melanjutkan ke pengadilan. Namun perlu digarisbawahi di sini Bu, ketika di pengadilan pun itu masih dapat diupayakan. Jadi kenapa di KUHAP yang baru ini dibuat seperti layar gitu Bu, dari tahap
0: berlapis gitu ya.
2: Iya, penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai ke sidang pengadilan itu dibuat restoratif justice. Ya ini karena untuk mengakomodir ketika misalnya korban itu berubah pikiran misalnya. Kan namanya manusia kan berubah-ubah ya Bu ya.
0: Ditimbang-timbang, betul. Dipikir-pikir gitu ya, hati ada kan, masukan.
2: Iya, hati kan terbolak-balik kan kadang. Jadi nah, itu masih bisa sampai di tahap pengadilan, bahkan sampai sebelum dibacakan putusan itu masih ada kesempatan kesepakatan untuk bisa berdamai seperti itu.
0: Oh gitu. Oke. Nah, ini menyambung dari Pak Kantas nih, saya juga ke Pak Acep lagi nih. Pak Acep, terkait dengan tahapan mekanisme tentang keadilan restoratif, tadi kan Pak Kantas baru menyampaikan agak sekilas gitu ya. Tetapi sebetulnya sampai pada penyampaian penetapan misalnya kepada pihak-pihak yang terkait begitu, ini mungkin bisa disampaikan juga Pak Acep.
3: Ya, nah, jadi untuk mekanisme ya, tahapan mekanisme keadilan restoratif kalau di kejaksaan, setelah ada SPDP ya, SPDP itu masuk, kita melakukan penelitian berkas perkara. Jadi ketika itu masuk SPDP ya kan, pimpinan menunjuk jaksa untuk melakukan penelitian ya, itu jaksa peneliti ya. Kemudian dari hasil penelitian berkas perkara, kita ada melihat ya apakah unsur-unsur delik ya, tindak pidana yang disangkakan memenuhi atau enggak gitu kan. Kemudian dari situlah ada sikap penuntut umum ya. Jadi ada penetapan sikap dari penuntut umum. Kemudian dari situ juga kita melihat apakah perkara tersebut layak enggak dilakukan restoratif justice ya kan. Ya kan? Kemudian dari situ ketika itu memenuhi syarat untuk dilakukan restoratif justice, misalkan contohnya ya, yang pertama kali yang tersangka itu pertama kali melakukan tindak pidana, kemudian ancamannya tidak lebih dari 5 tahun, kemudian dendanya diatur itu denda yang kategori ketiga gitu kan. Nah, setelah itu ternyata memenuhi syarat dilakukan penelitian ya, dilakukanlah pemanggilan antara korban dan tersangka, termasuk juga keluarga korban dan tersangka, tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama di desa sekitar ya, atau di tempat tinggal yang bersangkutan, baik itu tempat tinggal korban maupun tempat tinggal tersangka. Kemudian dilakukan musyawarah perdamaian, di mana pada saat itu penuntut umum bertugas sebagai mediator gitu kan. Nah, setelah dilakukan musyawarah perdamaian, kemudian kita meminta pendapat ya, baik itu dari korban atau tersangka. Biasanya sih permohonan maaf dari tersangka kepada korban, kemudian dari keluarga tersangka kepada korban dan keluarga korban, kemudian pendapat dari tokoh masyarakat ya kan, dan aparatur di tempat tinggal sekitar korban dan tersangka. Kemudian dari musyawarah itu apakah ada kesepakatan pemulihan keadaan semula ya kan, di situ apakah misalkan gini, yang bersangkutan mengambil ya kan, mm-hmm. mengambil HP. Apakah itu diganti atau enggak itu kan.
0: Okay.
3: Nah, biasanya ada pemulihan. Misalnya nantilah saya ganti misalkan HP-nya senilai uang, apakah emang HP-nya dikembalikan gitu mm-hmm. kan. Nah, kemudian setelah itu ada kesepakatan, kita memohon persetujuan pada pimpinan. Biasanya kita melakukan ekspos ya. Ekspos ke Kejati, kemudian apabila disetujui, ya kan? Ekspos di Kejati, kemudian naiklah lanjut ke ekspos dengan Jampidum, ya, di Kejaksaan Agung. Nah, setelah disetujui, maka biasanya ada penetapan ya, penetapan bahwa perkara ini dapat disetujui untuk RJ. Nah, kemudian kita melaksanakan ya, yang daerah melaksanakan isi dari melaksanakan petunjuk pimpinan terkait dengan penyelesaian restoratif justice itu. Kemudian melaksanakan isi kesepakatan, kemudian verifikasi pelaksanaan, kemudian lakukan penghentian penuntutan.
0: Jika tercapai itu ya, kesepakatannya ya, dihentikan.
3: Kemudian,
0: ya.
3: Permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ya, dari situ kan. Kemudian apabila disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri, kemudian penyampaian penetapan kepada para pihak.
0: Okay.
3: Itu aja sih.
0: Okay, baik. Pendengar dan juga pemirsa, ini sudah cukup banyak yang bergabung bersama dengan kita melalui WhatsApp. Tapi ditahan dulu ya. Setelah ini di segmen ketiga untuk Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Batang, saya mau bacakan. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, satu lagu terlebih dahulu. Nanti kita akan sambung lagi tentunya dalam Jaksa Menyapa.

0: Terima kasih pendengar satu lagu teruntuk Mia ya, untuk edisi kali ini kami hadirkan juga di sela-sela kami juga hadir dalam Jaksa Menyapa, dan sudah ada telepon yang masuk untuk Pak Aceh, Pak Malikul dan juga Pak Kantas. Ini kita dengarkan dari siapa dan apa pertanyaannya gitu ya. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum, selamat siang Mbak Rosi.
0: Selamat siang Pak Suyarto yang ada di Semarang, silakan singkat Pak.
1: Selamat siang Bapak narasumber yang gagah-gagah, ganteng-ganteng dan bagus-bagus ini.
0: Kalau kita lihat terlihat ya Pak di
1: begini Bapak, sesuai dengan topik tadi, kalau kita mendengarkan pemaparan Bapak bahwa restoratif justice ini kan adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang mengutamakan dialog antara korban dan pelaku dan masyarakat kan gitu Bapak Nji. Nah, pertanyaan saya gini ya Bapak. Bagaimana kasus apa saja yang bisa di restoratif justice, serta apa saja syarat restoratif justice itu sendiri masih ada kan? Masih ada restoratif justice, terkadang di belakangnya masih ada cekcok lagi di antara kedua belah pihak. Mohon pencerahannya Nun.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Suyarto. Contoh kasus yang bisa di restoratif justice. Terus kalau sudah ada demikian, tapi di belakangnya tuh masih cekcok lagi, berbuntut gitu. Saya ke Pak Kantas dulu deh sebelum nanti dilengkapi oleh Pak Malikul mungkin. Silakan.
2: Oke, jadi untuk Pak Suyarto terima kasih atas pertanyaannya. Itu bisa dilihat di KUHAP yang baru ya, di pasal 80. Jadi yang pertama itu ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Nah, jadi sekarang itu di KUHP diatur memang bu dendanya itu pakai kategori gitu. Kategori 1 maksimal berapa, 2 berapa, 3 berapa, seperti itu. Kalau nggak salah kategori 3 itu 50 juta. Jadi ketika pidana itu diancam dengan pidana denda kategori 3 atau 50 juta, itu masuk syarat itu. Yang kedua, nah ini syarat yang paling kalau menurut saya agak krusial, yaitu pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana. Jadi ketika yang bersangkutan ini sudah pernah dihukum, misalnya pertama dia melakukan penganiayaan misalnya, terus habis itu dia melakukan pencurian, meskipun barang yang dicuri itu tidak seberapa dan ancaman pidananya juga masuk 5 tahun, tapi karena dia sudah pernah melakukan tindak pidana itu tidak bisa. Terus yang ketiga, tidak termasuk tindak pidana yang dikecualikan dalam pasal 82 atau juga bukan merupakan pengulangan tindak pidana, setahu saya di pasal 80 seperti itu. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya dalam suatu ini kasuistis sih memang ya, udah berdamai tapi cekcok gitu.
0: Ribut lagi di belakang.
2: Ribut lagi di belakang. Nah, ini sebenarnya apa ya? Kalau dalam hal misalnya ya Bu ya, tersangka atau pelaku tindak pidananya ini itu di kita dalam posisi ditahan ya, itu menurut saya agak sulit tuh untuk terjadi cekcok lagi. Ya, ini mungkin kondisi ketika misalnya nggak dilakukan penahanan gitu, mungkin masih bisa ada tuh terjadi seperti itu. Kalau menurut saya, ketika hal itu terjadi terus dilaporkan kepada kami, itu mungkin menjadi pertimbangan kami untuk tidak melanjutkan lagi. Kenapa? Karena berarti si pelaku ini atau korban ini tidak sungguh-sungguh gitu ingin menyelesaikan permasalahannya dengan restoratif justice. Kayak gitu sih, mungkin kalau menurut saya seperti itu, mungkin ada pendapat lain dari Pak Kasintel.
0: Baik, saya ke Pak Malikul dulu. Pak, ini ada pertanyaan yang sepertinya juga mungkin ada kaitannya dengan tadi yang dari Pak Suyarto. Ini apakah semua kasus bisa diselesaikan lewat restoratif justice atau cuma kasus tertentu aja? Itu dari Andrea. Satu lagi ini dari Sasa. Apa manfaat restoratif justice baik untuk korban maupun untuk pelaku? Ada nggak sih manfaatnya? Silakan.
3: Oh iya, kalau untuk restoratif justice ini tadi setelah dijelaskan juga sama Pak Kantas tadi jawaban saya, itu syaratnya itu pasal 80. Jadi tidak semua perkara
0: bisa
3: di restoratif atau dilakukan keadilan restoratif. Syaratnya adalah pasal 80.
0: Iya.
3: Tiga hal syarat. Ancaman pidana di atas ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun, pidana denda paling banyak kategori 3 atau 50 juta rupiah, kemudian pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, bukan residivis. Itu adalah syarat utamanya. Kemudian tidak termasuk tindak pidana yang dikecualikan dalam pasal 82 KUHP. Seperti itu.
0: Oke. Pak, tapi kalau masyarakat secara awam itu kan ingin tahu gitu ya, jenis kasus mungkin yang ada itu kan perampokankah, penganiayaankah, pencuriankah, atau apa ini kasus yang bisa di restoratif justice itu?
3: Jadi contohnya itu atau jenis-jenisnya dari tindak pidana delik-deliknya itu antara lain pencurian ringan,
0: pencurian
3: atau pencurian
0: ringan
3: sederhana yang di bawah 5 tahun ancamannya. Kemudian penganiayaan ringan.
0: Penganiayaan,
3: Atau pasal 466 itu penganiayaan ringan, itu ancamannya 2 tahun 6 bulan. Kemudian itu kan seperti atau penganiayaan itu perkelahian biasa.
0: Perkelahian
3: yang mengakibatkan luka-luka atau memar itu bisa termasuk dalam restoratif.
0: Perkelahian dengan hilangnya nyawa tidak bisa ya, Pak?
3: Tidak bisa. Kalau nyawa bisa, kan ya? Sudah di atas 12 tahun pasti.
0: Baik.
3: Itu berat. Tapi kalau hanya mengakibatkan luka-luka memar atau sebagainya, luka memar atau lecet-lecet, itu kan ancamannya 2 tahun 6 bulan. Penganiayaan ringan itu bisa. Atau penggelapan barang atau penipuan barang itu ancamannya 4 tahun. Itu salah satu jenis tindak pidana yang dapat dilakukan restoratif justice. Jadi di bawah 5 tahun, kemudian nanti dilakukan penelitian lagi apakah pelaku ini baru pertama kali atau sudah pernah dihukum atau pertama kali. Kalau misalnya pertama kali nanti kita lakukan restoratif, kalau sudah pernah dihukum tidak bisa. Itu kan residivis. Dan di situ utamanya, syarat utama yang kedua. Dua syarat utama tersebut.
0: Baik. Jadi perkelahian ringan, perampokan sederhana tadi ya, pencurian sederhana. Gitu ya. Kalau perampokan, kata perampokan itu berbeda dengan pencurian
3: perampokan,
0: ya?
2: Kalau perampokan,
3: kekerasan ya, pencurian dengan kekerasan. Itu di atas 7 tahun ancamannya, jadi tidak bisa direstoratif. Apalagi
0: ya,
3: dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam. Itu lebih lebih tinggi lagi, jadi tidak bisa.
0: Oh gitu. Kalau tawuran masuknya adalah dalam perkelahian?
3: Tawuran bisa terjadi dengan undang-undang senjata tajam ya.
2: Iya.
3: Jadi itu di atas 12 tahun.
0: Lagi nih,
3: beda
0: ya.
3: Beda
0: lagi dengan perkelahian ringan yang tadi mungkin hanya menyebabkan, mohon maaf kata hanya ini dalam tanda kutip gitu ya, memar misalnya gitu tuh, luka ringan gitu ya. Baik. Ini terima kasih. Ini mungkin juga tadi Pak Acep ada pertanyaannya itu, kalau kita bicara soal keuntungan, manfaat gitu ya, baik untuk pelaku atau untuk korban, sebetulnya restoratif justice ini manfaatnya kemudian apa gitu, Pak?
4: Ya. Jadi manfaat restoratif justice ini itu dibagi tiga ya. Jadi bagi korban, dia bisa memperoleh pemulihan secara langsung. Kemudian dia juga berhak, ya kan, mendapat ganti kerugian. Ya, kemudian yang ketiga, dia berhak memperoleh permintaan maaf dari tersangka, gitu kan. Ya, intinya ada pemulihan bagi si korban. Kemudian bagi pelaku, ya kan, manfaatnya itu menghindari proses persidangan, ya kan, persidangan. Kemudian menghindari stigma pidana, kemudian memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya dengan syarat dia tidak akan melakukan perbuatannya kembali ya. Kemudian bagi negara, yaitu pertama mengurangi penumpukan perkara, ya kan, baik itu di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Kemudian meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Yang ketiga, menciptakan penyelesaian yang berkeadilan. Tak tambahin satu lagi.
0: Apa itu, Pak?
4: Mengurangi beban negara dalam...
0: Oh, tadi ya, yang di awal ya, karena...
4: Iya, tadi.
0: Karena memang negara juga mengeluarkan kos. Ya, untuk kalau terjadi ya penahanan dan sebagainya, itu kan tetap menjadi tanggungan negara ya.
4: Iya.
0: Baik.
4: Tambah lagi, Bu, satu, Bu.
0: Boleh, silakan apa, Pak?
4: Mengurangi, apa namanya itu tingkat penumpukan terdakwa di lapas, jadi hunian ya,
2: overcrowded.
0: Itu kalau tidak salah juga menjadi salah satu pencetus adanya restoratif justice ya.
3: Betul,
0: karena penuhnya itu ya, latar belakang ya,
4: kapasitasnya. Jadi misalkan kapasitas lapas misalkan cuma 300, ternyata over gitu kan, sampai sampai 1000% ada, Bu.
0: Waduh.
4: Iya, sampai 3000 gitu. Iya. Okay. Jadi di lapas ini juga terkait dengan keamanannya seperti apa sih? Terus kemudian secara
0: keselamatan juga ya.
4: Keselamatan, kemudian kesehatan, ya kan? Ya dari ditinjau dari HAM-nya juga gitu kan. Misalkan satu sel idealnya misalkan untuk 5 orang bisa, ini bisa sampai 10 orang, sampai 15 orang gitu kan. Jadi kan ini juga membebani negara ya, selain jadi biaya makannya juga kemudian harus juga ditingkatkan lagi kan kapasitasnya gitu kan.
0: Iya.
4: Jangan sampai over gitu kapasitas di hunian di lahannya di lapas itu.
0: Ya, memang sering kali juga berbagai pemberitaan itu betapa penuhnya lapas-lapas yang ada di negara kita gitu ya. Itu yang menyebabkan juga mungkin ada banyak hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ketika terjadi bencana-bencana itu juga ini juga ya menjadi PR besar ya untuk negara kita. Oke, baik. Pak Acep, kemudian ya. Pak Malikul dan juga Pak Kantas, kita akan jeda dulu sejenak 1 menit sebelum nanti kita akan kembali lagi tentunya dalam Jaksa Menyapa.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar dan pemirsa, segmen akhir untuk perbincangan kita dalam Jaksa Menyapa. Masih ada lagi yang bertanya, saya akan bacakan. Selamat siang Kak Rosi, saya Indra. Izin bertanya soal kasus korupsi dana BOK Puskesmas Blado 2. Apakah itu hanya terjadi di puskesmas tersebut atau ada indikasi terjadi di 20 puskesmas lainnya? Serta apakah kasus korupsi bisa diberlakukan restoratif justice apabila pelaku mengembalikan dana yang telah diselewengkan? Mungkin ada Blado itu apakah Batang?
1: Betul,
0: wilayah Batang.
1: Blado.
0: Oh, Blado. Kecamatan.
1: Itu yang masih dalam tahap penyidikan di Kabupaten Batang. Kemarin dilakukan tanggal berapa itu minggu kemarin dilakukan penahanan terhadap dua tersangka dari Puskesmas Blado 2. Dugaannya adalah penyalahgunaan dugaan korupsi dana BOK. Bantuan operasional kesehatan Puskesmas Blado 2 Batang.
0: Oh gitu. Kemudian pertanyaannya, apakah ini hanya terjadi di puskesmas tersebut atau ada indikasi terjadi di 20 puskesmas lainnya? Mungkin Mas Indra ini adalah warga Batang mungkin ya, karena tahu update-nya. Kemudian apakah ini bisa diperlakukan restoratif justice kalau kasus korupsi? Mungkin siapa ini yang akan menjawab ini ya?
2: Di pasal 82 itu, jadi kan ada pengecualian ya terkait restoratif justice, yaitu pengecualiannya itu terkait dengan tindak pidana terhadap keamanan negara, terorisme, korupsi.
0: Nah, itu jawabannya Mas Indra ya.
2: Kekerasan seksual dan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 5 tahun. Ya kan? Kemudian tindak pidana terhadap nyawa. Kemudian tindak pidana dengan pidana minimum khusus. Misalkan minimum khusus misalkan seperti ini, tindak pidana terhadap anak misalkan kan. Misalnya minimum khususnya 5 tahun, itu tidak bisa juga dilakukan restoratif justice. Kemudian tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan masyarakat ya, dan tindak pidana narkotika, kecuali dia yang bersangkutan atau tersangka itu adalah pengguna atau penyalahguna itu.
0: Oke, baik. Mungkin ada tambahan untuk yang lainnya. Jadi sekali lagi sudah jelas bahwa kalau kasus korupsi itu tidak bisa di RJ-kan.
1: Ya, tidak bisa. Tidak sesuai bisa. Dengan pasal 82 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP. Salah satu
0: tidak bisa.
1: Jenis tindak pidana yang tidak bisa di RJ-kan.
0: Gitu ya Mas Indra ya, sudah tadi dijawab ya. Oke, baik, ini sudah ada lagi pertanyaan. Rinto yang ada di Subah mau tanya, misalnya Nalang mau memaafkan Adit dengan syarat-syarat tertentu, misalnya berupa uang atau hal lain, apakah tetap bisa dilakukan restoratif justice?
2: Ya, sepanjang memenuhi persyaratan. Pertama, ya tindak pidana pertama kali dilakukan. Kedua, kemudian ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun dan denda atau di ini denda kategori ketiga atau 50 juta. Nah, masalah kesepakatan itu sebenarnya kesepakatan bagi kedua belah pihak, baik itu tersangka maupun korban. Itu aja sih Ibu. Sepanjang itu terjadi kesepakatan dalam artian ya secara logis ya. Misalkan ada terjadi misalkan kan kesepakatannya kerugian terhadap barangnya misalkan 2 juta, dia minta misalnya 50 juta, itu suatu hal yang enggak logis. Jadi yang logis-logis saja, dan kita bisa masih sepanjang itu masih logis dan juga dalam artian dalam tanda kutip ya tidak memeras. Kita bisa ajukan itu RJ sepanjang ada kesepakatan itu.
0: Oke, baik. Tadi kalau tidak salah kan juga ada soal permintaan maaf ya Pak.
2: Ya.
0: Nah, permintaan maaf itu apakah ada konteks tertentu? Misalnya permintaan maaf dilakukan di media sosial dengan terbuka, misalnya gitu-gitu ya. Itu tuh pernah ada kasus yang demikian atau gimana secara pribadi aja?
2: Permintaan maaf itu biasanya dilakukan pada saat mediasi, Bu.
0: Pada saat mediasi?
2: Ya, jarang dilakukan secara medsos.
0: Gitu.
2: Kalau yang itu biasanya ada yang ini ya.
0: Tapi kalau ada permintaan gimana Pak Kantas? Misalnya saya akan memaafkan Anda kalau Anda membuat pernyataan atau klarifikasi di media sosial misalnya gitu.
2: Biasanya sih pencemaran nama baik ya. Mungkin beda, ya? Bisa.
0: Bisa.
2: Mungkin.
0: Ini di
2: karena
0: RJ
2: itu
0: kan bisa juga.
2: Bisa juga. Bisa. Karena ancamannya kan tidak lebih dari 5 tahun.
0: Oh gitu.
2: Tapi mungkin untuk orang-orang tertentu ya, biasanya sih ya.
0: Ya mungkin selebgram atau public figure gitu ya. Baik. Oh, oke. Ini satu lagi nih, bapak-bapak ada yang bertanya ini. Iman dari Bandar mau bertanya, misalnya Bagus berkelahi dengan Adil. Ini apakah restoratif ini berlaku untuk keduanya atau hanya salah satunya? Ini bukan Pak Malikul Adil, bukan kan? Silakan ini, mungkin ada tanggapannya dari Pak Malikul deh, karena belakangnya sama-sama Adil gitu ya.
1: Jadi yang pertama kali disebut korban itu yang melaporkan Ibu. Melaporkan ke mana? Ke pihak berwajib. Itu nantinya akan disebut sebagai korban. Kemudian nanti akan dilakukan apa namanya, identifikasi, sehingga terjadi apa yang disebut oleh pelaku. Nah, antara korban dan pelaku tersebut nanti akan menjadi status yang berbeda. Status berbeda tersebut memberikan tampak hukum yang berbeda kepada mereka berdua. Kalau misalnya antara apa tadi?
3: Adil.
1: Adil dan
0: berkelahinya dengan Adil. Apakah restoratif ini berlaku untuk keduanya atau hanya salah satunya gitu?
1: Restoratif kan berlaku untuk pelakunya gitu. Jadi siapa yang nanti menjadi status pelaku, maka akan dilakukan restoratif dengan dipertemukan antara korban dengan pelaku dan dimediasi oleh aparat penegak hukum, baik itu dari penyidikan oleh polisi atau penuntutan oleh jaksa maupun proses persidangan oleh hakim, seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih ini ya untuk semuanya yang sudah berkirim WhatsApp, untuk yang sudah telpon juga karena waktu kita juga terbatas. Saya awali dari Pak Kantas, mungkin nanti closing statementnya seperti apa Pak Kantas, Pak Malikul, dan kemudian nanti ditutup oleh Pak Acep. Silakan Pak Kantas.
3: Baik, mungkin untuk closing statement, jadi memang paradigma penegakan hukum di Indonesia ini sudah berubah ya Bu ya. Jadi dari yang tadinya itu kita keadilan represif ya atau pembalasan, itu sekarang sudah beralih ke keadilan rehabilitatif, restoratif, dan juga korektif. Jadi kita lebih, ya tadi yang dibilang di awal, kita tuh lebih humanis lagi, penegakan hukum lebih humanis. Jadi bagaimana kita ini mengembalikan keadaan seperti semula. Jadi tidak, tujuannya itu bukan memenjarakan orang. Penjara itu kan satu hal yang penderitaan, lebih nestapa kan. Pidana itu kan kata-kata bahasa Indonesia lain itu kan nestapa, artinya orang itu menderita. Kenapa? Karena sejatinya manusia ini kan dasarnya itu ingin hidup tuh bebas gitu. Tapi ketika dia dipenjara itu suatu hal yang sangat bertentangan lah dengan haknya dia gitu sebagai manusia. Seperti itu. Jadi kejaksaan di sini terus mendorong penegakan hukum yang humanis melalui keadilan restoratif dan juga berkeadilan, mewakili baik dari pihak pelaku maupun korban, semua terakomodir rasa keadilannya. Seperti itu mungkin kalau dari saya.
0: Baik, terima kasih Pak Kantas. Pak Malikul, silakan.
1: Ya, kalau keberhasilan keadilan restoratif itu tidak hanya diukur dari adanya perdamaian, tetapi juga dari terlaksananya pemulihan keadaan semula oleh para pihak dari kesepakatan mereka tersebut. Nah, apabila seluruh kewajiban telah dipenuhi oleh pelaku, penuntut umum dapat menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan SKPP dan mengajukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagai bentuk kepastian hukum. Sebaliknya, apabila kesepakatan tidak tercapai atau gagal, maka perkara tetap dilanjutkan ke dalam proses persidangan tersebut.
0: Baik, terima kasih Pak Malikul. Pak Acep, silakan.
2: Yang terakhir ya Bu ya. Jadi ya, keadilan restoratif itu merupakan sebenarnya wujud pembaharuan ya, sistem peradilan pidana yang mengedepankan keseimbangan ya, antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Nah, melalui mekanisme RJ ini ya, diharapkan penyelesaian perkara pidana tidak hanya memberikan efek penegakan hukum, tapi juga mampu memulihkan hubungan sosial, melindungi hak korban, serta mewujudkan penegakan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan. Nah, hal ini juga sejalan dengan landasan ya, hukum utama di Indonesia yang terkait dengan HAM, yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ya, jadi ini hak asasi manusia ini ya kan, pada intinya itu dibatasi oleh hak asasi orang lain. Jadi hak asasi seseorang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Jadi seperti hak dasar ya, hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk keadilan, hak rasa aman, serta hak atas kesejahteraan dan kebebasan. Nah, pada intinya kalau setiap orang memahami bahwa hak asasi seseorang itu dibatasi oleh hak orang lain, hak asasi orang lain, maka terciptalah keadilan, kemudian toleransi antar sesama manusia. Mungkin itu.
0: Baik, terima kasih banyak ini ya Pak Aceh, Pak Malikul dan juga ya, Pak Kantas dari Kejaksaan Negeri Batang. Sukses selalu, mudah-mudahan penegakan hukum yang ada di Batang ini juga berjalan dengan baik tentunya. Itu harapan kita bersama. Sukses, sehat selalu Bapak-bapak. Terima kasih.
1: Terima kasih dan pendengar
0: dan juga pemirsa, terima kasih juga ya untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami dalam Jaksa Menyapa kali ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Batang. Sampai bertemu di Jaksa Menyapa berikutnya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadir dalam dinamika olahraga. Selamat siang. Jaksa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. 2 pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim kepada dari umpan 1-2 berbahaya, ada Peroporo. Peroporo yang bisa dengan gol. Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Peroporo umpan 1-2.
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Peroporo kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerjasama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Blue juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah koleksi gelar dan menegaskan dominasi mereka di kancah dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palakawira dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dia diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya, yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stand di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau Pesta Bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2 Yogyakarta, Jalan Avandi Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa

0: Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan, antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
1: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI. Dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu, gitu Mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya. Kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua, termasuk teman-teman dari Difabel.
0: Program Nonton dan Dengar Bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Terus Mengudara, Menteri.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan barang ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya, dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi, begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar, dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto, yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revans bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya, pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya, saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya, saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve, karena ya, improve nggak akan ada bisa, belajar nggak akan ada bisa, jadi ya, semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, bermain muda, bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang yang perlu saya terus keep it up terus gitu, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin kecepatan saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah, karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Praisi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Atlet kita yang kita butuh itu seleksi.
2: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprov SU-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
3: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin, minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya, ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Proprov SU benar-benar diseleksi.
4: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, contoh ini kebetulan saya ketua, saya bawa atlet. Kalahnya parah-parah kan karena ya satu detik, kemudian dua, 10 detik juga kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Yang skornya jumlah kali 10-2 makanya minimal kita bisa sedikit menyesuaikan. Sehingga saya ingin menyenangkan ketua KONI dan kawan-kawan. Ada kita yang kita butuh kita seleksi.
2: Usai pembukaan rapat kerja, dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang, serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026, serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027, serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pro 1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, baik melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital. Saya Agil, penyiar yang siap melanjutkan Semarang siang ini ya, sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya informasi dan lagu-lagu pilihan penyiar kami hadirkan untuk jam istirahat ya, sampai dengan sore nanti. Dan apa kabar Anda? Ini tanggal 15 penyiar hari Rabu ya, bulan Juli 2026, pertengahan bulan. Sudah ada progres apa pendengar atau masih on progress? Ya nggak apa-apa ya, semuanya dinikmati ya. Pokoknya semoga dilancarkan apa yang dikerjakan siang hari ini pendengar. Sekedar nyantai di rumah juga boleh bergabung bersama Pro 1, karena nanti informasi kami akan perbarui secepatnya pendengar. Saya informasikan dulu untuk azan zuhur wilayah Semarang dan sekitarnya berkumandang pada pukul 11:48 ya, dan lagu religi kami putarkan pendengar untuk mengawal azan zuhur kali ini. Informasi sekali lagi nanti kami hadirkan dalam Info Pro 1 tepat pukul 12.

Sudah tahu tata cara dari mandi wajib? Mandi wajib adalah mandi yang harus dilakukan umat muslim untuk menyucikan diri dari hadas besar. Hadas besar berupa haid, persetubuhan atau jima, nifas, dan keluar mani. Tata cara mandi wajib dimulai dengan niat dan doa. Mencuci kedua tangan, membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor, mencuci kembali tangan dengan sabun, berwudu, menggosok kepala menggunakan air mengalir sampai sela-sela rambut, dan diakhiri dengan mengguyur air ke seluruh tubuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Info Pro 1.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Magelang melakukan terobosan dalam pelayanan administrasi kependudukan Adminduk dengan meluncurkan inovasi layanan sinergitas layanan administrasi kependudukan hingga kelurahan atau silanda. Dengan layanan tersebut, masyarakat bisa mengurus segala layanan administrasi kependudukan di kantor kelurahan terdekat. Disampaikan oleh Kepala Disdukcapil Kota Magelang, Sri Multasih, inovasi Silandak ini dirancang bertujuan untuk memangkas jalur birokrasi dan semua layanan kependudukan tersebut tidak dikenakan biaya. Layanan kependudukan yang bisa dilakukan di 17 kelurahan tersebut antara lain mencetak KTP elektronik, pencetakan kartu keluarga, kartu identitas anak, layanan administrasi pencatatan sipil. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Temanggung. Dalam operasi yang digelar pada Senin 13 Juli 2026, petugas mengamankan seorang pria berinisial AP, 34 tahun yang diduga berperan sebagai pengedar beserta barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja siap edar. Direktur Reserse Narkoba Polda Jateng Kombes Pol Yos Guntur menjelaskan, pengungkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat diduga terhadap aktivitas peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Temanggung.
0: Info Pro 1.

0: Pak Budi, kok tumben baru datang? Biasanya pagi utuk-utuk gitu sudah ke kantor.
1: Iya nih Bu, tadi saya mampir ke puskesmas dulu buat cek kesehatan. Saya tadi cek tekanan darah sama gula darah.
0: Bagus ya Pak Budi nih ya.
1: Oh iya dong.
0: Saya tuh malah sudah lama kayaknya gak cek kesehatan. Lawang olahraga teratur, makan sehat, ya pasti ya sehat-sehat aja.
1: Justru itu Bu, dokternya tuh tadi bilang penyakit kayak hipertensi atau diabetes itu seringnya gak bergejala di awal. Tahu-tahu udah parah dan disarankan lebih baik periksa secara rutin daripada nanti menyesal di belakangan loh Bu. Cek kesehatan tuh gak memakan waktu yang lama kok Bu. Lagian sekarang kan gratis.
0: Nih
1: program dari pemerintah Bu, supaya masyarakat sadar pentingnya periksa kesehatan rutin.
0: Wah, bagus banget ya programnya. Berarti besok Pak Budi antar saya cek kesehatan ya.
1: Boleh.

Pendengar, untuk Anda yang terus bersama kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Agil masih temani Anda pendengar untuk siang hari ini ya. Dan saya akan ajak Anda menyimak informasi bersama Babin Kamtibmas ya. Dan kita sudah tersambung pendengar bersama Babin Kamtibmas Desa Kaliaman, Polsek Kembang ya. Bribka Nur

0: Arifin yang sedang bertugas Harkam Tipmas di wilayah binaannya, Perenyar. Pak Nur, selamat siang.
1: Selamat siang, Mas Akil.
0: Baik, bulan Juli ini Pak Nur sudah masuk ke pertengahan. Ini Harkam Tipmas di wilayah binaan, seperti apa kondisinya Pak Nur?
1: Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk demografinya dulu, saya ini kebetulan di pemangku wilayah desa Kaliaman. Untuk jumlah penduduknya 7.548 jiwa, terdiri dari 3.966 laki-laki dan 3.582 perempuan. Untuk jumlah kakaknya 2.583, terbagi dari 27 RT dan 6 RW, Mas Agil.
0: Oke, baik. Sambang ini dilakukan jadwal rutin, Pak Nur?
1: Gimana, Mas?
0: Untuk sambang, ini jadwalnya rutin, Pak Babin?
1: Ya, untuk sambang kita lakukan setiap hari kepada tokoh-tokoh, warga, dan memberikan himbauan-himbauan agar tercapai di wilayah tersebut. Situasi dalam keadaan aman kondusif.
0: Belum ada keluhan mungkin kemarau ini dropping air atau mungkin kenakalan remaja, Pak Nur?
1: Untuk keluhan dropping air, alhamdulillah di wilayah kita itu masih terpenuhi, Mas, karena ada sumur bor. Dan untuk kenakalan remaja itu ya ada, kita selesaikan dengan cara problem solving. Kita datangi ke tempat sekolah-sekolah gitu.
0: Oke, untuk memberikan pengertian-pengertian
1: edukasi,
0: begitu ya. Edukasi
1: siap.
0: Juga ya. Oke, baik. Siap. Terakhir Pak Nur, ini mungkin ada himbauan Kamtipmas juga yang bisa diberikan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada atau khususnya yang ada di wilayah binaan. Monggo.
1: Untuk himbauan Kamtipmas, tetap kita jangan melanggar hal-hal yang melanggar hukum. Untuk tetap menjaga kondusivitas itu, ya kita ciptakan kekontakan. Dan untuk tidak membuat suatu hal-hal yang bersifat negatif itu.
0: Oke, baik. Pak Nur, terima kasih banyak untuk informasi dan juga himbauannya sudah diberikan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat siang, Pak Nur.
1: Siap, terima kasih. Selamat siang, Mas Akil.
0: Iya, demikian tadi pendengar untuk informasi bersama Babin Kamtipmas ya, Desa Kaliaman, Polsek Kembang, pendengar Bribka Nur Arifin yang sudah berbagi informasi dan juga himbauan-himbauannya ya, Harkam Tipmas di wilayah binaannya.

0: Saya maunya nanti dibangun ala-ala bangunan kolonial Belanda. Terus banyak spot-spot foto Instagramable yang keren gitu. Terus kalau malam, saya itu maunya bangunannya terlihat megah, romantis gitu, biar kayak anak muda itu loh, Pak.
1: Wih, Ibu seleranya bagus sekali.
0: Ya tapi saya cuma punya uang 20.000, Pak.
1: Kayalan Ibu tinggi sekali. Tapi jangan khawatir, karena dengan 20.000, Ibu sudah bisa membeli tiket masuk ke bangunan yang Ibu impikan.
0: Wah, di mana tuh, Pak?
1: Di Lawang Sewu. Jadi, selain sebagai salah satu ikon wisata kota Semarang, di Lawang Sewu, kita juga bisa belajar tentang sejarah kereta api. Jadi tunggu apa lagi? Yuk wisata ke sini. Karena Lawang Sewu Semarang bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikunjungi.

0: Pro 1 RRI Semarang, pendengar, selain bisa Anda dengarkan melalui 89 FM, tentu Anda bisa menyimak siaran kami, pendengar, melalui aplikasi RRI Digital ya, yang bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di HP Anda, pendengar. Jadi silakan nanti dimanapun kapanpun, asalkan ada koneksi internet, Anda bisa mendengarkan siaran kami ya. Kalau tidak juga lewat streaming di www.rri.co.id bisa, pendengar. Oke, siang hari ini saya akan hadirkan terlebih dahulu informasi terkini, pendengar, bersama reporter Bahtiar Rifai ya. Undip ini melepas 5 guru besar terbaik dalam upacara Purna Adi Cendekia, pendengar. Bahtiar, laporan Anda.
1: Iya, Agil, Universitas Diponegoro atau Undip menggelar prosesi upacara Purna Adi Cendekia di gedung Profesor Sudarto SH, Kampus Undip Tembalang, dan acara tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi dari universitas untuk melepas 5 guru besar terbaiknya yang telah resmi memasuki masa purna tugas. Adapun kelima guru besar yang dilepas yaitu Profesor Dr. Insinyur Lutfi Jauhari, Profesor Dr. Arif Hidayat, Profesor Insinyur Dwi Sunarti, Profesor Dr. Insinyur Ejeng Supriyatna, serta penghormatan anumerta bagi almarhumah Profesor Dr. Insinyur Sri Rejeki. Sidang terbuka tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Senat Akademik Universitas Diponegoro Profesor Insinyur Tri Winarni Agustini. Dalam pembukaannya, Prof. Tri Winarni menegaskan forum tersebut merupakan wujud penghormatan institusional atas mahakarya keilmuan para guru besar. Rektor Universitas Diponegoro Profesor Dr. Suharnomo dalam sambutannya menyampaikan, momen tersebut bukanlah sebuah perpisahan, melainkan momen abadi pengabdian intelektual. Menurutnya, Universitas Diponegoro berdiri megah, yang saat ini berdiri megah, karena fondasi keilmuan. Kemudian merupakan hasil dari tetesan keringat akademis dan integritas yang ditekuni oleh guru besar Undip yang selama ini telah memberikan pengabdiannya. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada guru besar yang saat ini memasuki masa purna tugas. Dalam upacara tersebut disampaikan juga orasi ilmiah yang pertama disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Lutfi Jauhari dari Fakultas Peternakan dan Pertanian dengan judul 40 tahun pengabdian mengabdi untuk negeri berinovasi untuk peternakan unggas berkelanjutan. Dalam orasi ilmiah tersebut, Prof. Lutfi memaparkan rekam jejak risetnya sejak tahun 1990 yang berfokus pada metabolisme protein dan vitamin pada unggas, serta pemanfaatan limbah agroindustri lokal menjadi pakan fungsional guna menekan biaya produksi nasional. Dalam orasi ilmiah yang disampaikan Profesor Dr. Arif Hidayat dari Fakultas Hukum, ini menyampaikan pidato kebangsaan mendalam berjudul Negara Hukum Pancasila dan Konstitusionalisme Berketuhanan Menuju Indonesia Emas tahun 2025. Mantan Ketua MK tersebut menegaskan bahwa hukum Indonesia tidak boleh terjebak dalam legalisme formal yang kering, melainkan harus selalu berada dalam orbit nilai-nilai ketuhanan dan keadilan sosial yang berbasis pada akar rumput kebudayaan Pancasila. Sementara itu, Profesor Insinyur Dwi Sunarti menyampaikan orasi yang berjudul Menekuni Lorong Sunyi. Kemudian Profesor Dr. Insinyur Ejeng Supriyatna ini menyampaikan orasi berjudul Menenun Kemandirian Protein Bangsa, 4 Dekade Dedikasi Riset dan Unggas Tropis Nusantara. Demikian Agil yang dapat saya informasikan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Bahtiar untuk informasi yang sudah disampaikan dan itu tadi pendengar ya. Kami lanjutkan untuk siang hari ini, kami masih punya lagu-lagu pilihan pendengar untuk menemani jam istirahat Anda ataupun yang sedang nyantai di rumah ya. Informasi lainnya kami perbarui nanti, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

because my dreams are bursting at the seams.

0: Bagaimana remaja mengenal diri mereka dari kegalauan? Berikut penjelasan dosen BK UPGRIS sekaligus anggota FKKG Kota Semarang, Dr. Fenty SAG, MPD.
1: Kalau lagi galau ya jangan langsung panik. Coba tanya sama diri, tadi saya udah sampaikan. Apa sih aku sebenarnya lagi ngerasa apa? Sedih, takut, minder. Kenali dulu itu kenapa aku merasa gini. Nah misalnya, kadang kita cuma bilang, galau bu, misalnya. Padahal aslinya takut gagal, takut gak diterima, takut gak sesuai dengan ekspektasi entah itu orang tua, guru, atau orang lain gitu. Nah, begitu kamu bisa mengenali perasaanmu, maka kamu juga bisa tahu satu langkah lebih dewasa, yaitu namanya kenal diri. Nah, dari menerima diri, kenal diri, terus menerima diri, itu sebuah proses cara di mana kita bisa katakan bahwa galau itu bisa jadi kekuatan.

Iya, pendengar Pro 1, kami lanjutkan untuk Semarang siang ini. Nanti ya, yang sudah ingin request-request lagu Indonesia terbaik, setengah dua dalam 100% Indonesia, pasti akan temani Anda, pendengar. Tapi jam 1 ya, nanti kami akan hadirkan informasi dari wilayah Semarang dan sekitarnya terlebih dahulu, pendengar, dalam berita lintas siang. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Semarang.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Dengan adanya tenan baru yang ada di DP Mall, juga untuk willingness to buy atau untuk buying powernya sendiri dari warga Semarang juga bisa meningkat.
3: Sebenarnya penghargaan itu hanya bonus. Yang lebih utama adalah kesadaran dan pendidikan bagi anak.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, belasan pelajar SMA Negeri 2 Batang berhasil meraih penghargaan atas upaya kepeduliannya terhadap upaya pencegahan perubahan iklim. Kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas di mal. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Belasan pelajar SMA Negeri 2 Batang berhasil menunjukkan kepeduliannya terhadap upaya pencegahan perubahan iklim dengan berhasil meraih sejumlah penghargaan melalui Lomba Video Content Lighthouse Grant dalam program Bridge Partnership dengan pemerintah Australia. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
4: Video, perwakilan dari Elevate Eclipse.
5: Belasan pelajar SMA Negeri 2 Batang berhasil menunjukkan kepeduliannya terhadap upaya pencegahan perubahan iklim dengan berhasil meraih jumlah penghargaan melalui lomba video konten Lighthouse Grant dalam program Bridge Partnership dengan pemerintah Australia. Kepala SMA Negeri 2 Batang Yulianto Nurul Furkon mengapresiasi prestasi anak didiknya karena selaras dengan SMA 2 yang sedang berproses menuju Sekolah Adiwiyata Nasional. Prestasi tersebut merupakan penghargaan atas kepedulian siswa dengan upaya menjaga alam tetap lestari.
3: Sebenarnya penghargaan itu hanya bonus. Yang lebih utama adalah kesadaran dan pendidikan bagi anak untuk kaitannya dengan penyelesaian lingkungan hidup. Jadi kami memberikan reward upayanya untuk memberikan stimulus ya, rangsangan bagi anak-anak sehingga anak-anak ini lebih sadar akan kepedulian lingkungan.
5: Penanggung jawab International Exchange Program Ari Laksmi Dewi menerangkan sejumlah kategori disabet oleh para siswa untuk memotivasi menjadi pribadi yang peduli terhadap dampak perubahan iklim. Beberapa kategori diantaranya adalah Best Director, Best Actor, Best Scriptwriter, Best Cameraman, dan lainnya.
6: Lomba ini ditujukan supaya anak-anak itu tidak hanya berkreasi, tapi mereka menyampaikan kepedulian mereka, sekaligus promoting bahwa kita harus peduli mengenai climate change.
7: Terus juga yang Gian ini penghargaannya paling banyak sekali, apa aja itu, Bu?
6: Kebetulan dia mendapatkan winner-nya dari tim 10-4, dulu waktu itu kelas 10-4. Tulan kelas ini juga mendapatkan atribut yang cukup bergengsi, Italian Friends Choice. Jadi videonya diputar di sana, kemudian dipilih oleh teman-teman Australia bahwa mereka milihnya kelas ini.
5: Salah satu pemenang, Gian Putri Azalia, bersyukur memenangkan 7 kategori karena hasil kerja keras bersama tim hingga mampu menyabet berbagai penghargaan dalam lomba video konten tentang perubahan iklim.
8: Saya dapat banyak sekali penghargaan untuk lomba Climate Change Video Content Competition from a Lighthouse Grant by Bridge School Partnership Program under Asia Education Foundation.
9: Apa dengan saya mengikuti ini, saya merasa kalau saya menjadi lebih dekat dengan teman-teman sekelompok saya, saya juga menjadi lebih kreatif, saya juga meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya.
5: Lomba tersebut ditujukan agar siswa tidak hanya berkreasi, tetapi juga menunjukkan kepeduliannya dengan mengampanyekan pencegahan dampak perubahan iklim sejak dini.
10: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Riki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih belum memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas di mal atau pusat pembelanjaan modern di Kota Semarang. Berikut laporan selengkapnya.
11: Kita lihat di media-media itu memang untuk ekonomi sedikit berdampak. Cuman kalau kita lihat secara trafiknya sendiri, trafik tetap sama.
12: Di tengah munculnya fenomena Rojali, rombongan jarang beli, dan Rohana, rombongan hanya nanya, yang ramai diperbincangkan di pusat-pusat perbelanjaan, tercatat tingkat kunjungan ataupun penjualan tenan di sejumlah mal atau pusat perbelanjaan modern di Kota Semarang masih stabil di sepanjang semester pertama tahun 2026. Hal ini disampaikan Promotion Event and Marketing DP Mall Semarang Alifa Bunga Kurniawan ditemui kemarin. Ia mengatakan secara umum kondisi perekonomian memang menjadi perhatian pelaku usaha retail meskipun berdasarkan data internal, aktivitas pengunjung di DP Mall masih menunjukkan tren yang positif. Pihaknya menyebutkan jika melihat kondisi ekonomi memang ada dampaknya, tetapi jika dilihat dari trafik, jumlah pengunjung masih stabil. Menurut Alifa, fenomena Rojali dan Rohana yang belakangan menjadi perbincangan nasional belum terlihat secara nyata di pusat pembelanjaan yang ada di Jalan Pemuda itu. Sebagian besar pengunjung datang dengan tujuan yang cukup jelas, baik untuk belanja, menikmati kuliner, ataupun mencari kebutuhan tertentu.
11: Nanti akan ada tenan-tenan baru dari lifestyle, fashion, maupun F&B, karena begitu kita pasang hoarding itu langsung, apalagi di Apti Media, ternyata antusiasme dari warga Semarang itu oke dengan kedatangan brand-brand yang baru ini di kota Semarang. Jadi harapannya sih dari DP Mall, dengan adanya tenan baru yang ada di DP Mall juga untuk willingness to buy atau untuk buying powernya sendiri dari warga Semarang juga bisa meningkat.
12: Selain mengandalkan tenan baru, DP Mall juga memperluas pilihan hiburan melalui penyelenggaraan Garden Festival yang digelar setiap akhir pekan, program hasil kolaborasi dengan Room in Semarang. Dirancang untuk menyasar keluarga, anak muda hingga pekerja kantoran yang mencari alternatif hiburan di kawasan pusat kota Semarang. Director of Sales Room in Semarang, Teresia, mengatakan konsep tersebut tidak hanya menawarkan hiburan tetapi juga menghadirkan pengalaman berkumpul yang lebih santai bagi pengunjung.
13: Tidak, pasti tadi sampaikan Bapak itu 88%.
14: Dengan liburan sekolah ini.
13: Liburan sekolah itu 88%. Kalau untuk hari biasa setelah liburan biasanya kita di angka 78-80.
12: Di sisi lain, meningkatnya jumlah pengunjung turut diantisipasi melalui pembangunan gedung parkir khusus sepeda motor. Proyek tersebut ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026. Bangunan itu akan diproyeksikan untuk menampung 900 kendaraan roda 2. Lukis Tiam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah pesatnya perkembangan belanja daring dan perubahan perilaku konsumen, eksistensi mal di Kota Semarang menghadapi berbagai tantangan sekaligus peluang. Bagaimana tantangan yang dihadapi? Kami hadirkan pendengar wawancara bersama seorang Fitra Desi Nuken selaku pengamat ekonomi di Pandu Arisu.
1: Wawancara siang, wawancara siang, wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
15: Ya, selamat siang Bu Desi.
16: Selamat siang.
15: Ya, Bu Desi, ini bagaimana Ibu melihat perkembangan dan eksistensi mal di Kota Semarang dalam beberapa tahun terakhir ini, Bu?
16: Luar biasa, satu kata itu. Tapi sebelumnya, para pendengar perlu tahu ya, di Kota Semarang itu ada hal yang menarik. Kita punya 3 kriteria untuk kategorisasi mal. Yang pertama kita bisa menyebutkan di Kota Semarang adalah mal legendaris yang ada di pusat kota. Kemudian kategori yang kedua kita bisa klasifikasikan mal baru, modern, dengan desain yang sangat megah. Dan yang terakhir adalah yang kemudian kita sebut sebagai premium terpopuler di pusat kota. Itu datanya, para pendengar.
15: Oke, nah faktor apa saja ini Bu Desi yang membuat mal di Semarang itu masih mampu bertahan di tengah meningkatnya tren belanja online ini, Bu?
16: Betul, belanja online memang meningkat, demikian pula yang kita dapatkan datanya dari Google. Namun demikian, kedatangan secara fisik, belanja secara fisik itu masih menjadi bagian dari healing atau wisata yang memang dibutuhkan oleh masyarakat terutama di era digital seperti ini. Ada satu tren yang kita sebut sebagai datang untuk melihat kemudian membeli secara online. Jadi nanti kalau kemudian di akhir apa catatannya? Nah itu dia, catatannya adalah salah satunya bagaimana kemudian merubah datang menjadi pembelian. Begitu Mbak.
15: Oke, baik. Nah ini sebenarnya seberapa besar juga kontribusi mall ini Bu terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga penyerapan tenaga kerja di Kota Semarang Ibu?
16: Luar biasa, Kota Semarang sungguh luar biasa. Kita lihat datanya berdasarkan BPS Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi tertinggi itu ada di Kota Semarang. Kemudian penyerapan tenaga kerja tertinggi juga di Kota Semarang. Nah itu membuktikan salah satu bahwa Kota Semarang itu menjadi kota metropolitan di Jawa Tengah yang dapat menjadi magnet investasi. Investasi tertinggi pun ada di Kota Semarang. Kita lihat data UMR, UMR regional Kota Semarang itu adalah UMR yang tertinggi di Jawa Tengah. Maka kontribusi mal itu luar biasa. Multiplier effect dari berdirinya mal di Kota Semarang itu masih dipandang seksi oleh para investor.
15: Baik. Nah, kalau melihat tantangannya sendiri Bu Desi, apa kira-kira tantangan terbesar yang dihadapi mal di Semarang saat ini? Baik, mungkin dari sisi ekonomi ekonomi maupun perubahan perilaku konsumen seperti yang tadi sudah disebutkan Bu Desi?
16: Oke, tentu saja investor atau investasi itu sangat bergantung dengan iklim investasi. Maka saya melihat catatan utama itu adalah pada dukungan pemerintah daerah Kota Semarang yang sangat investor friendly. Itu dibuktikan dengan investor yang semakin banyak dan tetap mau untuk membuka mal di Kota Semarang. Kemudian yang kedua, insentif, bentuk-bentuk insentif yang kemudian dapat digunakan oleh para tenan untuk bisa masuk ke mal. Jadi ada beberapa pihak ya dalam ekosistem mal itu, ada malnya sendiri, kemudian ada tenan. Nah, bagaimana dibuat sedemikian rupa agar UMKM itu juga bisa masuk ke mal besar. Jadi tidak hanya branded barang merek yang kemudian bisa masuk, tetapi juga UMKM. Nah, inilah yang kemudian multiplier effect-nya akan semakin besar, begitu Mbak.
15: Baik, terakhir Bu Desi, bagaimana ini prospek dan juga strategi yang perlu dilakukan agar mal di Kota Semarang ini tetap relevan dan berkelanjutan di masa depan, Ibu?
16: Betul. Yang pertama, meningkatkan jumlah event. Kemudian, mal itu tidak berdiri sendiri, tetapi mal adalah sebuah ekosistem. Jadi selain menyediakan tempat untuk datang, mereka juga tetap menyediakan platform untuk dapat melakukan belanja secara daring. Yang kedua, menjaga nama baik. Artinya, karena kita ada di era digital, konten, maka apapun yang terjadi dengan mall itu akan turut menjadi pembicaraan dan menjadi keputusan apakah akan datang dan berwisata di mall, spend money di situ, berapa lama spend money di situ. Itu adalah salah satu manage yang harus dilakukan oleh mall di Kota Semarang. Mengingat persaingan mall di Kota Semarang juga semakin ketat. Yang luar biasa memang di Kota Semarang, para pendengar. Berbeda dengan kota lain, misalkan Surakarta yang kehadiran mall itu tidak terlalu ya, menurut pengamatan kami. Begitu Mbak.
15: Baik, terima kasih Bu Desi untuk waktunya siang hari ini berbagi bersama RRI. Selamat siang Bu Desi.
16: Selamat siang Mbak dan Pak.

0: Rembang. Dinas Kesehatan setempat akan menindaklanjuti data penderita TBC yang ada. Mereka akan melakukan pengecekan medis dan tracking terhadap penderita dan keluarganya. Dari foto rongsen tersebut akan tergambar yang bersangkutan benar-benar terjangkit TBC, maka akan dilanjutkan dengan tes cepat molekuler. Penderita dan keluarganya nanti akan mendapat penanganan dari Dinas Kesehatan secara masif sampai tuntas.
1: Penderita dan keluarganya ini akan diobati secara masif sampai tuntas. Bahkan kalau dia meragukan tidak menderita, itu diberikan terapi namanya terapi pencegahan TBC. Ini merupakan program prioritas Presiden dan anggarannya kita naikkan di Indonesia itu dari 2 triliun ke 4 triliun untuk memberantas TBC ini agar insidensinya itu turun drastis. Syukur zero.
2: Kira kesehatan.
0: Penanganan TBC merupakan program prioritas Presiden RI, bahkan anggarannya mengalami peningkatan dari 2 triliun rupiah menjadi 4 triliun rupiah. Dinas Kesehatan setempat akan aktif untuk melakukan mobile rongsen keliling. Tak harus di puskesmas atau rumah sakit, tetapi bisa di balai desa atau di tempat umum, dan hasilnya bisa cepat diketahui. Informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang melakukan terobosan dalam pelayanan administrasi kependudukan dengan meluncurkan inovasi layanan sinergitas layanan administrasi kependudukan hingga kelurahan atau silandak. Berikut laporan selengkapnya.
3: Semuanya layanan kami gratis, tidak ada yang berbayar.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang melakukan terobosan dalam pelayanan administrasi kependudukan dengan meluncurkan inovasi layanan sinergitas layanan administrasi pendudukan hingga kelurahan atau silandak. Layanan tersebut, masyarakat bisa mengurus segala layanan administrasi kependudukan tidak perlu ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, melainkan bisa dilakukan di masing-masing kelurahan terdekat. Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Magelang, RR Sri Mulatsih, kemarin mengatakan, inovasi layanan silandak tersebut dirancang untuk memangkas jalur birokrasi dan mendekatkan pelayanan-layanan langsung ke masyarakat melalui sinergitas yang luas, kuat antara Disdukcapil dengan kelurahan. Masyarakat dapat mengurus adminduk tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil. Menurutnya, layanan kependudukan yang bisa dilakukan di 17 kelurahan yang ada di Kota Magelang tersebut antara lain mencetak KTP elektronik, pencetakan kartu keluarga, kartu identitas anak, layanan administrasi pencatatan sipil.
3: By name by address, masyarakat yang belum rekam tentunya dengan silandak, mereka tidak harus ke tempat kami, tapi juga bisa melakukan pendaftaran kelurahan.
4: Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, mengapresiasi layanan baru dari Disdukcapil yang dinilai sudah mencerminkan marwah pelayanan yang sesungguhnya. Selain itu, wujud pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat, yakni mendekatkan diri pelayanan kepada...
5: Ini kan bagian daripada pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Bagaimana pelayanan itu semakin dekat, konsepnya seperti itu, semakin dekat dengan masyarakat.
4: Ia berharap agar inovasi yang lahir untuk memperkuat pelayanan publik tersebut harus berorientasi pada kebermanfaatan dan kemudahan. Selain itu, harus bisa langsung dirasakan masyarakat, sederhana, mudah dipahami tugas dan masyarakat. Widya Cahyono melaporkan RRI Trisumbudara untuk
0: 51 anggota DPD PAMDI akan dilantik Ketua Umum Haji Roma Irama. Selengkapnya akan dilaporkan langsung reporter Rahma Purwanto. Rahma, laporan Anda.
6: Ya, baik pendengar, pengurus DPD Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia PAMDI Jawa Tengah tahun 2026 hingga 2021, maksud saya 2031, akan dikukuhkan oleh Ketua Umum PAMDI Haji Roma Irama pada siang ini di Auditorium RRI Semarang. Ketua Panitia Pelantikan DPD PAMDI Jawa Tengah, Soleh Akbar, mengatakan bahwa ada 51 anggota yang dilantik nantinya dari berbagai profesi seperti seniman arranger, penata musik, dan juga penyanyi. Ia menjelaskan dalam kegiatan tersebut tidak hanya pelantikan pengurus, tetapi juga mendorong DPC PAMDI agar dapat terbentuk di 35 kabupaten kota Jawa Tengah. Selain itu, agenda PAMDI lainnya diantaranya juga membuat kegiatan lomba nyanyi dangdut untuk memunculkan penyanyi dangdut berbakat dari daerah. Selain itu juga memberi pengertian kepada masyarakat bahwa musik dangdut ini adalah hiburan yang dapat dinikmati dari masyarakat bawah sampai dengan atas dengan vokal yang baik serta kostum yang sopan. Dari Auditorium, Rahma Purwanto melaporkan kembali ke studio.
7: Menuju Piala Dunia 2026.

0: Spanyol melaju ke final Piala Dunia usai mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 pada laga semifinal yang digelar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dengan timnas Spanyol meraih kemenangan di babak semifinal Piala Dunia, juara dunia 2010, Spanyol menundukkan Prancis dengan skor 2-0 yang digelar di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. Hasil tersebut membuat Spanyol melaju ke babak final Piala Dunia. Gol Spanyol dihasilkan oleh Michel di menit 22 dari titik kotak penalti dan Pedro Porro pada menit 58. Tambahan satu gol di semifinal membuat Ofar Zebal kini mengemas 5 gol dan jadi top skor La Fria Roja di Piala Dunia 2026 ini. Penalti dihadiahkan kepada Spanyol setelah bek kiri Prancis Lucas Digne dianggap melanggar Lamine Yamal di kotak penalti. Sedang gol Porro lahir berkat umpan dari Dani Olmo. Pengamat sepak bola M. Irfan mengatakan kedua tim bermain imbang, namun Spanyol lebih menunjukkan permainan terbaiknya, terutama dengan tiki-takanya membuat Prancis kewalahan. Lebih lanjut, Spanyol menguasai ritme permainan, menutup ruang di lini tengah, dan menetralkan ancaman utama Prancis.
2: Spanyol berhasil memberikan sesuatu pelajaran. Spanyol berhasil mematahkan kekuatan mereka dengan permainan yang lebih matang dan efektif. Jadi ada pembelajaran yang sangat bagus di pertandingan semalam dengan tactical genius yang disuguhkan oleh timnas Spanyol.
1: Sedangkan pemerhati sepak bola Franciscus Ariel mengatakan bahwa keunggulan kolektif Spanyol menutup kehebatan pemain bintang Prancis seperti Mbappe dan De Bille. Spanyol hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen 2026 ini dan lini belakang mereka bekerja sangat rapat hingga tidak memberi ruang bagi Mbappe dan De Bille untuk beraksi satu lawan satu. Pertahanan Spanyol sangat rapat membuat Prancis frustasi.
3: Dua tim ini saling jual beli serangan, kemudian juga ada drama-drama yang terjadi di dalam pertandingan itu. Kiprah dari timnas Spanyol di Piala Dunia sendiri memang meski jauh lebih menjanjikan timnas Prancis, namun mereka cukup konsisten ya dengan permainan mereka, di mana di lini depan mereka diperkuat pemain-pemain yang cukup taktis begitu.
1: Dengan hasil ini maka rekor pertemuan kedua tim menjadi 39 kali. Spanyol kini mencatat 19 menang, 13 kalah, dan 7 imbang saat lawan Prancis. Spanyol akan bertanding di laga final pada Minggu 19 Juli 2026 melawan pemenang laga Inggris dan Argentina. Sedangkan Prancis bersiap untuk perebutan juara 3. Agus Heranto melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikannya informasi Piala Dunia tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas siang kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
4: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia.

0: Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber

0: Dengar Pro 1, selamat siang semuanya ya. Kami
1: selamat
0: aturkan
1: siang.
0: Dari Studio Pro 1, Ahmad Yani 144-146 Semarang, pendengar.
1: Dan untuk Anda yang sedang menikmati siaran kami lewat streaming di rri.co.id ya, atau juga RRI Digital.
0: Betul.
1: Bersama dengan kami di 100% Indonesia.
0: Sampai jam 3 sore nanti, pendengar, kami hadirkan lagu-lagu Indonesia terbaik tahun 90-an sampai terkini yang bisa Anda request ya.
1: Betul, dan harapannya semoga hari ini yang sedang menikmati aktivitas siangnya ya, beristirahat atau mungkin masih memaksimalkan produktivitas dengan bekerja, sehat selalu, bahagia selalu pastinya ya.
0: Amin.
1: Yang lemes karena jagoannya kalah, ya sudah, move on.
0: Aduh, the dictator has lose, pendengar ya. Kalau saya sih jujur seneng, karena
1: Setuju. Enggak
0: seneng sama Mbappe-nya. Kalau saya udah hari ini belak-belakan aja ya.
1: Tapi memang rata-rata kalau kita lihat di media sosial kan memang tidak suka Perancis tuh, bukan karena a whole negara.
0: Iya, karena 1% aja.
1: Yang jagoannya menang juga ya sudah. Dinikmati. Jangan ngejek yang kalah.

0: Besok juga masih ada ini ya, pendengar, apa namanya, Inggris menghadapi Argentina.
1: Betul, ini pilihan yang berat ya, untuk Anda para fans Messi pasti Argentina gitu ya. Tapi untuk Anda yang ingin melihat Inggris bisa bersinar ya, kalau kita melihat kan sekarang ada perbedaan ya, dari era sekarang dibandingkan dengan Piala Dunia atau Euro kemarin gitu.
0: Betul.
1: Siapa tahu Inggris ini bisa mengalahkan Argentina dan melaju final.
0: Ini jauh lebih balance dan Thomas Tuchel ya pendengar, jujur dengan pengalamannya pelatih sekaliber ini, ya, saya rasa bisa berbicara banyak. Tapi embel-embel anak FIFA ini loh yang agak susah dilawan ya kan.
1: Ya tapi terlepas dari anak FIFA atau tidak kan, Argentina memang
0: mental juaranya sih kan sebenarnya itu berbeda pendengar. Jadi di luar kontroversi ya sebenarnya mereka layak-layak aja gitu loh. Ini menurut saya empat tim ini jujur semuanya layak.
1: Betul. Jadi sangat seru untuk dinikmati pertandingannya pendengar. Entah itu Anda mendukung Inggris atau Spanyol, semuanya ini tim-tim besar, jadi akan menyuguhkan pertandingan yang luar biasa gitu.
0: Betul. Apa harapan Anda pendengar di final nanti? Ya, silakan kami tunggu komentarnya untuk siang hari ini. Dan menjagokan siapa ini ya? Tinggal 3 saja pendengar yang tersisa harapannya menunggu nanti malam juga.
1: Atau mungkin Anda bisa menyampaikan kekecewaan karena jagoannya tidak sampai di final.
0: Silakan pendengar kami tunggu, telepon 0248316686 ya.
1: Atau juga berkirim pesan di WhatsApp kami pendengar, silakan di 0816666886.
0: Aplikasi RRI Digital juga boleh pendengar, pokoknya boleh. Sampai jam 3 sore nanti ya. Sekali lagi lagu-lagu Indonesia 90-an sampai yang baru ada ya. Ini saya putarkan Tulus Teh Hijau yang dibahas di mana-mana. Sudah masuk di playlistnya Pro 1, boleh saya putarkan pendengar. Jadi tetap di 100%
1: Indonesia.
0: Indonesia.

0: Duh, masnya ini udah sejam di kafe ini tapi belum pesen apa-apa.
1: Iya, bentar lagi kok.
0: Ada beberapa pantangan yang sebaiknya tidak dilakukan ketika berkunjung ke kedai kopi. Berharap ruang kerja gratisan, pastikan untuk membeli sesuatu di sana dan tidak hanya memanfaatkan sarananya dengan cuma-cuma. Pilih bangku yang sesuai jumlah orang. Duduklah di kursi atau bangku sesuai dengan jumlah orang yang datang. Jangan berantakan. Letakkan semua barang kita di atas meja dengan rapi dan buang sampah pada tempatnya. Jangan berisik. Jangan berbicara terlalu keras atau membuat suara berisik yang mengganggu pengunjung lainnya.
1: Nah, udah selesai Mbak. Skripsi saya akhirnya udah selesai. Saya mau pes. Iya, kok tutup?

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Polri batal tetapkan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka korupsi. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Mabes Polri batal menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas, tidak ditemukan berita yang valid dan kredibel terkait hal tersebut. Mabes Polri justru telah menetapkan Febri sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU, tata kelola batubara pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, PT Asbari dan PT Krakatau Steel pada 11 Juli 2026. Penetapan status tersangka dilakukan tak lama setelah Febri memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda, Tindak Pidana Khusus, Jampitsus Kejaksaan Agung. Demikian peringat cek fakta dari laman Komdigi untuk siang hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

kesiangan, belum mandi, udah mau telat, terus satu-satunya harapan cuma nasi kuning depan rumah. Coba bayangkan deh, jika satu hari saja gak ada UMKM. Mau sarapan bingung, mau beli gas bingung, gak ada tukang tambal ban bingung, mau serius tapi gak ada yang diseriusin juga bingung. Ups. Ternyata hidup kita ini dikelilingi UMKM. Mereka kecil tapi dampaknya besar. Jadi mulai sekarang, yuk lebih peduli dan dukung usaha di sekitar kita. Karena yang menopang negeri bukan cuma gedung tinggi, tapi juga mereka yang buka lapak dari pagi. Ingat, UMKM bukan pelengkap, mereka pondasi ekonomi.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami di 100% Indonesia. Ya. Demam Piala Dunia pendengar semakin memuncak karena tinggal menyisakan 3 tim terbaik ya. Setelah tadi semifinal juga sudah berlangsung pendengar, ini menyisakan satu pertandingan lagi antara Inggris Argentina ya.
1: Dan durasinya sendiri kan jauh lebih lama ketimbang tahun-tahun sebelumnya pendengar, tapi kok saya rasa tetap cepat gitu.
0: Tetap cepat ya. Saya tuh lihat apa ya, sebuah lelucon atau meme di internet itu juga sekarang tinggal minggu terakhir Piala Dunia. Itu baru kerasa gitu loh. Oh, sedih juga ya. Ternyata udah agak ada pertandingan Piala Dunia lagi nih
1: habis
0: ini.
1: Benar. Saya tuh pertama kali nonton fase grup waktu Meksiko lawan siapa gitu. Saya lupa. Grup G kalau enggak salah. Tiba-tiba sekarang sudah
0: semifinal, hampir final itu ya.
1: Kenapa?
0: Cepat banget jujur sih ya. Gitu. Tapi ya mau gimana lagi, pendengar tensi semakin tinggi ya kan. Dan siapa yang akan menjadi kandidat juaranya? Silahkan kami buka kesempatan untuk Anda bergabung diskusi ya.
1: Dan sudah ada yang bergabung siang hari ini.
0: Halo, selamat siang ya. 100% Indonesia.
1: Halo, selamat siang.
2: 100% Indonesia.
0: Halo, Mas Yosi. Apa kabar?
2: Baik.
0: Luar biasa. Mas Yosi juga menyimak Piala Dunia?
2: Nyimak.
0: Oke, gimana nih sejauh ini sudah sesuai apa yang diharapkan Mas Yosi atau
1: jagoannya gimana?
0: Kejanggalan-kejanggalan atau gimana ini?
2: Aku waktu tadi tahu kalau si Prancis apa? Si Spanyol yang mana? Oke.
0: Kaget.
2: Spanyol ya. Oke. Dan bahasanya gini sih, Kak, apa ya? Aku malah kalau Spanyol yang ini menang, aku jujur tadi sempet ngeluarin apa ya, kayak ngomong sendiri lah kayak gini.
0: Gimana tuh?
1: Bergumam.
2: Udahlah, Argentina cukup lah, kasih aja Inggris.
0: Kasih aja Inggris ya.
1: Oh, jagoannya Inggris.
0: Ya kenapa soalnya, Mas Yosi?
2: Soalnya kayak tadi aku ikutin perbincangan di radio juga, kayak Inggris tuh konsisten gitu loh, Kak. Dia pelan-pelan tapi jadi gitu loh.
0: Betul. Jadi lebih
2: sekalipun yang tetap diwanti-wanti untuk Piala Dunia kali ini yang paling heboh apa coba?
0: Apa itu?
2: Misteri 90 plus.
0: Wah, misteri 90 plus ya.
2: Banyak banget loh yang kalah di situ semua.
0: Iya. Ya menit-menit akhir fokus pasti kan buyar Mas Yosi.
1: Betul.
2: Bahkan Argentina bukan jadi 3-2 kan waktu itu juga.
1: Iya, sama Mesir waktu itu ya.
2: Mesir. Padahal ya itu loh masih kayak hati-hatinya jaga konsistennya kan ketika udah di angin-angin kan itu ya, Kak.
0: Betul, jangan sampai kecolongan momen terus bisa membalikkan keadaan, wah langsung runyam tuh ya.
2: Jadi soalnya kan kayak gini kan, kebanyakan kan kalau kita perhatiin, kalau udah di atas angin mereka mainnya bertahan gitu kan.
0: Betul.
1: Parkir bus.
2: Jadi kan malah kalau kecolongan bisa dibabat.
0: Iya. Momennya jadi hilang gitu ya. Tapi menjagokan siapa Mas Yosi untuk tahun ini? Inggris? Atau yang lain nih?
1: Prancis
0: sudah gak ada.
2: tapi bakalan seru kalau juara tiganya

0: Prancis Argentina sih.
1: Oh, ketemunya, oh, ya. Ketemunya ya. Mereka iya sih. Rame itu mesti.
2: Tapi terlalu dini sih itu sih.
1: Oke, siapa Mas Yosi jagoannya? Apa sudah pulang jangan-jangan?
0: Selain Inggris. Sebenarnya itu aku yang itu sih, kalau aku dari awal ya, kalau dari awal sebenarnya itu Portugal sih.
1: Portugal tapi, ya.
0: Oke, pulang awal.
1: Tidak kondusif internalnya ya. Terus berarti sekarang siapa kira-kira?
0: Kalau sekarang lebih ke
2: tidak mungkin Argen berarti.
1: Siapa?
0: Harry Kane.
1: Harry Kane, Inggris. Yeah. Football is coming home. Apakah kembali? Apakah nanti dicolong oleh Argentina?
0: Ada apa namanya kayak bahasanya apa ya, kayak roh balas dendam juga kan sih.
1: Oh iya, betul. Bener. Itu sudah melegenda pertandingan dari zaman dulu, tangan Tuhannya Maradona itu kan juga lawan Inggris. Iya. Nah, ada sisi politiknya juga sih kalau mau dibahas. Historinya dalam sebenarnya. Oke, Inggris ya. Lagunya apa nih Mas Yosi?
0: Sebelumnya boleh kasih pantun?
1: Ada pantun, boleh. Coba.
0: Tapi pantunnya enggak sesuai dengan tema sih.
1: Oh, enggak apa-apa.
0: Oke. Yaitu ada pemain namanya Erling Haaland.
1: Cakep.
0: Kasihan dia palanya pening, pulang duluan. Ya.
1: Langsung pegangan kepala ya.
2: Norway padahal banyak yang bisa dibahas juga
0: waktu
2: itu.
0: Waktu di Piala Dunia juga kan digadang-gadang juga kan Norway.
1: Iya, betul.
2: Tapi ya mungkin menelan lagi. Ya
1: namanya bola bundar Mas Yosi, ada yang kalah, ada yang menang. Ini kita nikmatilah pertandingan-pertandingannya, pasti ada sisi serunya ya. Oke. Okay.
0: Rasanya kayak tim ada masanya dan setiap masa ada timnya.
1: Iya, betul. Apa nih lagunya Mas Yosi?
0: Lagunya kalau kotak adanya apa?
1: Kotak coba, ada Kecuali Kamu, Masih Cinta, Pelan-Pelan Saja, Selalu Cinta, Sendiri Sama Kamu Adalah.
0: Oh, oke. Okay. Kalau gitu ini aja. Ini siapa itu?
1: Dari siapa? Oh,
0: kalau Project Pop?
1: Project Pop kayaknya cuma di... Oh, ada beberapa yang Tuaga 4. Ini Ingatlah Hari Ini, Goyang Duyu. Ada 3 Mas Yosi.
0: Yang Ingatlah Hari Ini.
1: Ingatlah Hari Ini.
2: Langsung kami masukkan di playlist Mas Yosi. Mohon ditunggu.
0: Terima
2: ya.
0: Kasih.
1: Terima kasih Mas Yosi. Sehat-sehat, bahagia. Ikutin terus Piala Dunia di Pro 1 ya.
2: Betul, masih ada 2 pertandingan lagi pendengar, jangan sampai ketinggalan pada program.
1: 3 dong.
2: Iya, 3. Oh iya,
1: sama juara ketiga. Betul.
2: Ada 3 pertandingan lagi pendengar. Kami masih hadirkan program Debar ya, atau Dengar Bareng setiap
1: ada, ya, setiap ada jadwalnya.
2: Betul.
1: Oke, ada lagi yang bergabung. 100%
3: Indonesia. 100%
1: Indonesia. Gimana Pak Irwan? Jagoannya masih lanjut atau udah galau ini?
2: Iya.
3: Karena jagoan saya tersisih, tidak masuk final.
1: Prancis, itu? Prancis mesti.
3: Prancis.
1: Ya. Ya, pertandingannya gimana menurut Pak Irwan tadi?
3: Ya, pertandingannya kayaknya pasti tidak seperti melawan tim-tim yang lain kan tadi malam itu.
2: Ada yang kurang ya?
3: Babejnya juga tumpul terus kan. Salah sasaran terus, makanya juga kan. Seperti itu.
1: Yang jago Spanyol apa yang Prancis yang tumpul ini Pak Irwan?
3: Ya, yang Prancis yang tumpul.
1: Prancis yang tumpul ya. Oke.
3: Usman Dembele juga tidak berbuat apa-apa kan.
1: Iya, susah juga untuk masuk.
3: Di antaranya ya.
2: Iya. Kan lini tengahnya Spanyol lebih ini, lebih kompak,
1: dominan ya.
3: Ya, soalnya begini, sekarang begini Pak Mas Yosi. Kan semifinal kedua Inggris dengan Argentina.
1: Betul.
3: Nah, ingatkan kalau melihat sejarah, Argentina itu pernah menang lewat tangan Tuhan kan. Itu kembali, mudah-mudahan Inggris bisa membalas sekarang waktu ada tangan Tuhan. Waktu itu kan masih hangat dikaitkan dengan Malvinas. Waktu itu kan tak ada unsur politiknya karena tadi.
2: Iya, yeah, betul.
1: Tapi menjagokan siapa berarti tahun ini Pak Irwan?
3: Kalau saya kan udah netral, sekarang kan aja gue sudah tumbuh. Waktu saya bingung, maka waktu praktis melawan itu Maroko. Aduh, bingung dua-duanya. Favorit saya yang kami inginkan, cobalah Piala Dunia itu sekali-kali pingin Afrika juga, pingin juara. Jangan hanya Eropa dan Amerika satu aja sekarang. Tidak ada kejutan.
1: Pengennya ada kejutan
3: yang
1: ya.
3: Juara yang pernah jadi juara, yang kalau misalkan yang pernah jadi juara itu baru kejutan.
1: Wow.
3: misalkan tim Afrika, misalkan final, itu baru ada kejutan.
1: Oke, oke. Okay. Cinderella story gitu, ya. Oke. Okay. Gitu. Ada lagu Pyron Iwan Fals atau gimana ini?
3: Iwan Fals lah, ada apa yang Iwan Fals di sana.
1: Siap.
2: Oke.
1: Okay. Udah itu saja Pak Irwan?
3: Adalah apa aja yang terpenting untuk mengobati kegalauan saya.
2: Harus ini bangun Pak, move on.
1: Oke. Okay.
3: Jadi sekarang begini, yang masuk final siapa dulu? Ah, netral aja deh.
1: Netral aja. Okay.
3: Yang terbaik itu aja.
1: Ikut menyaksikan ya, baik.
2: Terima kasih Pak
1: Irwan. Terima kasih Pak Irwan, yuk. Baik. Siap.
2: Ini rata-rata pendengar yang bergabung kecewa semua ya karena timnya
1: karena dukung Prancis semua ya. Kalau saya seneng sih udah tertawa saya.
2: Setuju. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung siang hari ini, bagaimana untuk Anda melihat fenomena Piala Dunia 2026? Apa yang menjadi highlight Anda pendengar? Silakan untuk bercerita sekaligus request lagu ya sampai jam 3 nanti di 100% Indonesia.

0: Meskipun fanatisme memiliki dampak yang positif, namun kultur fans fanatik pada sepak bola hingga melakukan kekerasan merupakan tindakan yang harus dihindarkan. Indonesia masuk jajaran negara kedua dengan supporter sepak bola paling fanatik. Bahkan, rasa fanatisme para supporter di Indonesia tak jarang berujung pada aksi anarkisme atau perkelahian antar supporter. Fanatisme terhadap klub sendiri ialah sebuah antusiasme atau kecintaan yang berlebihan terhadap suatu klub tertentu. Supporter sepak bola yang fanatik terkadang tindakannya menjadi kurang terkontrol sehingga dapat menimbulkan perilaku agresif, kekerasan, dan diskriminasi. Ada beragam penyebab mengapa fans sepak bola sangat fanatik, antara lain pemujaan yang berlebihan, latar belakang pendidikan, dan juga wawasan serta keterikatan kolektif.
1: 100% Indonesia.

0: Baik pendengar, informasi Babin Kamtimas ya, kami akan hadirkan terlebih dahulu kali ini bersama Babin Kamtimas dari Desa Bucu, pendengar Polsek Kembang ya, Bripka Sigit Eko Sunaryo yang akan memberikan informasi terkait dengan jembatan penghubung antara Dukuh di Prakarsai Polri, pendengar ya. Kita akan coba sapa dulu Pak Sigit yang sudah tersambung di ujung telepon. Pak Sigit, selamat siang.
1: Selamat siang, Bapak.
0: Baik, Pak Sigit, ini jembatan penghubung dibangun atau bagaimana ini, Pak Sigit, informasinya?
1: Begini, Pak, itu adanya jembatan penghubung antar dukuh itu sesuai dengan program dari Bapak Kapolri.
0: Oke.
1: Yang melalui rantai komando struktural, instruksi turun dari Mabes Polri ke Polda, diteruskan ke Bapak Kapolres hingga ke Bapak Kapolsek. Kebetulan Bapak Kapolsek memberi informasi kepada kami selaku Babin Kamtimas, kebetulan di wilayah desa binaan kami ada salah satu jembatan yang perlu dan butuh dibangun karena akses jalannya sudah tidak layak jembatannya, Pak.
0: Oke, baik. Dan ini sudah selesai atau masih proses atau bagaimana ini, Pak Sigit?
1: Alhamdulillah sampai saat ini jembatan tersebut sudah selesai pembangunan dan baru 2 minggu depan kemarin ya, Pak. Itu sudah bisa dilalui pengguna jalan termasuk juga para petani di sekitar sawah tersebut.
0: Oke, dan ini testimoni dari masyarakat di sana, mungkin curhat ke Pak Sigit juga bersama Pak Babin, apa yang mereka rasakan, kebermanfaatannya juga, ini bagaimana cerita-ceritanya Pak Sigit?
1: Siap. Curhatan dari masyarakat di sekitar jembatan tersebut itu akses jalan menuju ke Dukuh 1 dengan Dukuh 2 itu sebelum dibangun jembatan tersebut, setiap musim penghujan banyak sekali pengguna jalan di lewat situ itu terjatuh, Pak. Sering terjatuh, terpeleset karena jembatannya terbuat dari kayu. Gitu. Setelah adanya jembatan tersebut dan sudah bisa digunakan untuk masyarakat beraktivitas keseharian juga termasuk para petani, alhamdulillah para petani juga mendukung dan banyak terima kasih karena adanya pembangunan jembatan tersebut. Jadi untuk setiap panen, kalau musim sekarang ini baru panen jagung, jadi kendaraan roda 4 khususnya pick up bisa sampai ke titik lokasi sawah-sawah para petani, Bapak.
0: Oke, baik, sudah dirasakan dan memang efeknya luar biasa untuk masyarakat di sana ya. Baik, Pak Sigit, terakhir ini mungkin ada himbauan-himbauan juga yang bisa diberikan kepada pendengar Pro 1 atau khususnya yang ada di wilayah binaan ini. Monggo, bisa Kamtipmas atau ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, silakan.
1: Ya, saya berpesan kepada seluruh Babin Kamtipmas khususnya di jajaran Polda Jawa Tengah, bila mana ada masyarakat yang membutuhkan bantuan seperti di desa kami binaan, kalau ada program yang mendukung keperluan masyarakat bisa diajukan dan bisa dibantu sampai tuntas. Begitu, Bapak.
0: Oke, pokoknya apapun itu bisa berkoordinasi juga dengan Pak Babin ya. Pak Sigit, tidak usah ragu untuk berkomunikasi karena Pak Babin hadir untuk masyarakat bisa memberikan solusi. Oke, Pak Sigit, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat siang, Pak Sigit.
1: Siap, Bapak. Selamat siang, Bapak.
0: Iya, demikian tadi pendengar untuk informasi bersama Babin Kamtimas dari Desa Bucu ya, Polsek Kembang, Bripka Sigit Eko Sunaryo yang sedang bertugas terkait dengan jembatan penghubung pendengar antar dukuh ya, yang diprakarsarai oleh Polri.

Indonesia, perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Apakah Argentina akan kualat pendengar? Karena ya kalau menurut saya sih sebenarnya enggak. Maksudnya tidak ada hal-hal yang curang gitu ya. Tapi menurut fansnya gitu.
1: Tapi sepanjang pertandingan Argentina ya, wasit yang memandu pertandingan tersebut tuh biasanya tuh ada saja komentarnya. Entah itu mungkin dari kepelatihan lawan ya, seperti Perancis kemarin.
0: Kesannya iya gitu. Iya. Ya namanya pertandingan yang menang kalah sih, pendengar. Tapi yang jelas kalau saya melihat ya memang saya fans Argentina ya. Sebenarnya ya satu, perjuangan mereka tetap bagus. Betul. Mainnya tuh ngoyot, pengen menang itu juga.
1: Dan sebenarnya kalau kita melihat mengenai struktur atau mungkin juga pembelajaran perwasitan dunia begitu ya. Kalau kita mungkin lihat ya, melupakan yang namanya curang, itu tuh masuk akal juga sebenarnya.
0: Iya, karena kan ada VAR, maksudnya itu udah di review gitu loh. Ya pokoknya apapun yang terjadi, kita nikmati olahraga terbesar ini, pendengar, di sepak bola ya kan, 4 tahun sekali.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa nanti kalau tidak salah ada nobar di RRI Semarang ya.
1: Yes, udah tapi kapan spill dikit. Rahasia.
0: Kayaknya ya pendengar, nanti saya salah. Kalau tidak salah nanti ada ya. Pokoknya follow dulu Instagramnya RRI Semarang ataupun Pro 1 SMG.
1: Kalau tidak ada nobar, Debar masih kami hadirkan.
0: Debar, betul.
1: Sampai pertandingan Piala Dunia 2026
0: kita kawal sampai tuntas.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Oke, terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Kita jumpa lagi besok, pendengar, di jam yang sama, 1:30 sampai jam 3 sore di 100%
1: Indonesia.
0: Indonesia. Cinta.

0: Info pro zadu.
1: BPJS Ketenagakerjaan terus memperluas perlindungan bagi pekerja sektor informal melalui program Sertakan atau Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda. Dengan jumlah iuran mulai dari Rp16.800 per bulan, pekerja bukan penerima upah atau BPU dapat memperoleh jaminan perlindungan kerja dan kematian. Raja Dangdut Haji Roma Irama menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia atau PAM di Jawa Tengah periode 2026-2031. Kegiatan ini dilaksanakan di Auditorium RRI Semarang pada Rabu 15 Juli 2026. Kehadiran Roma sebagai Ketua Umum DPP PAMDI menjadi momentum penting dalam penguatan organisasi sekaligus konsolidasi insan musik dangdut di Jawa Tengah.
0: Pro 1.

Satu lagu dari Lila, pendengar turis kami hadirkan untuk membuka jumpa kita pada Semarang sore ini, edisi hari Rabu 15 Juli 2026. Pendengar, bagaimana kabarnya untuk Anda sore hari ini? Apakah juga masih semangat atau mungkin ada juga lemesnya awet ya dari pukul 2 sampai hari ini karena jagoannya kalah? Tidak apa-apa pendengar, hadapi kenyataan dan harus kembali menjalankan produktivitas ya. Pekerjaan harus diselesaikan dan untuk Anda sekarang sudah menuju ke jam pulang ya, silahkan untuk berkemas dan juga hati-hati di jalan ya. Atau mungkin untuk Anda sekarang yang masih ada beberapa tanggung jawab yang harus diselesaikan alias lembur ya, tidak masalah juga karena kami akan selalu hadir menemani Anda dari pagi, siang, sore, dan juga malam nanti. Ragam informasi dan juga musik terbaik akan kami hadirkan sampai nanti di jam 7 malam pendengar bersama dengan saya Galih Aji. Dan nanti kami akan hadirkan juga untuk program Beranda Asta Cita, persembahan dari RRI Pro 1 Yogyakarta, pendengar, dengan satu tema Indonesia Cerdas. Jadi jangan sampai ketinggalan pendengar, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku perhatiin, wajah dan kulitmu makin mulus berseri. Kamu pakai susuk ya? Hayo, ngaku.
1: Ih, enak aja nuduh.
0: Apa sih rahasianya?
1: Makan sayur tiap hari dong.
0: Ih, sayur. Apa enaknya?
1: Enak kalau pengolahannya tepat. Rasanya pokoknya enak banget. Dan sayur itu banyak manfaatnya. Mengandung vitamin, asam folat, mineral, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya, kirain.
1: Enak aja.
0: Oke deh, aku mau makan sayur mulai sekarang. Biar tambah cantik.
1: Nah gitu dong.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Halo, selamat sore pendengar. Pastinya dengan modal kecerdasan tentu akan menjaga martabat bangsa kita, termasuk menjaga kecerdasan bangsa melalui santri yang berprestasi. Maka senang sekali di sore hari ini dalam Beranda Astacita berjaringan Korwil 11, saya sudah bersama dengan seorang santri yang berprestasi gitu ya. Namanya adalah santriwati kita, ada Mbak Siti Nurul Badriah. Benar ya?
2: Benar.
1: Nah, ini saya manggilnya apa nih, Mbak?
2: Ria aja, Kak.
1: Oh, Mbak Ria.
2: Iya, benar.
1: Oke, baik. Sebentar, tak paskan dulu ya mikrofonnya ya. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, di Yogyakarta dan sekitarnya, Semarang sekitarnya, Surakarta dan Purwokerto sekitarnya, monggo saja nanti bisa bergabung di line telepon kita 0274 580 333. Sementara WA kita ke 0811 2711 911. Baik, Mbak Ria, ini biasanya kalau mau bercakap panjang, mau ngobrol panjang, tentu harus kenal dulu ya. Bisa diceritakan sedikit nih, dirinya Mbak Ria ini menimba ilmu di pondok pesantren mana saat ini atau seperti apa, Mbak?
2: Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Badriah, karab disapa Ria oleh teman-teman.
1: Mm-hmm.
2: Di sini asal saya dari Lampung, Mbak Erna.
1: Wow.
2: Ya, tepatnya ada di Lampung Timur, Kecamatan Pasir Sakti.
1: Ya. Iya. Wah, berarti ini saya harus naik kapal dulu ya.
2: Betul,
1: naik
2: sekali.
1: Bus, terus naik kapal ya, buat sampai ke Lampung.
2: Betul.
1: Iya, tapi kenapa perjalanannya bisa sampai ke Yogyakarta, Mbak Ria?
2: Ya, karena untuk latar belakang dari pesantrennya ya, Mbak Erna ya. Jadi saya itu menimba ilmu di pesantren sejak tahun 2013, tepatnya sejak saya di bangku kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah ataupun kelas 4 SD seperti itu. Dan lalu dilanjutkan ketika SMA, saya sudah mulai untuk merantau di pondok pesantren Darul Ulum Jombang di Jawa Timur. Dari itu saya mulai merantau, dan ternyata merantau itu sangat seru gitu ya, merasakan mudik gitu. Nah, dari situ juga saya akhirnya memilih untuk kuliah di Yogyakarta, seperti itu.
1: Pengalaman-pengalaman apa yang dirasakan ketika menimba ilmu di pondok pesantren? Mungkin bisa disampaikan juga, Mbak.
2: Pengalaman menimba ilmu di pondok pesantren. Jadi mungkin masyarakat awam mengira bahwa di pesantren itu isinya hanya mengaji gitu ya, teman-teman. Nah, padahal di pesantren itu kita mendapatkan fasilitas yang sangat banyak, khususnya untuk bertumbuh atau mengembangkan diri. Di pesantren juga ada ekstrakurikuler, dan di situ juga ada beberapa program ngaji yang di situ sangat melatih public speaking ya. Seperti halnya kegiatan namanya ada khitobiah, ada syawir, di situ kita belajar debat gitu ya, teman-teman ya. Ada juga

0: seperti halnya Al berjanji dan lain sebagainya. Lalu selain kita juga mendapatkan ilmu pengetahuan agama dan juga kita mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri, saya juga belajar bahwasanya memupuk karakter sejak dini, melatih kedisiplinan, bertanggung jawab, dan juga kita bisa mengenali beberapa sifat gitu ya. Karena di pesantren itu kan kita hidup bersama-sama gitu ya, tidak individual. Jadi kita bisa tahu, oh jadi mungkin dari latar belakang daerah juga, oh daerah ini ternyata sifatnya seperti ini. Dan kita di pesantren belajar untuk bisa menerima dan menghargai dari perbedaan tersebut. Itu beberapa pengalaman saya, Mbak Erna.
1: Pengalamannya ya.
0: Benar.
1: Dari Lampung menuju ke Jombang, berarti Jawa Timur dulu ya.
0: Betul.
1: Terus balik sedikit barat sampai ke Yogyakarta. Nah ini kan sesuai tema kita di sore hari ini, santri berprestasi. Prestasi-prestasi seperti apa yang berhasil diraih?
0: Untuk prestasi, alhamdulillah saya meraih prestasi baik itu dalam bidang akademik maupun non-akademik. Jadi dari sejak saya di pesantren kelas SD, 4 SD itu, saya sudah mulai aktif mengikuti beberapa perlombaan. Karena saya itu, Mbak Erna, lebih suka di bidangnya public speaking gitu ya, dan kepenulisan. Jadi saya juga menerbitkan buku antologi serba-serbi santri judulnya. Dan juga dari public speaking itu, saya dari kecil suka lomba seperti hitobiah, puisi dan lain sebagainya. Berlanjut, hobi saya sampai di kelas SMP, SMA dan di kelas 12, tepatnya di tahun 2022 itu, saya berhasil mendirikan sebuah komunitas santri, namanya Komunitas Santri Putri Multitalent Haula Benazir Senusantara. Dan itu alhamdulillah sudah berdiri sampai saat ini, dan untuk anggota Benazir pun sudah tersebar di berbagai penjuru Indonesia, seperti itu. Dan untuk prestasi terakhir saya di bidang non-akademik, jadi pada saat kuliah ini, teman-teman, saya menjadi delegasi Golden Funded di International Youth Innovation Summit chapter Malaysia Singapura. Dan alhamdulillah itu beasiswa, dan saya mengikuti kegiatan tersebut berlandaskan dari santri gitu. Jadi dari perwakilan dari komunitas santri, bahwa ingin menunjukkan kalau santri itu juga bisa lo mendunia gitu ya. Jadi saya mau menghilangkan stigma masyarakat yang santri itu nggak tahu dunia luar. Bahasanya ininya katrok lah ya, itu loh bahasa ininya ya, Mbak ya. Nah ya, jadi saya membuktikan bahwasanya santri itu bisa sampai ke internasional, seperti itu.
1: Wah, ini prestasinya banyak ya, segudang. Sampai saya bingung nyatetnya di ruangan yang mana gitu, pendengar. Ya kan? Tapi sejujurnya nih, sebenarnya apa toh yang memotivasi panjenengan begitu untuk bisa terus berprestasi, Mbak?
0: Motivasi saya yang pertama, tentunya saya ingin membanggakan kedua orang tua saya, karena orang tua saya yang sudah mengeluarkan jerih payahnya ya untuk membiayai saya, yang selalu mendoakan saya tanpa lelah, dan juga untuk masyaikh, ustadz-ustadzah saya yang juga sudah memberikan ilmu kepada saya. Dan saya percaya bahwasanya setiap ilmu yang diberikan kepada saya itu merupakan amanah yang diberikan kepada Allah. Maka saya ingin menjaga amanah tersebut semaksimal mungkin. Selagi saya masih ada kesempatan, saya harus menunjukkan, membuktikan bahwasanya saya bisa memaksimalkan amanah yang diberikan kepada Allah. Seperti itu, Mbak.
1: Amin, amin. Oh iya, ini dengan begitu padatnya ya kegiatan Mbak Ria ini ya, prestasi-prestasi yang diraih, kemudian kegiatan di bidang akademik dan non-akademik, cara bagi waktunya itu gimana toh, Mbak? Kan jauh dari kampung halaman ya.
0: Betul sekali,
1: nah,
0: Mbak Erna.
1: Ini gimana nih, Mbak?
0: Cara saya membagi waktu ya, teman-teman ya, ini adalah sebuah trik yang mungkin bisa teman-teman ikuti. Dan ini adalah trik yang sudah saya pakai sejak saya berada di pesantren, sejak saya SD, yaitu adalah setiap hari saya membuat to-do list. Jadi saya itu selalu mencatat, saya besok harus ngapain aja, dari saya bangun tidur sampai saya mau tidur lagi. Dan nanti ketika misal saya sudah melakukan, nanti saya checklist gitu. Jadi saya tahu mana yang udah dan mana yang belum, dan saya mengelompokkan, oh ini yang paling penting, ini yang bisa dinomorduakan dan ini bisa untuk besoknya. Jadi kita juga harus memilah. Seperti halnya tugas kuliah, saya kuliah di kesehatan ya Mbak Erna ya. Tentunya banyak sekali laporan praktikum dan juga menyeimbangkan dengan kegiatan pesantren, dan saya juga aktif di organisasi. Tentu itu harus membuat kita semua pintar-pintar dalam memilah. Ya, seperti laporan praktikum kan yang paling penting ya, karena dikumpul besok. Oh, jadi ini loh yang harus saya kerjakan kalau misalkan membuat notulen besok musyawarah mau apa di organisasi. Oh, itu masih bisa dilaksanakan besok loh. Nah, seperti itu. Membuat to-do list Mbak Erna.
1: Oh iya, tadi mengatakan juga saya kuliah di bidang kesehatan loh ya, Mbak, gitu. Betul. Nah, ini apa yang ingin dibangun nih? Kok kuliahnya itu milihnya di bidang kesehatan? Kalau dari latar belakang itu kan komunitas santri yang mau dibentuk dan sebagainya. Adakah kaitannya, Mbak?
0: Oke, jadi saya di sini mahasiswi farmasi dan alhamdulillah ini juga sudah selesai dan tinggal menunggu wisuda Mbak Erna.
1: Alhamdulillah, seneng ya. Ya,
0: di sini juga menunjukkan keresahan-keresahan bahwasanya santri ternyata juga bisa loh menjadi seorang nakes gitu ya, tenaga kesehatan gitu. Jadi bisa menyeimbangkan gitu antara dunia pendidikan agama dan juga dunia formal atau umum, seperti itu Mbak Erna.
1: Iya, baik. Terima kasih juga untuk Mas Theo yang ada di Magelang sore hari ini, ikut bergabung dalam WA kita ke 08112711911 ya. Pengen nanya, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, bagaimana caranya supaya santri tidak hanya menjadi konsumen informasi, tapi juga kreator, kemudian inovator yang berkontribusi pada kemajuan Indonesia. Baik. Monggo, silahkan Mbak ditanggapi.
0: Oke, ini membahas tentang AI ya Mbak Ana ya.
1: Benar banget, kecerdasan buatan.
0: Betul, AI itu bukan sesuatu yang harus ditakuti. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan AI tersebut dengan sebaik mungkin. Nah, ini loh perlunya santri. Jadi santri itu juga perlu melek dengan teknologi. AI itu juga perlu, karena jika tidak maka kita akan ketinggalan. Pasti teman-teman sih tahu ya bagaimana Indonesia sekarang. Jadi memang AI itu harus kita perlukan dengan sangat bijak. Karena dari AI juga kita bisa mendapatkan pengetahuan, kita bisa dapat lebih berpikir kritis, seperti itu. Tetapi yang kita butuhkan adalah bagaimana kita memanfaatkan itu dengan baik, tidak disalahgunakan. Dan juga apabila kita boleh bertanya ke AI, tapi kita harus ingat bahwa sebuah ilmu itu harus ada sanatnya, harus ada ilmunya, harus ada guru fisiknya. Jadi tidak boleh ketika ditanya, kamu berguru dengan siapa? Dengan Mbah Google, itu tidak boleh. Ya, jadi tetap harus kita belajar berguru itu harus ada orangnya, beliau bersanad, beliau jelas dan lain sebagainya, agar lebih terpercaya keaslian. Apalagi kan sekarang banyak ya konten-konten TikTok dan itu mengatasnamakan agama, dan itu tidak ada referensi yang jelas, dan orang-orang mungkin menganggap itu benar tapi padahal itu salah. Itu yang ditakutkan. Jadi kita harus bisa memilih AI itu dengan benar, seperti itu.
1: Oh, jadi tidak menolak sama sekali.
0: Benar.
1: Bisa memanfaatkan, tapi mestinya memilah dengan bijak.
0: Betul. Itu
1: Mbak Ria.
0: Betul Mbak Erna.
1: Nah, ini nih. Tema kita di sore hari ini adalah santri berprestasi Indonesia cerdas gitu ya. Jujur nih Mbak Ria, kan udah bentar lagi mau wisuda berarti ya.
0: Iya.
1: Nah, pengalaman-pengalaman ketika menjadi seorang santriwati, apakah ini membuat satu dunia yang sangat dikangani oleh Mbak Ria? Pengen balik lagi gak? Atau seperti apa?
0: Kalau suruh memilih, saya ingin saya memilih untuk selamanya menjadi santri. Jargon, bukan jargonnya. Moto saya, moto saya itu bahasa Jawanya urip mati dadi santri. Karena apa? Ketika menjadi seorang santri itu kita tuh bisa merasakan kehangatan tersendiri. Terutama dari lingkungannya. Lingkungan positif itu pasti. Dan juga kita merasa itu semua adalah keluarga kita. Dan teman-teman di sini harus tahu bahwasanya cobaan yang paling besar adalah cobaan yang datang dari orang yang setiap hari kita lihat. Seperti halnya teman kalau di pesantren. Jadi kita di pesantren itu belajar untuk bagaimana cara menghadapi sebuah masalah, sebuah cobaan jauh dari orang tua, merasa prihatin. Dan itu adalah momen-momen yang ketika kita keluar dari pesantren kita tidak bisa mendapatkan itu. Iya, dari tulusnya seorang teman ketika di pesantren, karena kita merasa kita enggak punya ibu, kita enggak punya ayah, jadi kita harus bisa menghormati teman, kita harus menghargai teman, karena ketika kita tidak menghormati teman, ketika kita nanti yang membutuhkan dan kita tidak dibantu, nah itu nanti yang akan sulit. Jadi momen-momen seperti itu sih Mbak Erna yang membuat saya ingin terus di lingkungan pesantren.
1: Iya, tapi di awal mula dulu memang keinginan ya, kerentetnya Mbak Ria masuk pesantren atau mungkin dorongan dari orang tua juga?
0: Sebenarnya dari keluarga saya juga latar belakangnya latar belakang pesantren Mbak Erna ya. Dan dari orang tua saya itu memang memupuk saya dan juga adik-adik saya untuk dari sekolah dasar itu masuk ke dalam pesantren. Tetapi untuk saya sendiri di kelas 4 SD itu sebenarnya saya sudah dikenal sudah mulai dikenalkan oleh orang tua saya tentang dunia pesantren itu dari kelas 1 SD. Tetapi beliau tidak memaksakan saya untuk ayo Mbak mondok, ayo mondok, itu tidak. Beliau itu mengenalkan saya secara soft. Mbak, di pesantren tuh enak loh, mau minta apa-apa tinggal nelpon nanti dikirimin gitu-gitu ya. Terus akhirnya seberjalannya itu dan ketika kelas 4 saya minta, "Mah, pengen mondok." Ya, pengen mondok gitu. Jadi bukan tidak terkesan paksaan ya Mbak Erna ya, seperti itu.
1: Dorongan orang tua ada, motivasi orang tua ada.
0: Betul.
1: Tapi kebebasan pilihan ada di tangannya Mbak Ria.
0: Betul.
1: Dan itulah
0: sekali
1: yang terjadi.
0: Iya.
1: Iya, baik. Ini coba kita angkat ya di line telepon kita 02745803333. Selamat sore Beranda Astacita.
2: Selamat sore Beranda Astacita, Mbak.
1: Inje, dengan Bapak siapa di mana?
2: Bapak Dasrul.
1: Bapak Dasrul?
2: Purwokerto ya.
1: Oh, di Purwokerto. Ya, mau nggak Pak Dasrul?
2: Saya sangat-sangat terkesima itu Yogyakarta itu kedatangan Mbak Ria katanya.
1: Iya.
0: Halo Bapak.
1: Iya nih dari Lampung loh Pak. Dari Lampung ke Jombang terus sekarang ke Jogja.
2: Ini iya. Isinya di Lampung apa di Jogja sekarang Mbak?
0: Di Jogja.
1: Di Jogja. Pak Dras.
2: Di Jogja. Ya, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Mbak Ria ingin. Dan katanya tadi kan mati urip jadi santri. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Mbak Ria, pertama umur yang panjang, jauh Amin. Dari segala penyakit.
0: Amin.
2: Atau apa yang dicita-citakan Mbak Ria sendiri, mudah-mudahan Allah senang biasa meridhoi apa yang dicita-citakan Anda. Semoga apa yang jadi cita-cita Anda terkabul sesungguh-sungguhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih loh ya Pak Dasrul dari Purwokerto. Ada tanggapan Mbak Ria sedikit?
0: Maaf, Pak Dasrul gih namanya.
1: Pak Dasrul ya Pak ya, benar ya saya mengejanya ya Pak ya. Benar Je?
0: Oke, Bapak, saya pribadi mengucapkan terima kasih Bapak atas doanya. Semoga kabul. Amin. Saya tadi doa buanter Pak dalam hati. Amin ya Allah.
1: Iya, baik. Baik, Mbak Ria, kita juga pengen tahu prestasinya yang luar biasa sampai ada pendengar juga yang apa ya, terkesan begitu dengan Mbak Ria mendoakan sedemikian rupa. Pasti ada sosok yang paling berpengaruh. Siapakah dia? Nanti dijawab. Kita selingi dulu ya.
0: Baik.
1: Karena ada yang mau lewat. Berikut ini tentu dalam Beranda Astacita berjaringan Korwil 11.
3: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
4: Hah? Masa iya?
3: Nih, kenalin.
4: Kamu maksudnya wanita itu?
3: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wasteman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim yang merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam

0: Iya, masih bersama santri yang berprestasi dalam beranda Astacita berjaringan Korwil 11 di sore hari ini dalam rangka mewujudkan Indonesia yang cerdas, gitu ya Mbak ya?
1: Betul.
0: Nah, Mbak Ria, kalau lanjut lagi ke cerita kita dari tadi ya, saya jadi pengen tahu dan mungkin pendengar juga ingin tahu begitu, sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan Mbak hingga bisa berprestasi, siapakah dia?
1: Sosok yang paling berpengaruh, yang pertama ayah dan juga ibu saya tentunya. Beliau adalah inspirator saya. Kalau diceritakan, beliau itu sangat luar biasa. Imbang gitu ya, dalam prestasinya juga patut diteladani dalam segi agamanya juga seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah tentu ustadz-ustadzah saya, masyayikh, abah yai, ibu nyai, yang sangat memotivasi saya. Gitu.
0: Semoga sore hari ini mendengarkan juga ya, atau mungkin bisa juga menonton di kanal YouTube kita ya.
1: Betul.
0: RRI Jogja Official. Iya. Baik, pendengar kalau masih ingin bergabung monggo saja ya. Jangan lupa kode area kita adalah 02745803333, sedangkan WA kita ke 08112711911. Kalau sore ini temanya adalah santri berprestasi Indonesia cerdas. Menurut Mbak sendiri,
1: iya,
0: makna Indonesia cerdas itu yang seperti apakah?
1: Indonesia cerdas, menurut saya pribadi, Indonesia cerdas itu bukan melulu masyarakat atau seseorang yang unggul dalam akademik atau intelektualnya, tetapi seseorang yang mampu menyeimbangkan antara intelektual dan juga memiliki karakter atau akhlak, integritas juga, bagaimana ia bersikap kepada orang lain dan lain sebagainya. Jadi tidak melulu hanya berfokus pada dia yang pinter, dia yang punya prestasi, itu tidak. Tetapi yang mampu menyinambungkan semua itu tadi. Seperti itu, Mbak Erna.
0: Oh, jadi harus ada keseimbangan juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Enggak hanya bicara mengenai akademis saja.
1: Betul.
0: Iya. Nah, ini mengapa akhirnya santri itu memang punya peran yang penting dalam mengembangkan Indonesia cerdas, Mbak?
1: Mengapa santri memiliki peran penting dalam mengembangkan Indonesia emas? Jadi, kita selama di pesantren, santri itu dipupuk atau diberikan bekal ilmu bagaimana ketika kita menjadi seorang pemimpin. Pemimpin bukan melulu untuk yang memimpin organisasi ya, tetapi memimpin diri sendiri. Ya. Ini kaitannya dengan Indonesia Emas, yang mana santri itu ditanamkan nilai-nilai kita harus bisa berpegang teguh dengan dari tiga prinsip. Ini yang saya pelajari ya, Mbak Neng.
0: Iya, iya, iya.
1: Yang pertama yakni sifat tawasud. Tawasud itu adalah jalan tengah atau moderat, yang mana kita itu menjadi santri yang tidak tergesa-gesa dalam menyimpulkan sebuah masalah, bersikap adil dan lain sebagainya. Yang kedua yakni tawazun, yang mana di situ kita seimbang. Kita di sini belajar antara akademik dan non-akademik, formal dan dunia. Kita di situ belajar agar bisa seimbang antara itu. Dan yang ketiga adalah tasamuh, yang mana kita bisa memiliki sifat toleransi, menghargai pendapat, menghargai perbedaan dan lain sebagainya. Dan dari ketiga nilai tersebut, santri itu memiliki dua poin penting, ilmu dan juga akhlak. Jadi tidak hanya ilmu saja. Ilmu tanpa akhlak itu hilang arah. Begitupun akhlak atau karakter tanpa ilmu itu akan sulit untuk menantang perkembangan zaman. Nah, maka dari itu nilai-nilai yang ada di pesantren ini sangat penting dalam menyongsong Indonesia emas dengan karakter yang sudah ditanamkan dalam santri tersebut, yakni dua pilar penting tadi, ilmu dan juga akhlak, seperti itu.
0: Iya, ilmu dan akhlak. Nah, benar. Apakah ini juga yang dipupuk dalam komunitas santri yang didirikan Mbak Ria sendiri nih?
1: Betul, jadi komunitas santri saya, Mbak Erna, itu dia mewadahi seluruh santri yang ada di Nusantara, khususnya yang sudah tidak bermukim di pesantren, tetapi dia memiliki latar belakang santri, yang mana agar dia tetap bisa menanamkan jiwa santrinya walaupun ia tidak berada di pesantren. Karena di sini saya mahasiswa ya, Berna ya. Jadi kebanyakan mahasiswa itu karena mungkin kesibukan kuliahnya, jadi dia beberapa kan tidak semua tinggal di pesantren. Mungkin ada kebanyakan di kos atau kontrak. Tetapi mereka itu sebenarnya dulu SD, SMP, SMA itu pernah berada di pesantren. Tentunya mereka pernah belajar ilmu agama, mengaji kitab diniyah dan sebagainya. Adanya komunitas saya itu untuk mewadahi mereka agar tetap bisa mengamalkan ilmunya ketika didapatkan di pesantren.
0: Iya, baik. Jadi Mbak Ria, mohon maaf, baik, sebelum dilanjut, kita ke penelpon dulu boleh ya?
1: Boleh.
0: Karena sekali. Kita tadi sudah mengundang ya, 0274-580-333. Sore. Ya, sayang sekali diputus ya. Mungkin terlalu kelamaan nih. Monggo saja silakan dicoba kembali. Baik, kita akan angkat di 0274-580-333. Selamat sore, Beranda Astacita. Iya, sayang sekali putus ya. Kalaupun mungkin pendengar sinyal agak susah begitu, monggo saja bisa juga bergabung lewat WA kita ke 0811-2711-911. Sambil menantikan kembali pendengar yang bergabung lewat line telepon 0274-580-333, mungkin bisa dilanjut kembali nih Mbak ya, mengenai komunitas santri tadi.
1: Nah, jadi itu mewadahi santri-santri. Jadi kita tuh kegiatannya Mbak Erna seperti di malam Jumat kita ada pembacaan Yasin bersama-sama. Karena kan mungkin kalau sendirian di kos-kosan kan mager ya teman-teman ya. Jadi adanya komunitas tuh untuk mewadahi. Dan juga kita mengadakan kegiatan namanya mutola'ah. Jadi kitab yang kita mutolah itu berbeda-beda. Kayak kemarin terakhir ada wasiatul, ada kitab wasoya, ada kitab wasoya, habis itu ada kitab akhlak dan lain sebagainya. Nah itu nanti kita akan berikan kesempatan untuk teman-teman santri menjadi pemateri. Seperti itu kegiatan di komunitasnya.
0: Senusantara tuh berapa banyak yang ikut nih?
1: Senusantara itu dari berbagai daerah. Jadi Haula Benazir itu titik pusatnya ada di Lampung, karena saya sendiri dari Lampung ya. Iya. Dan alhamdulillah pembina komunitas santri sendiri itu beliau ayah saya. Ya seperti itu. Dan karena jadi Benazir itu ada tiga founder, ada saya, Mbak Umi Habibah dan juga Mbak Latifah. Yang mana Mbak Umi dan Mbak Habibah, Mbak Latifah itu berdomisili di Malang. Nah, jadi ada di Malang, Yogyakarta dan juga Lampung. Itu untuk pusatnya, yang mana kita beberapa kali mengadakan kegiatan offline seperti seminar, workshop, festival santri yang barusan banget kemarin kita adakan itu festival santri di BLPT Yogyakarta dan alhamdulillah diikuti oleh ratusan santri delegasi Senusantara. Gitu, seperti itu Mbak Erna.
0: Iya, tentu kegiatan-kegiatan ini untuk mewadai dan mewujudkan Indonesia cerdas.
1: Betul Mbak, sekali, salah satunya.
0: Iya, dan yang menarik juga prestasinya adalah membuat buku tadi.
1: Betul.
0: Kalau nggak salah, itu tuh ketika masih di pondok pesantren atau seperti apa?
1: Jadi di pondok pesantren dulu saya memang gemar membuat cerpen gitu ya teman-teman. Cuman saya belum memiliki akses untuk bagaimana sih cara menerbitkan seperti itu. Lalu ketika di komunitas, saya mempunyai prinsip bahwasanya dalam satu periode kepengurusan itu harus menciptakan sebuah buku atau menghasilkan sebuah buku. Nah karena kita di sini penulisnya banyak, jadi disebut antologi serba-serbi santri seperti itu Mbak Erna.
0: Tapi sekarang udah terbit ya?
1: Sudah. Teman-teman di sini yang mau membaca boleh banget nanti DM Instagram kami.
0: Alamat Instagramnya apa? Boleh kok ya?
1: Oke. @h_benazir. @h_benazir.
0: @h_benazir. Benazir pakai Z ya?
1: Nggih, betul.
0: Iya. Baik. Wah, ini menyambung pertanyaan dari Mas Theo yang ada di Magelang tadi ya. Di era digital kali ini, era kecerdasan buatan atau AI, bagaimana santri itu bisa tetap unggul? Bisa beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman, Mbak Ria?
1: Oke. Jadi di pesantren itu kami juga dikenalkan dunia teknologi ya teman-teman ya. Seperti halnya ada pembelajaran ataupun seminar webinar terkait bagaimana sih untuk menghadapi hoax yang ada di media sosial. Bagaimana kita dapat memilah-memilih konten yang dia memberikan edukasi ataupun tidak, itu di pesantren juga kami diajarkan seperti itu. Dan juga ada pelatihan-pelatihan, ada lab komputer juga. Dan misalkan kita memang memerlukan sebuah referensi yang itu memang tidak ada buku fisik dan lain sebagainya, kita bisa sekali untuk mencarinya lewat teknologi seperti itu.
0: Iya, tanpa kehilangan nilai-nilai Islami ya.
1: Benar, tanpa kehilangan nilai-nilai Islami. Jadi pedoman kita tetap Al-Quran dan juga Sunnah, tetapi kita juga mengiringi dari teknologi itu untuk dimanfaatkan seperti itu.
0: Iya, baik. Dunia pondok pesantren sudah, kemudian dunia kampusnya juga sudah. Nah, ini ketika di lingkungan kampus, mungkin apakah nilai-nilai yang dulu diajarkan di pondok pesantren itu akhirnya bisa juga diadaptasikan di kampus?
1: Tentu bisa banget, karena yang tadi saya bilang bahwasanya santri itu dari awal kita dipupuk dua nilai, ilmu dan juga akhlak. Yang mana sebuah akhlak dan juga karakter yang sudah dipupuk atau ditanamkan itu dapat direalisasikan dimanapun tempat, dan juga bisa dibuktikan atau kita terapkan di kehidupan sehari-hari, itu pun juga bisa di lingkungan kampus. Seperti bagaimana kita menghargai, menghormati dosen, teman-teman, tawaduk kita terhadap dosen, bagaimana cara kita menanggapi sebuah persoalan seperti itu, Mbak Erna.
0: Iya. Dari sekian panjang perjalanan hidupnya Mbak Ria, banyak prestasi yang ditorehkan, tapi mestinya ada yang paling berkesan. Prestasi yang manakah itu?
1: Prestasi yang paling berkesan itu adalah prestasi terakhir saya kemarin. Karena itu merupakan perjalanan yang tidak mudah. Jadi dari awal itu saya mengangkat keresahan saya terkait santri yang diremehkan di situ, dan saya buktikan melalui beberapa tahap seperti wawancara, FGD dan lain sebagainya, dan sampai pada akhirnya dibuktikan dengan saya lolos dengan Golden Funded untuk delegasi Malaysia Singapura. Dan alhamdulillah di situ juga saya menjadi best presentasi, habis itu best inovasi dan lain sebagainya. Itu. Jadi saya
0: tepuk
1: bisa
0: tangan,
1: bisa buat buah santri itu juga bisa gitu, Mbak Erna.
0: Iya. Yang kita dengarkan itu kan yang indah-indah ya, pendengar. Betul. Ya, juga penonton di kanal YouTube RRI Jogja Official sore hari ini. Tapi mestinya ada juga yang pahit ya.
1: Banyak sekali juga.
0: Banyak sekali. Kegagalan-kegagalan semacam apa toh, Mbak, yang akhirnya mampu dalam tanda kutip mencambuk Mbak Ria kembali untuk bangkit?
1: Kalau kita bicara tentang kegagalan, tentu banyak sekali kegagalan, baik dari segi perlombaan yang kalah gitu ya. Bahkan dulu saya tuh senang banget ikut lomba itu bukan karena menangnya, tapi karena ilmu yang pengen saya dapat dari peserta lain. Jadi dari awal tuh yang kayak ya udahlah kalah nggak apa-apa, karena yang saya mau curi itu adalah teknik dari peserta. Contohnya lomba dai, lomba pidato. Setiap orang itu punya teknik sendiri bagaimana dia menyampaikan dakwahnya. Nah, dari itulah saya curi nih dari teman-teman gitu ya, dari peserta-peserta lain, agar nanti itu buat jadi pembelajaran saya agar bisa lebih baik. Itu dalam segi perlombaan. Dalam segi perjalanan itu tentunya banyak sekali lika-likunya, banyak sekali struggle-nya. Dan itu cobaan itu tidak datang dari satu arah, bisa dari keluarga, dari kondisi seperti itu. Dan apa sih yang membuat saya untuk bisa tetap bertahan dan juga ada di titik ini? Saya percaya bahwasanya Allah itu tidak menunda, tetapi Allah itu menata. Jadi Allah itu sudah mempersiapkan sedemikian rupa apa yang terbaik untuk hambanya. Jadi setiap ada masalah, bagaimana saya menghadapi, saya selalu berhusnudon kepada takdir yang Allah berikan nanti. Saya belum diberi kesempatan di bidang ini karena saya akan diberikan kesempatan yang lebih luar biasa di bidang lain. Seperti itu. Jadi itu yang membuat saya bisa
0: jadi
1: bertahan, Werna.
0: Tetap selalu ada penataan ya dari
1: Betul.
0: Yang kuasa.
1: Betul.
0: Baik. Oh ya, terakhir nih, karena waktu kita kayaknya mepet ya. Di sore hari ini
1: enggak terasa.
0: Saya pun senang loh pendengar ya, mendengar cerita-cerita dari Mbak Ria gitu ya, yang wow, istimewa. Akhirnya pada titik ini sampai juga gitu ya. Apa pesan yang ingin disampaikan, Mbak, untuk masyarakat atau mungkin generasi muda kita, pandangan terhadap santri, kemudian bagaimana cara mewujudkan Indonesia yang cerdas? Monggo.
1: Pesan saya untuk teman-teman, khususnya yang sekarang mempunyai privilege mendapatkan kesempatan untuk berkuliah SMP, SMA, karena kalian punya kesempatan itu, tolong manfaatkan sebaik mungkin. Jangan cuma fokus di satu titik. Kalian punya banyak kesempatan. Kita punya 24 jam yang sama yang diberikan Allah. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan 24 jam amanah itu dengan sebaik mungkin. Jadi gak ada kata sibuk, gak ada kata gak ada waktu, itu gak ada. Karena kita semua punya 24 jam yang sama. Jadi bagaimana kita memanfaatkan amanah 24 jam itu dengan baik, untuk kita belajar, untuk kita beristirahat tentunya, dan yang terakhir adalah kita tidak boleh meninggalkan satu waktu pun urusan kita dengan sang pencipta atau hubungan kita dengan Allah. Jadi jangan sampai kita lewatkan satu waktu dalam seharinya untuk kita jauh oleh sang pencipta, seperti itu. Dan untuk teman-teman, ini kan umur 20-an itu adalah golden age ya, yang mana ya ini untuk masih tergencar-gencarnya gitu, masih semangat-semangatnya gitu. Jadi makanya kita harus memanfaatkan itu semua. Jadi kita ambil nilai-nilai yang kita dapatkan di kampus, di sekolah, di pesantren, dan kita terapkan sebaik mungkin. Kita harus bisa menjadi seseorang yang berintegritas. Seperti itu Mbak Erna.
0: Iya, setiap hari 24 jam, bahkan yang katanya Jumat hari pendek pun juga 24 jam.
1: Betul
0: ya Mbak ya.
1: Betul sekali.
0: Baik, Mbak Ria, terima kasih sudah membuka cakrawala kita, menyegarkan kita di sore hari ini dalam dialog Beranda Astacita. Pokoknya tetap sehat, penuh semangat.
1: Amin.
0: Tetap berprestasi untuk mewujudkan Indonesia cerdas. Matur nuwun, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pendengar, saya akhiri Beranda Astacita berjaringan Korwil 11 di edisi sore hari ini. Prestasi tentu akan menjadi jejak bermanfaat di kemudian hari, termasuk untuk mewujudkan bangsa kita, bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang cerdas. Sekian Beranda Astacita.
2: Beranda Astacita disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
0: Iya, pendengar, jangan lupa juga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat saya akan kembali lagi menghadirkan siaran berjaringan lintas DIY Jateng.
3: Jangan pergi dari diriku.

0: Pendengar, selamat sore. Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng. Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul menegaskan sekolah rakyat hanya untuk keluarga prasejahtera, sehingga tidak boleh ada manipulasi data calon peserta didik. BPBD Kabupaten Banyumas terus memperluas penyaluran bantuan air bersih seiring bertambahnya wilayah yang terdampak kekeringan. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Agatha Erna. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan sekolah rakyat hanya untuk keluarga prasejahtera, sehingga tidak boleh ada manipulasi data calon peserta didik. Penegasan ini disampaikan Menteri Sosial Gus Ipul ketika membuka MPLS Sekolah Rakyat Serentak bertempat di Gedung Baru Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen siang kemarin. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
1: Bersama-sama kita menghadiri pembukaan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah di Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen.
2: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabu Priyono dan Bupati Sragen Sigit Pamungkas secara resmi membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 di Gedung Baru Sekolah Rakyat Kabupaten Sragen yang terletak di Kecamatan Mondoan. Pembukaan itu menandai dimulainya operasional serentak gelombang baru di fasilitas permanen yang dibangun untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak prasejahtera. Mensos Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kerja keras pemerintah Kabupaten Sragen dan kolaborasi lintas kementerian yang berhasil mewujudkan fasilitas gedung permanen ini. Fasilitas tersebut merupakan komitmen negara untuk hadir di tengah masyarakat yang paling membutuhkan. Gus Ipul juga memberikan peringatan keras dan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan main-main terhadap petugas atau pihak manapun yang nekat memanipulasi data peserta didik.
1: Keluarga besar sekolah rakyat untuk bisa memanfaatkan dengan baik fasilitas yang luar biasa ini. Ini adalah dibangun dengan menggunakan uang rakyat dan dipergunakan untuk membangun sekolah rakyat, dan yang bisa sekolah di rakyat di sini adalah keluarga-keluarga yang paling tidak mampu, keluarga prasejahtera, keluarga yang bisa disebut miskin atau miskin ekstrim, keluarga yang belum terbawa dalam proses pembangunan.
2: Kemensos menargetkan bahwa evaluasi dan pengukuran terhadap kondisi ekonomi keluarga siswa akan terus dilakukan setiap bulan. Jika tingkat kesejahteraan keluarga siswa ini dinilai naik kelas, mereka pun akan disarankan untuk bertransisi ke sekolah reguler lainnya guna memberikan kesempatan bagi anak-anak miskin ekstrim lain yang mengantri untuk bersekolah. Sementara itu, keberadaan sekolah rakyat dengan gedung permanen yang megah di Kecamatan Mondoan ini membawa angin segar sekaligus secercah harapan bagi warga kurang mampu. Salah satunya adalah Murni, 39 tahun, seorang wali murid asal Sragen yang sehari-hari bekerja sebagai pencari barang rongsoan. Sambil menahan tangis haru, Murni mengaku sangat bersyukur dengan adanya sekolah rakyat ini. Tanpa program tersebut, putrinya Septiana Selvi Syafira terancam putus sekolah karena keterbatasan biaya pasca lulus dari bangku SD. Penghasilan suaminya sebagai kuli bangunan yang tidak menentu kerap membuat keluarga mereka kesulitan bahkan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan makan sehari-hari.
3: Prabowo Subianto, terima kasih banyak telah dibikinin sekolah rakyat gratis. Bersyukur banget saya, Mas. Berharap semoga Septiana di sini dididik, rajin sholat, rajin ibadah, belajar. Semoga apa yang jadi cita-citanya tercapai, berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, Mas.
2: Adapun gedung baru sekolah rakyat di Mondoan Sragen ini nantinya diharapkan menjadi percontohan nasional dalam hal percepatan pembangunan fasilitas fisik dan pemenuhan syarat operasional, hasil dari komitmen kuat kerja kolaboratif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sementara itu, data Kemensos menyebutkan total siswa existing dan baru sekolah rakyat saat ini 43.346, terbagi dalam 1.550 rombel, meliputi jumlah siswa SD 6.305, SMP 11.186, dan SMA 11.077 siswa. Dari Surakarta, Mulato Isaan melaporkan.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan persoalan pengelolaan sampah di kota-kota besar dapat diselesaikan secara bertahap hingga 2028. Selengkapnya akan dilaporkan Joko Winarno.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan target pengelolaan sampah akan diselesaikan secara bertahap hingga tahun 2028. Hal itu dikatakan Zulhas saat menghadiri dialog masyarakat sipil bertajuk untuk ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Wonosobo. Menurut Yulkifli Hasan, pemerintah memprioritaskan penanganan sampah di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Tangerang. Sementara itu, Palembang dan Medan ditargetkan lebih dahulu menyelesaikan persoalan sampah pada tahun 2027. Menurutnya, persoalan sampah tidak hanya berdampak pada kebersihan kota, tetapi juga mencemari sungai termasuk lingkungan hingga menyebabkan penumpukan sampah di kawasan pesisir dan laut. Yulhas menegaskan, pengelolaan sampah menjadi salah satu syarat penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Untuk mempercepat penanganan, pemerintah juga tengah menyempurnakan regulasi.
5: Ya, sekarang kita perbaiki dulu regulasinya, aturannya ya. Dulu 11 tahun, sampah-sampah yang open dumping, yang besar-besar, yang 1000 ton ke atas, itu 11 tahun cuma keluar izin 2. Satu bisa jalan, satu nggak bisa jalan. Jadi aturan kita sederhanakan. Dari ratusan aturan, tinggal 3.
4: Yulhas mengungkapkan telah meminta dukungan Presiden melalui penerbitan keputusan Presiden yang memberikan kewenangan koordinasi penanganan sampah dan lingkungan di bawah tanggung jawabnya, bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Pemerintah menargetkan penanganan tumpukan sampah berskala besar atau gunungan sampah mencapai 50% pada tahun 2027 dan rampung sepenuhnya pada 2028. Fokus utama penanganan diarahkan pada tempat pemprosesan akhir yang menerima lebih dari 1000 ton sampah setiap hari, termasuk TPA Bantar Gebang, Jatiwaringin, serta sejumlah lokasi lain termasuk di Bali.
5: Nah, sekarang yang kita akan selesaikan sudah ada 24 dari 40 kota. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Tangerang ya, akan diselesaikan, Palembang, Medan akan diselesaikan. 2027 insya Allah 50% selesai, 2028 insya Allah 50% lagi selesai. Jadi aturan itu kita bereskan ya.
4: Pemerintah berharap percepatan penanganan sampah di kota-kota prioritas dapat mengurangi pencemaran lingkungan sekaligus mendukung target pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia maju. Dari Wonosobo, Joko Winarno melaporkan.
0: Pendengar, ajang Inacra Festival untuk kali perdana digelar di luar Jakarta. Kali ini, Daerah Istimewa Yogyakarta ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan Inacraf 2026. Berikut Paramita Putri melaporkan.
6: Untuk pertama kalinya, ajang Inacra Festival tahun ini digelar di luar Jakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY ditunjuk sebagai lokasi ajang Inacra setelah 26 tahun penyelenggaraannya sejak tahun 1999 lalu. Ajang ini akan digelar mulai hari ini hingga minggu mendatang di JEC. Yogyakarta menurut Ketua Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia atau ASEPI, Muksin Rijan, dipilih karena reputasinya yang kuat sebagai kota budaya dan pariwisata. Yogyakarta juga dikenal sebagai kota tujuan edukasi bagi generasi muda dari seluruh penjuru Indonesia. Muksin pun optimis ada 25.000 pengunjung yang akan hadir selama 5 hari penyelenggaraan.
7: Target penjualan untuk retail 8 miliar. Nah, itu kemudian untuk bid. Oh iya, kegiatan kita bukan hanya jualan, juga mengadakan kotak bisnis dan kita siapkan dan kita sudah menyediakan semua perangko, menyediakan tempat untuk bisnis matchingnya 125 juta dolar. Kecil dibanding Inacraf 2.
6: Wakil Ketua Umum 2 ASEPI Baby Jumawati mengatakan secara keseluruhan pameran ini direncanakan akan dihadiri oleh perwakilan dari sekitar 80 daerah di Indonesia. Tak hanya berskala lokal, festival ini juga resmi naik kelas ke tingkat internasional dengan keikutsertaan perwakilan dari 10 negara di paviliun internasional.
8: Ada dari Malaysia, kemudian Singapura, kemudian Thailand, Kamboja, kemudian juga dari Uzbekistan, dari Australia, kemudian dari India, Jepang dan UK gitu ya, England gitu.
6: Salah satu sorotan menarik datang dari delegasi Thailand yang secara khusus memboyong 30 buyer karena tertarik dengan paket festival yang menawarkan kunjungan ke sejumlah sentra budaya, workshop hingga objek wisata ikonik seperti Candi Prambanan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar Festival Literasi tahun 2026. Kegiatan berlangsung 3 hari dengan tema Klaten Membaca, Klaten Bercerita. Selengkapnya akan disampaikan Adam Sutanto.
9: Tema pada kali ini adalah Klaten Membaca, Klaten Bercerita. Bupati Klaten Hamunang Wajar Ismoyo mengajak berbagai pihak termasuk para pelajar di Kabupaten Klaten untuk gemar membaca. Sumber informasi yang paling akurat adalah dari buku. Hal itu disampaikan Hamunang Wajar Ismoyo kepada wartawan selesai menghadiri Festival Literasi yang berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran Komplek RSPD Klaten. Acara tersebut merupakan rangkaian Hari Jadi Klaten ke-222 dan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Hamunang Wajar Ismoyo juga menyebut melalui festival literasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan budaya literasi dalam rangka mencerdaskan generasi muda menuju Indonesia Emas tahun 2045.
10: Kita kembali lagi belajar membaca, bercerita agar kemudian budaya literasi kita bisa meningkat sehingga anak-anak tidak hanya tergantung pada gadget, tapi bagaimana kembali mereka bisa belajar secara langsung dengan membaca, karena ya realitasnya sumber informasi yang paling akurat itu ya dari buku. Semoga harapannya dengan acara festival semacam ini meningkatkan budaya literasi di anak-anak ya, kita bisa menyelamatkan generasi ke depan dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045.
9: Pada kegiatan itu juga dilaksanakan membaca massal oleh para pejabat Forkompimda Klaten seperti Bupati Klaten Hamunang Wajar Ismoyo, Ketua DPRD Klaten Edi Sasongko dan juga Kapolres Klaten AKBP Mufaruk Rozi. Membaca massal tersebut berlangsung kurang lebih 6 menit yang diikuti pula ratusan pelajar mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP dan juga tingkat SMA. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten Pramono Agus Wijanarko mengatakan pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus berkomitmen meningkatkan budaya literasi melalui berbagai program yang melibatkan pemerintah, dunia pendidikan, komunitas, pegiat literasi dan juga dunia usaha. Klaten Festival Literasi merupakan ruang kolaborasi, edukasi, apresiasi, dan juga promosi budaya baca.
11: Festival Literasi menjadi momentum strategis untuk memperkuat ekosistem literasi daerah, memperkenalkan inovasi layanan perpustakaan, meningkatkan minat baca masyarakat, serta mendorong tumbuhnya kreativitas melalui berbagai kegiatan edukatif dan kompetitif. Festival Literasi juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
9: Dikatakan festival literasi tersebut dimaksudkan sebagai media edukasi, promosi perpustakaan, peningkatan budaya baca, serta penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun literasi di Kabupaten Klaten. Pada kesempatan itu pula juga diserahkan hadiah berbagai lomba yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Menuju ke seputar Banyumas, BPBD Kabupaten Banyumas terus memperluas

0: 6, distribusi telah menjangkau 9 desa dan 2 fasilitas umum dengan total 2.779 kepala keluarga atau 8.909 jiwa terdampak. Sebanyak 30 ritase pengiriman telah dilakukan dengan total lebih dari 150.000 liter air bersih yang disalurkan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banyumas, Abdul Aziz mengatakan, distribusi air bersih terus dilakukan secara rutin dan disesuaikan dengan kebutuhan di setiap wilayah terdampak. Menurutnya, hingga pertengahan Juli ini jumlah bantuan yang telah disalurkan mencapai lebih dari 150.000 liter air dengan penambahan permohonan bantuan dari 2 desa baru.
1: Ya, jadi sampai dengan 13 Juli sudah kurang lebih 150.000 liter kita salurkan. Dan hari ini belum masuk ke rekapan kami, tim sudah bergerak ke Nusa Dadi mengirimkan air sebanyak 3 ritase dengan jumlah saluran 15.000 liter.
0: Wilayah yang telah menerima bantuan meliputi Desa Taman Sari di Kecamatan Karanglewas, Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur, Desa Karanglewas Kecamatan Jatilawang, Desa Nusadadi Kecamatan Sumpiu, Desa Kedungpring Kecamatan Kemranjen, Desa Rancamaya dan Desa Penusupan di Kecamatan Cilongok, Desa Kedungwulu Lor Kecamatan Patikraja, serta Desa Pasir Lor Kecamatan Karanglewas. Selain itu, 2 permohonan bantuan baru juga telah masuk dari Desa Karanggedang Kecamatan Sumpiu dan Desa Buniayu Kecamatan Tambak.
1: Sampai hari ini itu kita rutin, kita jadwalkan 1 minggu 2 kali pengiriman dengan jumlah mensuai dengan jumlah korban terdampak. Ada yang 1 hari 2 ritase, ada yang 5.000 tergantung. Hari ini ada penambahan masuk ke kami, Desa Karang Kecamatan Subyo dan Desa Bunya Kecamatan Tambak. Sudah masuk ke kami permohonan bantuan dropping air.
0: BPBD Banyumas menyebut distribusi air bersih dilakukan secara terjadwal sesuai tingkat kebutuhan di masing-masing wilayah terdampak dengan dukungan berbagai pihak diantaranya Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Tirta Satria, BPJS Kesehatan, serta sejumlah relawan. Masyarakat juga diimbau menggunakan air secara bijak dan tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan karena berpotensi memicu kebakaran saat musim kemarau. Selain itu, warga diminta menjaga kesehatan untuk mengantisipasi penyakit yang kerap muncul saat kekeringan, seperti infeksi saluran pernafasan akut, penyakit kulit, dan juga diare. Fahriansyah melaporkan.
2: Masih dalam lintas DIY Jateng, pendengar. Memasuki musim kemarau, pemerintah kota Semarang memperkuat pencegahan peristiwa kebakaran di TPA Jati Barang. Berikut laporan Rahma Purwanto.
3: Tetapi secara rutin,
4: insiden kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Jati Barang pada September 2023 menjadi pembelajaran bagi pemerintah kota Semarang. Memasuki musim kemarau, Pemkot membentuk satuan tugas atau Satgas untuk memperkuat upaya pencegahan peristiwa kebakaran agar tidak terulang kembali. Keseriusan Pemkot Semarang tersebut ditandai dengan apel kesiapsiagaan yang digelar di TPA Jati Barang belum lama ini. Satgas yang dibentuk untuk mengawasi TPA Jati Barang agar tidak terjadi kebakaran melibatkan DLH, Dinas Pemadam Kebakaran Damkar, Satpol PP hingga pemangku wilayah setempat. Sekda Kota Semarang Handi Prianto mengatakan TPA Jati Barang menjadi salah satu titik yang rawan mengalami kebakaran saat musim kemarau dan fenomena El Nino. Upaya pencegahan kebakaran tidak dapat hanya dibebankan kepada DLH. Seluruh pihak termasuk masyarakat setempat harus terlibat. Menurut Handi, pembentukan Satgas difokuskan untuk melakukan pengawasan dan langkah antisipasi di TPA Jati Barang. Selain itu, Damkar juga telah diberi tugas tambahan untuk secara berkala melakukan pendinginan pada titik-titik yang dinilai rawan.
3: Tetapi secara rutin akan ada pendinginan. Jadi penyemprotan di lokasi-lokasi yang terindikasi rawan kebakaran. Jadi didinginkan secara berkala oleh damkar karena sampah ini kan juga mengandung gas ya, metana yang mudah terbakar. Setiap UPD nanti ada Kepala UPD menjadi anggota Satgas dan masing-masing personil dari UPD itu ada yang memang standby di sini, ada yang on call, kalau jumlah sesuai kebutuhannya.
4: Kepala Damkar Kota Semarang Sihrianung mengatakan pihaknya siap melakukan patroli rutin dan respon cepat apabila ditemukan titik yang berpotensi memicu kebakaran di TPA Jati Barang. Menurutnya, Damkar tidak menempatkan personel maupun armada secara permanen di TPA Jati Barang karena tetap harus melayani kebutuhan penanganan kebakaran di wilayah lain.
5: Kami ini ditugaskan untuk memadamkan api, terutama sekarang ada di lokasi TPA untuk menjaga. Kami standby, setiap saat bisa dihubungi, dan kami akan melakukan patroli, kemudian melakukan pendinginan titik-titik di mana titik itu lebih panas, biar tidak terjadi percikan api ataupun situasi yang memicu terjadi kebakaran. Dan kami sudah perintahkan ke teman-teman.

0: selalu kontak, selalu bersama, respon harus cepat.
1: Rianung lebih lanjut mengungkapkan selama musim kemarau, TPA Jatibarang menjadi salah satu tempat prioritas untuk pengawasan dan juga pemadaman. Rahma Purwanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Belasan pelajar SMA Negeri 2 Batang, Jawa Tengah berhasil menorehkan prestasi dalam kompetisi video konten bertema perubahan iklim dalam program kerjasama dengan pemerintah Australia. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
3: Video perwakilan dari Elevate Eklik.
4: Belasan pelajar SMA Negeri 2 Batang berhasil menunjukkan kepeduliannya terhadap upaya pencegahan perubahan iklim dengan berhasil meraih jumlah penghargaan melalui lomba video konten Lighthouse Grant dalam program Bridge Partnership dengan pemerintah Australia. Kepala SMA Negeri 2 Batang Yulianto Nurul Furkon mengapresiasi prestasi anak didiknya karena selaras dengan SMA 2 yang sedang berproses menuju Sekolah Adiwiyata Nasional. Prestasi tersebut merupakan penghargaan atas kepedulian siswa dengan upaya menjaga alam tetap lestari.
5: Sebenarnya penghargaan itu hanya bonus. Yang lebih utama adalah kesadaran dan pendidikan bagi anak untuk kaitannya dengan penyelesaian lingkungan hidup. Jadi kami memberikan reward, upayanya untuk memberikan stimulus ya, rangsangan bagi anak-anak, sehingga anak-anak ini lebih sadar akan kepedulian.
4: Penanggung jawab International Exchange Program Ari Laksmi Dewi menerangkan sejumlah kategori disabet oleh para siswa untuk memotivasi menjadi pribadi yang peduli terhadap dampak perubahan iklim. Beberapa kategori diantaranya adalah Best Director, Best Actor, Best Scriptwriter, Best Cameraman, dan lainnya.
6: Lomba ini ditujukan supaya anak-anak itu tidak hanya berkreasi, tapi mereka menyampaikan kepedulian mereka, sekaligus promoting bahwa kita harus peduli mengenai climate change.
7: Terus juga yang Gian ini penghargaannya paling banyak sekali, apa aja itu, Bu?
6: Kebetulan dia mendapatkan winner-nya dari tim 104, dulu waktu itu kelas 104. Kebetulan kelas ini juga mendapatkan atribut yang cukup bergengsi, Australian Friends Choice. Jadi videonya diputar di sana, kemudian dipilih oleh teman-teman Australia bahwa mereka milihnya kelas ini.
4: Salah satu pemenang, Gian Putri Azalia, bersyukur memenangkan 7 kategori karena hasil kerja keras bersama tim hingga mampu menyabet berbagai penghargaan dalam lomba video konten tentang perubahan iklim.
8: Saya dapat banyak sekali penghargaan untuk lomba Climate Change Video Content Competition from a Lighthouse Grant by Bridge School Partnership Program under Asia Education Foundation.
9: Apa dengan saya mengikuti ini, saya merasa kalau saya menjadi lebih dekat dengan teman-teman sekelompok saya. Saya juga menjadi lebih kreatif, saya juga meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya.
4: Lomba tersebut ditujukan agar siswa tidak hanya berkreasi, tetapi juga menunjukkan kepeduliannya dengan mengampanyekan pencegahan dampak perubahan iklim sejak dini.
10: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Riki Syanto, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan orang dini hari tadi memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta mengikuti nonton dan dengar bareng Piala Dunia. Selain memberikan ruang bagi masyarakat ataupun mahasiswa, nobar dan debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas tunanetra serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Selengkapnya akan disampaikan Dian Parwanto.
11: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
12: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2, Yogyakarta, Jalan Avandi, Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
11: Luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
12: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan, Antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
13: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI. Dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu, gitu Mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya. Kalau kita lihat ya lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua termasuk teman-teman dari Difabel.
12: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang.
14: Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
2: Ya, pendengar, perebutan juara 3 Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion Miami, Florida, Amerika pada akhir pekan ini. Namun apakah laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia ini masih menyisakan gengsi? Berikut informasi selengkapnya bersama Wulan Anita.

0: Meski kalah dari Spanyol, skuad timnas Prancis masih belum bisa mengepak koper lebih cepat karena mereka berlaga di pertandingan perebutan tempat ketiga yang berlangsung di Miami Stadion akhir pekan ini. Kesebelasan Prancis akan menanti tim yang kalah dari laga antara Inggris kontra Argentina yang berlangsung dini hari nanti. Nah, menariknya, apakah gengsi juara 3 Piala Dunia masih ada di era sepak bola ultramodern kali ini? Tentu saja masih ada. Dalam aturan FIFA, tiap edisi Piala Dunia harus ada tim yang menempati peringkat ketiga. Karena dua tim yang kalah pada semifinal belum pernah saling bertemu. Sebab itu diperlukan satu pertandingan tambahan agar klasemen akhir turnamen terlihat jelas. Hasil pertandingan ini menjadi catatan resmi FIFA, tim pemenang berhak menyandang status peringkat ketiga, sedangkan tim yang kalah mengakhiri turnamen di posisi keempat. Mencapai semifinal Piala Dunia merupakan prestasi yang sangat sulit. Perebutan peringkat ketiga memberi kesempatan kepada salah satu tim untuk tetap pulang membawa pencapaian yang lebih baik setelah gagal mencapai final. Bagi tim yang belum pernah menjadi juara dunia, menempati posisi ketiga menjadi salah satu prestasi terbesar dalam sejarah sepak bola. Contohnya Kroasia, sebuah negara yang baru lahir dan meraih peringkat ketiga di Piala Dunia 98 dan kembali mengulanginya pada 2022. Jadi, kita tunggu saja siapa yang bakal menantang Prancis di perebutan juara ketiga nanti.
1: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Lintas DIY Jateng sore ini, akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul menegaskan sekolah rakyat hanya untuk keluarga prasejahtera, sehingga tidak boleh ada manipulasi data calon peserta didik. BPBD Kabupaten Banyumas terus memperluas penyaluran bantuan air bersih seiring bertambahnya wilayah yang terdampak kekeringan. Dengan demikian, bersama Wulan Anita di meja redaksi, saya Agatha Erna mengakhiri Lintas DIY Jateng kali ini. Terima kasih, selamat sore.

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda ragam informasi untuk wilayah kota Semarang dan sekitarnya pada program Lintas DIY Jawa Tengah, kita kembali ke Semarang sore ini pendengar. Dan kami juga akan hadirkan untuk informasi cuaca di wilayah kota Semarang ya. Kira-kira seperti apa sore hari ini akan kami hadirkan bersama dengan Prakirawan Winda dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Mat Yani Semarang yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Halo, selamat sore rekan Winda, silakan untuk laporan Anda.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat sore pendengar. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku untuk hari ini hingga sore hingga malam hari ini. Untuk wilayah Kota Semarang, sore hingga malam hari secara umum kondisi cuaca cerah berawan, angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 80%. Jawa Tengah yang lainnya, umumnya antara sore hingga malam hari ini kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan tidak merata terutama di sebagian wilayah pegunungan dan juga dataran tinggi. Waspada potensi kemudian kebakaran hutan dan juga lahan. Informasi untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, kemudian di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih rekan Winda untuk laporan Anda pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Dan itu tadi sudah kami hadirkan pendengar untuk informasi cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya. Silakan Anda pun juga boleh berbagi informasi. Yang sedang berkegiatan, silakan seperti apa untuk lalu lintasnya? Apakah ada beberapa hal yang bisa Anda sampaikan? Yang sedang beristirahat di rumah, bagaimana? Apakah Anda juga sudah menyelesaikan berbagai tugas pada hari ini? Berbagi informasi saja pendengar di telepon kami di 0248316686 dan juga di WhatsApp di 0816666886 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Ih, HP aku kenapa jadi error gini ya?
1: Kenapa sih, Han? Coba-coba mana lihat dulu.
0: Nih, tuh. Lihat tuh, error jadi kayak gini.
1: Wah, kalau ini HP kamu dihack orang, Han.
0: Ya, gimana dong? Berarti HP aku nggak bisa dipakai lagi.
1: Coba kamu servis ke outlet HP terdekat. Takutnya nanti ada data kamu yang bocor. Lain kali kalau kamu mau buat password itu yang rumit. Atau coba install aplikasi antivirus. Dan kamu harus hati-hati kalau ngeklik link yang mencurigakan. Bisa jadi itu virus, Han.
0: Oh gitu ya. Yaudah deh, aku coba ke outlet dulu. Moga-moga HP aku bisa bener lagi ya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi vaksin sebabkan radang otak pada bayi. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis ataupun radang otak encephalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunardi, SPA, Sub-SP, TKPSK, menegaskan vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup, sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis. Demikian pendengar cek fakta pada sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Berdasarkan penelitian Pak D, ternyata penyebab turunnya penumpang angkot bukan karena adanya ojol alias ojek online.
1: Lah terus karena apa Pak D?
0: Karena si penumpang sudah sampai tujuan, makanya turun John.
1: Wih, Pak D. Tapi kalau salah satu penyebab naiknya angka bunuh diri di masyarakat saat ini, Pak D tahu nggak?
0: Penelitian Pak D belum sampai situ. Memang apa, John?
1: Loh, ya pinjol alias pinjaman online, Pak D. Kenali dan cermati pinjaman online legal dan ilegal. Jangan sampai terjebak dengan bunga yang membengkak.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Dan para pecinta dangdut pastinya mendapatkan kabar bahagia pendengar. Kenapa? Karena sore hari ini di Auditorium RRI Semarang ya, tadi sempat ada pelantikan Dewan Pimpinan Daerah ya, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia ya, yang dimana sudah dilaksanakan sekitar pukul 12 tadi pendengar hingga jelang sore ya. Yang menarik adalah Raja Dangdut Haji Roma Irama menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia Jawa Tengah periode 2026-2031. Dan kegiatan ini dilaksanakan di auditorium pada hari Rabu ini. Kehadiran Roma sebagai Ketua Umum DPP PAMDI menjadi momentum penting dalam penguatan organisasi sekaligus juga konsolidasi insan musik dangdut di Jawa Tengah. Jadi ada sebanyak 51 pengurus DPD PAMDI Jawa Tengah dikukuhkan pendengar dalam acara tersebut dan memasuki auditorium RRI Semarang ya. Sekitar pukul 2 tadi untuk Haji Roma didampingi dengan sejumlah tokoh PAMDI. Ia pun mengenakan seragam PAMDI bernuansa putih dengan logo dan nama di dada pendengar. Kemudian juga selama prosesi pelantikan, kegiatan juga menjadi ajang untuk mempererat sinergi pendengar, ada sing along bareng ya. Tapi di sisi lain ada tujuan untuk mengembangkan musik dangdut sebagai salah satu warisan budaya di Indonesia. Jadi ini merupakan bentuk kepedulian dari komunitas ya pendengar ya, yang dimana DPD PAMDI ini mengharapkan bahwa dengan pembentukan kepengurusan ini bisa memberikan sebuah arahan ya kepada musisi dangdut di Jawa Tengah, dan kita harapkan bersama semoga dangdut bisa terus hidup.

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.

Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, 17.40 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan kumandang azan maghrib. Sebelum itu kami akan siapkan juga satu lagu islami dan juga kultum ya, mengenai rahasia ahli surga yang akan dipandu oleh Ustadz Rahmat. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar setia RRI dimanapun saja berada, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam yang masih Allah tanamkan dalam hati kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar RRI yang berbahagia, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, beliau berkata, "Sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian semua seorang ahli surga." Lalu tak lama setelah itu lewatlah seorang dari Ansor. Keesokan harinya Rasulullah SAW berkata seperti yang beliau katakan sehari sebelumnya. Begitu pula hari yang ketiga. Pernyataan Rasulullah itu membuat penasaran Abdullah bin Amr. Ia ingin mengetahui amalan apa yang membuat orang dari Ansor itu menjadi ahli surga. Akhirnya ia mengikuti orang itu dan berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, ketahuilah antara aku dan ayahku terjadi perselisihan dan aku bersumpah tidak akan masuk rumahnya selama 3 hari. Bagaimana jika sementara 3 hari ini aku tinggal di rumahmu?" Orang itu pun menjawab, "Mari dengan senang hati." Para pendengar RRI yang berbahagia, selama 3 hari ia tinggal di sana. Ia tidak menjumpai orang itu melaksanakan sholat tahajud atau amalan-amalan istimewa yang lain. Amalannya sehari-hari seperti kebanyakan orang. Namun ia tidak mendengar orang itu berbicara kecuali perkataan yang baik. Setelah malam ketiga berlalu, Abdullah bin Amr makin heran karena tidak menemui amalan istimewa dari orang itu. Sehingga esok harinya saat hendak bermisi, ia berkata kepadanya, "Wahai hamba Allah, ketahuilah sebenarnya antara aku dan ayahku tidak terjadi perselisihan dan aku pun tidak berjanji untuk tidak menemuinya selama 3 hari. Aku ingin tinggal di rumahmu karena aku mendengar Nabi Muhammad SAW pernah berkata selama 3 hari bahwa akan muncul di antara kami seorang ahli surga. Dan selama itu pula yang muncul di hadapan kami adalah engkau. Karena itu aku ingin tahu lebih dekat apa amalan yang kamu lakukan sehingga aku bisa mengikutimu. Namun terus terang, selama 3 hari aku bersamamu, aku tidak melihat engkau melakukan amalan yang istimewa. Lalu sebenarnya apa rahasia amalanmu yang membuat Rasulullah SAW mengatakan bahwa engkau ahli surga?" Orang itu berkata, "Ya benar, amalanku adalah seperti yang kamu saksikan." Tetapi ketika Abdullah bin Amr pergi, ia memanggilnya kembali dan berkata, "Wahai saudaraku, amalanku adalah seperti yang kamu lihat. Namun aku tidak pernah merasa iri dengki kepada seorang pun atas kebaikan dan kenikmatan yang didapatkannya dari Allah Subhanahu wa taala." Mendengar itu, Abdullah bin Amr berkata, "Wahai saudaraku, inilah yang dapat engkau lakukan dan yang belum dapat kami lakukan." Para pendengar setia RRI yang berbahagia, iri dan dengki terhadap nikmat yang ada pada orang lain dapat dikatakan sebagai sikap tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini berpotensi untuk memecah belah kesatuan dan persatuan kaum muslimin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.

Memasuki bulan suci Ramadan, masjid semakin ramai dikunjungi sebagai tempat ibadah umat muslim. Tapi tahukah Anda, masjid manakah yang paling tertua di Indonesia? Masjid Saka Tunggal Banyumas merupakan masjid tertua di Indonesia. Bangunan rumah ibadah ini berlokasi di Desa Cikaka, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Masjid Saka Tunggal Banyumas didirikan pada tahun 1288 pada era Mataram kuno. Satu hal yang membuat masjid ini terbilang unik, bangunannya hanya ditopang dengan satu tiang penyangga tunggal. Mengutip dalam buku Terpesona di Tujuh Menara Keberkahan oleh Suharyo Widakdo, sejak tahun 1965, masjid ini sudah dua kali mengalami pemugaran. Selain dinding dari tembok, ada juga beberapa bagian yang diberi anyaman bambu. Ornamen-ornamen yang terdapat pada masjid ini sangat kental dengan simbolisme nilai-nilai Islami yang bersinergi dengan adat istiadat Jawa. Hal ini menggambarkan harmonisasi Islam dengan budaya lokal yang sudah ada sebelumnya.

0: BPJS Ketenagakerjaan memberikan sosialisasi dan edukasi terkait dengan program Kabupaten Semarang Melindungi atau Kamar Lindung kepada sejumlah perusahaan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Ungaran, Mulyono Adi Nugroho, mengatakan Kamar Lindung adalah program yang memiliki konsep dasar kebersamaan. Tim peneliti Universitas Diponegoro mengembangkan sistem penyediaan air minum otomatis untuk sapi perah yang mulai diterapkan di Boyolali. Teknologi sederhana tanpa sensor maupun listrik tersebut terbukti membantu meningkatkan kesehatan ternak sekaligus mendongkrak produktivitas susu.
1: Pro 1,

0: Wah, Bel, itu muka apa latte marmer, Bel? Kinclong amat.
1: Ya iyalah, kan pakai filter biar kelihatan lebih flawless.
0: Tapi itu bukan wajah asli kamu. Nanti kalau ketemu orang di dunia nyata pada pangling loh.
1: Ah, bodo amat. Yang penting kan di medsos kelihatan lebih kece.
0: Ingat Bel, dunia maya itu palsu. Dunia nyata itu yang asli. Jangan sampai lupa sama diri sendiri loh.

Pendengar, kami masih akan hadir menemani segala aktivitas Anda sore hari ini ya. Yang sekarang sudah menikmati istirahatnya di rumah atau mungkin masih ada beberapa tanggung jawab yang harus diselesaikan di tempat kerja. Pendengar, tetap semangat ya. Bahagia selalu dan juga sehat selalu. Dan untuk Anda yang mungkin sempat lemas ya.

0: Rajin banget sih, buang sampah dipisah-pisah gitu, ribet amat.
1: Gak ribet kok, ini buat kebaikan kita juga loh. Botol plastik ini bisa didaur ulang lagi, jadi bisa jadi barang berguna.
2: Dih, si paling daur ulang. Aku sih yakin ya, besok cuma jadi sampah. Asal buang aja lah, gampang.
3: Kalian harus tahu ya, botol-botol itu kalau dibuang sembarangan akan mencemari lingkungan. Plastik itu baru terurai sampai ratusan tahun loh.
2: Wah, lama banget ya. Terus dampaknya apa?
3: Dampaknya banyak banget. Sampah plastik bisa menyumbat saluran air, menyebabkan banjir. Terus kalau dibuang di sungai, bisa mencemari air dan membunuh hewan-hewan di sana. Yang paling parah nih, banyak sampah plastik yang berakhir di laut.
2: Tapi apa hubungannya sama daur ulang?
3: Dengan daur ulang, kita bisa mengurangi jumlah sampah plastik yang mencemari lingkungan. Botol plastik bekas itu bukan sampah, tapi sumber daya. Bisa diolah lagi kok jadi barang-barang yang berguna.
1: Dengerin baik-baik. Bandel sih kalau dikasih tahu. Terima kasih. Jadi, dengan mendaur ulang botol plastik, bisa menyelamatkan bumi.

Untuk Anda yang selalu mengikuti karya dari PD Baik, buku Ancika mungkin bisa merecall kembali masa-masa indah Anda ketika masih SMA ya. Kisah cinta remaja pada masa itu, dari Ancika kita belajar banyak hal ya. Dan untuk Anda yang mungkin ingin bernostalgia juga melalui lagu-lagu indah dari tahun 80, 90 dan juga 2000-an, nanti ya pada Ruang Rindu setiap pukul 9 hingga 11 malam. Dan kami informasikan juga untuk Anda pendengar telah kehilangan surat penting berupa STNK sepeda motor merek Honda Supra Nopol H2736XF tahun 2022 warna hitam Noka MH1JPP112 NK908888 Nosin JPP1908858 atas nama STNK Utik Mahfiroh, dan STNK tersebut hilang di Jalan Walter Mongin Sidi Semarang pada tanggal 24 Juni 2026 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pregar, kami informasikan untuk Anda kehilangan surat penting ya, berupa surat STNK sepeda motor merek Honda Nopol H4364XA tahun 2022 warna merah Noka MH1JM4110NK863894 Nosin JM41E1862922 atas nama STNK Desi Yulis Prihantini. STNK tersebut hilang di sekitar Kecamatan Pendurungan Semarang pada tanggal 25 April 2026 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi menutup jumpa kita pada Semarang sore ini, pendengar, edisi hari Rabu 15 Juli 2026 ya. Tapi tidak berhenti di sini saja, pendengar, kami akan menemani Anda pada malam hari ini ya, yang sedang beristirahat atau mungkin ada juga yang sedang menikmati malam harinya dengan lembur kerja. Tetap semangat, jaga kesehatan, pendengar. Nanti bersama dengan Nadira Aisyah yang akan menemani Anda di Semarang malam ini hingga jam 12 dini hari, pendengar. Tapi sebelum itu, update informasi terkini untuk wilayah dalam dan juga luar negeri kami akan hadirkan bersama dengan Pro 3 RRI tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Itu saja, pendengar. Saya Galih Haji pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut. Dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka, tidak layak kita bertengkar. Tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan. Hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dan Bapak Kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menkop, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dan Bapak Kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan, tindak lanjut Inpres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Menteri.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha. Terlebih, yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini udah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk menerapkan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi. Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari Gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita.

0: dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
2: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
3: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
2: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau 900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau 991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
3: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
4: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin sudah dikasih tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
3: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengungkapkan, sebagai tindak lanjut BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin. Di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan.

0: Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
1: Harapannya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
0: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
2: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
3: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
4: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
3: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin jadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
4: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
5: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
4: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mempersiapkan laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

Para tojin, para pemirsa dimanapun berada, bertemu kembali di RRI Kota Semarang pada hari ini, pada malam hari ini. Tentunya saya berharap semua dalam keadaan sehat, keadaan bahagia, dan dalam berkah kebajikan. Dan mungkin yang saat ini mungkin Bapak Ibu di rumah sedang sakit ataupun ada banyak masalah, tentunya doa kami semua semoga permasalahan baik dalam kehidupan maupun kesehatan yang sedang diterita saat ini segera dapat berangsur pulih dan dapat kembali sehat, kembali normal seperti sedia kala. Dalam doa kita percaya bahwa semesta memiliki kekuatan. Tien adalah sang pencipta, dan kita sebagai manusia tentunya kita dapat menundukkan diri berpasrah tanpa melupakan usaha yang telah kita lakukan secara maksimal tentu sebelumnya. Karena kita yakin dalam agama Konghucu hanya di dalam kebajikanlah Tien Tuhan selalu akan berkenan. Hoi Te Tong Tien. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Nah Bapak Ibu, pada malam hari ini tentunya kita akan sama-sama belajar juga tentang sebuah tema di dalam agama Konghucu yang sebenarnya luar biasa. Jadi ketika ditanya apakah umat Konghucu di dalam hidupnya ini diberi sebuah pusaka, ya ageman atau pusaka, tentunya bagi umat Konghucu kita punya loh sebenarnya pusaka di dalam kehidupan yang secara mungkin tidak langsung kita sudah menggunakan pusaka-pusaka ini. Tapi apakah, yang menjadi pertanyaan, apakah pusaka ini telah kita jalankan dengan baik, telah kita maksimalkan untuk kebajikan dan bermanfaat bagi banyak orang, atau pusaka ini hanya digunakan secara pribadi ataupun golongan yang sebenarnya Tien menciptakan pusaka-pusaka ini yang diberikan kita sebagai manusia. Tentu fungsinya untuk bermanfaat tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga bermanfaat oleh banyak orang tentunya di luar sana. Nah malam hari ini kita akan membahas apa sih sebenarnya pusaka pegangan orang Konghucu ini. Selama ini kok luar biasa, masih survive walaupun kita telah melewati dulu badai dan sebagainya ya. Jadi kalau kita lihat dari zaman dulu bagaimana umat Konghucu hadir di Indonesia, kita bisa lihat tuh situs-situs kelenteng ya, situs-situs kelenteng tua yang umurnya ratusan tahun. Bahkan saya pernah lihat satu referensi di internet, tapi mungkin ada yang lebih baru lagi atau yang lebih tua lagi, ada informasi yang lebih baru lagi mungkin yang lebih dalam. Ada satu kelenteng di kota Gresik, di situ dikatakan yang berdiri sejak 1 Agustus 1153 Bapak Ibu. Ya jadi 1153 itu kalau ditarik sekarang ya mungkin 800 tahun lebih. Situs kelenteng sudah berdiri di kota yang namanya Gresik. Ada juga kalau kita lihat di kota Cirebon, di situ ada kelenteng yang kelenteng Talang ya, kalau Bapak Ibu pernah ke Cirebon. Itu satu kelenteng yang umurnya juga sudah 1450, jadi sudah berapa tahun kalau sekarang ya, nah, kalau 600 tahun lebih ya, 650 aja baru 2000, hampir 700 tahun. Dan tentunya kelenteng dibangun enggak tiba-tiba ketika umat Konghucu masuk ke Indonesia langsung bangun kelenteng, tapi kan butuh proses. Jadi kalau kita lihat keberadaannya dari situs-situs kelenteng yang tentunya di dalam setiap kelenteng ini Bapak Ibu bisa lihat ada prasasti-prasasti di situ yang menceritakan kelenteng itu bagaimana dibangun, bagaimana itu muncul, bagaimana itu ada dan di suatu kota manapun. Nah tentunya prasasti ini memperkuat keberadaan umat Konghucu yang sudah ada ratusan tahun sebelum ada kata yang namanya Indonesia. Ya sebelum ada sebuah kata istilah yang namanya Indonesia, ya mungkin zaman dulu masih disebut sebagai Nusantara ya, berapa ratus tahun yang lalu ya, hampir 700 tahun yang lalu orang-orang Tionghoa sudah masuk ke Indonesia, terbukti dari situs-situs kelenteng ya. Kalau kita lihat di Semarang sendiri, satu situs kelenteng tua di daerah Semarang Barat sana yaitu Kelenteng Sampokong yang umurnya juga sudah 600 tahun sekian, itu membuktikan bahwa eksistensi umat Konghucu sudah ada dari zaman dulu. Nah,
juga ada beberapa, setidaknya tidak hanya kelenteng ya sebagai tempat ritual, tempat beribadah aja, tetapi organisasi-organisasi Konghucu sudah ada dari zaman dulu. Baik di pendidikan yaitu di Tionghoa Weikuan, jadi kalau di tahun 1900 itu ada sekolah-sekolah Tionghoa yang berdiri, ya banyak juga, gak hanya Tionghoa Weikuan, ada Tionghoa Chongwi di sini dan sebagainya. Kalau Tionghoa Weikuan itu sekolah pendidikan yang memang landasan pendidikannya banyak mengambil dari konsep ajaran Ru. Ajaran Ru itu kan bahasa asli dari ajaran agama Konghucu di Cina sana, dan dikolaborasikan di Indonesia, dipraktekkan di sini untuk mengajar anak cucunya yang waktu itu orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia. Dan mulai selesai ya semenjak keputusan Impres 1467 yang kemudian dinasionalisasi. Ya, dan tentunya peran-peran orang Tionghoa banyak sekali, tidak hanya pendidikan, tidak hanya umat Konghucu, terutama ya di sini saya bicara tidak hanya pendidikan lagi di Tionghoa Weikuan, tidak hanya ritual spiritual di kelenteng aja, peribadahan. Bahkan kita juga punya semangat berjuang zaman dulu ya, kita punya banyak sekali. Kalau kita lihat tragedi Geger Pecinan di Batavia di tahun 1700-an sekian, yang itu sudah ratusan tahun yang lalu, bahwa eksistensi orang Tionghoa, dan tentunya di situ banyak juga orang Konghucu dan umat-umat Konghucu yang sudah berperan, bagaimana mereka mengangkat senjata berjuang untuk bangsa ini. Ya waktu dulu mungkin belum ada konsep terciptanya Indonesia, berjuang untuk Nusantara, ya minimal mereka bisa survive di dalam satu daerah dan satu kelompok, yang akhirnya mereka pemuda-pemuda itu memproklamirkan untuk persatuan dalam bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia dan sebagainya, yang akhirnya membuat kita bersatu, yang tadinya yang bersifat kedaerahan akhirnya bisa bersatu menjadi satu kata yaitu namanya Indonesia di tahun 1945. Dan tentunya perjuangan-perjuangan ini tidak lepas dari peran juga umat-umat Tionghoa ya. Bapak Ibu mungkin nggak tahu nih, kalau di luar sana ini kalau kita lihat Keringas Dengklok ya, tempat pengasingan Pak Karno dan Bu Hatta sebelum persiapan kemerdekaan 1945, juga ternyata salah tempat mereka diasingkan itu, diamankan ya waktu itu sebenarnya, itu di tempat orang Tionghoa juga, yang namanya Jiao Kixiong, yang sekarang sudah dijadikan sebuah museum di Rangas Jenglok, di mana rumah umat Konghucu ini digunakan sebagai tempat pengasingan yang membantu proses terciptanya kemerdekaan dan lahirnya negara yang namanya Indonesia tadi. Nah, peran-peran orang-orang Konghucu zaman dulu ini tentunya karena mereka punya satu pusaka yang luar biasa. Pusaka ini diajarkan oleh Nabi Agung Pungce, yang Bapak Ibu bisa lihat keteladanan beliau dari sebuah referensi di dalam kitab Chongyong bab 19 pasal 8. Di bagian bawahnya dikatakan bahwa kebijaksanaan, cinta kasih dan berani adalah tiga pusaka, inilah kebajikan yang harus ditempuh. Jadi sebelumnya ada tentang Wulen, tapi saya mengambil di bagian bawahnya, kebijaksanaan, cinta kasih dan berani, tiga pusaka inilah kebajikan yang harus ditempuh, maka yang hendak menjalani haruslah satu tekadnya. Jadi umat-umat Konghucu zaman dulu sudah diberikan satu semangat, satu tekad yang sama, yaitu bagaimana hidup di dalam kebijaksanaan, hidup di dalam cinta kasih, dan tentunya berani. Nah, hal ini membuat kita terus berani mengasah diri untuk mengembangkan tiga pusaka kehidupan ini. Tiga pusaka kehidupan ini adalah landasan dasar bagaimana tadi kita lihat peran-peran umat Konghucu zaman dulu dan sekarang tentunya, dan nanti apalagi ya, lah kita hanya merefleksikan apa yang telah dilakukan zaman dulu, bagaimana mereka berjuang, bahkan berjuang survive sebelum kita dikembalikan hak sipilnya di tahun 2000 oleh Gus Dur. Nah, semangat dari tiga pusaka inilah yang memperkuat umat-umat Konghucu di dalam melangkah. Semangat kebijaksanaan, cinta kasih dan berani, inilah landasan pusaka yang dipegang teguh
bagaimana bisa berperan tentunya dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dan tentunya kembali ke selama masyarakat pasti ke negara otomatis. Nah, peran-peran inilah yang akhirnya bisa membuat umat Konghucu tetap eksis, tetap ada, tetap mempunyai manfaat yang paling penting yang dilandasi dengan tiga pusaka kehidupan hati. Kalau dalam bahasanya adalah santate, yaitu Ce, Ren, dan Yong. Tiga pusaka kebijaksanaan, cinta kasih, dan berani inilah membuat manusia dapat menjalankan kebajikan yang ditempuh dalam kehidupan. Dan tiga pusaka inilah sebagai landasan yang tentunya bisa dilatih, bisa dikembangkan di dalam kehidupan. Bagaimana menciptakan kebijaksanaan? Di pasal yang 10 dikatakan kebijaksanaan dilaksanakan bisa kita peroleh kalau kita banyak belajar, ya tentunya. Angka 5 tidak hanya dihasilkan dari 3 plus 2, tapi ketika kita belajar bahwa sebenarnya angka 5 itu bisa dihasilkan dari 1 tambah 4, 2,5 tambah 2,5, dan sebagainya. Nah, ketika kita bisa belajar, kita mau belajar, kita tahu bahwa sebenarnya banyak referensi, banyak rekomendasi, banyak pola pikir, banyak perspektif yang akhirnya membuat kita lebih bijaksana di dalam menerima suatu apapun hal itu. Jadi tidak hanya menjudge benar salah, tapi kita bisa wise menentukan sesuatu di dalam kehidupan ini, sehingga dalam jalan kebajikanlah yang menjadi pegangan. Nah, bijaksanaan ini juga tentunya butuh belajar yang banyak, referensi yang banyak, akan membuat kita semakin wise, semakin bijaksana, dan kita semakin tahu bahwa sebenarnya di luar sana masih banyak pengetahuan yang kita sendiri juga sebenarnya masih, kalau dalam istilah saya masih seperti setetes laut air di dalam lautan samudra, karena di luar sana masih banyak pengetahuan, masih banyak orang yang lebih jago, lebih hebat, dan sebagainya, yang terus menuntut kita untuk rendah hati dan tetap menjalankan kebijaksanaan di dalam kehidupan ini. Bagaimana dengan cinta kasih? Cinta kasih tentunya ketika orang dapat sepenuh hati menjalankan tugas, menyelesaikan tugas, itulah benih-benih bagaimana kita mengembangkan pusaka yang namanya cinta kasih. Ya, jadi menjalankan tugas ini dengan landasan cinta kasih pasti akan lebih enteng, lebih ringan, dan lebih bahagia dalam menjalankannya. Ya, seperti seorang anak yang berbakti sama orang tua, seorang tua yang bagaimana dia memeras keringat, mewas kotak untuk membesarkan seorang anak. Ketika tugas orang tua ini dijalankan dengan sepenuh hati, luar biasa mereka bisa menghasilkan anak-anak yang sangat dibanggakan, dan tentunya harapan mereka menjadikan anak-anak yang berbakti. Ini contoh yang paling simpel, dan masih banyak contoh-contoh di luar sana yang luar biasa. Yang ketiga adalah berani. Orang yang berani adalah bagaimana tidak hanya ngawur aja, ya. Jadi berani di sini ini harus punya landasan. Tidak hanya ngawur kita paling benar dan orang lain salah. Apa yang melandasinya yaitu rasa tahu malu, bahkan di dalam ayat yang pasal 10 dikatakan orang, kalau orang tahu malu dia akan berani, dia akan tahu bagaimana meluruskan sesuatu, bukan menjudge sesuatu yang benar dan satu salah, tapi meluruskan hal yang bengkok menjadi lurus atau cung, minimal harmonis, untuk menciptakan apa ya tadi, keharmonisan di dalam kehidupan ini. Jadi ketika orang berani mengembangkan tiga pusaka di dalam kehidupannya, yaitu Ce, Ren, dan Yong, maka kita bisa menilik, kita bisa merefleksikan apa yang telah dilakukan leluhur kita, senior-senior kita, sampai hari ini agama Konghucu bisa berdiri. Dan tentunya bagaimana tugas kita sebagai umat Konghucu saat ini untuk tetap memegang tiga pusaka ini, tidak hanya dipegang, tapi bagaimana kita mengembangkan tiga pusaka ini agar kita tentunya juga punya manfaat, bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tidak hanya untuk keluarga, tentunya bagaimana kita bermanfaat untuk negara tercinta kita Indonesia ini dengan mengembangkan santate, tiga pusaka yang diberikan oleh Tian ini, Ce, Ren, dan Yong di dalam kehidupan. Bijaksanaan, cinta kasih, dan berani. Jika itu dijalankan, itulah kebajikan yang harus ditempuh. Dan kita percaya, dalam agama Konghucu, kita yakin sekali bahwa hanya di dalam kebajikan, Tian Tuhan selalu berkenan. Wei Te Tong Dian. Sanjai.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

TNI Angkatan Udara atau TNI AU meningkatkan kemampuan personel di bidang pengendalian radar melalui workshop modernisasi dan pengembangan teknologi radar tahun anggaran 2026. Ini sebagai upaya memperkuat sistem pertahanan udara. Wakil Asisten Komunikasi dan Elektronika Kepala Staf Angkatan Udara atau WAS Komplek KSAU, Marsekal Pratama, TNI Gatot Sutomo mengatakan penguatan sistem radar perlu dilakukan seiring berkembangnya ancaman di bidang pertahanan udara. Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan, Sudaryono mendorong penguatan tata kelola koperasi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani terbu, serta memperkuat kemitraan dan mendukung tercapainya swasembada gula nasional. Sudaryono mengatakan koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem usaha pertanian melalui dari akses pembiayaan hingga kepastian penyerapan hasil panen. Info

0: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
1: Ayah lagi tidak punya uang.
0: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
1: Sudah aku bilang tidak ada uang.
0: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
1: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
0: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana.
1: Jangan mengajari ayah.

sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain dibanding anaknya sendiri.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu.
0: Kau nampak lelah, Nak.
1: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
0: Bukankah ayahmu masih ada?
1: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
0: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud.
1: Tidak apa-apa, Bu.
0: Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
1: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
0: Apa?
1: 100.000, 50.000, berapapun.
0: Alia,
1: saya hanya ingin lulus.
0: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
1: Terima kasih, Bu.

0: kan cuman mie lagi.
1: Yah, aku masih kenyang.
0: Bohong.
1: Ketahuan ya.
0: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
0: Ya, seharusnya ayahmu.
1: Ups.
0: Maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
0: Kamu kuat, Alia.
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Jadi benar kata orang.
1: Kenapa kamu masih bangun?
0: Dari mana ya?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
1: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
1: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
1: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: Ampun Alia, akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: Terima kasih.
1: Kau marah?
0: Marah? Ayah tahu. Apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu? Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
2: Alia?
0: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
2: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
2: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja, maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya, tapi karena aku pantas.

0: bangga padamu.
1: Alhamdulillah, kamu berhasil.
2: Mohon tangan di kita ya.
0: Akhirnya saya bisa lulus.
3: Selamat ya nak. Ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Senadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang malam ini ya. Tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari. Dan juga pendengar, selepas ini kita akan bergabung bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Jakarta ya. Dan hari ini kita akan bergabung untuk siaran langsung ya, berjaringan nasional di Ruang Rindu. Hari ini akan ada bintang tamu Tiga Dara. Selamat mengikuti.
1: Tergabung jadi personilnya.
2: Bangga
1: ya.
2: Banget aku Mas.
1: Jadi
2: bangga
1: personil
2: banget.
1: Tiga Dara ya.
2: Dan hari ini persis ulang tahun aku. Wah, ini lama enggak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
1: Beneran loh.
2: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026. Kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Kalau juga untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
2: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
1: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
3: Itu kan dia hostnya. Iya, saya mau mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
2: Aduh, terima kasih sayang.
3: Mas Yudi. Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi ingin mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
2: ya. Ya, ini di seluruh Indonesia, Ruang Rindu Nasional.
3: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
2: Pokoknya luar biasa.
3: Dirayakan oleh seluruh Indonesia. Jadi kita
2: Masya Allah.
3: Ini banyak yang dengar ya.
2: Iya, ini seluruh Indonesia loh Mita.
3: Ya, aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur Ita, barakallahu
2: fiik. Terima kasih sayang.
3: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
3: Tambah soleha.
2: Amin.
3: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
2: Amin.
3: Waduh, kita juga bisa lihat ya. Jelasin ya kecantikan.
1: Ini ada videonya. Kita pakai kamera itu.
2: Pakai kamera. Iya.
3: Wah, kalau kita lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya, Ita pakai baju bling, cantik banget. Shining shimmery shimmery.
2: Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Anu sayang, terima kasih pada
4: sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah. Mas,
2: aku jadi terharu. Amin.
3: Oh, ya, keluarga sama Mama ya.
2: Mas, terharu.
3: Jangan nangis.
1: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
2: Sekarang aku yang dikerjain.
1: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
2: Panjang sekali.

0: Mita Ma Ano udah main film.
1: Main film saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya Box Office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, dan ketemu sama Ita di ini yang sama
0: label. Billboard Indonesia,
1: Ya. Lalu ketemu Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingkar. Oh, Kidung Cinta ya.
0: Kidung Cinta dulu.
1: Ya, kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Betul. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
0: Jadi, gak ada waktu. gak ada waktu.
1: Jadi nyanyi Ita, terus saya juga nyanyi
0: shooting,
1: juga.
0: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
1: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Dara ya.
0: Tiga Dara ya, sama produser Billboard Indonesia.
1: Terus gimana?
0: Pak Iwan.
1: Saya juga agak lupa-lupa itu.
0: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita suruh bikin satu album, Mas.
2: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
0: Satu
2: dulu
0: album.
2: Ya.
0: Oh, okay. Dengan single Tati Nona Manis.
2: Nona Manis. Ya.
0: Akhirnya alhamdulillah booming. Dapat BSF Award. Kita dapat BSF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget pokoknya.
2: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
0: kita
2: terbang
0: terima ke Batam ya.
2: Batam.
0: Selamat malam Pak Prabu.
2: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
0: Betul.
3: Iya, luar.
0: Iya. Iya, Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
0: Ada dong.
3: Wow,
0: langsung amazing. Hadir ke studio.
1: Suaranya dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau enggak salah di Blok M lah.
0: Wah,
1: itu pasti zaman dulu banget ya.
0: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya, betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya buat
0: Mbak Ita. Terima kasih Mas Prabu, makasih.
3: Iya, semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
0: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi, iya, jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Dara lah ya. Mau nanya, itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan sama
0: ya, sampai, nanti dijawab.
3: Sampai iya sampai detik ini gitu kan.
2: Siap.
3: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Dara ini memang luar biasa, bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
0: Masih iya, banget.
3: Iya, jadi minta tipsnya aja lah. Karena kan
0: nanti Mas dijawab ya Mas Prabu.
1: Jangan cuma minta tips dong.
0: Kita diundang ke Batam Mas.
3: Oh iya,
0: ngundang Tiga Dara dong Mas.
2: Siap.
3: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
0: Oh iya.
2: Oke.
0: Okay.
3: Iya. Pasangannya Dara apa ya?
0: Doro. Tiga Doro.
2: Oke, siap. Terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salamnya tiga.
2: Silakan.
3: Ya.
0: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya terus yang di apa? Di Batam juga ada Bang Tengki Ardiansyah, terus sama satu lagi Kasarina, dia dengerin juga dia.
2: Oke, siap,
3: mungkin itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini kita ke Jember.
0: Dari Batam kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
2: Mas fansnya Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga Mbak Ita.
0: Iya Pak Ahmad, selamat malam.
4: Rindu memori lewat lagu.
0: Betul.
4: Gimana kabarnya Mbak Ita?
0: Alhamdulillah, baik.
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik, Pak Ahmad.
2: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
0: Ada dua Dara ini di sini, ada Tiga Dara.
4: Mbak Tiga Dara sama Mbak Ita sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
0: Amin.
2: Amin.
4: Amin. Yang barokah.
0: Amin, Pak Ahmad.
2: Siap.
4: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
2: Amin.
4: Amin, amin. Ya.
2: Oke, terima kasih.
4: Tanya sama Tiga Dara ya.
0: Boleh.
2: Siapkan.
4: Makanan apa yang sering dipakai yang di

0: sering dikonsumsi.
1: Makanan,
2: makanan
1: khas,
2: apa yang sering
1: makanan
2: dikonsumsi?
1: Makanan dipakai.
2: Ya nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
1: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
2: Boleh, silakan salam.
0: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya. Mm-hmm. Juga ada Mbak Retno Palupi di Jember, mm-hmm, dengan Pak Murah di Jember. Mm-hmm. Selamat malam dan selamat bertugas. Okay. Semoga semuanya para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya.
1: Siap.
0: Salam kenal dan salam kompak persaudaraan. Salam sehat dan salam NKRI.
1: Terima kasih. Pak Ahmad Abdullah.
0: Terima kasih, thank you.
2: Sama-sama.
1: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Bang Leman, selamat malam, Bang Leman.
3: Mas Yudi, selamat malam, Mbak Ita. Baju pink yang cantik, Mas Yudi baju hitam.
1: Oke, okay, betul.
3: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Musa Sadi, selamat malam, yang baju hitam yang cantik sekali.
4: Wih, mantap.
5: Yang baju hitam yang ini nih.
3: Lalu mantau Mbak Ita.
2: Siap, siap Bang Leman.
3: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
2: Iya Bang, silakan Bang.
3: Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Ya.
3: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, ya. Mbak Musa Sadi dan Mbak Silvana.
2: Ya.
3: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
1: Oh, nyanyi di mana aja gitu.
3: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
1: Oke.
2: Nanti dijawab ya Pak Leman.
1: Tunggu ya.
3: Lagu Mas Yudi, lagunya ini lagunya Pak Mas Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
2: Iya, betul.
1: Siap ditunggu ya.
3: Di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo, utama Genda, Butuh DP dan semuanya tanpa kecuali.
2: Siap.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke Pak Pekan Mali Baru. Di Pekanbaru. Pak Mali, selamat malam.
2: Pak Mali.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
1: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita nak Pak Mali.
2: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
2: Ketemu lagi kita siap. Ya Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun kan.
2: Terima kasih Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
2: Amin.
6: Ya.
1: Amin.
6: Ya.
2: Iya.
6: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
2: Siap. Amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
2: Siap. Amin.
6: Jadi ini mau salam aja gitu ya.
1: Silakan.
2: Boleh silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah di Pekanbaru ya.
1: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
2: Sama-sama.
1: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
2: Silakan Mas.
1: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
2: Ayo Mita atau Ano dulu ayo.
5: Siapa sweet dulu?
2: Sweet.
5: Karena kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
2: Harus
1: oh
2: sweet.
1: Gitu ya.
2: Sweet.
5: Apa namanya?
2: Hompimpa.
5: Kita ini kompak banget.
2: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
5: Saya uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
1: Gitu ya.
5: Iya.
1: Tanpa sengaja itu.
2: Enggak sengaja.
5: Nih, CEO.
2: CEO.
5: Awalnya ini soalnya
2: CEO.
5: Nah,
1: tadi kan. Oh iya banget lagi.
2: Ih.
5: Ya tembari, sama bunga-bunganya okay. Gitu ya.
2: Dan sehitam-hitamnya
5: tapi aja, saya pikir tahun lalu saya aduh. Warnanya udah itu juga
1: gitu.
5: Saya pikir ya udah ganti begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama
2: Lo tapi kan modelnya sama,
5: ya, modelnya sama.
2: Nah, ada sayapnya
5: yang,
2: juga
5: yang menandakan bahwa kita sehati kata
2: sudah sehati. Betul
5: gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya udah
2: nggak ya. Usah diucap ya. Tapi kita sudah tahu ya
1: okay.
5: Makanan juga gitu kita
1: makanan
5: banyak suka-sukanya sama suka Jepang suka pokoknya apa yang kita suka tuh rata-rata sama terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid kita udah kewajiban kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh nggak boleh ada apa-apa
2: nggak boleh ada nih buktinya mereka langsung hadir loh Mas wis RRI gitu loh
5: menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
1: Oke.
5: Okay. Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari 1000 teman banyak, tapi yang betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
2: Harus disiram, dipupuk.
5: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
2: Aduh.
5: Iya,
7: ya, gimana? Iya, alhamdulillah ya kita dari tahun berapa ya?
2: 89 ya,
7: mana? Ya, kita 89 kan Anu kenal di Lupus sama Lupus. Mita dari Kidung.
2: Lebih lama lagi.
7: Dengan kita, aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Iya. Terus kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga, betul, gitu. Ya. Jadi
5: suka dan duka.
7: Suka dan duka. Semoga.
5: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja. Jadi
2: kurang lebih 40 tahun loh mas kita berteman.
1: 40 tahun ya.
7: Masya Allah.
1: Masa sih?
2: Iya. Nggak kerasa.
1: Berarti sebelum aku lahir dong.
5: Ya, Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga atau kan mainnya kumpul sering. Makanan sekarang kesukaan jarang, itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
2: Bakso ke Jepang.
5: Makanan
2: Jepang
5: terus
2: juga.
5: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Nah, itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
2: dekat di hati.
5: Jika.
1: Oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
7: Banyak ya, di mana?
2: Banyak ya, Surabaya.
5: Makassar. Nyanyi di atas laut.
2: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta. Ya,
7: banyak kenangan-kenangan indah.
1: Pokoknya mabok.
2: Kan bertiga kita.
1: Iya, iya, iya, iya.
5: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
2: Iya, benar.
1: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
2: Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
1: Pernah ke Lampung ya?
2: Pernah. Ayo dong, siapa yang mau undang lagi
5: tapi
2: kita?
5: Yang paling sering tuh acara TV.
2: Iya ya, acara TV ya.
1: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang tadi.
2: Jepang.
1: Kalau yang masing-masing?
2: Bakso.
1: Masing-masing bakso? Enggak, sama juga.
2: Oh, sama juga.
1: Sama.
2: Sama, Mas.
5: Sama kita. Makanya suaranya rupanya sama nih.
2: Iya kan? Mukanya kan harus member kabeh iki, Mas.
5: Ingredient-nya sama yang dimakan gitu.
7: Yang paling utama adalah formalin.
2: Pengawet itu sayang.
1: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
2: Yes, pengen terbang kita ya. Kita
1: bawa terbang aku dong.
2: Yes, Silvana Herman.
1: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestiku hadir langsung di studio.
2: Datang kembali.
1: Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata mas.
0: Oh gitu ya, diucapkan dengan apa dong?
1: saking senengnya loh.
2: Bukan hanya itu, masalahnya ini sekarang kita jadi dengerin lagu-lagu yang
1: kita nostalgia kembali, mendengarkan lagu-lagu lama kita mas.
0: Iya, kalau begitu. Sebelum kita terima telepon ya, aku pengen nanya nih. Tadi udah dijelasin gimana ketemunya, terus kenapa namanya itu yang dipilih, kok Tiga Dara? Siapa yang mengusulkan nama itu?
1: Saat itu produser ya, Pak Iwan ya, Pak Iwan dari Billboard Indonesia.
0: Sempat ada pilihan beberapa nama gitu nggak sih?
3: Hanya satu, Tiga Dara.
1: Langsung, kayaknya udah langsung, ini udah cocok banget.
0: Sempat protes nggak? Aku nggak mau Tiga Dara.
1: Nggak sih, lucu kan?
0: Lucu ya,
2: memang kita Dara.
1: Tiga Dara kan.
0: Oke, kalau momen yang paling berkesan dan gak pernah dilupakan sampai sekarang dari Tiga Dara, boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini?
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika, Jepang, kita menang BSF Award ya, 1991 ya. Dari Billboard Indonesia dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang, kita bertiga.
2: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
2: Pertemanan dengan para pemenang
1: BASF Award itu sampai sekarang.
2: Sekarang masih terjalin dan
1: terjalin. Betul sekali. Ada puluhan.
2: Club Project. Yeah.
1: Ya, ada Elva Singer. Tantu Yahya.
2: Mbak Vina ya,
1: Vina Panduwinata, banyak.
2: Hampir semua gitu yang menang-menang. Bapak Iye, Ahmad Alba, Adi. Banyak.
3: Pokoknya semuanya kita masih terjalin dengan indah.
0: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi, selamat malam Uncle Gazi.
0: Silakan Uncle.
4: Malam.
1: Iya.
4: Malam juga buatnya anggota Tiga Dara.
1: Siap.
4: Yang dua lagi.
1: Iya Bang.
0: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Herman.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Ya. Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada enggak lagu Tiga Daranya yang mau dikeluarin yang terbaru
1: ya? Oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab. Siap. Ya.
0: Terus ada lagi?
4: Konser yang terdekat.
1: Oke, okay. Nanti akan dijawab
4: ya.
1: Juga.
4: Buatnya Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh salam Mbak Ita?
1: Boleh, silakan.
4: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pol 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Sirvio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap. Sama-sama Uncle Gazi, selamat malam.
0: Selamat malam ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Ada Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
0: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun.
1: Yeay. Selamat ulang tahun. Aduh. Panjang ini.
2: Seneng dong.
1: Iya, seneng dong. Aduh, asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
0: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
3: Betul berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ita.
1: Iya, makasih Bang Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat presenter Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Safitri ya.
1: Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Wih, mantap. Siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau Tiga Dara ini. Udah nggak asing lagi sama yola ya gitu.
1: Betul Bang. Ada yang
4: juga.
1: Ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
4: yang jelasnya sukses selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
0: Siap.
1: Amin. Amin.
6: Harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih
0: Bang Andi. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
0: Oh, ke Maluku Tengah, baik.
1: Selamat ada Kak malam, Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
0: Kak Ayu.
7: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu,
7: Mbak Ida, Mbak
1: Hili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ayu.
7: Ya, Mbak Ida, selamat ulang tahun ya, barakallah.
1: Iya, terima kasih Ayu, doanya.
7: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin. Amin, Ayu, terima kasih.
7: Dan hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti di langit.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin, Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
7: Iya, buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
7: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua, kalau saya tidak ya, saya juga suka lagu-lagunya Paramita Rusadi, gitu ya. Termasuk Janjiku.
0: Oh, Janjiku, oke, siap.
7: Terima kasih. Tapi ya.
1: Terima kasih.
7: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yang Mbak Ita, Mbak Paramita bersama siapa tadi yang satunya?
0: Mbak Silvana Herman.
7: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
1: Oh, belum, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
0: Ditunggu ya, yuk ya.
7: Ya, nanti dijawab. Nah, sukses ya buat.
1: Terima kasih Ayu.
7: Terus buat tadi yang ke Jazzy, terima kasih Pak Penijo.
0: Oke.
7: Okay. Ini di Tokyo dan semua yang mendengarkan berusaha terdiri seluruh Indonesia dari semua.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
8: Malam kembali baik. Purnama Sari, happy birthday to you.
1: Hatur nuhun.
0: Siap, ini ada tiga darah ya Teteh.
8: Panjang umur.
1: Amin. Amin sayang.
8: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Amin.
8: Dan keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih Teteh
8: untuk Purnama Sari ya.
1: Siap.
8: Salam Yudi Ismail.
0: Halo juga.
8: Ya, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
8: Mbak Anu, Mbak Paramita, selamat malam.
1: Selamat malam semuanya. Selamat malam. Teteh Dinda ini namanya, iya.
8: Dengan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Anu. Kalau sama Mbak Anu belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
1: Di mana? Di mana Teh?
8: Alumni SMP 12 kan.
2: Oh, masyaallah. Sekolah ya? Ampun, satu sekolah ya kita. Masyaallah Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
8: Ya, jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
2: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda sih, ya. Udah lulus kan dari SMP 12?
8: Udah.
2: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya tuh nostalgia di SMA, jadi kayaknya
1: gak lulus-lulus kan? Gak lulus-lulus ya. Nostalgia jadi, terus
8: pas hari itu, pas ngambil rapot lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi. Tete tuh lagi ambilin rapotnya adek. Kebetulan di 12 juga sama
0: sukses.
2: Oh, alhamdulillah. Adeknya siapa namanya?
1: Siapa Teh?
8: Kenapa?
2: Adiknya
8: namanya
2: siapa?
8: Namanya panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
2: Oh, Ani. Salam buat adiknya ya.
1: Ani.
8: Betul. Iya, makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6, ini anak bulungan nih.
2: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
8: Mantap. Iya. Kalau sama Mbak Anu belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong.
2: Insya Allah nanti kita ketemu ya. Insya Allah ya.
8: Insya Allah ya. Kapan-kapan nanti ketemuan.
1: Siap.
8: Oke lah. Terima kasih. Sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
9: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
9: gitu ya.
1: Banget, betul banget.
9: Keberkahan deh untuk Mbak Ita, iya. Untuk Mbak Karamita, amin. Juga Mbak Anu.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Terima kasih, Tete. Siap.
9: Bahagia lahir batin. Hatur amin. Nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye, Tete Dinda.
0: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Putra.
10: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
0: Silakan.
10: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
10: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah baik.
1: Kabar
0: kita.
10: Iya. Saya dengar-dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, oh, Pak, iya Putra. Pak Putra. Pas banget hari ini
0: mau
1: Pak
0: dikirim
1: Putra.
0: Sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya.
1: Aku mau loh dari Bondowoso, ada hadiah kan.
10: Ya coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya insya Allah. Iya Pak Putra.
10: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Woy, mantap.
0: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Ada tiga darah Pak Putra, ada Paramita Rusade dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan? Paramita Rusade dan Silvana Herman.
0: Siap, oke.
2: Salam sehat aja.
10: Ini penyanyi senior Mbak ya.
0: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
2: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
2: Tapi aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga mau nonton nih sekarang?
10: Saya mau bertanya.
0: Bisa di bentar sampai sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
10: Saya tanya. Saya mau tanya.
1: Iya.
10: Pertama kali dia menciptakan lagu judulnya apa dan tahun berapa gitu.
0: Oke, ya. Siap ditunggu ya.
1: Oke, Pak Putra nanti akan ya. Dijawab.
10: Boleh salam, Mbak ya?
0: Silakan,
1: monggo silakan.
10: Oh, salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Dan ketinggalan juga apa? Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
0: Oke, okay.
10: Itu aja Mas ya.
0: Siap, terima kasih.
10: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama
10: semoga
1: Pak Putra.
10: Semoga bisa jumpa di lain waktu. Semoga barokah umur semuanya.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
11: Selamat malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi. Selamat malam Bu Indi dari Bali.
0: Oh, Bu Indi di Bali.
11: Dari Bali.
0: Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga
11: selamat
0: darah.
11: Selamat ulang tahun Mbak.
1: Terima kasih. Okay. Terima kasih Bu Indi.
11: Iya. Salam buat Benicu, Bu Farida, Gerinda, Mbak Aima Sohi, Janura,
1: siap.
11: Terus Benicu, terus buat
0: udah tiga kita. Aja, nggak boleh banyak-banyak.
1: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang
0: enggak
1: tahun
0: boleh.
1: Jadi boleh.
0: Nggak boleh.
11: Selamat malam, happy Bapak Mbak Ita pun sama
1: siap, sahari. Siap Bu Indi, matur suksma ya, matur suksma.
11: Terima kasih.
0: Sama-sama. Ya. Oke. Okay. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin
1: sih,
0: lagu baru sih? Coba. Gimana?
1: Ya ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
0: Ya masa? Gimana? Dari tiga darah ada rencana nggak sih buat single baru?
1: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
0: Oh begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
0: Kalau dari Mbak Mita?
1: Ditunggu saja.
2: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
0: single
1: ya, minimal
0: baru,
1: single ya.
2: Dan kalau Ita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar.
2: Juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain
1: aja. Tinggal didoain aja segera cepat ya.
2: Iya,
1: Mas, kenapa enggak gitu.
2: Karena kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana tapi setiap nyanyi itu, setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
1: Nona Manis.
0: Oh gitu.
1: Nona Manis.
2: Karena kamu memang hanya cinta kan, ada hanya cinta.
1: Hanya cinta.
2: Ciptaannya Yongki Suwarno, lagu-lagu lama. Mereka senang lagu lama. Okay. Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru, tetap aja mintanya yang lama.
0: Yang lama ya. Ya.
2: Dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
1: Aku punya album
2: kita
1: sendiri.
2: Kita juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan. Tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya, namanya Tiga Darah kita juga aduh isin-isin ya. Namanya Tiga Darah ya, Tayang. Sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap iya, menamakan iya, Tiga Darah iya, tuh opone.
0: Kan masih loh. Darah
2: kan, kalau Darah tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Darah yang zaman dulu film zaman
0: film itu ya.
1: Iya kan film Tiga Darah kan inget enggak tuh.
2: Lucu-lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Ya, makanya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap off airnya jalan. Ya. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita juga
1: lagu-lagu yang lama. Dulu, Mas.
2: Jadi ya bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Darah itu memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Darah tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
0: Gitu ya.
1: Nah, doain aja ya Mas ya.
2: Terjebak
1: di nama Tiga Darah. Tiga
0: Darah itu. Kalau gitu diganti Tiga Darah Senior.
1: Karin.com ah.
2: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
12: Banyak
2: ya,
12: sih tadi dua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Darah bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Darah kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
1: Kekinian. Banyak kita bisa, lagu Indonesia
12: yang bagus-bagus.
2: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Darah itu misalnya ganti nama itu apa coba yang coba?
0: Ganti nama.
1: Iya. Kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana? Iya.
0: Siap.
2: Kita pilih deh nanti yang paling
0: cocok. Oke. Okay. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Darah ini apa aja sih? Silakan.
2: Siapa dulu Ano?
1: Ano.
0: Ya, kok ketawa?
2: Dia masih sibuk terus. Kalau di
12: banyak hal, banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan
2: pengajian
12: hari
2: lah,
12: akhir gitu ya maksudnya.
1: Wah, karena gini loh,
12: karena gini Ano udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu, karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri,
1: memperbaikan luar biasa sekali kan.
12: Itu
1: kita jadi malu hati loh.
0: Semacam ustazah ya.
12: Enggak. Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu
0: amin.
12: Aja.
0: Amin. Mudah-mudahan istiqomah.
1: Amin.
2: Okay. Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
0: Bener.
2: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
0: Gitu ya.
1: Silaturahminya jempolan deh pokoknya.
2: Juara.
0: Mamita,
2: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
1: Off airnya jalan terus.
2: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
1: ibu-ibu keren. Dong, ibu-ibu awet muda.
2: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan, tetap jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas yang di situ kita mengangkat budaya budaya, supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh, mereka gak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kayak Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh, sampai mereka gak kenal lagi dengan
1: budaya Indonesia. Betul sekali.
2: Itu. Lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi kompetensi.
0: Ya. Wah, seru.
2: Itu banyak lah pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, kata anda dewasa ya, bukan semakin
1: senior.
2: Kita pikir dewasa, lebih slow down gitu, karena kenyataannya kok malah tambah
0: malah sibuk ya.
1: Malah sibuk, betul betul mas.
2: Secara sebenarnya badan kita udah nggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada bener cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, nggak apa-apa.
0: Oh, gitu,
2: kalau
0: ya?
2: Sekarang waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa, quality time.
1: Betul.
2: Betul-betul ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi beda lagi sekarang.
0: Siap kalau gitu.
1: Betul.
0: Kalo, kakak,
1: dirimu sudah tahu loh.
0: Iya, enggak. Lah kan aku tahu pendengar.
1: Oh iya iya.
0: Iya, makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi host. Oh iya. Bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Harmony Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri, bantuin Papri, ya. Mas Dwiki.
2: Satu paket soalnya.
0: Satu paket ya, bener.
1: Mau gak mau.
0: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Ya. Tadi karena ada yang ngomong lagu Janji.
1: Ya.
0: Janjiku maksudnya.
1: Janjiku.
0: Langsung kita puterin ya.
1: Kita puterin Janjiku. Okay.
2: Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main Janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi, kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
0: Oh gitu ya.
2: Jadi saya udah apa ya,
0: udah memproyeksikan dulu ya.
2: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
1: Seneng
2: jadi,
1: ya
2: apa, sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
1: Betul
2: ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin Janjiku ya,
1: kita nostalgia bersama Janjiku.

0: ini tapi saya juga baru paham setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
0: Apa Katun sendiri?
2: Katun sendiri.
1: Katun sendiri
3: kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyi.
2: Iya, iya, iya.
3: Justru dia yang recycle.
1: Iya. Tiga darah dulu yang nyanyi.
0: Jadi kamu yang recycle ya Katun.
1: Benar. Katun yang recycle lagi.
0: Dari persahabatan itulah.
2: Tapi kalau dari masing-masing personil Tiga Darah ini, ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku.
0: Lagu yang Mas Yongki. Ya, almarhum ya. Kita betul-betul apa, punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk Tiga Darah.
0: Beberapa lagu Cinta.
1: Hanya Cinta itu yang sangat, wah aduh.
2: Hanya Cinta
1: liriknya
2: ya.
1: Dahsyat.
2: Kalau Mbak Mita, Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu Tiga Darah.
0: Saya suka Seperti Mega sama yang Persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
3: Sahabat
0: enak
3: banget
0: sih.
3: Sahabat.
0: Sama yang tadi hampir semua sih senang.
1: Dengan Logika.
0: Sih.
2: Mbak Ano.
0: Semuanya suka.
2: Enggak mau suka. Milih. Oke. Okay. Kita ke penelpon dulu karena fansnya Tiga Darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
2: Ada Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam, Pak Faris.
4: Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Silakan langsung.
1: Monggo, Pak Faris.
4: Iya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Siap, panjang umur.
1: Amin. Terima kasih, Pak Faris.
4: Iya, ya. Langsung ke bintang tamu.
1: Monggo, Pak.
2: Ya, ini bintang tamunya ada tiga. silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam, Mbak Paramita.
1: Selamat malam. Sampai Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
2: Silvana Herman, Tiga Darah.
4: Silvana
1: Herman, ya.
4: Tiga Darah. Iya, selamat malam. Ini Tiga Darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya? Ini,
1: oh
4: ya,
1: nanti dijawab ya, Pak.
4: Iya.
2: Ada lagi?
4: Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Iti.
1: Monggo.
2: Baru-baru ini. Mas Faris. Silakan.
4: Kita salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris grogi mungkin.
4: Surabaya sama Kediri.
2: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Malang kita ke Jakarta ada Pak Firman. Selamat malam.
5: Ya. Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
2: Siap, Mas Firman. Ada Tiga Darah.
5: Tiga Darah. Mbak Ita.
1: Njeh, Mas Firman.
5: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
5: apa ya yang aku mau nanya ya,
1: ya.
5: Mbak, buat Mbak Ita. Mbak
1: silakan Mas.
5: Silvana, buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Apa coba nonton apa? Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba nonton film.
5: Lupus.
1: Oh, lupus.
0: Iya. Kita tiga-tiganya main
1: lupus. Main lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya, minta. Aduh.
0: Oh iya ya, kita
5: sebenarnya kita
1: iya.
2: Nona Manis ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
0: Iya, betul.
1: Nona Manis.
5: Nah, aku
1: pengen tamunya Kik Fatmala.
5: Ini loh.
1: Nona Manis.
5: Apa Mbak Mita?
1: Iya,
5: karena kakak aku penggemar Tiga Darah ini.
1: Masya Allah.
5: Di kamarnya itu tuh foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
0: Berarti masih pakai celana pendek itu loh.
5: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
2: Oke, siap.
5: Nonton Nona Mani. Nah, jadi pertanyaan ya buat Tiga Darah aku satu ya, mungkin satu ya Mbak Mita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget
2: nih. Okay.
1: Terima kasih ya.
5: Mata. kedepannya ada nggak bikin layar lebar
2: bertiga gitu ya?
5: Film apa sinetron gitu ya? Gitu.
1: Amin.
5: Aku juga tertular ngefansnya sama Mbak Ita nih, sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
1: Mantap.
5: Okay.
0: Tertular, alhamdulillah.
1: Tertular.
5: Tiga Darah, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat. Kita selalu sehat.
1: Makasih, Mas Firman.
5: Mas Firman. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dari Mbak Martini.

0: Martini.
1: Di Cipayung.
0: Mbak Martini Cipayung. Di Cipayung.
2: Silakan Mbak Martini. Mm-hmm.
3: Ya. Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
0: Terima kasih.
3: Pokoknya doa yang terbaik untuk Mbak Ita.
0: Amin.
3: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
2: Terima kasih, amin.
0: Terima kasih Mbak Martini.
3: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
0: Makasih.
3: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian. Aku waktu itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
0: Asik.
3: Mbak Ita juga gak kalah jauh nih lagunya.
0: Ayo
3: aku
0: apa
3: seneng lagu. Sanggupkah
0: ku menghadapi hidup tanpa dirimu. Makasih loh Mbak Martini.
2: Siap.
3: Ya, Mbak Sylvia, Silvana. Lagunya aku kok mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
2: Bawa terbang aku.
0: Ya. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
1: Ada juga Penakut.
3: Oh iya,
0: Penakut juga ya, ada.
3: Pernah denger sih.
1: Alhamdulillah.
3: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
0: Amin.
3: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Sylvia?
2: Mbak Silvana ya. Oke.
0: Nanti akan dijawab.
3: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
2: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
0: Oh, lagi itikaf ya.
1: Saya langganan di situ.
0: Lagi itikaf ya.
1: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
2: Siap.
3: Iya, lagi di sana. Oke, kayaknya saking banyak yang mau ditanyakan jadi
0: bingung ya Mbak Martini ya.
3: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk semuanya.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama
1: Mbak saya. Saling ngedoain ya.
3: Iya, asalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
0: Yes.
2: Silakan. Kenapa kesini?
0: Aku pengen ngintip dong Mas.
2: Lo pengen ngintip ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa. Oke.
0: Ano?
1: Oke.
0: No. No, okay. No. One, two. Ayo, 1, 2.

0: Belalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Oke.
2: Jesel kan suruh nyanyi.
1: Enggak, bagus loh. Kita ke Sorong ada ya Allah, Bidan Louis.
0: Ada Bidan Louis, selamat malam Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam. Terima kasih Bidan Louis.
3: Kak Pramita,
0: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Pramita sama
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
3: Bajunya pink apa pink salem? Aku enggak bisa lihat.
0: Ini pink cerah ini. Pink ceria.
1: Oke.
3: Panjang umurnya ya Kakak.
0: Amin.
1: Siap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
1: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
1: Siap, terima kasih Bidan Louis.
3: Kakak cantik, ini album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
0: Ini album pertama Nona Manis. Album pertama.
3: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
1: Terima kasih ya.
3: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
0: Halo, silakan, semoga ada yang mengundang.
3: Maka nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, ke Jepang bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
1: Satu silakan. Juga nggak apa-apa.
3: Sorong Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke deh, siap.
3: Kayu di, abang di.
1: Dadah, bye-bye. Boleh agak bergeser ke sana.
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi. Indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak kesana.
0: Curang.
1: Kita gak boleh nyontek.
0: Enggak, aku gak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya. Kita, sayang.
1: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
2: 12 lagu.
0: 8 lagu. Malam Minggu. Malam Minggu.
1: Tiga Darah, Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
1: Tiga Darah.
2: Ya? Iya.
1: Terus? Malam Minggu.
2: Seperti Mega. Terus?
3: Nana Mani, Sahabat.
0: Nana 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
1: Udah
0: 8
1: ya?
0: Lagu.
1: Oke, okay. Salah. 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa?
2: Lagu kita sendiri. Kita
1: kan tiga darah.
2: Iya.
1: Menyanyikan berapa lagu? Kan.
0: Iya.
1: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
0: Seputih Mega.
2: Nona Manis.
0: Logika.
2: Lebih dong sahabat
0: Seputih Mega.
1: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
0: Ada sendiri. 1999.
1: Aku sebutin judulnya ya. Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Iya, dia album Malam Minggu itu.
2: Tapi kita sendiri-sendiri nyanyi satu lagu.
1: Ada sendiri-sendiri.
0: Iya, di 93 dah. Ya udahlah, kuetarnya melayang.
2: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Ernst F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan di kau kayak nyanyi. Ayo, Mit, Amita.
2: Mengapa? Bukan.
1: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
0: Ernst F. Mangalo.
1: Gak inget ya? Ya sudah kalau begitu.
0: Apa mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
2: Menggapai bui.
0: Iya.
2: Jadi masukin dia betul waktu itu.
4: Eren, enggak Pak Puyi itu mah lagu saya.
2: Iya sendiri, memang
1: ya,
2: ada
1: sendiri.
2: Sendirinya.
4: Tapi bukan lagunya Eren. Itu ciptaan saya.
0: Nah lo gimana
1: coba
0: nih?
1: Kita cek nanti ya. Kemudian aduh, pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
2: Katakan, aduh itu dia lagi.
4: Wah udah.
0: Udah laun. Kita udah laun.
2: Mas Anang ya? Mas Anang ya?
1: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Iya sayang.
2: Mas siapa? Mas Agus.
1: Agus Yudhoyono. Oke. Okay. Mas Wiwi GV.
0: Ya Allah. Oh ya Allah. Ya dulu. Mas Wiwi. Iya iya iya.
2: Iya lupa.
1: Ya wis. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusady pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
2: Iya.
1: Apa judul lagu yang dibawakan?
2: Aduh. Ini kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
2: Aduh. Aku lupa penciptaan anak kecil. Ya benar-benar judulnya.
1: Lupa ya.
2: Apa judulnya?
1: Pinus dan Cinta.
0: Aduh.
1: Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Apalagi Fatima.
1: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
2: Yakin ini aku paling sebel dari dulu sama dia tuh gitu.
1: Enggak salah.
2: Benar.
1: Salah.
0: Kok salah?
1: Salah.
2: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
1: yakin ya.
2: Sirna.
0: Sirna kan?
1: Enggak.
0: Apa?
1: Lah, ya apa?
0: Aduh, enggak tahu kan. Apa ya, Mas?
1: Judulnya mirip dengan nama kalian.
2: Apa? Dara.
0: Dara.
2: Doro.
0: Apa sih, Mas?
1: Udah ya enggak tahu berarti ya. Judulnya Hey Dara.
0: Ayo ya benar ya. Lupa.
2: Menggapai Bu Ita dulu.
1: Coba dicek menggapai Bu ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
1: Kenceng banget salah.
0: Kenceng salah pula.
1: Iya sudah. Ya sudah. Ini kan hanya sekedar games
0: ya, sekedar
1: untuk
0: games untuk seru-seruan
1: ya.
2: Ini data lagu-lagu.
0: Iya benar. Selesai sudah kita di segmen impresi.
1: Kita putar lagi ya.
0: Hasilnya
1: adalah
0: nol.
1: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
1: Ya sudah kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di ruang rindu,
0: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori,
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
0: Yang paling penting kita sehat panjang umur.
2: Amin. Ya.
0: Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Rusadi, Tiga Dara, Silvana Hermann.
0: Jadi betul. Kembalikan maksudnya Blantika permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
0: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia ya, musik menjadi Indonesia tuan sendiri. Rumah di negeri ya, sendiri.
0: Biasanya kata-kata itu untuk film ya. Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat menyentuh.
2: Betul sekali.
0: Aku seneng banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang Rindu Nasional. Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
2: Iya, terima
1: semoga
2: kasih.
1: Panjang umur.
2: Terima kasih.
1: Kemudian tiga daranya dengan Mbak Paramita Rusadi
2: dan Silvana Hermann.
1: Sukses selalu
2: sukses
1: pula.
2: Bertiga.
1: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
2: siapa
1: kasih
2: lagi
1: juga.
2: Ya.
1: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga dara Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Hermann.
2: Selamat ulang tahun buat Mbak Ita. Terima
1: siap
2: kasih doa-doanya.
1: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
2: Wow. Siap.
1: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
2: Mas Roy arek
1: Mas
2: Kediri.
1: Mas Roy, wah arek Kediri. Koncone sampean ta, Mbak?
2: Iya.
1: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
2: Okay. Kita tadi belum menyapa seru. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
1: Oke, okay, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
0: Waalaikumsalam.
2: Dari Kediri, Jawa Timur.
0: Dari Kediri, hari ini.
1: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat siapa malam. Izin ya request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
2: Oke, siap.
1: Baiklah kalau begitu.
2: Udah enggak berasa loh Mas, kita sudah di penghujung
1: kebersamaan ya.
2: Kebersamaan wow kita.
1: Berarti gimana?
0: Berarti happy kalau
2: waktunya pamit.
1: Waktunya pamit. Terima kasih gitu ya.
2: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya Paramita Rusadi, Silvana Hermann dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
1: Di studio malam hari.
2: Di studio malam hari ini.
1: Ramai banget kan.
2: Ramai banget.
1: Tiga dara ya.
2: Kue hadiah nya luar biasa.
1: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin ya at least single lah ya.
2: Iya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga dara. Siap.
1: Terima kasih sekali lagi.
2: Sekali lagi terima kasih.
1: Selamat ulang tahun sekali lagi.
2: Iya, Mas.
0: Salam
1: dari Kampung Musikan Indonesia. Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next time ya.
2: Sampai jumpa.
0: Sehat bahagia selalu semuanya.
2: Rabu depan.
0: Yeay.
3: Ruang Rindu.

ada atau tidak ya tempat di mana tidak ada nyamuk sama sekali? Ya, banyak negara yang kerepotan dengan hewan kecil mematikan ini. Namun, ada sebuah negara yang ternyata bisa terbebas dari nyamuk. Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Fenomena ini dapat dijelaskan karena suhu yang rendah sepanjang tahun membuat nyamuk tidak memungkinkan berkembang biak. Selain itu, dengan kondisi geografis Islandia yang terdiri dari pegunungan, gletser, dan hanya sedikit danau atau sungai, pembiakan nyamuk tidak mungkin terjadi dengan subur. Tidak adanya nyamuk membuat Islandia mampu mengurangi resiko penyakit malaria, demam kuning, DBD, dan virus Zika. Yuk ke Islandia jika ingin bebas dari nyamuk!

Sekarang saatnya saya menemani Anda kembali pendengar di Ruang Rindu malam hari ini ya. Tentunya dengan lagu-lagu terbaik dari era 80-an, 90-an hingga 2000-an ya. Jadi untuk Anda yang ingin bernostalgia, ingin titip salam sambil juga lagu, boleh sekali ya sampaikan ke kita malam hari ini. Dan sebelum itu, ini sudah ada beberapa pendengar yang bergabung bersama kita malam hari ini. Ada Amel ya, di Semarang ini, yang hari ini mau titip salam untuk teman-temannya besok yang akan segera melaksanakan ujian akhir semester ya. Oke, dan ini titip salam untuk teman-temannya, semoga besok dilancarkan dan bisa mendapatkan nilai terbaik dan bisa

lagunya Silla on Seven yang judulnya Sepia. Oke, kita masukkan ke playlist dulu ya lagunya. Ini juga menjadi penyemangat ya pasti untuk Kak Amel, lagu dari Silla on Seven, dan semoga untuk Kak Amel dan teman-temannya semua bisa dilancarkan untuk ujiannya besok ya. Jadi untuk

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Satu lagu mendengar ya dari penyanyi asal Indonesia yang pasti sudah terkenal sekali ya. Ada Anggun yang tadi kita baru saja mendengarkan satu lagu Nafas Cinta ya. Dan kalau kita tahu pendengar dari Anggun sendiri ini merupakan salah satu artis Indonesia yang pertama berhasil menembus tangga lagu musik barat dan memegang rekor penjualan album tertinggi di antara artis Asia di luar Asia ya. Wow, dan bukan hanya itu, di awal karirnya sebagai bintang rock sendiri ini ya, ia juga lahir di tahun 1974, ia sudah meraih ketenaran ya sebagai bintang rock remaja di Indonesia pada akhir 80-an ya, lewat single hitsnya tahun 1989 Mimpi ya, didapatkan sebagai salah satu dari 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa oleh Rolling Stone ya. Dan pastinya di beberapa tahun terakhir, terutama di tahun 2012 ya pendengar, Anggun ini pernah mewakili Prancis di konten lagu Eurovision ya, yang ini juga menjadi juri ternama di berbagai kompetisi televisi besar ya, seperti Asian's Got Talent dan X Factor di Indonesia. Jadi untuk Anda yang malam hari ini mungkin lagi kangen ya dengan lagu-lagu dari Anggun, boleh sekali ya Anda juga bisa bergabung bersama kami. Dan pasti sudah tergabung bersama kita juga pendengar, ada Mas Hasan di Ungaran ya, yang tadi sudah bergabung di WhatsApp, yang minta lagunya dari Betaria Sonata ya. Tadi minta dari lagu yang berjudul Aku Ingin Cinta Yang Nyata Tapi Lagi Kosong ya, tapi ini sudah berganti di Hati Yang Terluka. Oke, kita sudah masukkan ke playlist ya untuk lagu request dari Mas Hasan. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Semoga juga Mas Hasan sehat selalu ya. Tadi juga katanya ada Pak Agus ini yang mau bergabung. Di mana ke Pak Agus? Apakah jadi bergabung ini ya? Pokoknya kami tunggu terus ya untuk Anda yang bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam hari ini. Pastikan untuk Anda jangan sampai terlewat karena kita akan menemani Anda sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu kita dengarkan dulu ya, ada dua lagu tadi juga request dari Pak Agus, dari Paramita Rusadi dan juga dari Mas Hasan, Hati Yang Terluka. Selamat mendengarkan.

Musicopedia. Musicopedia. Hip Hop, Soul, R&B, dan pencipta lagu ini lahir di Honolulu, Hawaii 8 Oktober 1985. Ia adalah Peter Gene Hernandez atau yang populer dengan

Bruno Mars merupakan anak dari keluarga seniman. Bahkan musik Bruno sudah terlihat sejak kecil. Ia kerap tampil membawakan lagu-lagu Michael Jackson dan juga terinspirasi gaya penampilan serta musikalitas King of Rock and Roll, Elvis Presley. Sempat gonta-ganti perusahaan rekaman, akhirnya Bruno mantap dengan label Atlantic Record dan namanya mulai dikenal dengan lagu Nothing on You dan Billie.

album studio debutnya, The Whoops and Hooligans, di tahun 2010, berada di nomor 3 Billboard 200 Amerika Serikat dan berada di puncak tangga lagu di Kanada, Jerman, Irlandia, Belanda, dan Britania Raya. Album ini menghasilkan single sukses nomor 1 berjudul Just The Way You Are, Grenade, dan The Lazy Song.

Album kedua Bruno Mars, Unorthodox Jukebox, di tahun 2012 berada di nomor 1 Billboard 200 Amerika Serikat, Australia, Kanada, Swiss, dan Britania Raya. Serta album ini memenangkan sebuah Grammy Award sebagai Best Pop Vocal Album. Single-single dari album tersebut seperti Lock Out of Heaven dan When I Was Your Man berada di nomor 1 Billboard Hot 100 Amerika Serikat.

Single ketiganya yang berfokus di genre R&B bertajuk 24K Magic, debut di nomor 2 Amerika Serikat, Kanada, serta Selandia Baru. Album ini mendapatkan 7 Grammy di kategori Album of the Year, Record of the Year, dan Song of the Year, serta menghasilkan single sukses seperti 24K Magic, That's What

Bruno Mars telah menjual lebih dari 130 juta rekaman di seluruh dunia, menjadikannya sebagai salah satu artis terlaris sepanjang masa. Dia telah merilis 7 lagu nomor 1 di Billboard Hot 100 sejak karirnya dimulai pada 2010. Bruno telah menerima banyak penghargaan dan menjadi salah satu dari 100 orang paling berpengaruh pada tahun 2011 versi majalah Time.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

kita di Ruang Hidup malam hari ini ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11. Untuk Anda yang belum sempat bergabung ataupun tiket lagu, jangan khawatir, kita bertemu lagi besok di jam yang sama dari pukul 9 hingga 11 malam ya. Tapi setelah ini jangan kemana-mana pendengar, karena kami masih akan menemani Anda untuk menghabiskan sisa malam hari ini dengan informasi dan juga musik terbaik. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Rizky Febian, Hingga Tua, bersama

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

sih yang diluncurkan pertama di Indonesia yang bisa membantu kita melacak stok obat secara langsung lewat HP saja ya. Seperti apa kemudian ditawarkan ya? Jadi pemerintah di mana Dinas Kesehatan Kota Semarang baru saja meluncurkan aplikasi inovatif bernama PharmaCity untuk memudahkan masyarakat mencari dan melacak ketersediaan obat secara real time. Aplikasi yang digagas oleh Kepala Instansi Farmasi Dinkes Semarang, Ibu Indah Mayangkarti ini juga sukses mengintegrasikan informasi stok obat dari 446 fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas, klinik, rumah sakit, hingga ratusan apotek swasta yang ada di seluruh kota Semarang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Bapak M. Abdul Hakam juga menjelaskan pendengar di mana bahwa konsep sistem PharmaCity ini dibilang sangat langka, bahkan diklaim belum pernah diterapkan di daerah lain di Indonesia dan di tingkat global baru ditemukan di kota Hainan, Tiongkok. Selain itu, sangat membantu pasien agar tidak perlu lagi berpindah-pindah apotek secara manual. Aplikasi ini juga berguna untuk pemerintah memetakan penyebaran penyakit di setiap kelurahan maupun kecamatan. Dengan begitu, distribusi obat-obatan mahal bisa lebih tepat sasaran dan tidak menumpuk sia-sia ya di wilayah yang tidak membutuhkannya. Ini juga menjadi terobosan yang sangat solutif ya pendengar, yang pastinya juga bukan hanya mempermudah kita sebagai warga, tapi juga pastinya membantu juga pemerintah dalam mendata apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakatnya.

0: Cicilogi.
1: Tahukah Anda ada hoax mengenai mikrofon saat pembacaan proklamasi? Ternyata pada zaman dahulu sudah ada hoax yang beredar tentang asal-muasal mikrofon yang digunakan untuk pembacaan proklamasi. Ada sebuah pernyataan yang menyebutkan mikrofon tersebut ialah hasil curian dari stasiun radio milik Jepang. Namun itu dibantah oleh Sudiro yang ikut andil memperjuangkan kemerdekaan. Dalam bukunya ia menyebutkan mikrofon tersebut didapat oleh Wilopo dan Jono Prawoto yang diutus setelah mengetahui persewaan mikrofon habis. Keduanya meminjam mikrofon tersebut dari pemilik Radio Satya bernama Gunawan.

Pendengar, tahun ajaran baru kini juga sudah dimulai ya, dimana mungkin Anda beberapa hari kemarin ada yang sempat sibuk atau pusing kesana kemari mencari seragam, tas baru, sampai sepatu baru ya untuk buah hati atau si kecil yang baru saja masuk sekolah ya. Memang urusan perlengkapan sekolah ini juga seringkali menguras dompet dan juga pikiran orang tua ya. Tapi pendengar, ada kabar yang melegakan sekaligus membahagiakan ya dari Kabupaten Batang, di mana pemerintah daerah di sana baru saja membagikan seragam sekolah gratis senilai miliar rupiah untuk meringankan beban orang tua siswa baru. Seperti apa ya detail programnya? Jadi pemerintah Kabupaten Batang, pendengar, secara resmi menyalurkan bantuan seragam sekolah gratis senilai total 4,5 miliar rupiah yang bersumber dari dana bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang hanya menyasar sekolah negeri, kebijakan Bupati Batang dari Pak Faiz Kurniawan tahun ini diperluas hingga mencakup siswa-siswi di sekolah swasta serta madrasah atau MTS ya. Bantuan ini dialokasikan dengan rincian Rp125.000 untuk setiap siswa baru di jenjang SD serta Rp150.000 untuk siswa baru di jenjang SMP. Anggaran sebesar ini juga disalurkan untuk memenuhi kebutuhan pakaian seragam bagi belasan ribu siswa baru di seluruh Kabupaten Batang. Selain bertujuan meningkatkan rasa percaya diri anak-anak agar tidak minder saat masuk sekolah, program pembagian seragam gratis ini juga sengaja dirancang untuk menggerakkan perekonomian daerah dengan melibatkan para pelaku UMKM jahit di sekitar masing-masing sekolah. Ini juga semoga programnya bisa berjalan dan ditiru ya pendengar bagi seluruh kota, bukan hanya di Batang saja tapi juga di seluruh Indonesia, agar nantinya juga para siswa-siswi yang baru saja masuki sekolah dasar, sekolah menengah, nanti juga semakin semangat untuk sekolahnya.

Sartiasari atau populer dengan nama Astrid adalah seorang pemeran dan penyanyi asal Indonesia. Awal mula Astrid terkenal di dunia hiburan yaitu ketika dia tampil secara reguler di Colors Cafe Surabaya. Pihak manajemen Colors menawarkan demo suara Astrid ke Sony Music. Sony Music yang tertarik dengan keunikan karakter vokalnya mengajak Astrid untuk mengisi sebuah album soundtrack film Tusuk Jelangkung lewat lagu berjudul Ratu Cahaya pada tahun 2003.

Tidak hanya itu, Astrid juga mengisi soundtrack film berjudul Vina Bilang Cinta lewat lagu Recycle Di Dadaku Ada Kamu dan Cinta. Astrid juga diajak untuk bergabung dalam album kompilasi bertajuk A Portrait of Yofi dengan membawakan single anyar karya Yofi berjudul Tak 100%. Musikopedia.

Street merilis sebuah album self-titled dengan warna yang sangat berbeda, yaitu Dark Pop. Single unggulan album ini yaitu Cinta Itu yang terasa sekali kesan gelapnya dengan bunyi sound minimal. Predikat sebagai ratu soundtrack kembali melekat saat lagu Cinta Itu digunakan menjadi theme song

Memasuki tahun 2005, ia pun merilis album bertajuk namanya sendiri. Namun, respon publik musik ternyata tidak terlalu baik. Pada tahun 2006, barulah angin segar berhembus kepadanya lewat album repackage bertajuk Jadikan Aku Yang Kedua. Penjualan yang meledak ditambah industri yang subur membuat namanya berada dalam jajaran solois-solois ternama lain.

dari remake film Badai Pasti Berlalu. Ia membawakan lagu yang dipopulerkan Chrisye yang berjudul Merpati Putih. Kemudian pada tahun 2010-an, Astrid kembali mengeluarkan album barunya yang berjudul Lihat Aku Sekarang dengan hit single Tentang Rasa dan

Tahukah Anda tentang introvert dan extrovert? Meskipun berbeda, keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam interaksi sosial. Introvert lebih suka menghabiskan waktu dengan diri sendiri daripada bersama orang lain. Cenderung berinteraksi dengan kelompok kecil dan lebih suka berpikir sebelum berbicara. Sedangkan, extrovert lebih suka berinteraksi dengan banyak orang, cenderung aktif dan lebih suka mencoba hal-hal baru. Perbedaan keduanya bukan tentang baik dan buruk, melainkan mengenai bagaimana cara kita untuk memahami dan menghargai kepribadian setiap individu dalam berinteraksi. Jadi, Anda introvert atau extrovert?

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang ya. Dan selepas ini pendengar kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia Jakarta untuk mengikuti gelaran Piala Dunia. Selamat mengikuti. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Leonardo da Vinci, seorang seniman, ilmuwan, dan penemu asal Italia, pernah berkata, "Saya selalu terkesan dengan urgensi untuk bertindak. Mengetahui saja tidaklah cukup. Kita harus menerapkannya. Bersedia saja juga tidak cukup. Kita harus melakukannya. Belajar tidak pernah membuat pikiran menjadi lelah. Sebaliknya, belajar terus memberi energi dan memperluas wawasan kita. Seperti hari yang dihabiskan dengan baik, membawa tidur yang bahagia. Begitu pula kehidupan yang digunakan dengan baik, akan membawa kematian yang damai dan bahagia."

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Menyampaikan rapat kabinet terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi. Hanya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan, tindak lanjut Impres 9 tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya. Terima kasih.

0: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan.
1: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan, tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
2: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman. Tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
3: Tugasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya, ini sudah mulai. Jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
1: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Kamis tanggal 16 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho, ditemani di meja pengacara, di gatekeeper ada Bung Irfan, ada Bung Wisnu, ada Bung Zahran, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan menghadirkan beragam informasi. Di antara kami rangkum dalam Warta Berita setiap jamnya, dan ada dialog-dialog pilihan. Beberapa dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, mungkin ada yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan untuk Anda, kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Maka.

Pendengar, backsoundnya sudah Anda kenal. Ini adalah backsound Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Artinya pada dini hari ini akan ada pertandingan Piala Dunia. Akan kami hadirkan laporan pandangan matanya untuk Anda. Masih di semifinal, kemarin kita sudah melihat bagaimana keperkasaan dari Spanyol mengalahkan Prancis. Selamat untuk para pendukung Spanyol. Dan dini hari ini pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlaga di babak semifinal Piala Dunia 2026 ini antara Inggris dan Argentina. Bukan cuma sekedar pertemuan kedua negara di babak semifinal Piala Dunia, lebih dari itu. Ada histori, ada sejarah, ada faktor di balik hanya sekedar strategi, kedalaman tim, skuad ya, starting eleven-nya, lalu juga dari pelatih dan rekor mereka tampil di Piala Dunia 2026 ini. Lebih dari itu, ini pertemuan dua negara yang mungkin tensinya tidak pernah tidak tinggi. Ketika Inggris ketemu Argentina itu di tahun 1986 itu ada gol tangan Tuhan dari Maradona. Lalu 98 itu David Beckham di kartu merah. Kalau dari replay ataupun Anda melihat cuplikan pertandingan itu, Diego Simeone guling-guling ketika Beckham melakukan tackle. Yang sebenarnya kalau dari kacamata yang nonton, ya enggak, harusnya kartu merah sih gitu. Ya itu kan drama-drama, bumbu-bumbu dalam Piala Dunia gitu ya. Itu menyakitkan banget. Dan akhirnya ketika itu Inggris harus pulang. Lalu kemudian di 4 tahun berikutnya Piala Dunia, giliran David Beckham yang membalas kartu merah kemarin itu, Piala Dunia sebelumnya, dengan menggolkan ke gawang Argentina dari titik adu penalti setelah adanya pelanggaran di kotak 16 besar itu. Tetapi setelah itu, performa Inggris terasa masih belum nendang. Ada faktor apa sebenarnya? Lalu dari berbeda dengan Argentina yang melaju perkembangan sepak bola begitu luar biasa, bahkan sekarang ini predikatnya sebagai juara bertahan ya. Seberapa panas sebenarnya nanti pada dini hari nanti, prediksi Anda gimana? Nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 Radio untuk Anda bisa memberikan komentar Anda. Dan sebelumnya nanti kami juga akan mengulasnya bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal 2026 kali ini antara Argentina berjumpa Inggris ya, nanti ya. Dan sebelumnya kami hadirkan dulu lagu sebagai teman malam Anda dari Judika, Tak Pernah Tinggalkanku.

0: final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro Satu RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The side for the follow-up is in. Let's have

0: yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Jam cetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki 7 gol. Sang Kapten Lionel Messi yang kini berusia 39 tahun terus mengukuhkan dirinya sebagai legenda terbesar Piala Dunia. Di turnamen edisi 2026 ini, Messi telah mengoleksi total 21 gol sepanjang karir Piala Dunianya, memperjauh jarak rekor gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut. Selain itu, ia menjadi pemain pertama sejak tahun 1966 yang berhasil mencatatkan minimal 20 operan per buah peluang atau passes for shots dalam 3 edisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: 15 Juli dijadikan sebagai Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Bagaimana pemuda saat ini atau yang biasanya disampaikan sebagai generasi penerus bangsa diberikan keterampilan. Hari Keterampilan Pemuda Sedunia atau World Youth Skills Day diperingati setiap 15 Juli untuk menekankan pentingnya bekal generasi muda dengan keterampilan teknis dan kejuruan. Dideklarasikan oleh PBB sejak 2014, peringatan ini bertujuan mengatasi tantangan pengangguran global dengan mempersiapkan talenta muda menghadapi dunia kerja modern. Termasuk diantaranya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan ekonomi hijau. Kami akan berbincangkan bersama dengan Ketua Umum Netfit Indonesia, ada Muhammad Afid Komsani.
2: Wawancara Pro 3.
3: Mas Afid.
4: Mbak Risti, sehat selalu Mbak.
3: Ya, selamat Hari Keterampilan Pemuda. Waduh, nih gak umum nih soalnya ya. Apalagi sedunia lagi nih. Oke, Mas Afid, sebenarnya kalau kita bicara mengenai keterampilan anak muda di tengah era digital seperti sekarang ini, apa sih yang paling dibutuhkan begitu di POV-nya Mas Afid?
4: Ya, kalau kita melihat di tema Hari Keterampilan Pemuda tahun ini, Mbak, ya, Skills for the Future begitu, atau keterampilan untuk masa depan bersama, tentu saya melihat bahwa pemuda hari ini tidak hanya cakap secara kognitif, Mbak, akan tetapi kemudian kemampuan soft skill-nya, kemudian kemampuan berjejaring atau berkoneksi, serta kemampuan berkolaborasi, Mbak, tidak hanya kemampuan individu, itu menjadi poin utama, Mbak, dalam pembangunan pemuda hari ini. Jadi pemuda hari ini itu tidak hanya cerdas secara kognitif, tapi kemudian kemampuan untuk berinteraksi dengan yang lain, kemampuan bekerja sama dengan yang lain, itu menjadi salah satu poin penting, Mbak Aristi.
3: Oke, kalau kita bicara mengenai kemampuan berjejaring, kognitif atau apapun begitu ya, saat ini kan kita tahu juga ada yang namanya artificial intelligence.

0: Bahkan AI ini katanya menggantikan skill-skill yang dimiliki oleh manusia, terutama dengan generasi muda yang cukup banyak. Apa tanggapan Anda?
1: Kalau saya lihat bahwa AI sampai kapanpun tidak akan bisa menggantikan peran manusia secara lahir maupun batin, Mbak Ristia. Akan tetapi saya melihat AI atau akal imitasi, artificial intelligence itu hanya sebagai tools untuk kemudian membantu kerja-kerja kita. Kalau kita lebih cermat cara kerja AI, misalkan AI adalah merekam semua aktivitas digital kita. Itulah yang kemudian ditangkap oleh AI, itu yang diolah oleh AI, dan AI akan membaca kecenderungan kita, melakukan apa, arahnya kemana, itu yang kemudian dibaca oleh AI. Nah, dalam konteks ini, ketika kita bergantung 100% terhadap AI, tentu ini akan menjadi masalah tersendiri, Mbak, karena kan ya kita akan terserang yang namanya symptoms brain rot, Mbak, ya, atau pembusukan akal gitu ya. Jadi yang kemudian menjadikan kemampuan kita untuk menalar secara manusiawi, menggunakan rasa, menggunakan akal pikiran, itu akan secara sendirinya akan mati, Mbak Risti. Jadi saya melihat AI sebagai alat saja, Mbak Risti, bukan akan menggantikan semua peran kita.
0: Nah, ketika ini kemudian berkembang ya, artinya isu-isu sosial ini kan juga cukup banyak saat ini. Di tengah gempuran ekonomi, kita punya persoalan PHK atau persoalan misalnya fresh graduate yang sulit mendapatkan pekerjaan saat ini begitu. Yeah. Dan juga berbagai persoalan-persoalan lainnya. Nah, apa yang kemudian harus menjadi tantangan tersendiri bagi si pemuda-pemudi untuk bisa bersaing di dunia global?
1: Ya, tentu ketika kita melihat persaingan hari ini, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika kesempatan itu semakin terbatas artinya peminat serta saingannya lebih banyak, begitu tingkat kompetitifnya semakin tinggi, tentu itu menuntut kita untuk semakin kreatif, Mbak Risti dan para pendengar semuanya. Jadi kita harus berani dan mampu membaca peluang yang ada, karena kaitannya dengan lapangan pekerjaan, kaitannya dengan kreativitas hari ini, dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat hari ini, tentu itu akan memunculkan peluang-peluang baru, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, ketika misalkan cara-cara konvensional, cara-cara tradisional itu akan semakin tidak dipilih begitu ya oleh masyarakat hari ini. Itu yang kemudian pemuda hari ini harus mampu membaca peluang. Di sisi lain, potensi dengan adanya teknologi juga semakin membuka peluang kita untuk menciptakan inovasi baru, Mbak Risti.
0: Oke, inovasi baru. Apa sih sebenarnya kalau dibilang inovasi baru yang yang sangat apa? Sangat dibutuhkan saat ini tuh inovasi seperti apa sih, Mas Afid? Mungkin boleh cerita juga di teman-teman biasanya ngobrolnya apa nih?
1: Ya, inovasi terbaru hari ini tentu sangat berkaitan erat, Mbak Risti dan para pendengar semuanya, dengan kemajuan teknologi dan informasi, begitu ya. Teknologi dan informasi itu apa? Pesan utama yang pertama, cepat. Ya, kemudian yang kedua adalah semakin pesat, begitu ya, semakin banyak. Artinya inovasi yang saya maksudkan adalah bagaimana kemudian semua aktivitas pemuda, kunci utamanya harus bersentuhan dengan teknologi dan informasi hari ini, ketika kita masih ketika kita ingin tetap eksis, begitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu inovasi yang saya maksudkan adalah bagaimana kemudian kita mengasah, kemudian menajamkan begitu soft skill kita sehingga relevan dan juga kompatibel dengan perkembangan teknologi dan informasi. Misalkan ya, bagaimana kemudian dulu orang gambar itu pasti pakai pensil, Mbak Aristia, masih pakai kuas, kanvas dan sebagainya. Sekarang banyak IT, banyak komputer, banyak tools-tools yang kemudian memudahkan kita untuk menggambar. Itu tentu harus kita tangkap sebagai peluang, misalnya kita sebagai desain grafis, sebagai desain
0: kemudahan ya, kemudahan yang cukup banyak begitu ya, Mas Afid ya.
1: Ya, untuk membuka kesempatan baru gambar dan sebagainya.
0: Iya, iya. Tapi kalau makin muda, ada yang bilang juga kan akhirnya jadi makin malas gitu ya. Kalau dulu harus misalnya membeli makanan harus berjalan kaki 1,5 kilometer gitu. Kalau sekarang makanannya diantar sampai ke depan pintu kamar. Nah, yeah. Apakah ini juga menjadi habit yang kemudian akhirnya berubah dan juga mempengaruhi kah dari sisi karakter pemuda-pemuda sekarang dan sebagainya?
1: Tentu Mbak Risti ya, tentu. Jika dulu kemudian kita pengen makan sate, misalkan kita harus ke warung, hari ini kita cukup di atas tempat tidur, membuka HP, 20-30 menit kemudian makanan kita akan datang bahkan sampai depan pintu, sebagaimana Mbak Risti sampaikan tadi ya.
0: Ya.
1: Tentu dampak positifnya ada Mbak Risti, kita bisa nyambi kerjaan lain ya, mm-hmm. misalkan bukan laptop, desain grafis dan sebagainya. Akan tetapi Mbak Risti dan para pendengar semuanya, di sisi lain, tentu kita tidak bisa menghindari akan ada dampak negatif, misalkan aktivitas dan dalam konteks lain, misalkan interaksi kita dengan manusia langsung itu akan berkurang begitu. Tentu hal-hal ini harus kita antisipasi Mbak Risti, misalkan dengan berkurangnya aktivitas fisik kita, kita barengi dengan olahraga, kemudian berkurangnya aktivitas fisik kita bertemu dengan orang secara langsung, tentu harus kita sisipi dengan kemudian kita kapan waktu kemudian mengunjungi begitu ya kerabat kita yang kemudian tidak hanya selalu online, akan tapi harus istilah mudanya kita adalah kopdar Mbak Risti.
0: Kopdar. Jadi, masih ya kopdar itu ya?
1: Iya.
0: Itu. Tapi kopdar sekarang kayaknya beda. Kalau dulu kan kopdarnya intens nih. Kalau sekarang kopdarnya sambil ngupload di medsos biasanya.
1: Ya, itu tentu hari ini tidak bisa kita elakkan Mbak Risti ya. Eksistensi jati diri pemuda hari ini. Salah satu takaran yang menurut kami menjadi eksistensi kita hari ini adalah bagaimana kita aktif di sosial media ya kan, tapi itu bukan menjadi tolak ukur utama Mbak Risti. Seringkali apa yang muncul, yang tampil di sosial media itu berbanding 180 derajat berbanding gitu ya Mbak Risti, dengan fakta yang ada di lapangan. Tentu hal tersebut perlu kita antisipasi Mbak Risti, jangan sampai kita exit di dunia maya ya, akan tetapi kemudian kita takut untuk masuk di dunia nyata. Itu yang kemudian menjadi masalah tersendiri Mbak Risti,
0: kaitannya
1: dengan dampak negatif dari teknologi.
0: Karena banyak orang juga yang memanfaatkan ini sebagai arena branding begitu ya, tapi sesungguhnya kita harus menghadapi kenyataan-kenyataan yang real begitu ya.
1: Persis Mbak Risti, jadi saya asumsikan ya, saya lihat teknologi hari ini itu sebagai packaging aja Mbak Risti ya, kulit kita, branding kita, akan tetapi isi atau substansi ataupun kualitas diri kita ya itu di dunia nyata Mbak Risti.
0: Baik.
1: Kita misalkan mengupload ataupun mengupdate apa kita sebut sekarang misalkan profile LinkedIn dan sebagainya, tentu para pencari kerja hari ini tidak hanya melihat timeline kita, tidak hanya melihat biografi serta riwayat kita begitu di sosial media. Pada akhirnya kita akan diuji secara langsung oleh pencari kerja misalkan Mbak Risti, dan situlah kemudian bagaimana apakah kita diakui kemampuan kita, kapabilitas kita, atau mohon maaf hanya sekedar eksis di dunia maya semata Mbak Risti.
0: Nah ini nih, membangun karakter ini menjadi sangat penting, Mas Hafid. Tanggapan Anda sendiri seperti apa?
1: Ya Mbak Risti, Pak Matoli di Sumatera ya Mbak Risti ya. Terima kasih Pak Matoli responnya. Saya sepakat bahwa sampai kapanpun AI, teknologi informasi, dunia maya dan sebagainya itu tidak mampu begitu ya menggantikan interaksi kita dengan hal yang nyata, dengan masyarakat secara nyata. Dan emosional kita tidak akan tergantikan oleh teknologi, rasa begitu ya, rasa kemudian kita berinteraksi langsung ketika bertemu secara fisik atau hanya online itu tidak akan tergantikan begitu. Dan tentu dalam konteks ini saya melihat AI, teknologi informasi, internet dan sebagainya perlu kita sikapi bahwa dua hal tersebut ya, teknologi dan informasi, internet dan AI dan sebagainya, harus kita pahami publik secara bersama bahwa itu hanyalah tools begitu ya, hanyalah piranti, hanyalah perangkat, bukan tujuan utama kemudian mereka menggantikan 100% kerja-kerja kita. Karena AI secanggih apapun, berlangganan semahal apapun kita AI-nya begitu, itu tentu hasil yang di hasil yang dilahirkan dari pemikiran kita secara orisinil atau buah generating AI begitu ya, yang dihasilkan dari AI tentu itu mempunyai kualitas yang berbeda.
0: Tapi kan karena ada AI ya. Juga ya itu tadi kita kembali pada kalau mau beli apa-apa sekarang dipermudah begitu. Nah kalau juga ada AI banyak sekali ya akhirnya orang menjadi budayanya menjadi saya boleh bilang tanda kutip malas begitu karena semua sudah dikerjakan gampang diberikan kemudahan-kemudahan.
1: Ya. Saya sepakat Mbak Risti memang tantangan kita di situ ya. Oleh karena itu masyarakat, ya, lembaga masyarakat sipil, pemerintah dan sebagainya harus kemudian memberikan edukasi ya bahwa ya ini hanya alat, hanya alat dan tidak akan bisa menggantikan peran kita sampai kapanpun. Nah, dalam konteks ini tentu kita sebagai kelompok pemuda, kemudian generasi milenial Z dan sebagainya harus harus mengetahui bahwa peran AI juga AI itu semacam pisau Mbak Risti, mohon maaf, bisa kita pakai untuk mengupas buah, memotong daging atau melukai orang lain, bahkan melukai diri kita sendiri. Itulah yang kemudian perlu kita lakukan public awareness secara masif di sini. Dan peran pemerintah saya rasa dengan segala resource-nya tentu punya alat Mbak Risti untuk kemudian memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi itu mengarah pada pertumbuhan kualitas manusia, tidak sebaliknya berdampak buruk terhadap masyarakat. Judol, scamming, ya, mohon maaf, pornografi, kekerasan dunia maya dan sebagainya. Tentu itu dampaknya sangat-sangat merugikan kita, Mbak Risti.
0: Oke. Kalau kita bicara mengenai untung dan rugi ya, ada kemudahan ya. Tapi juga mungkin ada kelemahannya. Nah, betul. Kira-kira di hari ini, Hari Keterampilan Pemuda Sedunia, apa sih yang menurut Mas Afid harus benar-benar juga kita perhitungkan? Nilai-nilai apa yang sesuai juga dengan karakter bangsa Indonesia yang harus kita pertahankan?
1: Ya, tentu sekali lagi teknologi itu sebagai alat, Mbak Listi dan para pendengar semuanya. Dan tentu nilai adat ketimuran kita, nilai sopan santun kita itu adalah core values dari kita begitu ya. Dan kami berharap bahwa perkembangan teknologi informasi AI itu akan semakin memudahkan kerja-kerja kita ya, tidak kemudian menjadikan kualitas kita semakin turun. Dan dengan adanya perkembangan teknologi informasi, saya berharap bahwa kita sebagai kelompok pemuda hari ini bisa memanfaatkan secara positif ya kendali penuh kita terhadap teknologi ada di kita, bukan kemudian kita dikendalikan secara penuh oleh teknologi dan pada akhirnya kita akan bisa mampu membedakan begitu ya, mana yang kemudian kita berhasil menguasai teknologi atau kita sebaliknya dikuasai oleh teknologi, Mbak Risti.
0: Oke. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Afid untuk waktunya bersama Pro3. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat ya.
1: Iya, terima kasih Mbak Isti para pendengar semuanya.
0: Ketua Umum Netfit Indonesia, Muhammad Afid Komsani.
2: Catatan Peristiwa.
3: Pada 16 Juli 1945, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, menyetujui Undang-Undang Dasar Negara. Rancangannya memuat pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan yang memuat Pancasila, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal. Ketua perancang Undang-Undang Dasar adalah Insinyur Soekarno. Setelah menyelesaikan rancangan dasar hukum negara, BPUPKI resmi dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan oleh PPKI. Salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 16 Juli adalah dimulainya kalender Hijriah. Menurut catatan sejarah, awal tahun Hijriah bertepatan dengan 16 Juli tahun 622 kalender Masehi. Jika kalender Masehi memulai sebuah hari dan tanggal pada pukul 00 dini hari waktu setempat, kalender Hijriah menghitung hari dan tanggal ketika terbenamnya matahari di tempat tersebut atau ketika memasuki waktu maghrib.
0: Indonesia dan Vietnam menegaskan komitmennya memperkuat kemitraan ekonomi dengan menargetkan nilai perdagangan bilateral sebesar 18 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 325 triliun rupiah pada 2028. Dan kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil utama dalam pertemuan Komisi Gabungan Kerja Sama Bilateral atau Joint Commission for Bilateral Cooperation JCBC ke-6 antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Hoi Trung yang digelar di Jakarta. Kami hadirkan perbincangan sesaat lagi bersama dengan Chairman Asian Competitions Institute atau ACI, Bapak Muhammad Syarkawi Rauf.
2: Wawancara Pro 3.
0: Pak Syarkawi.
4: Ya, Pak Rizky.
0: Iya, Pak Syarkawi, sebenarnya kalau dari hasil pertemuan Indonesia-Vietnam kedua Menlu ini sepakat persisnya ini di dalam hal apa sih?
4: Iya, jadi kalau kita membaca ya berita Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dengan Vietnam itu ya salah satunya misalnya di bidang pangan, kemudian ada di bidang energi, kemudian ada di bidang ekonomi digital ya. Termasuk di bidang riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, saya kira ya menurut saya bidang-bidang ini adalah bidang yang memang diperlukan oleh kedua negara ya, baik Indonesia maupun oleh Vietnam sendiri. Ya, kenapa? Karena kemajuan ekonomi suatu bangsa sekarang ya, so, kalau kita lihat beberapa negara yang sukses beralih status dari negara emerging market atau negara berkembang menjadi developed country itu, atau negara maju seperti Korea, Jepang, kemudian misalnya ada Taiwan. Nah, mereka ini adalah negara-negara yang ya satu fokus ke high tech ya, atau produk-produk berteknologi tinggi. Kemudian yang kedua, mereka memiliki ekosistem pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ya sangat baik ya. Nah, ini yang menopang kecanggihan sektor manufaktur di Jepang, Korea maupun di Taiwan ya. Nah, saya kira ya Vietnam dan Indonesia kalau ingin beralih dari emerging status sebagai emerging market atau emerging country menjadi developed country ya mau tidak mau harus fokus ke apa ke isu-isu ini ya. Nah, saya kira ini yang menjadi bagian yang dikerjasamakan. Dan ya, saya kira termasuk ekonomi digital ya. Apalagi salah satu investasi Vietnam di Indonesia kan pengembangan ekosistem mobil listrik ya. Dan ya, Finpes itu kan sudah beroperasi sejak mungkin 3 tahun terakhir ya di Indonesia. Dan bahkan ada kendaraan umum taksi ya yang hampir semuanya pakai Finvest kan. Saya kira ya ini kan salah satu bagian dari digital ekonomi ya.
0: Okay.
4: Itu saya kira itu Mbak Rizky.
0: Baik. Nah, melihat dari kondisi seperti ini begitu ya. Tadi kalau kita lihat ada target perdagangannya sekitar 18 miliar US dollar yang ini diwujudkan di 2028. Tapi kita tahu bahwa ini plan of action yang tentunya punya banyak sekali tantangan-tantangan. Apa sih tantangannya?
4: Ya, tantangan yang paling krusial, paling besar itu adalah karena ya level sektor manufaktur baik Indonesia maupun Vietnam itu kan sama antar dua negara ini. Nah, sama-sama mengandalkan produk-produk kalau kandungan teknologinya itu adalah menengah ke bawah ya. Nah, produk berteknologi tinggi saya kira kedua negara ini Indonesia maupun Vietnam itu kan kita itu bersaing sebenarnya, berkompetisi. Yeah. Jadi yeah. Indonesia Vietnam
0: bukan
4: itu
0: hanya berkompetisi, mungkin rebutan pasar bisa dibilang begitu kali ya, Pak Syarkawi ya.
4: Benar, bahkan rebutan pasar sehingga menurut saya kalaupun kedua negara ini bekerja sama, maka bekerja samanya itu dalam konteks ya bisa dalam konteks intra industry trade ya. Jadi kita bekerja sama di dalam industri yang sama. Misalnya apa? Industri digital atau membangun ekosistem mobil listrik ya. Nah, atau ya produk digital lah. Mungkin bahan bakunya ada di Indonesia. Seperti karena kita punya tambang nikel terbesar di dunia ya.
0: Oke.
4: Okay. Nah, nikel ini diolah menjadi misalnya bahan setengah jadi. Kemudian diekspor ke Vietnam. Di Vietnam itu baru diolah menjadi bahan jadi ya. Nah, itu kan kita di dalam satu ekosistem industri yang sama. Nah, itu yang disebut dengan intra-industry trade ya. Nah, karena kalau secara umum ya, misalnya di produk tekstil, Vietnam juga punya, kita punya sama-sama rebutan pasar baik Amerika maupun Eropa, itu udah pasti itu. Kemudian produk elektronik kita juga apa ya, fokus di situ. Bahkan beberapa raksasa elektronik dunia, nah kita undang ke Indonesia, diundang oleh Vietnam, mereka lebih memilih Vietnam ya sebagai production base. Nah, dan ya kalau kita lihat dalam 2 minggu atau bahkan sebulan terakhir, itu kan isu mengenai apa ya, pergeseran production base beberapa sektor manufaktur Jepang yang selama ini ada di Indonesia kemudian pindah ke Vietnam.
0: Yeah.
4: Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita dengan Vietnam itu compete, bersaing satu sama lain ya.
0: Oke, dan ini menarik tadi kenapa? Yang Pak Sarkawi sampaikan ya, begitu ya.
4: Ya
0: ketika
4: ya,
0: Indonesia bisa dibilang produk ekspor kita ini masih didominasi komoditas mentah, setengah jadi begitu ya. Kan? Sementara Vietnam sudah bergerak ke ekspor barang-barang dengan kompleksitas ekonominya lebih tinggi, elektronik, ya. Ponsel, kemudian semikonduktor juga tadi. Betul. Artinya kan kita masih menanam nih, belum memanen.
4: Iya,
0: apakah dengan kerjasama ini kita masih akan terus rebutan pasar atau nanti akan mungkin di elevate oleh Vietnam sehingga akhirnya jadi lebih baik begitu? Karena kalau kita lihat kan juga Vietnam sendiri punya kelemahan begitu, dan mereka sangat bergantung pada apa, pasar ekspor, resiko geopolitik yang ada sekarang.
4: Ya kan, jadi gini Mbak, kalau kita lihat ya, mungkin sekitar ini masih eranya Pak Jokowi ya, waktu kita membangun Batang Industrial Estate di Jawa Tengah kan. Nah, salah satu motivasi yang mendorong kenapa Pak Jokowi waktu itu yang ngotot untuk segera merealisasikan pembangunan Batang Industrial Estate itu adalah untuk menampung atau mengundang perusahaan-perusahaan asing atau bahkan perusahaan-perusahaan China sendiri yang selama ini berproduksi dan basis produksinya itu ada di China, mereka eksodus dari China ke negara ketiga, dan pilihannya itu kan di salah satunya adalah Asia Tenggara ya, dan di Asia Tenggara itu Indonesia pasti berkompetisi dengan Vietnam kan untuk menjadi rumah bagi sektor-sektor manufaktur yang selama ini exit atau eksodus dari China kan, dan ini kan rata-rata adalah sektor manufaktur atau perusahaan-perusahaan dari misalnya Amerika atau Jepang. Nah, mereka keluar dari China, pilihannya adalah Vietnam, Indonesia, Malaysia, bahkan Thailand, dan yang menampung eksodus perusahaan-perusahaan dari China itu adalah Vietnam. Kita kalah dibanding mereka. Makanya Pak Jokowi bilang, udah, apa yang diberikan oleh Vietnam terhadap perusahaan-perusahaan yang exit dari China itu kita juga harus bisa memberikan. Misalnya penguasaan lahan yang sampai sekian puluh tahun dan bisa diperpanjang. Okay. itu salah satu bagian dari insentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap perusahaan investasi asing kalau mau masuk ke Indonesia, dan ini juga diberikan oleh Vietnam ya.
0: Okay.
4: Kemudian yang kedua yang menarik juga ya, sebenarnya kita itu lagi-lagi mirip dengan Vietnam ya, dari sisi pendidikan angkatan kerja. Jadi kalau kita di Indonesia itu rata-rata mayoritas angkatan kerja kita itu kan tingkat pendidikannya SMU ke bawah.
0: Yeah.
4: Dan bahkan yang SD, SMP itu sangat besar ya, bisa sampai 40% dari total pendidikan angkatan kerja kita ya, itu 40% dari total angkatan kerja biaya pendidikannya masih SMP ke bawah. Nah, saya kira Vietnam juga kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kok mereka jadi pilihan? Padahal dari artinya kalau pendidikannya mirip-mirip, dari sisi keterampilan kan pasti juga tidak jauh berbeda ya.
0: Tapi harusnya kenapa? Ya, standar keterampilannya ya.
4: Benar, kenapa Vietnam lebih dipilih? Karena ya satu, ekosistem industrinya di sana jauh lebih baik ya, dengan insentif yang diberikan oleh pemerintah ya. Sekira itu Mbak Rizky.
0: Ini berarti mengingatkan kita juga pada saat itu ada salah satu perusahaan ponsel yang cukup besar di dunia, Apple. Betul. Begitu, yang waktu itu hanya mau kalau tidak salah menanam 1,6 triliun ya, sementara di Vietnam lebih dari 200 triliun yang mereka mau investasikan begitu. Hal-hal seperti ini kan berarti apa? Kita tidak bisa menjaminkan iklim investasi yang lebih baik, bisa dibilang begitu ya Pak Sarkawi ya?
4: Pasti, karena gini, mereka itu mau masuk ke suatu negara kalau ekosistem industrinya dari hulu sampai ke hilir itu ya terbangun. Nah, dan itu bukan soal bahan baku, bukan soal pasar, bukan soal ketersediaan teknologi. Nah, tetapi itu juga mencakup aspek-aspek yang bersifat institusional ya. Nah, institusional itu apa? Satu, dukungan kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua, kepastian hukum berbisnis di negara yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus izin-izin. Nah, saya kira hal-hal yang bersifat institusional seperti ini
0: birokrasi kita bilang ya.
4: Berkaitan dengan birokrasi ya, berkaitan dengan pemerintah. Nah, ini semua dikerjakan dengan baik oleh pemerintah Vietnam dan mereka dilayani dengan sungguh-sungguh. Nah, saya kira ini yang membuat perusahaan-perusahaan yang tadi itu Apple itu kan tadinya di China. Produk base-nya mereka keluar dari China, mereka lebih milih Vietnam dengan investasi puluhan triliun mereka masuk.
0: Dan Indonesia. Itu terjadi di 2024. Nah, sekarang mereka sudah malah lebih besar nilainya.
4: Nah, pasti investasinya akan jauh lebih besar ya dibanding awal-awal itu. Nah, saya kira hal-hal seperti ini yang harus kita selesaikan ya di kita, sehingga daya tarik investasi di Indonesia itu ya bisa berkompetisi dengan negara peer group kita seperti Vietnam ya, dan ini harus dikerjakan secara sungguh-sungguh. Nah, makanya kalau saya Mbak, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya pada saat pidato pengantar APBN beberapa waktu yang lalu di MPR, tidak apa di DPR, di hadapan DPR ya.
0: Ya, DPR MPR ya. Tahun lalu ya.
4: Salah satu tahun ini, yang baru-baru ini. Ya, yang biasanya kan Menteri Keuangan tuh, tapi itu dihadiri langsung oleh Pak Prabowo ya. Dan beliau kan berpidato. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Pak Prabowo waktu itu adalah bahwa kita ini harus membangun industri, membangun sektor manufaktur kita. Nah, ini harusnya diterjemahkan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo ya. Dengan cara apa? Narasinya, kenapa narasinya kok hilirisasi terus ya di sektor pangan, narasinya
0: kan tidak salah juga sebenarnya membuat narasi itu ya, begitu, hanya implementasinya mungkin yang mesti harus lebih real yang, begitu ya Pak Sarkawi.
4: Menurut saya kita ikut aja apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Pak Prabowo kan sudah mengintrodusir bahwa kita harus membangun industri. Berarti narasinya itu adalah narasi industrialisasi, karena kalau hilirisasi itu downstreaming ya, memberikan nilai tambah. Nah, memberikan nilai tambah terhadap produk sumber daya alam kita. Nah, padahal yang kita perlukan untuk menarik minat investasi asing masuk di kita itu adalah membangun ekosistem industri.
0: Apakah ini juga sebenarnya ada kesalahan dalam sebuah persepsi? Misalnya begini, kita terlalu nyaman dengan pasar domestik. Kita tahu jumlah penduduk kita besar sehingga konsumsi domestiknya juga sudah cukup tinggi. Sementara Vietnam misalnya orientasinya penuh pada pasar ekspor. Ini kan berarti ada satu pemahaman di dunia usaha juga yang harus diluruskan, Pak Sarkawi.
4: Iya, saya setuju bahwa kalau kita merujuk ya pengalaman Jepang, Korea, kemudian Taiwan, Vietnam sekarang ya, mereka itu orientasinya adalah membangun industri manufaktur untuk berkompetisi di pasar ekspor. Semuanya orientasinya keluar. Nah, mungkin orang akan bilang kan mereka punya domestic market itu yang kecil kan, sehingga harus keluar. Tapi itu enggak jadi alasan pembenar, karena China pun dengan jumlah penduduk kurang lebih 1,3 sampai 1,4 miliar orang di sana. Nah, tetap dia membangun sektor manufaktur untuk merebut pasar ekspor ya, yang selama ini dikuasai oleh Amerika. Nah, sekarang hampir semua pasar-pasar yang secara tradisional menggunakan produk-produk manufaktur Amerika, sekarang semuanya sudah menggunakan produk manufaktur yang dibuat di China ya. Meskipun misalnya ya, produk manufaktur itu juga adalah produk dari industri perusahaan-perusahaan Amerika yang ada di China, tetapi ya apapun namanya itu adalah ekspor yang dilakukan oleh China ke sejumlah negara ya. Nah, sehingga menurut saya kita itu juga harus seperti itu, orientasinya adalah bagaimana membangun leading industry di dalam negeri. Jadi ada industri inti yang kita benar-benar kembangkan sebagai national champion. Jadi unggulan kita secara nasional kita bangun dengan membangun ekosistem yang komprehensif dari hulu sampai ke hilir supaya lebih efisien. Nah, tujuannya adalah bagaimana produk industri ini bisa bersaing di pasar ekspor. Nah, apalagi kita misalnya ya, kita mau mengandalkan domestic market kita. Kita itu menengahnya dari hampir 30%, sekarang tinggal 18% dari total populasi. Ini menyusut. Padahal konsumsi itu ya ditopang oleh kelas menengah yang besar.
0: Oke, di mana kesalahannya kalau lihat dari situ?
4: Nah, kita ini ya kelas menengahnya malah menyusut, sehingga ya kita nggak mungkin mengandalkan domestic market kita bahwa seolah-olah permintaan domestik kita tinggi. Nah, bagaimana caranya ya? Jumlah penduduk kelas menengahnya menyusut. Nah, artinya untuk domestic consumption itu nggak bisa diandalkan terlalu besar. Nah, sehingga mau tidak mau menurut saya, kita membangun sektor manufaktur itu ya orientasinya benar-benar untuk pasar ekspor. Kita rebut pasar yang selama ini didominasi oleh produk China, produk misalnya Vietnam, India kan. Nah, kita harus masuk di situ juga. Nah, saya nggak melihat ada langkah-langkah serius yang dilakukan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo nih. Nah, padahal Pak Prabowo kan sudah di mana-mana kan, sudah menyampaikan bahwa kekuatan domestik itu kita harus bangun, termasuk industrialisasi, sehingga kita punya produk unggulan di level internasional. Nah, sehingga itu yang saya bilang tadi, Mbak. Menteri-menterinya Pak Prabowo ini harus bernarasi dengan bukan lagi hilirisasi. Sektor pangan, pertambangan, sektor.
0: Tapi lebih real ya, untuk bisa menyampaikan bagaimana kita mencapai target-target tersebut begitu ya. Nah,
4: harusnya narasinya.
0: Oke, kan ada leading sektor, baik itu Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kemenperin begitu. Ya, dan ada dan ada Menko-nya Pak Sarkawi. Nah, di mana bisa memperkuat ini di leading sektor tersebut menurut Anda? Nah,
4: Menko di bidang ekonomi ini kan harus benar-benar melihat ya industrialisasi yang kita bangun, apalagi misalnya Pak Airlangga, dan Pak Airlangga ini kan mantan Menteri Perindustrian kan, sehingga harusnya tahu betul apa yang harus kita lakukan untuk membangun ekosistem industri nasional kita sehingga bisa kompetitif di pasar ekspor ya. Nah, kemudian ada Menteri Perdagangan, ada menteri-menteri teknis yang lain. Nah, ini harusnya narasinya itu adalah industri, bukan sekedar misalnya ada nikel dikasih nilai tambah sedikit, diolah dikit dengan rantai nilai yang pendek baru diekspor ya. Nah, tapi kan kita udah mulai sebenarnya ya, bagaimana nikel itu diolah sehingga terbangun misalnya industri baterai mobil listrik ya. Nah, seharusnya ekosistemnya itu lebih kompleks.
0: Okay.
4: Sehingga ya terbangun industri di dalam negeri yang kuat ya, semua ketersediaannya bisa di dalam negeri, termasuk ini Mbak, termasuk teknologi. Hampir sektor manufaktur kita itu mengandalkan teknologi dari luar. Nah, kita itu impor kita, industri kita naik, tetapi impor kita juga naik. Impor apa? Impor barang modal. Nah, kenapa? Karena kalau pabrik-pabrik apa sektor manufaktur kita terbangun, pabriknya itu masih kita impor dari berbagai negara. Nah, harusnya ekosistem yang berkaitan dengan bagaimana mendesain mesin atau pabrik itu kan harus terbangun. Berarti kalau terkait dengan permesinan, yang pertama itu kan kalau di universitas ada metalurgi ya, ilmu bahan.
0: Ya, ya.
4: Nah, saya nggak tahu nih jurusan metalurgi di universitas-universitas terbaik di Indonesia, di ITB, di UI, di ITS, misalnya di luar Jawa, ada di UNHAS, ada di USU misalnya ya. Ini sejauh mana jurusan ini berkembang ya, karena ini kan yang menentukan industrialisasi kita ke depan. Nah.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
2: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
1: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu, mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
2: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rizky Nizami Karsayuda menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
3: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, gak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, gak ada indikatornya. PNS atau P3K, enggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
2: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta Berita pada pagi hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equaliser. Cometh the hour. Cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga memperpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham.
1: 2-1 England! Bellingham's there once again! On the follow-up, Morgan Rogers' shot! Spilled by Nealon!
2: Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, 1 di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. Dua gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki dua pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada 3 Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Hari ini kita akan membedah laga yang paling dinantikan di semifinal Piala Dunia 2026, Inggris melawan Argentina. Laga ini bukan sekedar perebutan tiket final, tapi merupakan akhir dari penantian 20 tahun absennya bentrokan dua seteru abadi ini di level senior. Dari gol Maradona tahun 1986 hingga kartu merah Beckham 1998. Laga ini selalu melahirkan drama. Hari ini kita akan bahas bersama pengamat sepak bola Aryo Yosia. Bung Aryo, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Mbak.
1: Bung Aryo, ini adalah pertemuan pertama kedua tim setelah 20 tahun absen. Bagaimana menurut Anda? Apakah rivalitas Inggris-Argentina ini tetap terasa sangat panas dan tidak pudar sama sekali meski sudah dua dekade tidak bertemu, Bung Aryo?
2: Pastinya, saya sendiri aja termasuk orang yang nonton pertandingan sepak bola pertama saya di Meksiko kan, pertandingan Argentina lawan lawan Inggris gitu kan, masih terngiang-ngiang itu kan gol tangan Tuhan, dan semua publik sekarang menanti laga ini setelah 20 tahun ya, setelah kejadian gol tangan Tuhan, sekarang juga ada sosok Lionel Messi, tentu orang berharap pertandingan ini menjadi pertandingan yang sama serunya seperti ketika di Meksiko 1986.
1: Oke, nah para pemain muda seperti Jude Bellingham atau Enzo Fernandez ini belum lahir atau mungkin masih kecil saat drama Piala Dunia 1998 itu terjadi. Nah, bagaimana melihat beban sejarah ini mempengaruhi mentalitas generasi baru di lapangan nanti?
2: Pastinya gitu ya, walaupun gak ada jejak sejarah, tetapi kan pasti mereka mendapat cerita dari orang tua masing-masing ya. Begitu serunya laga tersebut, begitu kontroversialnya laga tersebut. Dan pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin jadi ini menjadi piala dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir gak sampai di fase semifinal gitu kan, ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan, sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
1: Oke, tapi apakah juga Bung Aryo nantinya melihat ada potensi drama non teknis serupa yang akan meledak di Atlanta Stadium nanti malam?
2: Pastinya kalau kita ingat, jangankan tahun 1986 ya, kalau kita ingat 98 kontroversi antara Inggris dan Argentina kan juga terjadi waktu itu kan, kartu merah David Beckham gitu kan. Dan situasi mungkin akan terjadi kalau melihat karakter permainan yang memang dua kutub berbeda nih. Kalau Inggris lebih bermain teamwork yang kuat, sementara Argentina dengan mengandalkan skill individu pemain yang otot, saya rasa ini pertandingan model-model kontroversi akan kontroversial seperti laga-laga sebelumnya akan terjadi, apalagi tadi ini pertandingan sejarah gitu kan. Kalau ngomongin sepak, nggak cuma ngomongin sepak bola, kalau kita ingat perang Malvinas gitu kan, yang terjadi antara kedua negara gitu kan, ikut membumbui laga ini. Dan selalu orang bilang gitu kan, Argentina ini kalau ketemu Inggris juga sebenarnya bukan mereka selalu menganggap bukan lawan yang mereka sukain gitu kan, karena secara fisik pemain Inggris ini kan sebenarnya unggul postur dan mereka jago dalam duel-duel udara, sementara Argentina dari masa ke masa selalu punya kelemahan di titik itu. Jadi menurut saya pertandingan ini jelas akan menarik untuk disaksikan, bahkan menurut saya akan lebih seru dibanding laga semifinal sebelumnya Prancis melawan Spanyol.
1: Oke, baik. Nah, ini juga adalah laga kompetitif pertama Lionel Messi melawan timnas senior Inggris sepanjang karirnya ya, Bung Aryo. Kenapa momen ini baru?
2: Juga nih ya. Okay. Ya, Messi malah belum pernah ketemu Inggris sepanjang karirnya ya. Kita lebih sering lihat Lionel Messi bersama Barcelona ketemu tim-tim Inggris ya, klub-klub Inggris gitu, tapi sebagai pemain timnas dia belum pernah ketemu. Yang menurut saya ini jadi menarik gitu kan. Ya Lionel Messi tentu sebenarnya pada dasarnya juga mengenal karakter permainan sebagian besar pemain Inggris gitu kan. Lagi-lagi Messi di sini kan bukan tentang memang dia sosok penting di Argentina, tapi sepak bola 11 lawan 11 gitu kan, artinya bahwa ya oke, Lionel Messi jadi sentral perhatian, tetapi ya tadi kalau timnya tidak bekerja dengan baik gitu kan, hasil pertandingan mungkin tidak berpihak buat Argentina.
1: Oke, nah kedua tim juga sama-sama kelelahan begitu ya setelah bermain hingga babak perpanjangan waktu extra time di perempat final lalu, Bung Aryo. Siapa yang menurut Bung Aryo ini memiliki kedalaman skuad yang lebih baik untuk mengatasi kelemahan fisik ini?
2: Kalau kita lihat market value dan popularitas gitu ya, Inggris mungkin di luar Lionel Messi yang kita sudah tahu sama-sama bahwa ya the legend gitu. Ya Inggris mungkin punya tingkat popularitas lebih lebih tinggi gitu kan. Rata-rata pemain mereka ada di klub-klub besar, kita sebut aja Jude Bellingham ada di Real Madrid, kemudian ada juga Harry Kane di Bayern Munchen gitu kan, dan mereka juga dalam atau Declan Rice di Arsenal yang lagi dalam kondisi peak. Tapi lagi-lagi itu di atas kertas, karena kalau kita ngomongin Inggris lalu sejarah tidak berpihak kepada mereka gitu kan, ketika kita ngomongin apa mereka bertanding di event besar gitu kan, kita ngomong Piala Eropa terakhir gitu kan, Inggris masuk final tapi lagi-lagi gagal gitu kan, sama seperti laga ini gitu kan. Menurut saya di atas kertas mungkin bisa terjadi bisa kontradiksi dengan hasil pertandingan, karena lagi-lagi Inggris punya beban lebih besar dibanding Argentina.
1: Oke, silakan Bung Aryo ditanggapi ini dari di Aceh, Surabaya, Jakarta, semua pendukung Inggris ini, Bung Aryo.
2: Banyak yang... Ya. Yeah. Tapi sebenarnya gini sih, kalau saya ngelihatnya gini, bagaimana Argentina kan kalau kita ngomongin Piala Dunia kali ini kan nggak ada laga yang mereka jalani dengan mudah ya, susah payah semua gitu kan. Dan kalau kita baca di beberapa pemberitaan dari media-media Inggris kan beberapa hari terakhir gitu kan, semua fokus semua membahas soal fokus bagaimana mematikan Lionel Messi. Tapi kalau saya ngelihat dari laga melawan Swiss terakhir ya di perempat final, menurut saya sebenarnya Argentina ini punya solusi-solusi alternatif yang mematikan gitu kan di luar sosok Lionel Messi. Kalau kita lihat di laga terakhir kan muncul Lautaro Martinez dan kemudian Julian Alvarez gitu kan, dua striker yang daya ledaknya tinggi gitu kan. Menurut saya kalau saya jadi Inggris gitu kan, pastikan saja bahwa fokus mereka jangan hanya kepada Messi, karena laga perempat final terakhir Argentina membuktikan ketika Lionel Messi mati kartu gitu kan, ada dua pemain lain yang bisa menggantikannya. Sebaliknya kalau buat Argentina gitu kan, lagi-lagi gitu kan, ya mereka saya yakini akan sangat kesulitan menghadapi duel-duel bola udara yang akan dimainkan Inggris, karena Inggris sadar betul gitu kan kelemahan Argentina sepanjang Piala Dunia ini kebanyakan berasal dari bola-bola crossing yang langsung menuju jantung pertahanan. Karena lagi-lagi back Argentina di luar Romero rata-rata punya postur yang tidak terlalu tinggi. Ini yang mungkin akan jadi makanan empuk buat Inggris. Saya sepakat dengan beberapa penelpon gitu. Pertandingan ini saya meyakininya kok akan lebih dari satu gol ya. Dan mungkin menjurus drama tadi gitu kan ke babak perpanjangan atau bahkan adu penalti, karena dua tim ini sebenarnya karakternya sama-sama ofensif. Jadi sangat menarik kalau melihat mereka bermain, dua-duanya bermain terbuka. Seperti itu, Mahana.
1: Oke, baik. Silakan Bung Aryo. Ini ada temannya Argentina ya, Bung Aryo ya.
2: Iya, betul. Di belakang saya kalau sebenarnya background nggak dikaburin nih, Mbak. Ini Maradona 6.
1: Iya.
2: Ngangkat kepala nih. Bukan tim dari Argentina, tapi gini sih. Sebenarnya kalau saya ngelihat nih agak sulit memprediksi siapa pemenang antara Argentina dan Inggris. Karena dua tim ini tuh sebenarnya sepanjang kita ngomongin Piala Dunia kali ini aja ya, kita nggak ngomongin sejarah gitu ya. Di Piala Dunia kali ini mereka dua tim dari sedikit tim gitu ya yang selalu punya solusi untuk kemudian bangkit dari ketertinggalan. Inggris Argentina tuh dari awal dari fase penyisian selalu punya posisi seringkali dihadapkan pada mereka ketinggalan dan mereka selalu punya solusi. Jadi saya tadi bilang gitu kan bahwa pertandingan ini kalau dengan tren yang ada gitu kan ya kemungkinan akan terjadi dengan banjir gol gitu ya, artinya saling balas membalas. Cuma memang tadi benar kelelahan fisik menjadi

0: pas karena kelelahan tadi ya, main perpanjangan waktu, main dengan intensitas tinggi gitu kan. Menurut saya memang kuncinya adalah lagi-lagi tadi berkaitan dengan kemampuan keluar dari tekanan. Dan lagi-lagi saya agak sulit menentukan karena dua tim ini benar-benar tim yang membuktikan bahwa tekanan itu nggak ada masalah buat mereka. Argentina kemarin gitu kan dijebol satu sama Swiss gitu kan, orang udah berpikir wah selesai, ini bisa selesai nih perpanjangan waktu, kemudian ada penalti kalah, tapi yang terjadi sebaliknya, akhirnya mereka menang 3-1. Belum lagi kita ngomong KP Verde gitu kan, sama juga situasinya. Mereka bisa keluar dari tekanan. Argentina pun juga mirip gitu kan, di perempat final gitu kan, Norwegia sudah unggul, bahkan sempat kalaupun golnya gak dianulir gitu kan bisa sudah 2-0, tapi yang terjadi dibalik, dan situasi itu kan juga terjadi ketika Inggris bertemu dengan Meksiko. Jadi pertandingan ini tuh pertandingan yang bisa dibilang tuh zonanya 50-50, dan potensi terbesarnya adalah draw di 90 menit dan berlanjut ke babak perpanjangan, tapi dengan gol yang banyak sih Mbak, karena kedua tim ini sebenarnya punya banyak pemain yang artinya punya potensi bikin gol. Kita ngomongin Lionel Messi, kita ngomongin Lautaro Martinez, kemudian ngomongin Julian Alvarez, kemudian di Inggris juga Jude Bellingham gitu kan, yang sangat menggila sekarang kan, bahkan dia juga ikut dalam persaingan menjadi top skor. Kemudian juga masih ada, kalau sebenarnya di Inggris punya Bukayo Saka atau Marcus Rashford gitu kan. Saya kok yakin ya, ini pertandingan malah kalau saya bisa bilang gitu kan, ini salah satu the real final sih ya. Mestinya mereka ketemu di final sih.
1: Lepas bawah. Kepagian finalnya.
0: Iya, harusnya mereka finalnya nih. Karena bukan saya underestimate Spanyol yang sudah masuk gitu. Tapi kan kalau kita mau jujur, Spanyol masuk ke final, pertandingan terbaik mereka ya ketika lawan Prancis. Sisanya kita menghadapi melihat Spanyol menjadi tim yang berbeda gitu kan, jauh dari kata menarik untuk ditonton.
1: Oke, baik. Bung Aryo, prediksi skornya berarti berapa ini? Yang akan menjadi game changer juga dalam laga semifinal ini siapa, Bung Aryo?
0: Kayaknya berani 90 menit dengan skor 2-2.
1: Oke, 2 sama. Galau sekali tampaknya ini ya, Bung Aryo ya.
0: Karena memang sama-sama tim ini tuh ya karakternya karakternya ofensif, bahwa mungkin ya kalau yang seperti kita ngomongin pertemuan sebelum-sebelumnya Argentina lawan Inggris, Inggris mungkin akan sedikit bertahan, tetapi bertahannya Inggris ini kan bukan seperti kebanyakan tim underdog ya. Mereka bertahan tapi mereka selalu punya counter attack cepat, dan ya tadi itu mereka saya yakini akan sepanjang 90 menit akan membanjiri pertahanan Argentina dengan bola-bola udara, karena mereka tahu benar itu kelemahan utama dari lawannya. Seperti itu sih Mbak.
1: Oke, Bung Aryo. Tapi kalau ini just in case penalti begitu ya, tim mana yang lebih diuntungkan kalau laga harus diselesaikan lewat adu penalti ini, Bung Aryo?
0: Kalau menginjak sejarah, Inggris punya sejarah buruk dengan adu penalti. Walaupun kutukannya di Piala Dunia edisi terakhir kan sudah dua edisi terakhir kan sudah pupus gitu ya. Tapi tetap aja artinya bahwa Argentina punya satu step langkah lebih baik kalau ngomongin penalti. Tapi lagi-lagi kan, kalau ngomongin penalti, kita nggak pernah nyangka Lionel Messi udah 2 kali penalti gagal di Piala Dunia kali ini gitu kan. Walaupun mereka mungkin orang bilang lah udah adu penalti, Argentina di atas angin. Yeah. Tapi tadi saya bilang gitu kan, semuanya masih sangat mungkin karena mentalitas kedua tim ini yang menurut saya jadi faktor penentunya. Dua tim yang kalau dibilang sempurna tidak sempurna, tetapi mereka selalu tahu cara untuk menang.
1: Oke, baik Bung Aryo, ini mah kalau kata Gen Z sudahlah, kita nantikan saja ya P, info nobar begitu ya.
0: Saya nikmatin aja, karena saya yakin banget ini akan jadi pertandingan yang interaktif gitu kan, yang sangat sangat menarik. Sebenarnya juga semifinal yang pertama juga menarik ya, kita kan di luar ekspektasi, saya juga ngeliat Spanyol yang main dengan kita kan. Pertandingan malam ini mungkin jauh lebih enak untuk ditonton karena dua-duanya saya yakin akan ngotot untuk mencetak gol.
1: Oke, baik Bung Aryo. Terima kasih nih Bung Aryo analisisnya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga ke Mbak Ana.
2: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita akan sama-sama mengikuti semifinal di mana Inggris melawan Argentina akan berebut satu tempat tersisa di final Piala Dunia. Prediksi Inggris dan melawan Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Stadion Atalanta. Misi mengejar gelar kedua masih terus dijalani Inggris, sementara Argentina bertekad mempertahankan gelar sekaligus mencapai kesejajaran dengan Italia dan Jerman yang lebih dulu punya 4 bintang. Kami akan ngobrol-ngobrol bareng pemerhati sepak bola, ada Bung Ari DP.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Aris.
2: Mbak Aristi, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Bung Ari, nobar di mana nih?
2: Nobar di depan TV sendiri.
0: Gitu ya, di depan TV sendiri ya. Oke, okay. Bung Ari, mungkin boleh cerita dong ya. Sebenarnya kalau dibilang ya, pertemuan Inggris dan Argentina ini melahirkan sejarah besar begitu lintas generasi. Karena beberapa kali juga sempat bertemu. Menurut Anda seperti apa?
2: Ya, di semifinal kedua nanti ya, setelah Spanyol lawan Prancis semalam, kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat menarik tuh antara Argentina menghadapi Inggris. Inggris sebagai wakil Eropa Barat itu akan berhadapan dengan Argentina sebagai juara bertahan. Jadi dua-duanya pernah menjadi juara dunia gitu ya, jadi nanti itu seperti duel antar negara juara dunia gitu. Jadi Inggris merupakan juara Piala Dunia 66. Argentina terakhir kemarin 2022. Jadi pertandingan nanti dipastikan berlangsung ya, meski saat ini Inggris lebih unggul dalam peringkat dunia di FIFA, tapi Argentina itu tetap merupakan lawan yang sangat berbahaya karena bagaimanapun mereka adalah juara bertahan. Dan Inggris juga menunjukkan performa yang baik gitu dalam 2 tahun terakhir. Sepanjang 2025 hingga 2026 ini mereka telah menjalani 16 pertandingan dengan catatan 13 kemenangan gitu. Ini suatu catatan yang sangat positif gitu. Jadi saya lihat di pertandingan nanti memang tidak obatnya nanti benar-benar kedua tim ini akan sangat seimbang gitu ya. Apalagi dengan gelaran formasi dari kedua pelatih. Saya kira Inggris dengan kebiasaan formasinya Thomas Tuchel itu dengan 4-3-3 itu seperti nanti akan menghadapi Argentina yang biasa bermain dengan 4-1-3-2. Saya kira lini pertama di lini tengah dan lini depan akan sangat ketat di pertandingan nanti.
0: Baik, kalau kita lihat dari sisi rekor ya, di tahun 62 mereka pernah bertemu Inggris-Argentina, 1966 juga pernah ketemu, 1986, 1998, dan terakhir adalah 2002. Artinya ini kan ada waktu di pertemuan terakhir 2002 itu Inggris menang 1-0 begitu ya, seperti orang-orang bilang penebusan dosa David Beckham lewat gol penalti itu nggak saat itu, kalau mungkin masih ada yang ingat, karena di 98 David Beckham malah mendapatkan kartu merah. Kira-kira dengan pertemuan nanti ini memang generasinya sudah jauh berbeda begitu ya, kira-kira akan terjadi hal-hal ikonik dan menarik seperti ini juga nggak sih, Bung Ari?
2: Kalau saya sih meyakini pertandingan nanti akan penuh dengan drama ya. Jadi ini terlihat dari Inggris dan Argentina melaju sampai ke semifinal itu tidak mudah. Mereka melewati begitu banyak cerita-cerita di lapangan yang sangat dramatis gitu, yeah, baik Inggris maupun Argentina sama-sama mencatat hal itu. Tapi kita lihat dari head to head ya, mereka 5 kali bertemu dan Inggris menang 3 kali sementara Argentina baru menang 2 kali. Dan pertandingan terakhir mereka bertemu di 2002 waktu di Piala Dunia di Korea Selatan dan Jepang. Saya kira tapi apapun itu catatan itu kan masih sudah sangat lama dan generasinya sudah sangat berbeda ya. Jadi saya lihat lebih ke nanti mentalitas dua tim yang akan menjadi kunci di pertandingan nanti, bagaimana daya tahan Inggris maupun Argentina dalam menghadapi alotnya pertandingan itu, saya kira yang akan lebih menentukan di pertandingan nanti bagaimana hasil akhirnya.
0: Baik, kayaknya seimbang nih ya Bung Ari ya, penggemar Argentina dan penggemar Inggris nih ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau dilihat ya, tadi Bung Ari sudah mendefinisikan kekuatan masing-masing ya. Kira-kira ini kan penentu terakhir untuk kursi di final nantinya. Apakah juga akan di Stadion Atalanta ini kan yang juga cukup besar begitu ya. Kira-kira ini mantan-mantan pemain-pemain di masanya seperti David Beckham dan lain-lain juga akan hadir nih ya. Menonton langsung di stadion kah?
2: Ya pastinya mereka akan selalu mengikuti timnas mereka bermain ya. di pertandingan kemarin-kemarin juga mereka selalu menyaksikan gitu, dan mereka menjadi undangan ataupun mereka kalaupun nggak juga pasti datang sendiri juga untuk mendukung timnya bertanding gitu. Dan saya kira ini akan menjadi motivasi yang lebih bagi para generasi yang sekarang bermain untuk Argentina dan Inggris. Dan terutama kalau saya pikir feeling saya, karena Inggris itu terakhir juara 60 tahun lalu ya, tahun 66, sekarang tahun 2026, saya kira mereka sepertinya punya motivasi yang lebih banyak dari target Argentina, karena mungkin Argentina baru kemarin juara kemarin, tapi akhirnya Inggris sebagai tim yang sudah begitu lama tidak menjadi juara, saya kira di pertandingan nanti secara motivasi mungkin sedikit ada di atas Argentina begitu.
0: Dan Anda sendiri punya idola nggak nih? Menjagokan siapa?
2: Iya, kalau saya sih melihat Argentina dari seluruh pertandingan yang sudah dijalani di Piala Dunia ini, mereka adalah tim paling produktif di Piala Dunia dengan 17 gol ya, sementara si Inggris itu baru 13 gol. Saya kira Argentina ini sangat kuat sekali dalam penyerangan, terbukti di babak gugur dia selalu berhasil mencetak 3 gol, menghadapi Tanjung Verde skornya 3-2, kemudian Mesir 3-2, kemudian menghadapi Swiss pun juga menang dengan 3 gol dengan 3-1 ya. Saya kira ini adalah jaminan mutu buat Argentina di lini depannya bisa terus mengancam pertahanan Inggris. Tapi saya kira Inggris juga sudah memiliki taktik dan strategi yang tersendiri untuk menghadapi Argentina, karena Inggris ini punya beberapa pemain yang sudah kompak, dan saya kira banyak pemain Argentina yang bermain di Inggris, itu pemain Inggris pun juga sudah hafal bagaimana cara menghadapi pemain-pemain Argentina begitu.
0: Iya, Bung Ari, kita juga tadi Bung Ari bilang ya bahwa selama Piala Dunia ini banyak drama-drama yang terjadi. Kalau kita lihat di media sosial, ini kan ada isu mengenai keberpihakan FIFA begitu ya, yang dipicu dari ya berbagai macam wasit lah, terutama yang asal Amerika Serikat begitu ya. Narasi-narasi media ini kemudian selalu membawa nama salah satu apa nih pemegang banyak Ballon d'Or. Nah, kira-kira seperti apa sih kita bicara sepanjang Piala Dunia dengan semua cerita-ceritanya ini, apakah FIFA tetap menunjukkan komitmennya?
2: Saya kira soal komitmen dan apapun itu, FIFA selalu berdiri di atas sportivitas, jangan fair play ya, karena mereka punya kampanye seperti itu. Tapi apapun itu, sepak bola tanpa isu-isu yang panas di luar lapangan, kemudian drama-drama, intrik-intrik itu bukan sepak bola menurut saya gitu ya. Jadi karena sepak bola ini adalah permainan 11 pemain di satu tim dan 11 pemain di tim lainnya, ada 22 bertarung memperebutkan bola. Saya kira ini itu bagian dari drama itu sendiri dalam pertandingan. Jadi saya kira itu menjadi bumbu yang menarik kalau menurut saya, soal wasit dan lain-lainnya. Terus kalau kita tahu Argentina pun
0: sampai
2: juga
0: ada petisi loh, petisi jutaan tanda tangan nih dari fans dunia masalah keputusan di VAR.
2: Iya. Kalau kita tahu Argentina pun di Piala Dunia 2022 ya di Qatar, mereka juga nggak jauh-jauh dengan isu seperti ini. Tapi pada akhirnya memang Argentina berhasil menjadi juara dan mampu di pertandingan final menunjukkan permainan yang begitu bagus ya menghadapi Prancis, dan mereka berhasil menjadi juara. Dan untuk pertama kali Messi mengangkat piala atau trofi Piala Dunia itu sendiri. Saya kira, tapi kalau feeling saya sih untuk di edisi kali ini atau di pertandingan nanti, Inggris akan lebih memberi tekanan lebih hebat buat Argentina.
0: Oke, baik kalau begitu. Dan kalau dilihat juga ya, ini kan udah jelang-jelang akhir-akhir Piala Dunia ya. Seperti apa sih euforianya sendiri di Indonesia? Anda melihat?
2: Iya, kalau saya lihat di Indonesia
0: karena kan selalu dini hari nih judulnya ya, jadi di jam-jam yang sebenarnya asiknya lagi ada di tempat tidur nih.
2: Iya, tapi bagi para penggemar bola, pertandingan ini Inggris Argentina dan kemarin Spanyol Prancis itu saya kira menjadi bulan tersenyum dan selalu ditunggu ya. Tapi saya kira ada itu pertandingan dini hari bagi masyarakat di Belah Timur ya, itu sudah pagi, jadi saya melihat euforinya itu akan lebih meriah di sana mungkin ya, di Belah Timur ya, yang berbeda 22 jam dengan kita di wilayah barat. Tapi saya kira apapun pertandingan di Piala Dunia ini, euforianya atau masyarakat tetap tinggi. Jadi apalagi dengan pertandingan besar seperti ini, Argentina dan Inggris sama-sama pernah menjadi juara dunia dan memiliki banyak pemain bintang. Saya kira ini pertandingan yang sayang untuk dilewatkan.
0: Oke, seperti yang disampaikan juga oleh Pak Atong bahwa banyak sekali tim Argentina ini yang sebenarnya bermain di Liga Inggris begitu ya, dan sebaliknya juga, artinya mereka adalah teman. Meskipun kita lihat ya, seringkali kejadian-kejadian di lapangan ini membuat duel-duel tersendiri, tapi pada dasarnya permainan di Piala Dunia ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Anda sendiri melihatnya dari tim-tim yang saat ini akhirnya berada di semifinal, ini memang tim-tim yang layak, tim-tim yang dijagokan kah dan sebagainya begitu?
2: Oh iya, karena 4 tim yang lolos ke semifinal ini ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah itu adalah tim yang berada di 4 besar peringkat dunia FIFA. Jadi ini memperlihatkan kalau memang Argentina, Inggris, Spanyol, dan Prancis yang kemarin bertanding di semifinal itu 4 tim ini adalah yang terkuat di dunia saat ini. Jadi saya kira mereka layak untuk menjadi salah satunya menjadi juara ya. Spanyol sudah lolos final dan sekarang tinggal menunggu apakah menghadapi Argentina atau menghadapi Inggris. Ini saya kira siapapun lawan yang akan dihadapi Spanyol nanti, itu nanti adalah final yang terbaik. Apalagi mereka juga semuanya pernah menjadi juara dunia. Yang sayangnya sih, edisi kali ini tidak mampu memunculkan juara baru ya. Karena kemarin kita berharap barangkali ya Norwegia bisa mengalahkan Inggris, tapi saya rasa Inggris mampu melewati Norwegia dengan Haaland gitu ya. Jadi saya kira ini ya kita harus menikmati, mungkin kita harus menunggu lagi berapa edisi berikutnya untuk menanti juara baru. Tapi saya kira 4 tim ini sebagai juara dunia, saya kira mereka betul-betul sangat kuat sekali.
0: Oke, ada beberapa nama-nama yang kemudian menjadi, ini kita bicara secara umum ya, menjadi media darling begitu, seperti Erling Haaland atau Jude Bellingham begitu. Menurut Anda ini apa, semacam generasi baru yang kemudian akhirnya menjadi ketertarikan banyak orang?
2: Iya, saya kira mereka adalah generasi-generasi baru yang siap menggantikan sekali lagi ya. Bahkan eranya Messi, eranya Ronaldo itu sudah hampir selesai dan mereka usianya juga sudah ada Ronaldo lebih 40 tahun, Messi pun juga seperti itu. Saya kira Jude Bellingham, Haaland, kemudian Bukayo Saka dan lain-lain itu saya kira mereka siap untuk menjadi penerus untuk bintang sepak bola berikutnya kita gitu.

0: Pendengar-pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Sesaat lagi akan berlangsung perhelatan Piala Dunia di babak semifinal mempertemukan Inggris dan Argentina. Ini penuh dengan histori, penuh dengan sejarah, penuh dengan drama juga tentu saja. Dan setiap kali bertemu, baik itu di kompetisi Piala Dunia ataupun kompetisi lainnya ataupun pertandingan persahabatan, selalu tensinya tinggi. Sebelum saya ngobrol-ngobrol sama narasumber kita pada pagi hari ini, ada Bung Estu nanti. Kami coba terima dulu tanggapan Anda ya. Gimana nih prediksinya? Ada Pak Rahman di Situbondo. Saya terima dulu. Pak Rahman, salam olahraga. Pak Rahman. Halo. Pak Rahman enggak ada suaranya. Lanjut ke Brebes, Pak Caswa. Pak Caswa, pagi.
1: Jaya.
0: Pagi. Salam olahraga. Sebelum saya sapa Pak Caswa, nanti kami coba undang juga pendengar lainnya dan nanti kami coba menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Saya coba sapa dulu nih, Bung Estu, mohon maaf nih Bung Estu. Headset ya, ya bisa dideketin ke mic.
2: Oke, okay,
0: ya. Waduh, nih ganggu ngopi dulunya. Bentar ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Baik, silakan Pak Caswa. Gimana prediksinya?
1: Sebenarnya sih saya sih mengharapkan sih Inggris ketemu dengan Spanyol ya.
0: Karena ya,
1: mendukung tadi Spanyol tadi malam ya.
0: Iya.
1: Tapi ya bagaimana yang nantinya menang tuh tetap saya akan mendukung itu Argentina.
0: Oh, siap. Baik.
1: Kayaknya itu tebakan saya itu 2-1 untuk Argentina.
0: Oke, baik. Terima kasih. Mas Jaswa. Iya, ya, terima kasih. Pak Tanjung di Pekanbaru. Pagi,
3: selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Salam olahraga, Jaya, silakan,
3: Pak Tanjo. Jaya. Oke, iya, aduh, mana Bung Estunya?
0: Ada, Bung Estu, disapa, Pak Tanjo.
2: Pagi, Pak Tanjo. Pagi, Pak Tanjo.
3: Iya, pagi, Bung Estu, salam olahraga,
0: Jaya.
2: Jaya.
3: Aduh, ini udah detik-detik akhirnya. Oke, kalau saya tengok permainan Argentina ini, bukan Argentina yang berapa tahun yang lalu ya. Sudah permainannya, kebobolannya banyak. Memang, iya sih, diunggulkan. Tapi ya, sekarang kebobolannya banyak ya, golannya. Jadi saya prediksi untuk Inggris 2-1 ya, untuk Inggris.
0: Oh, lebih jagoin Inggris?
3: Iya dong.
0: Oke, baik. Makasih, Pak Tanjo. Oke, baik. Makasih, Pak Tanjo. Wah, Pak Caswa Argentina, Pak Tanjung Inggris, Pak John di Bengkulu, pagi, salam olahraga.
4: Pagi, Bang Fajar.
0: Iya, silakan Pak John.
4: Iya, 2-0 untuk Argentina, Bang Fajar.
0: Jagoin Argentina, siap. Terima kasih, Pak Rahman Situbondo. Halo, pagi, salam olahraga. Pak Rahman. Udah tersambung kembali tapi suaranya tetap enggak ada ya. Aduh. Ya udah, kita tahan dulu. Saya ngobrol-ngobrol dulu sama Bung Estu. Iya, performa kedua belah tim, kalau fokus bicara soal hasil dari pertandingan menuju sampai ke titik ini di Piala Dunia 2026. Sama-sama kebobolan 6. Jadi belakang dari lini belakang dari kedua belah negara ini ya sama-sama rentan, tapi untuk produktivitas lebih unggul Argentina. Lebih tajam gitu ya. Yang menjadi catatan juga bahwa pertandingan ini penuh sejarah, histori,
2: ya,
0: penuh drama juga. Tapi saya ingin tahu bagaimana dari performa kedua negara ini sampai kepada titik ini nih, Bung Estu.
2: Iya, ini menarik sih, pertandingan yang menarik, banyak ditunggu gitu. Semoga tidak flop seperti kemarin ya, seperti kemarin pagi ya.
0: Yang mana nih? Oh, Prancis sama Spanyol.
2: Ya, Les Bleus. Les Bleus bermain sangat, menurut saya, di luar dugaan aja.
0: Di luar dugaan. Beda dugaan sama pertandingan-pertandingan babak penyisian dan seterusnya ya.
2: Betul. Jadi ada berapa catatan yang menarik di pertandingan itu sebelum kita ngomongin Inggris sama, okay, sama ini Argentina ya. Yang pasti ini catatan Argentina sendiri catatan pertandingan kemarin ada beberapa sisi yang menurut saya tidak dimaksimalkan oleh Les Bleus dan banyak kesalahan termasuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain dari sisi kiri ya, Lucas Digne ya, banyak-banyak salah waktu pertandingan kemarin dan menurut saya
0: kesalahan minor bisa jadi gol malahan ya.
2: Banyak pemain yang tidak tanpa bergerak gitu seperti Olise lah, beberapa pemain yang lain kontribusi bola ke Mbappe tidak maksimal gitu. Tapi belajar dari pertandingan itu, ini kan udah level yang capek ya, udah level yang capek, udah level penat segala macam. Ini kan butuh backroom yang bagus, butuh bagaimana di ruang ganti itu bisa tersemangatkan gitu dan ini akan banyak sejarah tercipta yang pasti gitu. Tapi yang pasti Argentina datang ke babak gugur ini dengan berbagai macam dalam tanda kutip kontroversi. Cuma ketika salah satunya ketika lawan Mesir mentalitas mereka luar biasa gitu ya.
0: Ketinggalan 2-0
2: dan walaupun ada berbagai kontroversi VAR segala macam, tapi mereka mencetak gol dalam 11 menit itu bukan sesuatu yang
0: mudah. Apalagi lawannya Mesir. Ya.
2: Betul, apalagi lawannya on fire segala macam. Kalau lawan Swiss kemarin sih memang Swissnya yang kurang maksimal atau Swissnya yang melakukan kesalahan konyol aja.
0: Embolo.
2: Iya, embolo. Walaupun tetap ada kalimat-kalimat wasit seperti ini seperti itu. Tapi kalau overall sih lawan Swiss kemarin sebenarnya kalau 11-11 saat ceritanya berbeda karena hampir 73 menit Argentina
0: dikurung oleh Swiss ya.
2: Betul dan baru menit ke-73 mereka baru keluar setelah unggul jumlah pemain dan memaksimalkan DMF yang dipanggil oleh Murat Yakin sebenarnya cukup bagus tapi satu kesalahannya.
0: Baik, saya tahan dulu. Bung Irfan, Bung Zahran, kita tahan dulu pendengarnya. Saya coba sapa yang sudah masuk dulu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Bung Estu. Saya sapa ada Pak Syahdan di Madura. Pagi, salam olahraga.
5: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Jaya, waalaikumsalam. Silakan, Mas Syahdan.
5: Ini dengan Bung siapa ya?
0: Fajar dan Bung Estu.
5: Oh, selamat pagi, Bung Fajar dengan Bung Estu.
0: Iya, silakan. Pagi, silakan.
5: Ya kalau saya prediksinya tetap Argentina lah 2-1.
0: Siap, baik. Argentina lagi, Pak Acore di Pulau Wali Mandar. Pak Acore, pagi, salam olahraga.
6: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Waalaikumsalam, salam olahraga jaya. Silakan, Pak Acore.
6: Iya, ini hari ya Inggris bertemu Argentina ya.
0: Iya.
6: Tapi tadi malam sudah menang andalan, saya punya andalannya Spanyol.
0: Udah menang. Jadi sekarang ini dua-duanya sebenarnya nggak unggulan nih, bukan favoritnya Pak Acore.
6: Sekarang ini favorit ini dari bulan Inggris sekarang ini.
0: Okay, baik. Kalau gitu siapa nih yang kira-kira nih lolos?
6: Kira-kira nanti ini yang lolos nanti ini ya saya rasa Inggris lah karena apalagi Argentina sekarang kan sudah kelebihannya sudah ditahu semua jadi. Apalagi itu Messi kan dia tahu semua kelebihannya begini.
0: Baik.
6: Karena itu Messi ya.
0: Baik, terima kasih Pak. Pak Rahman Situbondo, sambung lagi, Pak Rahman, pagi. Halo Pak Rahman, nggak ada suaranya lagi, mungkin ada trouble juga ya, Pak Mulyadi di Banjarmasin, pagi.
7: Selamat pagi, selamat dini hari,
0: ya. Ya, pagi, silakan, Pak Mulyadi. Ya,
7: kalau Argentina tidak main 13 pemain seperti menang Inggris.
0: Siap. Ya, kacamata soal anak emas FIFA terus predikat soal dibantu wasit dan lain sebagainya hampir ada di sosial media, saya baca banyak yang melihat seperti itu, terutama ketika ada anulir dari ketika melawan Mesir, harusnya 3-0 bahkan gol kedua Mesir itu dianulir. Padahal kalau saya baca dari aturan FIFA-nya, kalau gol dianulir itu pelanggaran dalam tanda kurung dalam jarak, jaraknya terlalu jauh, ke jarak bisa diabaikan. Kalau pelanggarannya keras banget, pas replaynya injek kaki doang, lalu jarak bisa diabaikan. Ketika counter attack, itu bukan counter attack, itu build up, serangan yang luar biasa bagus banget, sangat kontroversial. Tapi gimana nih dari performa seorang negara sebagai juara bertahan sampai dengan titik ini, melewati fase-fase sebelumnya, apakah sudah sesuai ekspektasi Bung Estu, atau justru wah ini jauh di bawah ekspektasinya nih?
2: Iya, kalau bicara secara permainan, ya itu tadi ya, di lapangan itu kan ditunjukkan mentalitas. Yang pasti Argentina di fase grup ya, mereka cukup meyakinkan, menang 3-0, 2-0 dan 3-1. Agak yang mengejutkan sedikit ketika di kebobolan oleh Yordania. Terus di fase gugur pertama direpotkan oleh Cape Verde gitu.
0: Iya, harus 120 menit bahkan.
2: Betul, dengan skor yang tidak terlalu banyak ya, cukup tipis 3-2. Menurut saya Cape Verde mencetak 2 gol ke Argentina sesuatu kejutan lah. Kenapa saya bilang kejutan? Mereka sebenarnya juga punya kualitas, tapi ini salah satu tim debutannya dari turnamen ini, turnamen besar Piala Dunia gitu. Terus mereka ketika pertandingan selanjutnya mereka menang 3-2 lawan Mesir, 3-1 lawan Swiss gitu. Yeah. Yang saya katakan tadi, lawan Mesir apapun kondisinya, mentalitas mereka cukup bagus. 11 menit 3 gol itu bukan sesuatu yang gampang. Lalu okay, lawan Swiss dalam tanda kutip tidak secara mental kuat ketika menghadapi Argentina. Buktinya ada pemain mereka yang melakukan kesalahan yang menurut saya tidak penting gitu, dan bahkan bisa dikatakan konyol gitu, dan itu tidak bisa dilakukan ketika lawan Argentina. Sama dengan Messi, mungkin tidak cetak gol, tapi Messi beberapa kali ketika timnya unggul atau timnya berhasil menang, Messi adalah pemain yang bisa membuka ruang gitu.
0: Terbukti dari gol dan juga asisnya.
2: Betul.
0: Beberapa gerakan yang memang berpotensi menciptakan gol itu tercipta dari kaki Messi. Nampaknya Messi menggendong tim. walaupun Lautaro Martinez, yeah, Lisandro Martinez, lalu juga ada De Paul yang bermain cukup impresif, walaupun kalah bersinar dari Messi begitu ya. Sekarang saya itu kan Argentina.
2: Iya. Yeah.
0: Nah sekarang Inggris nih, perjalanan sampai ke titik ini gimana nih Bu?
2: Yang pasti Inggris
0: meyakinkan gak sih?
2: Ya, Inggris kan sempat dapat kritikan tajam ketika dia pertandingan kedua mereka, ketika mereka imbang lawan Ghana ya, 0-0 gitu. Terus mereka hanya bisa dikatakan ketika lawan Kongo tidak punya catatan yang menarik gitu. Mereka hanya menang 2-1 gitu. Ini kok tim ini kok sesederhana itu. tapi dari saya justru menyorotinya adalah beberapa hal yang dikatakan ini tidak ada hubungan dengan sepak bola gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau orang Jawa bilang otak-atik gatuk lah gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi ada dan itu fakta.
0: Apa nih?
2: Mereka datang langsung kemalingan. Terus Jordan Henderson lucu banget ketika selebrasi, tangannya disuruhasi udah bisa di bangku cadangan lagi kemarin. Konyol, hal yang konyol lah gitu. Terus ada yang mungkin yang jadi perhatian ketika Jerel Kwanza harus mendapatkan
0: kartu merah
2: dan tambahan hukuman satu.
0: Nah ini berbeda dengan kartu merah yang didapat oleh pemain Amerika Serikat yang tetap bisa bermain. Tapi untuk Kwanza sendiri ada tambahan sampai 2 laga ya?
2: Iya, dari kemarin perempat final dan juga semifinal. Kalau Inggris final baru bisa main.
0: Itu memang berlaku ketika semua pemain kena kartu merah harus absen 2 laga.
2: Oh enggak,
0: atau tergantung tingkat ke ya, pelanggarannya.
2: Jadi komite wasit FIFA mengatakan emang Jerel Kwanza dianggap terlalu keras melakukan
0: okay
2: fault-nya itu, jadi ada tambahan terlepas dari ini juga masih debatable ya, tapi itu sudah diputuskan gitu dan mereka menerima segala macam.
0: Iya.
2: Tapi yang pasti dengan ujian dari lini belakang Inggris ya, dengan kritikan tajam, Thomas Tuchel dikritik tidak memanggil Alexander Arnold, segala macam lah itu. Bahkan yang kritik gak cuma ya kaleng-kaleng lah, Alan Shearer yang kritik, Wayne Rooney yang kritik gitu.
0: Iya. Tapi, padahal saya juga ngeritik nih, Maguire gak dipanggil juga, padahal bagus banget di Manchester.
2: Maguire gak dipanggil gitu. Jadi ternyata dengan pemain yang ada saat ini gitu, dengan adanya bahkan bisa dikatakan pemain-pemain yang sering bergota ganti di belakang ya, kan sempat di awal musim turnamen kan Maguire sama John Stone gitu kan, lalu sorry Nzakonsi sama John Stone gitu, padahal Nzakonsi itu lebih pemain yang lebih bermain sebagai bek kiri sebenarnya kan, dimainin di bek tengah.
0: Kalau John Stone ini habitat alaminya di tengah.
2: Kalau Johnson gitu, tapi kan di klubnya dia bermainnya kan tidak terlalu banyak gitu.
0: Iya.
2: Nah, itu yang banyak dikritik. Ternyata bisa menjalankan peran dengan bagus gitu, dan di situ mereka masih punya ada Dan Burn segala macam, tapi kenyataannya dengan perubahan ini memang lini belakang mereka yang salah satu yang tidak terlalu bagus di antara 4 semifinalis ini, mereka plus 7 13 gol minus 6. Mungkin Argentina sama ya, 17 gol minus 6, plusnya 11. Mungkin bedanya cuma Argentina lebih produktif.
0: Lebih produktif ya.
2: Inggris kebobolannya sama, tapi Argentina dan Inggris kan sama-sama kebobolan 6. Bedanya kalau Argentina itu
0: terfokus kepada Messi, kalau yang di Inggris itu dibagi dua nih.
2: Bagi dua. tapi menariknya adalah ketika Messi dimatikan, dikurung
0: seperti kayak Verde, Mesir dan juga Swiss mematikan Messi.
2: Terutama Mesir. Yeah. Mesir sebenarnya mampu membuat Messi tidak bisa bergerak, tetapi balik lagi saat pertandingan itu dua pemain bertahan Mesir itu tidak bisa turun, memang dua pertandingan andalan itu tidak bisa turun. Jadi ketika Hussein Hassan kemarin itu
0: ditarik keluar
2: penggantinya mungkin sepadan, tapi seharusnya mengganti dengan pemain yang lebih bertahan,
0: bukan tipikal menyerang.
2: Betul.
0: Nah, ini menjadi pertanyaan, kok banget tipikal menyerang diturunkan gitu ya.
2: Tapi kan memang kenyataannya dua pemain bertahan mereka tidak ada gitu.
0: Jadi
2: itu yang jadi persoalan, dan ini yang dimanfaatkan oleh Argentina.
0: Okay, tadi saya melihat di ada David Beckham. Nah, ini ngomong David Beckham, saya di luar kedalaman skuad, di luar strategi, di luar Piala Dunia 2026 ini, Inggris dan Argentina memiliki sejarah panjang seperti peristiwa Malvinas.
2: Iya.
0: 1982, 4 tahun kemudian ada Piala Dunia. Disakitin lagi sama gol tangan Tuhan Maradona, belum sembuh lukanya. 98 kartu merah David Beckham, guling-gulingan David Simeone. Tapi kemudian 4 tahun kemudian David Beckham
2: jadi pahlawan.
0: Dengan titik penalti ya akhirnya membalas lah kesalahannya waktu kartu merah itu. Tapi setelah itu nampaknya Inggris so-so lah. Saya jujur aja kalau ngomongin Inggris, lagi-lagi ya pendengar, saya tidak bisa objektif. saya memang suka Inggris dari ketika, tapi kalau bicara soal Argentina, pesimis. Zamannya Gabriel Batistuta, Juan Sebastian Ferron, zamannya Simeone, sampai sekarang nggak tahu kenapa, kayaknya Inggris masih belum bisa, ada sesuatu, ada beban yang masih belum terangkat gitu, tidak bisa bermain yang gimana gitu.
2: Iya, yang pasti sejak kalah di 98 kan, setelah itu ada 3 pertemuan terakhir ya, di 2002 salah satunya di Sapporo waktu itu, dan satu gol kemenangan penaltinya David Beckham itu. Setelah itu ada satu pertandingan imbang, satu pertandingan menang. Jadi Inggris sebenarnya sejak kalah dari 98 statistiknya bagus ya.
0: Okay.
2: Tapi kan itu ini tidak bisa diukur apple to apple, pemain berbeda. Tapi yang menarik justru ada salah satu artikel di BBC kalau nggak Express and Star gitu, menuliskan bahwa ada 3 asistennya Lionel Scaloni yang berharap bisa memenangkan pertandingan ini karena mereka balsendam. Jadi pemainnya itu anak-anak asuhnya dia, tolong balsendam kami. Jadi ada ada Roberto Ayala, ada Walter Samuel, ada juga Pablo Aimar. Tiga-tiganya ini main ketika 2002.
0: Iya.
2: Yang ketiga-tiganya squad 2002. Jadi tidak semua main. Roberto Talaya waktu itu cedera.
0: Iya.
2: Sedangkan Walter Samuel back utama, Pablo Aimar itu masuk sebagai pengganti, dan ketiganya mendapatkan kekalahan menyakitkan dari golnya David Beckham, dan itu menjadi sebuah artikel yang menarik, dikemas sebuah artikel yang menarik bahwa ya mungkin Messi dan kawan-kawan berjuang di lapangan, tapi para asisten pelatih ini yang berharap ini segera aja
0: kan cedak gue. Oke, ini wasit main lagi, wasit yang memimpin ini Ismail Al-Fat, tapi namanya memang agak Timur Tengah, tapi berkebangsaan Amerika Serikat.
2: Iya.
0: Dia memimpin pertandingan di Liga Amerika MLS ya, iya, yang sudah ketemu dengan Messi sering banget, dan ini menjadi kontroversi. Banyak akhirnya spekulasi-spekulasi bola salju gelinding lah di sosial media. Wah, jangan-jangan nih gitu. Tapi kalau dari statistik soal pelanggaran yang dilakukan, justru yang banyak melakukan pelanggaran antara Inggris dan Argentina, lebih banyak Argentina. Yang banyak dilanggar pemain-pemainnya adalah Inggris ketimbang Argentina. Kartunya lebih banyak Inggris daripada Argentina. 7 kartu kuning untuk Inggris, 6 kartu kuning untuk Argentina. Bagaimana tidak bisa menduga ini dibantu gitu maksudnya.
2: Ya, kalau ngomong dalam taruh dibantu segala macam itu kan asumsi ya.
0: Asumsi.
2: Tapi kan kita lihat catatannya, catatan yang ada kan gitu, bahwa sebenarnya kalau ngomong kedisiplinan bukan sebuah hal yang diperdebatkan, justru menyorotinya adalah dua kiper ini sebenarnya.
0: Sama-sama
2: kebobolan, okay. Berarti kan dua kiper ini kan
0: atau pemain belakang bisa ya.
2: Iya, yang pasti salah satunya adalah Jordan Pickford. Jordan Pickford itu sudah dua kali ya dia clean sheet. Tapi sebenarnya ketika clean sheet pertama ketika clean sheet lawan salah satunya ketika lawan Panama ataupun lawan Ghana, itu ketika lawan Panama itu nyaris tidak pernah dapat shoot on goal gitu.
0: Okay.
2: Jadi memang belakangnya cukup bagus
0: gitu. Baik, ke babak pertama sudah mulai, kira-kira ada gol enggak nih kira-kira babak pertama, atau tensinya keras jadi banyak kartu ataupun prit?
2: Harapannya ada gol lah, Inggris
0: lah gol. Baik, kalau begitu pendengar-pendengar dimanapun anda berada, kita langsung saja menuju ke tim liputan laporan pandangan mata Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Ada Bung Erik Hamzah dan juga Bung Yantro Prawiro Negoro.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Argentina.
0: Bung Yanto dan juga Bung Erik, silakan.
9: Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda berada. Saat lagi pertandingan babak semifinal Argentina melawan Inggris segera dilangsungkan di Stadion Atlanta, Amerika Serikat, dan perut sudah dibunyikan wasit yang memimpin pertandingan Ismail Al-Fat. Ya, langsung saja pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, namun bola patah di tengah jalan dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dan kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris sudah dilakukan. Berikan pendek Mark McGuihey. Guihey mencoba kirimkan ke tengah, mencoba mengirim bola dengan kostum putih-putih ini. Terus menekan, mendekati daerah pertahanan Argentina, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Argentina yang kali ini menggunakan kostum kebanggaannya, kostum keramat, saudara-saudara, dengan biru tua. Ya, kita nantikan kini serangan dibangun pemain Inggris, mencoba menggiring bola cepat, dia sudah memasuki daerah pertahanan Inggris, masih kutak-kutik sementara mencari kawan yang berdiri bebas. Dua kesebelasan nampaknya masih mencari strategi untuk menjajaki kemampuan lawan dan mencoba memancing pemain-pemain Inggris kini, memancing Argentina untuk maju ke depan dan sodorkan bola pendek ke belakang. Kuasai masih sepenuhnya saudara-saudara kini oleh pemain-pemain Inggris di belakang sana, di sektor gelandang kiri pertahanan sendiri, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh pemain Argentina terhadap pemain belakang Inggris, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris setelah tadi Jude Bellingham digait kakinya oleh pemain Argentina nomor punggung 5 yaitu Leandro Paredes. Tiga demikian tendangan bebas untuk Inggris sudah dilakukan. Kirimkan saja pendek kepada penjaga gawang Jordan Pickford yang maju, yang ke depan ini berikan umpan ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, namun kali ini patah di tengah jalan, coba diburu oleh pemain-pemain Argentina, tarik lagi ke belakang kepada Cristian Romero. Romero mundur ke belakang, jauh dia kepada Nicolas Tagliafico. Petakan di sementara mencoba melakukan tekanan, ada di sana kami lihat pemain Lisandro Martinez dibayang-bayangi dari belakang oleh Bellingham, langsung saja bola tadi disocor keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kita nantikan lemparan ke dalam untuk Argentina. Nicolas Tagliafico, pemain yang merumput di klub Lion ini, ya, ambil ancang-ancang, baru akan dilemparkan bola ini, dibayang-bayang tidak dua pemain Inggris, langsung saja sudah. Apakah Argentina akan menebus kekalahan sebelumnya pada Piala Dunia 2002 dengan skor 1-0? Kita nantikan pada pertemuan terakhir Piala Dunia atau kesebaliknya, Inggris akan semakin menunjukkan kepiawaiannya yang tentu tidak mudah dikalahkan Argentina atau juara dunia Argentina ini. Kita nantikan. Ya, kini terjadi lagi pelanggaran dilakukan pemain Inggris, sempat mendapat protes, ya, berkerumun, terjadi sedikit salah paham antara pemain-pemain Inggris dan pemain-pemain Argentina. Yang jelas tendangan bebas tampaknya segera dilakukan, saudara-saudara Bergar. Ya, kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ya, hampir 70 ribu lebih penonton, kapasitas tempat duduk stadion Atlanta ini sudah terpadati oleh para pendukung dari kedua kesebelasan, baik Argentina maupun Inggris, karena pertandingan ini memang pertandingan sangat-sangat berkualitas karena dua tim terbaik dari Eropa dan juga dari Amerika ini yang kita nantikan untuk memperebutkan satu tiket babak semifinal, babak final yang sudah dinanti oleh Spanyol, saudara-saudara. Ya, kita nantikan kembali masih bersiap-siap kami lihat pemain Inggris untuk melakukan tendangan bebas dalam cuaca yang cukup dingin, saudara, berkisar 29 derajat ini. Kita nantikan bola di kosis punya pemain Inggris. Kata-kata sebentar, dia ada Elliot Anderson di sana, mencoba mengirimkan bola pendek cepatnya melintasi garis tengah sudah, yang dituju adalah Anthony Gordon. Gordon berputar-putar, tarik ke belakang lagi jauh, dan sama dengan Mark Guihi. Guihi memainkan bola mundur jauh ke belakang kepada Jordan Pickford, penjaga gawang Inggris ini. Umpan paralel kepada Johnston. Johnston teruskan ke tengah cepat yang melintasi garis tengah sudah kepada Declan Rice, namun salah umpannya, ditarik lagi ke belakang Declan. Masih permainkan bola dia, kembalikan lagi kepada Mark Guihi. Becky yang maju ke depan ini, umpan terobosan masuk kepada Anthony Gordon, melihat garis tengah sudah, merasuk jatuh ke daerah kolak pertahanan kesebelasan Argentina, dibayang-bayangi di belakang, masih berkasih dia menyusup. Oh, kali ini disapu saja bola tadi, namun masih dikuasai sepenuhnya, dan bola akhirnya kandas lagi di kaki pemain Argentina. Sapu saja keluar kotak penalti, yang dituju adalah pemain depan menggiring bola. Kami lihat di sana ada Simeone ataupun Max Allister, namun bola tadi lebih cepat berlalu dan jalannya langsung menuju arah penjaga gawang Pickford, dan langsung berikan tindakan penyelamatan kepada pemain-pemain belakang Inggris. Pickford tendang sudah ke depan, yang dituju adalah pemain nomor punggung 4 ada Reece James. Salah umpannya, coba dari pemain Inggris, berkasih proses punya Allister, umpan ke depan, tetapi kali ini tidak ada pemain-pemain Argentina, akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Inggris. Namun kali ini Argentina tidak putus asa untuk terus menekan pertahanan Inggris, dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kasihkan lemparan ke dalam untuk Inggris, sudah dilakukan. Langsung saya ke belakang, kirimkan kepada pemain Paredes. Paredes jauh ke belakang lagi, berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, mencoba teruskan ke depan. Kini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris, namun dibayang-bayangi dengan ketat oleh pemain Jude Bellingham, dan kini terjadi perebutan. Berhasil bola dikuasai sepenuhnya oleh Jude Spence. Jude Spence kirimkan ke depan, ataupun berhasil direbut pemain Argentina, dan kali ini kami lihat terjatuh Elliot Anderson, ya, digait kakinya, saudara-saudara, oleh pemain Argentina, pemain nomor punggung 17 yaitu Giuliano Simeone, saudara-saudara, yang mencoba menggait kaki pemain Inggris. Dengan demikian tendangan bebas lagi untuk Inggris sudah dilakukan pendek oleh Guihi. Mas Guihi langsung berikan pendek saja kepada penjaga gawang Jordan Vicwab. Jaga gawang yang bermain di klub Everton ini dengan usia 32 tahun, tenang-tenang saja dia, ainkan kakinya, tendang sudah ke depan melambung tinggi. Yang dituju adalah pemain depan. Di sana kami lihat ada pemain ber-17 dengan cepat bergelam Morgan Rogers, berputar-putar dia, angkat ke bulu gawang, berbahaya. Oh, dibuang saja bola tadi oleh pemain belakang Argentina keluar lapangan pertandingan. Namun sayang jatuh di sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara. Tendangan penjuru yang pertama untuk kesebelasan Inggris dari sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez. Ya, kita nantikan segera dilakukan oleh Declan Rice nampaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Inggris berada di daerah kotak penalti dan hampir seluruh pemain Argentina turun ke bawah, saudara-saudara. Ya, ambil ancang-ancang. Ya, kepada siapa akan dikirimkan, apakah langsung ke daerah atau ke mulut gawang untuk terjadi adu duel kop di sana. Langsung ke mulut gawang, terjadi ke mulut kop, duel terjadi di heading saja lapangan belakang Argentina. Namun ada di sana pemain-pemain Inggris, ada Harry Kane ataupun rekan lainnya. Namun kali terjadi perebutan kuasa sepenuhnya, tapi kali ini pemain Inggris mengangkat kaki terlalu tinggi dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan, Ismail Al-Fat dari Amerika Serikat. Saudara-saudara, pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung kurang lebih sekitar 7 menit, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Kita nantikan, masih permainkan bola. Pemain-pemain Argentina kini mencoba bangun serangan. Ada Leandro Paredes di sana, mundur jauh ke belakang dia kepada Nicolas ataupun Nahuel Molina. Kita ketik sebentar dia, kembalikan lagi bola ke belakang. Ada di sana kami lihat pemain Molina. Molina tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez berikan pendek kepada Tagliafico. Kuasa belas sebenarnya dia, Tagliafico masuk kami, saudarakan bola cepat dia mengirim bola, merangsek, tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran, saudara-saudara. Kami lihat Nicolas Tagliafico terjatuh akibat benturan body dengan pemain Inggris dan tentu saja tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Argentina. Tim Tango Amerika, tim Tango Argentina ini kembali melakukan tekanan dia. Tenang-tenang saja, masih memasuki bola sepenuhnya di lingkaran gelandang tengah. Ada di sana kami lihat pemain 24 yaitu Enzo Fernandez, pemain yang berusia 25 tahun dan di klub Chelsea ini. Masih tenang-tenang dia permainkan bola, kuasai bola sepenuhnya, dibayang-bayangi dari belakang oleh Willingham, namun masih permainkan bola. Kini mencoba menekan, saudara-saudara, sambil mencari kawan yang berdiri bebas. Ada 2-3 pemain Argentina di situ, kirimkan ke lingkaran tengah, tetapi salah umpannya, kandas di kaki pemain-pemain Inggris dan kini terjadi pelanggaran, saudara-saudara. Tendangan bebas nampaknya untuk Argentina, maksudnya untuk Inggris. Di sektor lingkaran tengah masih daratnya sendiri, bola dihadapi Mark Guihi. Ya, pendek saja berikan dia cepat kepada pemain nomor 8. Di sana ada Elliot. Elliot umpan ke depan, tetapi kali ini kandas lagi kepemain Argentina. Argentina mencoba serangan dari sektor lingkaran tengah daratnya sendiri. Namun bersama dengan itu kami lihat pelanggaran dilakukan oleh pemain Inggris atas pemain Argentina. Ya, kita nantikan, saudara-saudara pendengar. Terjadi lagi tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina di sektor dekat lingkaran tengah daratnya sendiri. Sudah dilakukan langsung oleh John Stone. Leandro, maksud kami, perankan bola dia, teruskan ke depan. Tetapi sayang, seribu sayang, nampaknya kedua kesebelasan, baik Argentina maupun Inggris, belum meningkatkan tempo permainannya. Masih mencoba mencari strategi untuk memancing lawan maju ke depan. Dan ini Inggris mencoba bangun serangan, umpan ke depan cepatnya kepada Anthony Gordon di sektor kiri. Angkat ke gawang. Oh, ternyata ada pemain Willingham di situ, namun sayang bolanya lebih dekat ke arah penjaga gawang Emiliano Martinez. Kita nantikan kembali lagi Argentina dengan kostum biru tua kali ini. Tidak seperti biasanya dia menggunakan kostum biru putih, kali ini dia menggunakan kostum biru tua. Yang informasinya kostum ini memiliki keberuntungan menurut versi tim Argentina. Kita nantikan apakah benar demikian. Yang jelas kini terjadi lagi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina dari sektor sebelah kanan gelandang kanan Agustin, gelandang kemesin kanan luar pertahanan kesebelasan Inggris sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan, cepat mengirim bola dia merangsek ke jantung pertahanan Argentina, diwayang-wayangi dari belakang. Inggris kini melakukan tekanan dengan cepat mengirim bola, terjatuh saudara, namun bukan pelanggaran saudara-saudara, bukan pelanggaran meskipun terjatuh. Wasit Ismail Afad tidak meniup peluit dan ternyata kali ini justru yang tergeletak pemain Argentina, dan nampaknya kami lihat wasit Ismail Afad justru langsung menunjuk satu titik ataupun tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina. Ya, kita nantikan nampaknya pelatih Inggris Thomas Tuchel sedikit agak kecewa dan sedikit agak berang saudara-saudara dengan keputusan wasit ini. Namun apapun yang terjadi saudara-saudara, keputusan wasit tidak bisa dirubah ataupun tetap harus ditaati oleh para pemain yang tampil pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, atau dini hari waktu Indonesia Barat, atau sore hari waktu Amerika. Kita nantikan saudara-saudara negara, ya, tendangan bebas nampaknya segera dilakukan oleh pemain Argentina, ataukah hanya drop ball saja, karena memang tadi sedikit agak mendapat protes yang sangat keras dari kedua kesebelasan. Ya, nampaknya langsung saja diberikan pendek bola tadi kepada pemain nomor punggung 6, Lisandro Martinez dari Argentina. Langsung kirimkan kepada Saban Martinez, masih berputar-putar dia, mencari kawan yang berdiri bebas, untuk ke belakang kepada pemain Nicolas Tagliafico. Tagliafico berhubungan ke depan, coba teruskan lagi ke tengah kepada Enzo Fernandez, mencoba kirimkan bola ke depan, berhasil dia masih, namun dibayang-bayang dengkat oleh pemain Inggris, datang lagi bantuan, ada Enzo di situ, Enzo mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya Nahulem Molina. Molina masih bermain di sektor gelandang tengah, kerjasama dengan siapa gerangan di sana, ternyata ada Lisandro ataupun Molina lagi, mencoba menggiring bola dengan langkah kaki yang tidak terlalu cepat, umpan ke depan dia yang dituju adalah pemain Alvarez. Alvarez tarik ke belakang lagi, masih permainkan bola pemain Argentina di lingkaran tengah, mencoba mendekati daerah kotak penalti lawan, berikan umpan lain masih ke depan, berbahaya serangan Argentina, angkat, tetapi kali ini sudah berdiri pada posisi offside. Kami lihat pemain depan Argentina tadi sudah berdiri pada posisi offside, yaitu pemain nomor punggung 17 Simeone, atau nama lengkapnya Giuliano Simeone, sudah berdiri pada posisi offside, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris. Saudara-saudara begar, dimanapun Anda berada, kembali tendangan bebas sudah dilakukan oleh Mark Guihi. Belancangan canggih, teruskan bola pendek dia kepada John Stone ataupun juga Richie James. Permainkan bola tenang-tenang, dia masih di daerahnya sendiri, ternyata Declan Rice. Di lingkaran tengah, gelandang tengah, teruskan bola pendek ke depan dia. Mundur lagi jauh ke belakang kepada Mark Guihi. Guihi mencoba menggiring bola, umpan pendek saja. Gotak kedik sebentar jadi, bayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Argentina kiri. Inggris mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Ada dua pemain di sana, ada Antonio ataupun Harry Kane berputar-putar dia. Kali ini sayang saudara, terlambat, terlalu lama mengolah bola. Akhirnya bola direbut oleh pemain Argentina, berganti tekanan. Argentina kini mencoba bangun serangan cepat dia. Melintas segera setengah sudah berikan kepada Enzo. Berikan umpan kepada Alvarez. Umpan kepada Basia atau bentukannya di sana. Ada Alvarez di situ. Berputar-putar dia. Mundur lagi ke belakang. Lepas jembatan bulu gabang. Kop. Tidak berhasil saudara-saudara. Walaupun ada Messi di situ. Namun sayang sekali bolanya lepas. Datang lagi kami lihat Tagliafico. Tagliafico mundur ke belakang dia. Kepada pemain Leandro Paredes. Paredes mundur jauh ke belakang. Masih Paredes kelas 11 sebelumnya. Tenang-tenang saja dia. Dibayang-bayang oleh Harry Kane. Mundur lagi jauh ke belakang. Ada di sana kami lihat Cristian Romero ataupun juga Julian Alvarez atau juga Enzo Fernandez, umpan ke kanan ataupun ke sektor kiri pertahanan kesebelasan Inggris, masih bermainkan bola dia, mundur lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Inggris. Ada pemain depan di sana, umpan ke mulut gawang, tidak ada kawan di sana saudara-saudara. Diburu saja bola tadi oleh pemain belakang Argentina, maksud kami pemain belakang Inggris nomor 25 yaitu Jess Payne. Namun kali ini bolanya keluar dan lempar ke dalam untuk Argentina, sudah dilakukan oleh Simeone, langsung kirimkan ke belakang, mundur ke belakang lagi, jauh kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Argentina. Ada Leandro Paredes di situ, di sektor gelandang tengah pertahanan Inggris. Kutak tadi sebentar dia dibanding tiga pemain, berhasil nampaknya dan Messi di situ mencoba melakukan tekanan, tapi kali patah tinggal jalan, berganti tekanan untuk Inggris, dan kini kembali lagi bola direbut pemain-pemain Argentina. Dia berada di daerah Inggris, mau coba melakukan tekanan, menggiring bola dia, merangsek ke jantung
10: pertahanan Inggris ketakar di sebenarnya berbahaya serangan Argentina. Lepas tembakan tidak berhasil karena memang dikepung saudara-saudara pertahanan Inggris yang cukup rapat kini. Berganti tekanan, ada Anthony Gordon mencoba menggiring bola, namun kali ini pelanggaran dilakukan pemain Argentina terhadap Anthony Gordon. Ya, main yang berada di klub Newcastle, masih muda saudara-saudara. Anthony Gordon ini berusia 25 tahun. Ya, baru saja mendapat tackling yang agak keras dari pemain Argentina, dan tentu saja tendangan bebas untuk Inggris sudah dilakukan langsung. Kirimkan pendek saja, dia cepat menggiring bola kepada John Stone. John Stone melakukan tekanan, dia kerjasama lagi digerakkan, di sana ada Morgan Rogers. Rogers tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Reggie James. Kita kedik sebentar, Inggris mencoba membangun serangan, menguasai lapangan tengah kini. Ada Stone di situ, masih mendekati daerah lawan, mundur ke belakang kepada Jusbin ataupun juga rekannya ada Reggie mencoba kirimkan jauh ke belakang lagi, tarik ke belakang kepada McWee, mencoba mendekat daerah kotak, nanti umpan maksudnya ke depan, yang dituju adalah pemain nomor 25, ada Jasper yang maju ke depan di sana, kembalikan lagi bola ke belakang kepada Gwee mencoba melakukan tekanan kepada Harry Kane, kapten kesebelasan yang berusia 33 tahun ini, maksud kami ya 32 tahun, coba kirim bola cepat dia minta segera, berbahaya serangan Inggris, berputar-putar dia, mendekat daerah kotak penalti, dihadang saudara-saudara, Jasper yang sudah berusaha keras untuk menghadang mampu mengambil bola, namun dihadang dengan cepat oleh pemain Enzo Fernandez, dan tentu saja saudara-saudara, selamatlah gawang kesebelasan Argentina, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0, sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 17 menit 24 detik. Dan baiklah, untuk laporan berikutnya inilah rekan kami Bung Erik Hamzah.
11: Ya, baik saudara pendengar, babak pertama saat ini sudah memasuki menit 17 menuju menit ke-18, dan saat ini Inggris berusaha membangun serangan dari sektor sebelah kanan, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi. Morgan Rogers nampaknya dislegging cukup keras tadi oleh Nicola Tagliafico, nampaknya dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini bola berada di sektor sebelah kiri penyerangan dari Argentina ataupun dari Inggris maksud kami. Saat ini masih mencoba mencari celah pertahanan dari Argentina, kali ini dari belakang. John Stones masih mencari rekannya, melebar ke sebelah kanan ada Reece James, alirkan bola ke depan, kali ini Declan Rice masih berputar-putar, berikan bola kepada Morgan tadi, terjatuh nampaknya Declan Rice, dan saat ini terjadi lemparan ke dalam bagi Inggris, sudah dilakukan, kali ini Elliot Anderson tarik bola mundur ke belakang kepada Mark Guehi, umpan ke depan kali ini Harry Kane, masih Harry Kane melebar, kali ini ada Morgan, tendangan ataupun umpan tarik tadi maksudnya dari Morgan Rogers, namun dengan mudah tadi bola ditangkap oleh Emiliano Martinez, kiper dari Argentina yang tampil pada pagi hari ini dengan jersey berwarna biru ataupun hijau tua. Dan saat ini tekanan coba dilakukan oleh Argentina dari lingkaran tengah lapangan pertandingan tadi. Lionel Messi disapu saja bola jauh, kali ini berada di lini pertahanan.

0: Lalu tadi yang terjadi di mulut gawang dari Inggris tadi, dan wasit meniupkan peluitnya, nampaknya ada pemain dari Argentina yang sudah berada dalam posisi offset. Ya, tendangan bebas akan dilakukan oleh Mark Guehi. Sudah bersiap-siap dia. Umpan ke belakang saja, pendek kepada Jordan Pickford, kiper Inggris yang kini memperkuat sebelasan Everton di Liga Inggris. Masih Pickford, tendang jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Di sana ada Jude Bellingham, terjatuh Jude Bellingham. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran. Morgan Rogers tadi maksud kami, terjatuh. Oh, sebuah justru pelanggaran tadi dilakukan oleh Morgan Rogers kepada pemain belakang dari Argentina. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Argentina. Kali ini bola berada di tengah lapangan pertandingan. Paredes, umpan pendek ke depan kepada Alexis McAllister. Kembalikan kepada Paredes. Masih pelan dia mencari rekan-rekannya yang berdiri bebas. Masih Paredes. Lebarkan bola ke sektor sebelah kiri. Ada Tagliafico, kirimkan umpan. Oh, masih membentur tadi. Membentur kaki dari Rich James. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Argentina. Sudah dilakukan, kali ini berada di lini pertahanan dari Argentina. Lisandro Martinez lebarkan bola ke sektor sebelah kiri. Kembalikan kepada Martinez, pendek kepada Romero. Alirkan kali ini ke sebelah kanan. Di sana ada Nahuel Molina. Tarik lagi mundur ke belakang. Oh, terjatuh nampaknya salah seorang pemain dari Argentina, Alexis McAllister. Memegang kaki sebelah kiri tadi setelah berbenturan dengan Jude Bellingham. Alexis McAllister nampaknya sudah mampu berdiri kembali. Alexis McAllister. Tendangan bebas akan dilakukan oleh sang kapten Lionel Messi. Siap-siap. Tendangan bebas dari tengah lapangan. Sudah bersiap-siap Lionel Messi. Pendek saja ke sebelah kanan kepada Simeone. Masih Simeone. Masuki kotak penalti dari Inggris. Sebuah umpan tarik tadi, namun masih membentur kaki dari Jude Spence tadi. Jadikan tendangan penjuru yang pertama bagi Argentina di babak yang pertama ini. Tendangan penjuru dari sisi sebelah kiri gawang Inggris yang dijaga oleh Jordan Pickford. Masih kita nantikan. Sementara saat ini terjadi perdebatan antara Jordan Pickford dengan Giuliano Simeone. Nampaknya terjadi aksi saling dorong, dan wasit Ismail Elfat saat ini meminta kedua pemain untuk meredam emosinya agar pertandingan dapat dilanjutkan kembali. Bersiap-siap, Lionel Messi akan melakukan tendangan penjuru. Lihat rekannya, melambung bola. Terjadi duel bola udara, namun sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh pemain dari Argentina. Terjadi aksi dorong-mendorong tadi nampaknya, yang membuat Jordan Pickford tadi tidak bisa bebas tadi menghalau bola. Dan sementara saat ini pertandingan sudah memasuki menit 24, dan wasit Ismail Elfat asal Amerika Serikat saat ini sudah meniupkan peluit panjang untuk memberikan waktu hydration break. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di 20 menit awal di babak pertama ini, sudah ada komentator Bung Estu Santoso. Bung Estu, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya kedua kesebelasan masih bermain dengan tempo yang lambat, ataupun temponya masih belum begitu cepat begitu, Bung?
1: Iya, bermain mereka kedua tim bermain begitu dalam tempo yang sedang, walaupun sebenarnya beberapa kali ada kecepatan-kecepatan dari para pemain kedua tim, terutama dari Argentina, tapi memang

0: permainan berkutat di lini tengah ya. Jadi kalau di 13 menit awal tadi sebenarnya Inggris bermain lebih sangat menyerang, lebih terbuka, terutama mereka melakukan beberapa kali terupas yang menurut saya terupas yang belum maksimal, tapi mereka berani lebih menyerang. Tetapi setelah itu di menit ke-13 ke sini Argentina mulai keluar, bahkan mereka sering sekali mengeksploitasi sisi kiri dari Inggris yang diisi oleh Jed Spencer di situ. Yang pasti ketika bertahan para pemain Inggris beberapa kali memang agak canggung kelihatan gitu, beberapa kali koordinasinya kurang bagus. Beda dengan Argentina, mereka ketika diserang mereka cukup bermain dengan marking yang sangat rapi, memarking lawan dengan sangat ketat gitu, dan itu kelihatan sekali beberapa kali Inggris mencoba masuk ke kotak 16 sulit. Tetapi sebenarnya Argentina juga tidak terlalu banyak masuk kotak 16 sampai break, hydration break di menit ke-23 tadi hanya ada satu touch and block para pemain dari Inggris dan dua dari Argentina. Artinya sangat minim sekali, bahkan sampai menit ke-23 hydration break tidak ada shooting yang dilakukan gitu. Justru foul dari masing-masing tim ada 5. Memang beberapa kali terjadi duel di lini tengah dan itu saling menjatuhkan atau tackle yang berujung dengan pelanggaran oleh wasit gitu. Tapi sejauh ini permainan masih di lini tengah. Inggris masih belum salah satu pemain Inggris yaitu Jude Bellingham masih belum mendapatkan suplai bola yang maksimal, bisa membuka ruang celah, memberikan pemain-pemain dari Inggris bisa mendapatkan ruang untuk melakukan tembakan. Sedangkan Argentina sejauh ini Messi cukup bagus pergerakannya, tapi memang ada beberapa menurut saya di sisinya Giuliano Simeone yang agak-agak kurang, dan beberapa kali dia terlibat, justru tidak terlibat bentrok ya, bukan terlibat dalam perebutan bola teknik gitu. Jadi ini menurut saya aja akan bisa terus berlanjut kalau kedua tim memang terlalu berhati-hati, tidak lebih terbuka seperti itu.
1: Iya, baik Bung Estu dan saudara pendengar, saat ini pertandingan di babak yang pertama sudah kembali dilanjutkan dan baru saja terjadi sebuah peluang tadi dari Argentina, namun masih juga belum menemui sasaran tadi tendangan ataupun upaya yang dilakukan oleh Julian Alvarez. Tendangan gawang dilakukan oleh Jordan Firpo, tendang jauh ke depan tadi ada Jude Bellingham tadi, berusaha merebut bola, terjatuh Jude Bellingham, namun bukan sebuah pelanggaran. Lemparan ke dalam justru bagi kesebelasan Argentina sudah dilakukan. Kali ini bola berada di lini pertahanan. Cristian Romero menguasai bola kali ini. Ke depan kepada Enzo Fernandez. Kembalikan ke Romero. Pendek saja kepada Paredes. Tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Penjaga gawang Argentina yang kini memperkuat klub Aston Villa di Liga Inggris. Masih memegang ataupun menahan bola dengan kakinya Emiliano Martinez. Pendek saja ke sektor sebelah kanan Romero. Kembalikan lagi kepada Emiliano Martinez. Masih Martinez mencari rekannya. Martinez tendang bola jauh tinggi melambung. Di sana ada Lionel Messi, namun mampu diblok tadi upaya serangan, namun kali ini kembali jatuh di kaki pemain Argentina. Sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari Simeone. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Inggris. Kali ini Inggris menguasai bola dari kaki Harry Kane, mencoba membangun serangan. Tendang bola jauh ke depan. Kali ini di sektor sebelah kanan ada Morgan. Dibuang saja, disapu saja tadi bola oleh Nicolas Tagliafico. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh James Morgan. Sudah dilakukan ke belakang kepada John Stone. Pendek saja kepada Elliot Anderson. Lebarkan bola ke sebelah kiri pada James Penn. Ke depan kepada Eric Kane tadi. Kembalikan kepada James Penn. Terjatuh tadi, terjadi perebutan bola. Jatuh Simeone. Tendangan bebas bagi Argentina sudah dilakukan. Kali ini Cristian Romero menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Ke sebelah kiri Lisandro Martinez. umpan ke depan kali ini kepada Leandro Paredes, masih pendek saja kepada Julian Alvarez, balikan kepada Paredes kali ini di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Paredes berikan bola pendek kepada Messi. Messi kali ini lebarkan bola ke sebelah kiri. Tagliafico tarik lagi mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Pendek saja kepada Paredes. Umpan terobosan tadi namun belum menemui sasaran. Bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya kembali menjadikan tendangan gawang bagi kesebelasan Inggris. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit 31 di babak yang pertama ini. Kedua kesebelasan belum mampu memecah kebuntuan atau skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini dari tengah lapangan pertandingan terjadi perebutan bola, mampu merebut bola Jude Bellingham. Masih Jude Bellingham berputar-putar, dia terjatuh Jude Bellingham. Sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Christian Romero tadi yang menjatuhkan Jude Bellingham yang berusaha menusuk jantung pertahanan dari Argentina. Tidak mau berpikir panjang tadi Christian Romero. Upaya-upaya keras terpaksa dilakukan untuk menghentikan pergerakan Jude Bellingham. Kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti akan dilakukan oleh ada Declan Rice dan Morgan Rogers sudah bersiap-siap. Sementara ada 5 pemain dari Inggris yang sudah mendekati kotak penalti dari Inggris. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Nampaknya Declan Rice sudah bersiap-siap. Declan Rice, pemain yang kini memperkuat Arsenal. Masih Declan Rice, berkonsentrasi dia Declan Rice, memberikan isyarat dengan tangan kirinya. Sudah dilakukan melambung datangnya bola. Sebuah sundulan dilakukan oleh John Stones tadi. Namun sayang, sundulan pemain dari Manchester City tersebut masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Argentina. Belum merubah kedudukan, masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Emiliano Martinez. Kali ini ke sebelah kiri ada Romero, ke depan kepada Nahuel Molina, pendek saja kepada Enzo Fernandez. Tendang bola jauh ke depan ada Giuliano Simeone. Yang terjadi perebutan bola di tengah Magwehi ataupun Jet Spence, terjatuh sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Giuliano Simeone tadi pada Jet Spence nampaknya. Oh, sebuah aksi tarik menarik antara Magwehi tadi nampaknya dengan Giuliano Simeone. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Guehi dari tengah lapangan pertandingan. Sudah dilakukan ke belakang saja kepada kiper Jordan Pickford. Alirkan bola ke depan kepada John Stones. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Jordan Pickford. Masih Jordan Pickford, kiper Inggris yang menggunakan jersey berwarna kuning dengan motif oranye tersebut. Kali ini Harry Kane ataupun Declan Rice memasuki kotak penalti dari Argentina. Disapu saja namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Umpan melambung dari Morgan Rogers namun belum menemui sasaran. Bola justru jatuh di kaki Simeone. Masih berputar-putar Simeone di pertahanannya sendiri. Mampu direbut oleh Jet Spence. Masih Jet Spence. Masih terjadi perebutan bola, disapu saja kembali jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Kali ini Morgan berikan ke depan kepada Jude Bellingham. Nampaknya lagi-lagi dijatuhkan Jude Bellingham. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh Nahuel Molina nampaknya. Pergerakan dari Jude Bellingham yang memang kerap membahayakan pertahanan lawan kembali terpaksa dihentikan dan pelanggaran kembali terjadi. Kali ini dari luar kotak penalti. di sisi sebelah kanan gawang dari Argentina. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Rhys James nampaknya. Bersiap-siap Rhys James. Ada 5 pemain Inggris yang sudah berada dalam kotak penalti Argentina. Konsentrasi Rhys James. Masih Rhys James bersiap-siap. Sudah dilakukan melimbung tinggi datangnya. Bola ditinju saja. Terjadi duel bola udara. Masih kali ini disapu saja dengan kepala tadi bola oleh Julian Alvarez. Namun kembali jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Oh, justru mampu direbut. Kali ini Lionel Messi dari sektor sebelah kanan. Lionel Messi masih berputar-putar. Lionel Messi ada 2 pemain yang berhasil dilewati oleh Lionel Messi. Ke depan tadi maksudnya kepada Enzo Fernandez. Namun terjatuh Lionel Messi nampaknya. Dilanggar keras tadi oleh Elliot Anderson nampaknya, sehingga memicu kemarahan dari para pemain Argentina yang terpaksa harus kehilangan momentum serangan balik cepat tadi. Nampaknya siapakah kita nantikan? Wasit Ismail El Fadh sudah memegang kartu kuning. Siapakah pemain yang akan mendapatkan kartu kuning? Meminta Elliot Anderson untuk mendekat. Ya, nampaknya Elliot Anderson langsung mendapatkan kartu kuning karena tadi memang melanggar keras pergerakan dari Lionel Messi yang berusaha tadi melakukan serangan balik cepat tadi Lionel Messi. Kartu kuning yang pertama di pertandingan pada pagi hari ini harus keluar dari saku celana dari Ismail El Fadh tadi, wasit asal Amerika Serikat yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti, jaraknya lumayan jauh. Akan dilakukan oleh Lionel Messi. Masih Lionel Messi. Alirkan bola ke tengah saja kepada Paredes. Kembalikan kepada Lionel Messi. Memasuki ataupun mendekati kotak penalti. Tendangan langsung. Lionel Messi masih membentur. Sebuah tendangan lagi-lagi. Upaya dari Enzo Fernandez tadi memanfaatkan bola muntah tadi. Namun tendangannya masih belum menemui sasaran. Karena masih melenceng ataupun melambung tinggi di atas mistar gawang sebelasan Inggris. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Jordan Pickford ke sektor sebelah kanan kepada Johnston. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Declan Rice ataupun Gordon ada di sana. Namun bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Lisandro Martinez di tengah lapangan pertandingan. Berikan bola pendek kepada Leandro Paredes. Tarik ke belakang kepada Christian Romero. Masih mencari rekannya Romero. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes. Masih Paredes. Umpan back pass jauh ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Saudara pendengar, masih memainkan permainan yang dengan tempo sedang nampaknya Argentina. Meskipun pertandingan saat ini sudah memasuki menit 39 di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, untuk melaporkan jalannya pertandingan antara Inggris menghadapi Argentina akan dilaporkan selengkapnya oleh Bung Yanto Prawironegoro.
2: Ya, saudara-saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir babak pertama ini, nampaknya kedua kesebelasan meningkatkan tempo permainannya, baik Inggris maupun Argentina, dengan serangan-serangan yang terus menusuk ke jantung pertahanan lawannya. Dan kini Argentina mencoba babak serangan melalui Nicolas Tagliafico. masih permainkan bola dia, tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Romero ataupun Nahuli Molina, masih mendekati daerah lawan, melewati garis tengah sudah merobek sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Inggris, masih menggiring bola umpan ke depan yang dituju oleh siapa di sana, ada Julian Alvarez. Alvarez mundur ke belakang, jauh lagi dia kirimkan kepada Nicolas ataupun Nahuli Molina, mencoba menggiring bola, kerjasama dengan Christian Romero, mendekati daerah pertahanan Inggris, berikan kepada kapten kesebelasan Messi, berikan umpan cepat jam, menggiring bola, melebar ke sektor kiri, kini membangun serangan berbahaya, serangan Argentina, ada Nicolas di situ, mundur ke belakang kepada Lisandro, Lisandro kembalikan kepada Julian Alvarez, di lingkaran tengah daerah lawan masih, mencoba menggiring bola, mencari kawan yang berdiri bebas, berikan kepada Alistair, ataupun juga kepada Giuliano Simeone di sana, nah, ditahan ataupun dibayang-bayangi dengan ketat, kembali lagi serangan Argentina, dari lingkaran tengah kini, ada Leandro Paredes, Paredes kirimkan ke depan, kerja dengan kapten Messi, berikan lagi pendek dia, cepat menggiring bola kepada pemain depan dari Simeone, mencoba mengkutak-katik sementara, sementara hampir seluruh Perancis turun ke bawah, berikan umpan ke dalam kotak penalti, kali ini patah di tengah jalan, kandas ke kejut Bellingham, Bellingham kini membangun serangan lingkaran tengah dia, menggiring bola, namun kali ini kartu kuning kembali keluar dari saku wasit Ismail Al-Fahd, namun kali ini nampaknya diberikan kepada pemain Argentina kami kira, karena tadi mentekling agak keras pemain Inggris yaitu Jude Bellingham, adalah pemain nomor punggung 6 Lisandro Martinez, mendapat kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Kita nantikan, tendangan bebas sudah dilakukan, pendek saja kirimkan pendek kepada pemain belakang dari Argentina, masih dari Inggris, ada di sana kami lihat pemain Justin, satu-satunya pemain yang beragama Islam dari tim nasional Inggris ini, adalah kelahiran 9 Agustus tahun 2000. Kita nantikan kini fase 10-nya, pemain-pemain Argentina cepat menggiring bola, teruskan ke depan dia, berikan kepada Enzo Fernandez, mengelaksak jantung pertahanan lawan dari sektor sebelah kanan, ada di sana kami lihat Nahuel Molina, Molina terus merangsek, dibayang-bayangi dari belakang oleh Anthony Gordon, kirimkan kepada kapten Messi, Messi menggiring bola, merangsek dari ketahuan, dekat relah, kali patah di tengah jalan, kandas pemain Inggris, lagi-lagi pelanggaran saudara, dilakukan pemain Argentina, kini Inggris mencoba bangun serangan, melalui Tillemans, cepat menggiring bola dia, pemain bersungguh, ya digait kakinya lagi oleh pemain Christian Romero, namun bukan pelanggaran, kuasa sepenuhnya Christian Romero, tarik ke belakang jauh dia, kepada Lisandro ataupun kepada Nicolas, namun kali ini berikan saja kepada penjaga gawang Emilio Martinez, Martinez teruskan bola pendek ke depan, berganti tekanan Argentina, kini mencoba bangun serangan, namun kandas lagi di kaki lawan, datang bantuan dari belakang, kami lihat Julian Alvarez yang turun ke bawah, kirimkan bola jauh ke belakang, kini mencoba bangun serangan, ada Molina di sana, menggiring bola dia dari sektor kiri jantung pertahanan kesebelasan Argentina, umpan terobosan maksudnya yang dituju adalah Simeone, berputar-putar dia, berebut dengan Markel Bihe, akhirnya bolanya keluar karena memang tadi sempat membentur Mike Bihe dengan demikian ataupun ya ternyata lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris, ya segera dilakukan oleh Jude Spence, ya kita nantikan, ambil ancang-ancang dia, tenang-tenang saja, adik dari artis Carla Simone Spin di Inggris yang cukup terkenal ini, saudara-saudara. Kita nantikan, saudarakan bola pada ke depan dia, dibayang-bayangin dari belakang ada Elliot Anderson di sana, mencoba mungkin bola, tarik ke belakang lagi kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Jordan Pickford teruskan bola pendek ke depan. Kini Inggris mencoba bangun serangan. Ada John Stone. Pemain Manchester City ini masih berputar-putar dia. Sodorkan bola pendek ke depan kepada pemain Bellingham. Namun salah umpannya mundur ke belakang dia. Ada Jude Bellingham itu mencoba menggiring bola. Angkat ke kotak penalti. Maksudnya kepada Harry Kane. Ataupun juga kepada Morgan Rogers berputar-putar. Tetapi kali ini bola disapu saja saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina. Keluar lapangan pertandingan yang pada dalam sudah dilakukan. Kembali serangan dibangun Elliot sama Anderson dari Inggris mencoba mengirimkan bola pendek, ada di situ kami lihat pemain Rhys James, umpan terobosan maksudnya, tetapi sayang laju bola begitu kencang, tidak seimbang dengan langkah kaki pemain-pemain Inggris, dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Argentina yang kali ini menggunakan kostum biru tua, saudara-saudara. Kita nantikan lemparan ke dalam segera dilakukan Nicolas Tagliafico, langsung kirimkan ke depan yang dituju adalah Anderson ataupun Manisala, umpannya kandas ke depan Inggris, utakan di sebenarnya kali ini terjatuh Bellingham, namun bukan pelanggaran. Kini berganti tekanan, Inggris mencoba bangun serangan dari sektor lingkaran tengah derajat sendiri, namun kali ini patah tengah jalan, tarik lagi ke belakang, saudara-saudara. Ya, pertandingan sudah berlangsung 45 menit waktu normal, tambahan waktu 3 menit. Kini Kane mencoba menggiring bola, berikan kepada Bellingham, mundur ke belakang dia, ada di situ Gordon Murto yang cepat menggiring bola, mereka di kotak nanti, berikan dia lagi pendek, bola tadi kepada Rezim tarik ke belakang, umpan ke sektor kiri, ada di sana Mike Guihi mencoba mendekat, darah kotak menanti laut dari sektor sebelah kanan, pertahanan kesebelasan Argentina, masih pemain-pemain Inggris kosong oleh sebelumnya, ada kapten kesebelasan Harry Kane, mencoba kirimkan umpan ke sektor kanan, ada Declan Rice melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Rezim, berhasil dia berputar-putar Jim, tarik ke belakang lagi, kali ini disapu saja bola tadi oleh pemain nomor 9 Julian Alvarez, ya, pemain Atletico Madrid ini, langsung lemparan ke dalam kiri dilakukan pemain Inggris, sudah lakukan pendek saja, cepat dilakukan pemain oleh Declan Rice, mencoba menggiring bola mundur ke belakang kepada Mike Guihi mengirimkan ke tengah dia, kepada Declan Rice lagi, masih permainkan bola, kutak ketik sebentar dia, mencoba melakukan tekanan dari atas sebelah kanan, ada di sana kami dari Rice, mencoba tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Declan Rice lagi, kepada pemain Rice game lagi, mundur ke belakang, jauh dia, mendekati dari kotak, nanti kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba melakukan tekanan, tali ini kutak kali sudah 1, 2, 3, 4, 5, ada di sana kami lihat pemain Morgan Rogers berputar-putar mundur ke belakang, kerjasama dengan pemain Rescue mencoba melakukan tekanan, masih darah lawan dia, akhirnya tarik saja bola tadi ke belakang kepada penjaga gawang Jordan Pickford, teruskan ke depan, mencoba mengurus pertahanan kita, umpan bocor berbahaya, pemain Inggris di situ ada Jude Bellingham, tetapi kali ini kami lihat Jude Bellingham sudah pada berdiri pada posisi offside, tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina dari sektor gelandang tengah pertahanannya sendiri, bola dihadapi oleh pemain nomor punggung 5 yaitu Leandro Paredes. Ya, Paredes sambil lancang-ancang, kita nantikan saja pemain yang saat ini bermain di klub Boca Junior, ya, sudah lakukan tendangan ke depan kepada pemain Nicolas Tagliafico, mundur lagi jauh ke belakang dia, ada di sana kami lihat pemain nomor 6 Lisandro Martinez mundur ke belakang Tagliafico lagi, umpan ke depan masuk juga kepada Julian Alvarez, tetapi kali ini pelanggaran dilakukan oleh Jude Bellingham, sudah lakukan ini kembali ke kanan Inggris, mencoba umpan terobosan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, ada saja pemain-pemain belakang Argentina, datang lagi serangan Inggris, namun kali ini di heading bola tadi, namun terjadi lagi pelanggaran, saudara-saudara, dan tendangan bebas untuk Inggris dari sektor kiri luar pertahanan Argentina sudah dilakukan oleh Kane, langsung berikan pendek kepada Elliot mencoba melebar ke sektor kanan, ada di sana Mark Guihi yang maju ke depan membantu barisan penyerang ataupun kepada Jet Swain mundur ke belakang dia kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan, kutak ketik sebenarnya, angkat dulu gawang, satu umpan melambung ke daerah kotak penalti, namun sayang saudara bola tadi melambung dan nampaknya bersamaan dengan itu kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Ismail Elfat nampaknya meniup peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan skor sementara adalah 0-0, baik Inggris maupun Argentina belum mampu menembus jala gawang lawannya masing-masing karena memang di babak pertama nampaknya kedua kesebelasan masih belum menunjukkan permainan dengan tempo tinggi, masih mencari kekuatan ataupun mencari strategi untuk bagaimana melemahkan ataupun memanfaatkan peluang-peluang emas yang ada di daerah kotak penalti lawan. Baiklah saudara bergar dimanapun Anda berada untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang pertama. Kembali nanti akan Anda dengarkan komentar dari Bung Estu yang saat ini sudah bersiap-siap untuk mengupas tuntas jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina melawan Inggris di babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat.
3: Ya, terima kasih Bu Yanto Prawiro Negoro dan juga Bung Erik Hamzah. Iya, nampaknya masih sama kuat, masih belum ada gol tercipta. Ada nama yang mungkin saya jarang dengar, Morgan Rogers. Gimana sih penampilan dari kedua belah tim ini, Bung Estu, di babak pertama ini, Bung?
0: Iya, permainan berkutat pada lini tengah ya, dan memang agak membosankan gitu karena, karena touch in ball sangat minim sekali, tidak ada, bahkan di akhir-akhir babak pertama tadi Inggris mencoba untuk merangsek tapi memang beberapa kali usahanya mentah gitu, tapi pertahanan Argentina juga cukup rapat di beberapa momen gitu, tapi memang kedua tim juga tidak pernah punya peluang yang cukup bagus ya, bahkan shoot on goal itu baru tercipta di menit ke 35 hampir 40 ya. Lalu dari total 45 menit untuk dua tim yang mencetak gol cukup banyak ya, 12 dan juga 17. Artinya dengan hanya dua kali shoot ada satu shoot on goal aja minim. Tapi memang peran di lini tengah sangat kentara sekali ya. Bahkan akurasi passingnya mencapai 92 bagi Inggris, 91 untuk Argentina. Jumlah mereka passingnya 205 dan 245. Artinya Bora berkutat di lini tengah gitu. Dan ball position juga gak jauh-jauh amat ya, 4-4, 5-6. Artinya lini tengah ini ya ketika bola bergulir hanya di lini tengah, di kotak apa di garis tengah gitu, ini memang seolah-olah membosankan ya.
3: Artinya Paredes, McAllister, Declan Rice sama Elliot Anderson ya, yang semuanya itu kan pemain tengah.
0: Iya.
3: Jadi mereka lebih banyak untuk mengontrol bola.
0: Iya.
3: Tapi untuk melakukan umpan ke depan itu kayaknya sepertinya masih belum apa ya, ada yang berbahaya, Bu.
0: Ya, kalau saya melihat di 10 menit terakhir ataupun 5 menit terakhir sebelum jeda tadi, termasuk ketika memasuki tambahan waktu 3 menit tadi, Inggris sebenarnya cukup bagus di tengah. Declan Rice cukup mobiling sebagai pemain yang digeser ke agak depan membantu memberikan kontribusi bola ke depan. Elliot Anderson cukup bagus, walaupun Elliot sempat kena kartu kuning, dia mampu memotong serangan. Tapi di Argentina juga tidak kalah menarik, di situ sebenarnya ada Giuliani Simeone ya, anaknya anak ketiga dia di Gio Simeone.
3: Di Gio Simeone ya.
0: Ini juga bermain cukup bagus beberapa kali, bahkan membuat suasana panas gitu, sempat bentrok dengan Jordan Pickford gitu beberapa kali. Tapi memang cara menjaga Messi juga cukup bagus, walaupun Messi beberapa kali berhasil melepaskan lepaskan diri, tapi ketika Messi berhasil melepaskan diri, tapi Messi tidak pernah mendapatkan celah ruang untuk melakukan ruang tim, memiliki ruang tembak maupun ruang passing ke temannya dengan matang gitu. Jadi memang lini tengah kedua tim sejauh ini bermain bagus,
3: solid.
0: Iya, cuma memang kelihatannya sangat membosankan karena berputar di lini tengah aja.
3: Jadi tidak ada sesuatu yang berbahaya sampai kita deg-degan gitu ya.
0: Iya, menurut saya.
3: Saya mau nanya tentang timnas Inggris yang memainkan Morgan Rogers yang tampaknya masih belum terlihat lah, begitu ya, masih.
0: Ya, justru di Morgan Rogers sebenarnya kalau saya lihat memang belum terlihat ya, tapi peran Morgan Rogers sebagai dia pemain, sebenarnya dia kan gelandang serang. Dia lebih cenderung agak-agak membantu ke tengah, lebih ke tengah ketika Jude Bellingham menguasai bola. Dan beberapa kali Jude Bellingham kan dia menguasai bola, mendapatkan bola, mencoba untuk merangsek, tetapi memang ketatnya atau marking yang sangat bagus dari Argentina membuatnya susah untuk

0: membantu terutama untuk Elliot Anderson di situ. Dan menarik lagi dari sisi Richie James di sisi kanan dari Inggris sendiri, ini juga menarik ya, si Richie James ini ya beberapa kali mendapatkan bola lambung dari sisi jauh ya, dari sisi Jet Spencer.
1: Jet Spencer, ya, Jet Spencer.
0: Elliot Anderson gitu. Jadi jauh gitu, bola jauh. Beberapa kali memang dia sukses dengan kontrolnya bola semacam kick and rush-nya Inggris gitu ya. Yeah. Umpan-umpan crossing jauh gitu. Cuma beberapa kali juga gagal melakukan kontrol dengan baik, dan itu sebenarnya coba salah satu yang dieksploitasi oleh para pemain Inggris di sisi penyerangan si Richie James, tapi memang belum maksimal. Nah, kembali lagi, memang lini tengah masih berkutat di lini tengah sih.
1: Oke, okay, baik. Sekarang soal kepemimpinan wasit untuk babak pertama ini cukup bagus, Bung Estu.
0: Oke sih, menurut saya oke. Tapi memang ya, banyak sekali pelanggaran yang terjadi ya. Banyak sekali pelanggaran yang terjadi di pertandingan.
1: False 12 untuk ya, Argentina, 7 untuk Inggris.
0: Iya, dan itu terjadi sebenarnya sejak awal pertandingan sudah terjadi seringkali foul yang dilakukan oleh pemain ini. Walaupun memang ada dua yang terjaring dalam satu tanda kutip. Satu tadi Elliot Anderson berusaha untuk menghentikan Messi, dan satu lagi kartu kuning yang diberikan kepada Lisandro Martinez yang tadi menarik baju Jude Bellingham tadi ya.
1: Yeah.
0: Dan itu menurut saya dua hal yang memang sama-sama berbahaya dan memang harus dihentikan dengan cara yang dalam tanda kutip agak keras gitu.
1: Prediksi untuk jalannya babak kedua ini gimana nih? Apakah konsisten seperti babak pertama ini atau ada racikan lain yang akan diturunkan oleh Scaloni maupun Tuchel ini, Bu?
0: Mungkin kalau ada pergantian pemain akan sedikit mengubah ya permainan, entah itu dari Argentina atau dari
1: Argentina. Kira-kira siapa yang bisa mengubah jalannya pertandingan ini, masuk siapa nih? Lautaro Martinez?
0: Menurut saya Simeone mungkin bisa diganti Rodrigo De Paul ya.
1: De Paul.
0: Dia terlalu keras sih menurut saya di pertandingan ini, jadi akan rawan untuk mendapatkan kartu aja gitu. Dan secara permainan dia beberapa kali memenangi duel, tapi beberapa kali juga dia melakukan pelanggaran. Ini sangat riskan terutama di sisi kanan penyerangan dari Argentina, walaupun sebenarnya dia jauh lebih terlihat dibandingkan Julian Alvarez di sisi kiri ya. Jadi kelihatan sekali bahwa peran Simeone ini kelihatan lebih agresif, lebih terlihat pergerakannya dibandingkan sisi kiri. Tetapi dia juga banyak melakukan kesalahan ya, artinya ini juga membahayakan bagi dia sendiri kalau ini terus-menerus terjadi, dan itu tidak boleh dilakukan oleh pemain ketika timnya sedang berusaha untuk menyerang gitu. Dan ini berbahaya menurut saya bagi tim itu sendiri.
1: Baik. Ya, dan kalau dari Inggris kira-kira siapa yang masuk nih untuk mengubah jalannya pertandingan nih, bisa lebih agresif lagi?
0: Mungkin memasukkan salah satu dari Bukayo Saka atau Noni Madueke.
1: Bukayo Saka artinya menggantikan M. Rogers.
0: Iya, yang pasti kemungkinan besar yang diganti M. Rogers, Morgan Rogers ya. Tapi kalau sisinya Anthony Gordon cukup bagus ya, dia.
1: Wah, dari kemarin-kemarin memang impresif ya, banget pertandingan.
0: Beberapa kali merangsek, walaupun beberapa kali juga dia menurut saya terlalu lama menguasai bola gitu.
1: Iya.
0: Ketika dia berhasil merangsek menguasai bola, tapi dia agak terlalu menguasai bola dan membuat momentumnya hilang itu. Tapi di sisinya Morgan Rogers mungkin bisa di pemain cepat, tapi tidak langsung diganti di awal babak kedua ya, mungkin setelah
1: pertengahan lah ya.
0: Iya, setelah Ederson break atau sebelum itu gitu, tapi tidak langsung ya. Tapi karena memang Inggris butuh pemain yang cepat untuk bisa bisa membongkar atau menarik perhatian para pemain Argentina, karena selama ini Bellingham cukup bagus sebenarnya.
1: Yeah.
0: Cuma dia seolah-olah bekerja sendiri ketika merangsek gitu. Jadi ketika ada sodoran-sodoran bola terupas itu masih kurang ke pemain, terutama ke pemain depan. Walaupun Harry Kane juga sejauh ini saya akui dia pemain nomor 9 yang sampai turun ke belakang ya beberapa kali, bahkan beberapa momen itu justru ke Anthony Gordon disisakan di depan, Roy Keane sampai ke belakang gitu. Nah, ini sebenarnya juga butuh pemain-pemain butuh cepat ketika mereka build up untuk counter attack.
1: Gitu. Kalau pemain cepat artinya bisa jadi Marcus Rashford kah masuk?
0: Marcus Rashford juga bisa, dia bisa. Kalaupun menurunkan Marcus Rashford berarti mereka akan ada pola seolah-olah menjadi 4-4-2 ya di situ. Jadi 4-4-2 dan Yang pasti salah satu striker mereka Harry Kane pasti agak-agak mundur ke belakang gitu, menempatkan Rashford di situ dengan
1: kecepatannya,
0: kemampuannya
1: ya,
0: dengan kecepatannya sebagai penyerang. Dan Rashford bisa juga bermain sebagai PP nomor 9 sebenarnya, dibandingkan mungkin ketika menurunkan Bukayo Saka atau Noni Madueke. Tapi Noni Madueke atau Bukayo Saka, utamanya Bukayo Saka, ini bisa menyisir sisi
1: kanan atau kiri. Yang terbiasa dilihat, diperlihatkan oleh tim Inggris biasanya umpan tarik ya, kanan kirinya ini.
0: Iya, itu. Jadi tapi selalu ada solusi di antara dua pemain ini sih ketika tim ini lagi macet seperti ini.
1: Baik, kita di Inggris sama Argentina sedang istirahat. Bung Estu juga bisa istirahat dulu ya.
0: Oke.
1: Kita warta pita dulu. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Anggota Komisi 4 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
1: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan.
2: Anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
1: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam dan telur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
3: Di antaranya monitoring pengendalian check-in, melaksanakan askir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas check-in minimal 60.000 DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
2: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor, termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

0: Pendengar, babak kedua jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Argentina akan segera dimulai. Untuk itu kita langsung saja menuju ke tim liputan laporan pandangan mata Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI, ada Bung Erik Hamzah. Bung Erik, silakan.
1: Iya, Fajar. Baik, saudara pendengar, pertandingan babak yang kedua sudah dimulai, di mana kick off baru saja dilakukan oleh Declan Rice. Oh, nampaknya wasit Ismail Elfad meminta kick off diulang karena menunggu aba-aba ataupun peluit panjang dari wasit untuk dimulainya kick off babak yang kedua. Sudah dilakukan, langsung back pass jauh ke belakang kepada kiper Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Harry Kane. Terjadi duel bola udara, disapu saja tadi bola dengan kepala oleh barisan pertahanan dari Argentina. Cristian Romero berhasil menguasai bola kali ini ke depan kepada Julian Alvarez. Masih berputar-putar dia, Julian Alvarez, ke belakang kepada Alexis McAllister. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes. Kembalikan kepada Alistair. Alirkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan, Nahuel Molina. Pendek saja kepada Giuliano Simeone. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Cristian Romero ataupun Paredes di sana. Pendek kepada McAllister. Melebar kali ini ke sektor sebelah kiri, ada Tagliafico. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes. Umpan ke tengah kepada Cristian Romero. Di garis tengah lapangan pertandingan, Cristian Romero alirkan ke sektor sebelah kanan, di sana ada Nahuel Molina. Masih Nahuel Molina, tarik lagi mundur ke belakang kepada Romero. Berikan kepada Enzo Fernandez, bermain 1-2. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Masih Martinez, bola dikuasai penuh oleh kiper Argentina Emiliano Martinez. Masih menahan bola sejenak Emiliano Martinez. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada saat ini terjadi perebutan sebuah tendangan, masih mampu diblok tadi Tagliafico. Tadi nampaknya berusaha, kali ini Alvarez, masih Alvarez, sebuah tendangan. Alvarez tadi, tendangannya tadi masih melenceng tipis di sisi sebelah kiri gawang dari Inggris tadi. Pemain depan ataupun pemain striker yang kini memperkuat Atletico Madrid tersebut tadi mampu melepaskan sebuah tembakan keras dari dalam kotak penalti. Namun sayang, tendangannya tadi masih melenceng tipis karena sempat tadi ditepis tadi oleh Jordan Pickford, dan kali ini menjadikan tendangan sudut bagi Argentina di babak yang kedua ini. Kali ini tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Inggris sudah dilakukan. Ke belakang saja kepada Romero, kembalikan kepada Messi. Messi umpan ke mulut gawang, disundul saja tadi. Kembali terjadi duel-duel bola udara, kali ini Gordon masih berusaha merebut bola, disapu saja tadi oleh Lisandro Martinez, dan bola jatuh di kaki Lionel Messi. Masih Lionel Messi memasuki kotak penalti dari Inggris. Terjatuh nampaknya Lionel Messi, namun bukan sebuah pelanggaran karena bola tadi pelan saja dan mudah tadi ditangkap oleh kiper Jordan Pickford. Masih selamat gawang Inggris di babak yang kedua ini, di mana Argentina langsung mengambil inisiatif serangan-serangan cepat untuk menggedor jantung pertahanan dari Inggris untuk di babak yang kedua ini. Dan saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 48 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini Inggris dari tengah lapangan pertandingan, Declan Rice tadi tarik mundur ke belakang kepada Johnston. Dari sektor sebelah kanan tadi Johnston tarik mundur ke belakang kepada Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan tadi ada Jude Spence, namun berhasil dicuri. Kembali kali ini Gordon menguasai bola, namun disapu saja. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Inggris, kali ini dari sektor sebelah kiri. James Pence kirimkan umpan ke mulut gawang, namun tadi disapu saja tadi bola oleh Lisandro Martinez. Sebuah umpan tarik tadi yang cukup berbahaya sebenarnya, namun sayang belum ada main dari Inggris yang menyambut umpan dari James Pence tadi. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Spence. Sudah dilakukan kepada Gordon, kali ini ada Bellingham di sana, namun bola mampu dicuri oleh para pemain Argentina. Oh, jatuh lagi di kaki para pemain Inggris, mendekati kotak penalti Inggris. Tadi Gordon tarik ke belakang kepada John Stones, kali ini di sektor sebelah kiri. Mark Guehi masih menguasai bola, umpan ke tengah kepada Roy Keane, kapten kesebelasan Inggris yang mundur ke belakang membantu pertahanan. Sudah maju lagi ke depan Harry Kane, kali ini bola berada di sektor sebelah kanan. Sebuah umpan tarik tadi mampu lagi-lagi disapu oleh kesigapan back dari Argentina, yakni Lisandro Martinez, yang memang tampil cukup Spartan pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini masih berusaha tadi Christian Romero hampir saja membuat blunder, namun masih mampu mengamankan bola. Kali ini dari tengah Argentina mencoba membangun serangan. Alister kirim pendek umpan kepada Lionel Messi, umpan terobosan tadi maksudnya ke depan kepada Simeone, namun bola lebih dekat kepada kaki James Pence yang langsung mengirimkan umpan ke tengah kepada Jude Bellingham. Sebuah pelanggaran tadi Jude Bellingham, nampaknya ditarik tadi badannya oleh pemain dari Inggris. Masih kita nantikan, ataupun Jude Bellingham ditarik tadi oleh pemain bertahan dari Argentina, ada Christian Romero tadi nampaknya, yang lagi-lagi harus bermain keras untuk menghentikan pergerakan dari Jude Bellingham yang memang beberapa kali membahayakan barisan pertahanan dari Argentina. Tendangan bebas sudah dilakukan, Jude Bellingham ke belakang, kali ini Johnstone menguasai bola. Pelan masih Johnson, hentikan bola sejenak, alirkan bola ke tengah kepada Elliot Anderson, alirkan kali ini ke sebelah kiri ada Gordon, masih Gordon mendekati kotak penalti dari Argentina, kirimkan umpan ke tengah kepada Anderson, kali ini masih Anderson, tarik lagi mundur ke belakang jauh kepada kiper Jordan Pickford, dorong bola ke depan kepada Johnstone, masih Johnstone kepada Morgan Rogers, tarik mundur lagi John Stones ke tengah, berikan bola kepada Mark Guehi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Jordan Pickford, pendek saja berikan kepada Mark Guehi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, ke depan kepada James Pence. Oh, nampaknya dilanggar tadi James Pence, wasit Ismail Al-Fat asal Amerika Serikat meniupkan peluitnya tadi, nampaknya sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya lengan ataupun tangan dari Giuliano Simeone tadi mengenai wajah dari James Pence, namun bukan sebuah pelanggaran. Pertandingan kembali dilanjutkan, kali ini dari sektor sebelah kanan Argentina menguasai bola. Nahuel Molina tarik bola mundur ke belakang kepada Leandro Paredes, back pass lagi kepada Lisandro Martinez, ke depan kepada Julian Alvarez, masih Julian Alvarez berkotak-katik, dia melebar ke sisi sebelah kiri ada Tagliafico, tarik lagi mundur ke belakang kepada McAllister, alirkan ke tengah kepada Nahuel Molina, ke sebelah kanan kepada Simeone, berikan bola pendek ke tengah kepada Messi, Messi kepada kali ini Simeone, Simeone berikan umpan terobosan, sebuah umpan tarik tadi dilakukan oleh Nahuel Molina, namun masih belum menemui sasaran. Kembali tekanan dari Argentina, kali ini dari kaki Lisandro Martinez, tarik lagi mundur ke belakang kepada Leandro Paredes, kali ini lebarkan bola ke kanan kepada Simeone, berikan bola ke tengah kepada Paredes, sebuah upaya dari luar kotak penalti tadi tendangan Leandro Paredes, namun lagi-lagi belum menemui sasaran karena tendangannya tadi masih melenceng jauh dari sektor ataupun dari sisi sebelah kanan gawang dari kesebelasan Inggris. Kali ini tendangan gawang kembali bagi Inggris, sudah dilakukan kepada Mark Guehi. Mark Guehi kembalikan kepada Jordan Pickford. Alirkan bola ke sektor sebelah kanan, di sana ada John Stones. Pendek saja kepada Morgan. Tengah kepada Harry Kane, umpan melambung jauh ke depan, di sana ada Jude Bellingham tadi. Namun kembali kali ini dari sebelah kanan ada Morgan Rogers. Sebuah umpan dan sebuah gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina, Emiliano Martinez, pada menit ke 55 di babak yang kedua ini, dan merubah skor menjadi 1-0 untuk Inggris pada pertandingan semifinal pagi hari ini. Sebuah tadi upaya menyapu bola yang gagal dilakukan oleh Tagliafico. Bola justru jatuh di kaki dari Morgan Rogers yang langsung meringkan umpan ke mulut gawang yang mampu diselesaikan tadi dengan cukup cantik tadi oleh Anthony Gordon tadi, menjadi gol bagi Inggris di babak yang kedua ini. Bung Estu, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya ada kelengahan ataupun ada blunder tadi yang dilakukan oleh pemain belakang dari Argentina.
2: Iya, sebenarnya Bung Erik. Jadi 2 menit awal Inggris itu Argentina langsung mendapatkan 2 shoot, 1 on goal. Artinya mereka langsung menyerang. Mereka langsung mengurung pertahanan, dan sepertinya instruksi dari Thomas Tuchel adalah mereka ingin menarik para pemain Argentina untuk menekan mereka lebih dulu, lalu mereka melakukan build up dan serangan balik. Dan ini terbukti tadi, sebenarnya ada kesalahan tadi yang sebenarnya sebelum gol fault dari Lisandro Martinez yang menghasilkan kartu kuning, sama dengan yang dilakukan Cristiano Romero, sama yang dilakukan oleh Lisandro Martinez babak pertama tadi. Jadi ketika para pemain Inggris ditekan gitu, justru pemain Argentina ini kelihatan kelengahannya. Karena sebenarnya dua tim ini kan kelemahannya di lini belakang mereka kan, dua back center back mereka kan beberapa kali dikritik karena banyak tercipta gol di antara 4 semifinalis, mereka paling banyak kebobolan. Jadi sebenarnya ini strategi ini sebenarnya diterapkan oleh Inggris untuk mencoba menarik, dan ternyata sukses.
1: Ya, kembali saudara pendengar, tadi upaya serangan tadi dilakukan oleh Inggris. Kali ini bola berada di kaki pemain. Kali ini Sergio Vinicius memasuki kotak penalti dari Inggris. Disapu saja bola oleh Jens Spence tadi. Sebuah upaya untuk memutus serangan yang coba dibangun oleh Argentina tadi, dilakukan oleh Jens Spence dengan sliding tadi yang cukup bersih tadi, mampu membuang ataupun memutus upaya serangan yang dilakukan tadi oleh Giuliano Simeone tadi, dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Inggris kali ini dari sisi sebelah kiri gawang Inggris. Sudah dilakukan oleh Lionel Messi ke belakang kepada Paredes, sebuah umpan lambung ke mulut gawang, disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan, dan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Argentina tadi, Paredes kepada Nahuel Molina, kembalikan Paredes ke tengah, kali ini Enzo Fernandez ke depan, kali ini Makalister melebar ke sektor sebelah kanan, ada Lionel Messi, masih Lionel Messi ke belakang, tarik lagi bola kepada Paredes, Paredes kepada Lisandro Martinez, kali ini kembalikan kepada Paredes, masih Paredes, tarik mundur ke belakang, di sana ada Nahuel Molina depan tadi kepada Lionel Messi. Makalister kali ini lebarkan bola ke sebelah kanan kepada Giuliano Simeone, sebuah umpan melambung dari Enzo Fernandez sebelum menemui sasaran tadi, umpan dari gelandang Chelsea tersebut belum menemui sasaran, dan kali ini Inggris ataupun Argentina langsung bereaksi atas gol tadi yang diciptakan oleh Anthony Gordon tadi pada menit ke 55 tadi. Dan saudara pendengar, untuk melaporkan Jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan dilaporkan selengkapnya oleh Bung Yanto Prawiro Negoro.
3: Saudara-saudara Bregar, 1-0 Inggris memimpin pada pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion Atlanta, dan kini satu serangan dibangun pemain-pemain Argentina dengan cepat merangsek ke jantung daerah kotak penalti lawan. Terjadi perebutan di sana, namun akhirnya bola kandas di kubuan Inggris. Kuasa sepenuhnya Kapten Harry Kane dan buang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan.

depan kepada Nahuel Molina di sektor lingkaran tengah daerah lawan Mas Kutakatik dia. Umpan pendek saja, kerjasama lagi dengan rekannya Christian Romero. Romero melebar kepada Simeone. Simeone tarik ke belakang jauh lagi kepada Romero. Masih berputar-putar Romero, mundur ke belakang ataupun umpan ke tengah lagi. Yang dituju adalah Leandro Paredes. Paredes kembalikan kepada Malin, langsung ke belakang. Satu tembakan spekulasi dilepaskan saudara-saudara oleh pemain Nahuel Molina dan bola melambung di atas Mister Gawang Jordan Pickford dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Inggris yang sudah unggul 1-0. Kita nantikan tendangan gawang segera dilakukan pemain belakang yaitu McGuihi. McGuihi langsung kirimkan ke depan, terjadi perebutan dia di lingkaran tengah, masih permainkan bola tenang-tenang saja, codorkan bola pendek ke depan yang dituju adalah siapa gerang di sana, namun kandas di kaki pemain nomor punggung 26 dari Argentina, mencoba melakukan tekanan dengan cepat ada Molina. Molina umpan ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah, masih kuasai semuanya pemain Argentina. Kembalikan bola pendek saja dia, kerjasama lagi dengan Aaron Fernandez. Fernandez teruskan kepada Molina, kepada Kapten Messi. Messi umpan terobosan kepada Giuliano Simeone, mundur ke belakang, mencoba mendekati daerah kotak penalti lawan. Masih Messi dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Inggris. Masih Messi kuasanya, kembalikan Messi, berbahaya, mendekati daerah kotak penalti, mundur ke belakang, di sektor sebelah kanan, tarik ke belakang lagi, mencari ruang tembak. Oh, masih kutakkan di sebelahnya, datang Alvarez, langsung ke depan. Tali ini dikurung begitu rapat, namun Inggris pun nampaknya turun seluruhnya untuk mempertahankan gawangnya dan kini umpan dilakukan masih ke daerah kotak penalti, tetapi kandas lagi, datang lagi serangan Nahuel Molina. Molina mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya Christian Romero. Romero kembalikan lagi bola pendek saja kepada Molina, kepada Kapten Messi. Messi kerjasama lagi dengan siapa gerangan, ada Alvarez di sana ataupun juga McAllister, masih mempertahankan bola sementara pemain-pemain Inggris terus menanti serangan yang dibangun Inggris, Argentina mencoba mundur ke belakang, ada Harry Kane, akuasa sepenuhnya dari Lisandro Martinez. Martinez umpan ke sektor kanan, disabu saja bola tadi keluar kotak penalti saudara oleh pemain belakang Jen Stone ataupun juga McWehi. Dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Inggris. Kembali Argentina mencoba menggempur pertahanan Inggris, mencoba melakukan tekanan dari lini tengah, teruskan kepada Kapten Messi, pemain yang terus melakukan mendribble bola, namun salah umpannya, datang lagi serangan, umpan ke sektor kanan, tetapi kali ini ada pemain Jetsman langsung sabu saja keluar kotak penalti, berganti tekanan Inggris, kuasa semuanya, Harry Kane umpan ke depan, cepat menggiring bola, yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 di sana, ada Gordon ataupun juga rekannya Morgan Rogers, namun kali ini patah di tengah jalan. Kembali Argentina mencoba membangun serangan saudara-saudara dari sektor sebelah kiri, pertahanan kesebelasan Inggris berputar-putar dia, namun kali ini bola lepas dan keluar lapangan pertandingan, berganti lemparan untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan, kita nantikan, namun kali ini nampaknya wasit yang memimpin pertandingan Ismail Elfat ya masih belum memberikan izin lemparan ke dalam tadi, dan mau tidak mau lemparan ke dalam yang dilakukan harus diulang karena sedikit ada kesalahpahaman. Bersama dengan itu ada pergantian pemain dari Argentina, Gonzalez nomor punggung 15 memasuki lapangan pertandingan menggantikan Leandro Paredes. Ya, Gonzalez memasuki lapangan pertandingan, pemain menggantikan Leandro Paredes. Kita nantikan, lemparan ke dalam sudah dilakukan, kini Argentina mencoba membangun serangan. Kutak ketik sementara dia masih jaraknya sendiri, bola dikuasai Nahuel Molina ataupun Andrea Fernandez. Kutak-kutak Andrea, kerjasama lagi dengarkannya, ada Simeone di sana. Simeone tarik ke belakang, kembalikan lagi bola pendek kepada pemain Fernandez. Fernandez mencoba mundur ke belakang, kerjasama dengan Lisandro Martinez, mendekat dari kotak penalti dari sektor gelandangkan pertahanan lawan, kini kirimkan ke tengah lagi, mengepung dari sektor lingkar tengah, ada Messi. Messi angkat ke mulut gawang, berbahaya, kop ke mulut gawang. Oh, kali ini tidak berhasil, bolanya langsung saja disabu saja oleh pemain-pemain belakang Inggris dan membentur pemain depan Argentina. Kami lihat pemain nomor punggung 20 tadi yang membentur bola dan tentu saja menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Inggris dan belum berubah kedudukan.

0: tetap 1-0 saudara-saudara untuk keunggulan Inggris atas Argentina. Apakah tim Tri Lion ini akan mengulang sukses tahun 2002 ketika bermain di Qatar yang berhasil mengalahkan Argentina 1-0, atau kesebaliknya Argentina akan membuat sejarah baru lagi untuk bisa memenangkan pertandingan di arena Piala Dunia karena rekor pertandingan 5 kali pertemuan saudara-saudara, sementara Inggris masih unggul dengan skor 3-2. Kita nantikan kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Inggris. Ada di sana Jasper sediakan bola pendek ke depan kepada Kapten Harry Kane. Harry Kane umpan kepada Bellingham ataupun rekannya, berbahaya. Ada di sana Kamlet mencoba menggiring bola, merangsek dan berlepas tembakan golang, lepas. Oh, satu tembakan menjusur tanah saudara-saudara. Dilepaskan pemain depan Inggris tadi, mampu berhasil dikuasai sebagai penjaga. Namun kini serangan datang lagi dari sektor lingkaran tengah, lepas Harry Kane. Ah, dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina, dan dengan cepat penjaga gawang Emiliano Martinez, jaga gawang yang cukup cekatan ini, berhasil mengambil bola langsung berikan umpan ke depan, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Inggris atas pemain nomor punggung 3 dari Argentina, Nicolas Tagliafico. Tendangan bebas sudah dilakukan, langsung kirimkan kepada kapten kesebelasan Lionel Messi. Lionel Messi mencoba memiring bola, dibayang-bayangi dari belakang pemain-pemain Inggris, pasti berkasih dan mendribble bola, kutak kering sementara angkat bola, berbahaya umpan lepas sepuluh gawang. Salah lempannya saudara, terlalu lama menggoreng bola. Kami lihat pemain depan Argentina tadi akhirnya keburu direbut oleh pemain-pemain belakang Inggris. Namun saudara-saudara, sebelum itu sempat terjadi benturan dan bola tadi menyentuh pemain belakang Inggris dan tentu saja jatuh di sebelah kanan tiang gawang Jordan Vipon, menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk Argentina. Segera dilakukan Kapten Lionel Messi saudara-saudara. Kita nantikan pemain Lionel Messi, pemain nomor punggung 10 yang tentu saja sangat terkenal dan merupakan pemain yang saat ini bermain di Inter Milan. Sudah dilakukan tendangan penjuru, berhasil direbut oleh pemain-pemain Argentina. Kini mencoba mengserangan dia dari sektor lingkaran tengah, menggiring bola teruskan ke depan, yang dituju adalah Simeone. Terjadi perebutan, angkat bulu gawang. Oh, dihadang saja bola tadi oleh pemain belakang Inggris nomor punggung 8 kami kira, ya, Elliot Anderson, mencoba menghadang bola. Satu tendangan yang dilepaskan oleh Nicolas Tagliafico dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Argentina. Kembali dilakukan Lionel Messi saudara bergerak. Ya, pemain yang saat ini sudah berusia 39 tahun, mungkin ini menjadi Piala Dunia yang terakhir bagi Messi saudara-saudara. Ya, kita nantikan kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Argentina, mencoba menggiring bola. Ada di sana Nahuel Molina. Molina kembalikan kepada Messi di sektor gelandang kiper, angkat bola gawang. Masih berhasil diselamatkan penjaga gawang Jordan Pickford saudara, satu heading atau sundulan kepala yang tepat sekali, umpan yang matang tadi dilakukan Messi ke daerah kotak penalti dan disundul oleh pemain depan Argentina. Tetapi rupanya penjaga gawang Jordan Pickford tepat pada bidang sasaran, tepat pada posisinya, meskipun heading ataupun sundulan kepala Gonzalez tadi benar-benar akurat saudara, dan memang mengarah ke gawang dan hampir-hampir saja melahirkan gol bagi Argentina. Dan bersama dengan itu saudara-saudara, wasit yang memimpin pertandingan, wasit Ismail Al-Fadr Amerika Serikat, membunyikan peluit panjang bertanda terjadinya Hydrants Break pada menit ke-68 babak yang kedua. Bung Estu, memasuki babak kedua, komentar Anda bagaimana jalannya pertandingan dan lahirnya gol bagi Inggris di babak yang kedua ini?
1: Iya, tempo meningkat dan kelihatan sekali bahwa Argentina dari awal langsung menyerang, tapi sepertinya Inggris membiarkan dalam tanda kutip mereka tertekan dan mereka mencoba melakukan serangan-serangan balik, dan ternyata beberapa kali yang mereka lakukan cukup efektif. Tadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh Christian Romero maupun tadi gol yang hasil umpan dan Morgan Rogers kepada Anthony Gordon yang datang dari belakang, berhasil membuat pemain bertahan dari Argentina, Nahuel Molina, tidak bisa mengantisipasi tapi karena bola dia dari belakang. Tapi memang Nahuel Molina agak melakukan kesalahan ya di antisipasi dia. Jadi tapi yang menarik adalah Inggris memang mencoba menarik lawan untuk terus menyerang ketika dan pertahanan mereka pasti akan sedikit terlambat ketika mengantisipasi serangan balik. Dan walaupun serangan balik belum terlalu banyak, tetapi cukup efektif. Bahkan kalau dilihat dari catatan shoot yang ada dari di sampai the sand break di menit ke 69 tadi atau 68 tadi, ada 3 shoot dari Argentina, dari Inggris, dan 2 on goal. Artinya ini cukup efektif dibandingkan Argentina yang berhasil berapa kali masuk sampai kotak 16. Bahkan mereka memiliki touch pemainnya ada 14 kali sampai kotak 16 melakukan sentuhan. Inggris hanya sekali, tetapi dari 5 shootnya hanya 2 yang on goal. Lalu ini catatan yang menurut saya harus jadi pertahap perhatian bagi Inggris, Argentina. Tapi Inggris juga tidak boleh lengah karena mereka juga terus diserang. Baru saja tadi sebelum di Thyssen break, salah satu sundulan dari pemain Argentina walaupun berhasil diamankan oleh Emilio Martinez, tapi ini ancaman-ancaman seperti ini pasti akan terus bergulir. Dan dari setengah babak di babak kedua ini, menurut saya Argentina masih punya peluang untuk bisa mencetak gol, dan terbukti mereka mampu melakukan shoot on target 2 kali, 14 kali di memasuki kotak 16. Artinya mereka cukup efektif, dan sepertinya ini pilihan terbaik Inggris memasukkan Enzri Konsa untuk menggantikan Anthony Gordon. Dan ini menurut saya salah satu cara yang terbaik agar lini pertahanan dari Inggris makin kuat, sedangkan Argentina sepertinya langsung akan memainkan 3 pemain baru. Ada Rodrigo de Paul di sana, ada Nicolas Otamendi dan juga Montiel. Artinya mereka juga mencoba untuk melakukan perubahan-perubahan terutama di lini tengah agar lebih efektif penyerangan mereka. Tetapi dengan masuknya Enzri Konsa, Inggris memang wajib atau harus melakukan pergantian untuk lini belakang mereka dengan menarik Anthony Gordon yang tadi mencetak gol. Ini menurut saya pergantian yang salah satu strategi agar Inggris bisa bertahan lebih kuat, karena memang saya yakini sampai pertandingan babak pertama selesai nanti, babak kedua selesai nanti, Argentina akan terus menekan para pemain dari Inggris. Dan ini sepertinya maksudnya Enzri Konsa memperkuat sisi kiri yang sering kali dieksploitasi oleh pemain Argentina.
0: Baik, saudara bergar, dimanapun Anda berada, kembali kami alihkan pandangan perhatian Anda ke Stadion Atlanta yang saat ini sedang berlangsung pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Argentina, dan kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Inggris. Dan baru saja terjadi beberapa pergantian pemain baik dari kubu Inggris maupun dari Argentina. Kita lihat saat ini lemparan ke dalam dilakukan Argentina melalui Montiel. Tenang-tenang saja dia langsung kirimkan ke depan. Kali ini kurang sempurna, bolanya dikuasai sepenuhnya oleh pemain Inggris. Ada di sana kami lihat Jaspen akan melakukan lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri daratnya sendiri, langsung kirimkan bola pendek ke depan. Terjadi perebutan di sana, kutak-kutik sebentar, dia coba diburu lagi di belakang oleh pemain-pemain Argentina. Namun ada di sana kami lihat Julian Paras ke Argentina, mencoba mengirim bola cepat yang melintas garis tengah, sudah mau sekitar lawan, berikan umpan ke depan, berbahaya serangan dari Inggris. Yang dituju adalah pemain Andrew Fernandes melebar ke sektor kanan, kerja sama Messi, berikan umpan ke depan dia kepada Monti, angkat bulu kawan, berbahaya, oh disapu saja bola tadi keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Argentina segera dilakukan oleh Montiel, dan kali ini ternyata lemparan ke dalamnya harus diulang oleh wasit yang memimpin pertandingan, yaitu wasit Ismail Al-Fat. Kita nantikan Inggris mencoba memasuki Argentina, mencoba mengeserangan, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan rekannya di sana. Kami lihat ada Christian Romero berikan kepada Nicolas Tagliafico, letakkan sebentar dia melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain nomor 4 ada Montiel tarik ke belakang lagi, letakkan sebentar dia mencoba menggiring bola cepat, merangsek jantung pertahanan Inggris, mencoba menggempur, meningkatkan permainan, kembalikan ke pada Gonzalez, tarik ke belakang lagi, masih kuasai pemain-pemain Argentina. Tim Tango Argentina ini mencoba melakukan tekanan, memasuki dalam menit-menit akhir babak yang kedua ini untuk terus melahirkan gol. Saudara-saudara Polita menyamakan kedudukan, kita nantikan masih permainkan bola, sementara pemain-pemain Inggris hampir seluruhnya turun ke bawah, saudara-saudara bertahan. Apakah ini strategi yang juga dilakukan oleh Thomas Tuchel sebagai seorang pemain mantan back? Oh, hampir-hampir saudara-saudara. Berbahaya senduran kepala pemain Inggris, pemain Argentina tadi. Untung saja masih bisa diselamatkan oleh pemain belakang dan penjaga gawang Inggris. Kini kembali tekanan dilakukan pemain Argentina. Berikan bola pendek cepat ya, angkat bulu gawang. Berbahaya, datang lagi serangan dari belakang. Ada Monti, umpan ke bulu gawang. Kali ini patah di tengah jalan lagi. Di heading saja bola keluar kotak penalti oleh Harry Kane. Namun kalinya Harry Kane bolanya mental di ujung sepatu pemain-pemain Argentina. Berganti melakukan tekanan. Ada di sana kami lihat pemain Julian Alvarez. Berputar-putar Alvarez, mundur ke belakang dia. Kerja sama lagi dengan rekannya, karekan kepada Montil. Montil mencari game kelak, angkat bulu gawang. Top 2 terjadi. Oh, sundulan kepala pemain Argentina dengan mudah dibaca oleh penjaga gawang dari Inggris, Jordan Pickford, penjaga gawang yang sudah cukup berpengalaman, berusia 32 tahun, yang saat ini merumput di klub Everton. Ya, kita nantikan kembali serangan yang dibangun pemain-pemain Argentina gagal, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Inggris atas Argentina. Saudara-saudara bergar dimanapun Anda berada, kembali kini pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan. Cepat dia melintasi garis tengah, sudah berikan bola pendek kepada Montil. Montil tarik belakang kepada Kapten Messi. Messi teruskan ke tengah. Ada di sana kami lihat pemain belakang mencoba menggiring bola, dan kotak tebusnya masih permainkan bola. Kembalikan lagi bola pendek saja kepada Endro Fernandes. Fernandes kepada Messi lagi, dari usukan tusuk kiri jantung pertahanan Inggris dibayang-bayangi oleh pemain belakang nomor 17 yaitu Morgan Rogers. Kotak adik sementara dia tarik ke belakang. Terus Argentina menggempur dari liki kiri kanan, sementara ada Harry Kane di situ. Tadi ketika kepada Messi, Messi umpan ke bulu gawang, berbahaya, kop. Hampir-hampir lagi saudara-saudara. Berkali-kali kami lihat pemain-pemain Argentina mencoba menekan gawang kesebelasan Inggris, namun sampai saat ini saudara-saudara belum berhasil menjebolkan jala gawang kesebelasan Inggris. Meskipun peluang emas telah begitu banyak lahir, namun sekali lagi sampai saat ini Inggris masih bertahan atau belum kebobolan dan masih unggul 1-0. Apakah ini menandakan Dewi Fortuna memang masih berada di kubu Inggris saudara-saudara? Karena serangan demi serangan yang dibangun begitu gencar, namun sampai saat ini belum mampu melahirkan gol bagi Argentina. Kita nantikan kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Argentina dari sektor sebelah kanan. Pertahanan Inggris berikan umpan ke depan, disapu saja bola tadi ke belakang oleh pemain belakang Konsa atau pemain belakang Inggris ini, dan tentu saja kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Kuasa sepenuhnya ini dari sektor lingkaran tengah, mencoba membuka pertahanan Inggris. Ada Lionel Messi di situ, mencoba menggiring bola, namun kandas Messi gagal saudara-saudara. Kalah dalam perebutan bola dengan pemain nomor 17 yaitu Morgan Rogers. Kini membangun serangan Inggris, mendekati kotak penalti, berikan bola pendek. Oh, disapu saja bola tadi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Argentina. Namun datang lagi serangan dari belakang. Ada di sana kami lihat Elliot Anderson. Anderson umpan ke depan, namun salah umpannya, kandas di kaki De Paul. Paul mencoba menggiring bola dari Argentina, melebar ke sektor kiri. Ada di sana kami lihat pemain Nicolas Tagliafico mendekati daerah lawan, dibayang-bayangi dari belakang saudara-saudara oleh Rhys James. Masih bermainkan bola, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Endro Fernandes. Pedalis kepada Messi dari sektor rus kiri jantung pertahanan, berikan kepada Motif. Muntah ketik sebelah dia, angkat Messi ke belakang ataupun ke dekat lingkar tengah. Kini kembali Messi bermainkan bola, melebar dia ke sektor sebelah kiri. Ada di sana kami lihat Nicolas tarik ke belakang lagi bola pendek kepada Fernandes, mencoba menggurung pertahanan Inggris. Namun kami lihat hampir seluruh pemain Inggris turun ke bawah saudara-saudara untuk membantu barisan pertahanan. Kini kapten berhadapan dengan kapten. Messi dibayang-bayangi oleh Harry Kane, mundur jauh ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri pertahanan Inggris. Namun akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh Enzo Fernandes. Enzo berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Martinez teruskan ke depan kepada Nicolas Tagliafico. Teruskan bola pendek di lingkaran tengah, dia masih mencoba menggiring bola, dibayang-bayang oleh Harry Kane. Kuasa sepenuhnya saudara-saudara kini Inggris Argentina. Mark Allister mencoba mendekati daerah kotak penalti. 1 2 3 4 5 6 pemain-pemain Argentina berada di dekat daerah kotak penalti, melebar ke sektor kepada Montil. Montil mundur ke belakang, Defoe dibayang-bayangi dari belakang, mundur ke belakang lagi, angkat ke bulu gawang. Oh, pendek saja ke Messi, mencoba berputar putar-putar Messi atau bundarkan di sana, masih permainkan bola, mundur ke belakang lagi, gerak tembus sinak dia, mengurung pertahanan lepas tembakan kulit gawang. Oh, masih berhasil. Kok berhasil dibuang bola tadi. Datang serangan. Oh, ada Harry Kane di situ. Namun kali ini pelanggaran saudara-saudara dilakukan pemain depan Argentina terhadap Harry Kane. Ya. Tadi lagi nampaknya pergantian pemain dari kubu Argentina. Nicolas digantikan oleh pemain nomor punggung 22 yaitu Martinez. Ya, dan nampaknya kini pemain-pemain Argentina harus berjuang keras memasuki menit-menit 15 menit terakhir waktu normal atau tinggal 10 menit lagi waktu normal ini. Ya, apakah angka 1-0 untuk Inggris akan bertahan hingga berakhir pertandingan babak yang kedua ini, ataukah sebaliknya saudara-saudara pergar Argentina akan berusaha menyamakan kedudukan sehingga memaksa Inggris untuk bermain dalam pertambahan waktu? Ya, kita nantikan. Yang jelas kini Nicolas Tagliafico, pemain belakang, keluar digantikan oleh Martinez. Ya, kita nantikan saudara-saudara bergar. Kami lihat pemain dari Inggris nomor punggung 24 sudah kembali berdiri, Chris James. Dan bersamaan dengan itu juga terjadi pergantian pemain dari kubu Inggris. Siapakah gerangan yang akan keluar? Ya, ternyata kami lihat pemain nomor 24 kah yang digantikan, yaitu Chris James, oleh pemain dua pemain nomor punggung 15, Bun dan Orelli. Ya, kami lihat sudah bersiap-siap memasuki lapangan pertandingan. Nampaknya pelatih Inggris Thomas Tuchel berusaha untuk memperkuat barisan pertahanan karena memang nampaknya Argentina terus menggempur, melakukan tekanan dengan serangan-serangan yang sangat ofensif, dan kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris. Sudah dilakukan penjaga gawang Jordan Pickford langsung ke depan, yang dituju adalah Kapten Harry Kane, tetapi sayang bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan oleh the foul, kirimkan kepada siapa di sana, mencoba melakukan tekanan cepat mengirim bola dia, bayang-bayangi dari belakang nampaknya oleh pemain-pemain Inggris, namun tetap dia bertahan mencoba mengirim bola, memasuki daerah lawan, sudah mendekati daerah kotak penalti. Argentina mencoba membombardir pertahanan Inggris. Ada di sana kami lihat Kapten Messi. Messi tadi ke belakang lagi, dia kerja ada the foul. The foul umpan paralel ke sektor sebelah kiri. Ada di sana kami lihat pemain lainnya mencoba mengirim bola ketika menubung 24. Ada Marti Fernandes. Kurakadik sementara Fernandes. Dibayang-bayangi dari belakang oleh William. Lapas tembakan membentur kaki pemain belakang Inggris. Dan akhirnya bola diburu lagi oleh pemain-pemain Argentina. Namun kali ini bolanya lepas dan kandas lagi. Untung saja ada pemain belakang Argentina yang mencoba bombing serangan. The foul dari lingkaran tengah dia. Kurakadik sementara teruskan bola pendek, kerja sama lagi dengan Andro Fernandes. Andro Fernandes kutak-kutik sebentar mencomorkan tekanan, dibayang baik belakang, datang Paul di sana, melebar ke sektor kanan, ada Messi dari sektor bawah kiri, lepas tembakan kulit gawang. Satu tendangan melengkung ke arah gawang, dibiarkan saja oleh penjaga gawang Jordan Pickford. Dalam hatinya no problem, karena memang masih jauh dari tiang gawang ataupun jatuh di sebelah kanan tiang gawang Inggris. Dan tentu saja saudara-saudara pendengar, belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Inggris unggul atas Argentina. Kini terjadi lemparan ke dalam untuk Argentina dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Ambil ancang-ancang saudara-saudara, sudah dilakukan, langsung kirimkan ke depan. Ada di sana kami lihat Enzo Fernandez mencoba mengirim bola cepat, dia melintas segera setengah-setengah, berikan bola pada ke sektor kanan yang dituju adalah pemain depan di sana, menggigitkan ke bola, melebar ke sektor kanan, berikan cepat kali, lepas tembakan ke mulut gawang. Oh, satu tembakan spekulasi meskipun dari jarak yang cukup jauh, namun sangat berbahaya saudara-saudara. Terarah Fernandes, tembakannya melambung namun hanya tipis-tipis, andai kata tidak ditepis oleh penjaga gawang Jordan Pickford, bukan tidak mungkin akan melahirkan gol dan hanya maksikan tendangan penjuru. Sudah dilakukan, langsung kini Messi mencoba menggiring bola dia, merasa ke jantung pertahanan lawan, di daerah kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk masuk, saudara-saudara. Satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama lewat gol yang lahir Enzo Fernandez pada menit ke-85 babak yang kedua. Bung Estu, komentar Anda.
1: Ya, lagi-lagi Messi yang membuka jalan gol ini ya. Walaupun memang berawal dari tendangan penjuru, tapi tadi Messi memberikan assist kepada Enzo Fernandez dan dengan sangat kosong Messi melihat bahwa Enzo Fernandez tanpa kawalan dia langsung melesakkan tendangan ke tiang jauh dan memang agak sedikit out position penjaga gawang Jordan Pickford karena tadi antisipasi dari sisi kiri ya dan sebuah point of view yang bagus dari Enzo Fernandez, dia melihat peluang melakukan sepakan dengan mengarahkan bola ke pojok tiang jauh dan gagal diantisipasi oleh Jordan Pickford. Dan memang sekali lagi serangan bertubi-tubi dilakukan oleh para pemain Argentina menghasilkan, tetapi catatannya adalah Messi jangan sampai dikasih kesempatan untuk mengumpan atau membuka ruang. Dan ini ternyata berhasil lagi ketika Messi tadi melakukan tendangan penjuru pendek lalu bola diarahkan kembali ke dia dan Messi melihat salah satu rekannya yaitu Enzo Fernandez berdiri bebas tanpa kawalan, bahkan pemain yang ada di depan Enzo Fernandez sangat jauh. Tadi berusaha Jude Bellingham untuk mencoba memblok tapi memang terlambat dan tendangan cukup bagus, dan ini menurut saya sebuah mentalitas yang bagus yang dimiliki Argentina sejauh ini. Dan sepertinya Inggris harus berhati-hati karena lini serang mereka mungkin agak sedikit terganggu karena mereka baru saja memainkan beberapa pemain bertahan termasuk Dunburn yang masuk menggantikan Declan Rice dan juga memainkan tadi Magwehi, Enzikonsa maksud saya, Enzikonsa dan juga tadi ada Nick O'Reilly. Jadi lini serang cara build up Inggris pasti akan berubah karena banyak pemain bertahan, sedangkan Argentina memasukkan Lautaro Martinez, Nicolas Gonzalez adalah pemain yang tipe menyerang dan mereka pasti akan sporadis membombardir pertahanan dari Inggris sampai pertandingan nanti selesai.
0: Ya, baik saudara-saudara bergar, memasuki menit-menit akhir babak yang kedua ini, kita kembali pusatkan perhatian para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, di Stadion Atlanta, Inggris dan Argentina yang terus berjuang saudara-saudara untuk memastikan diri lolos ke babak final. Dan kini serangan dibangun lagi oleh Argentina melalui Lionel Messi langsung ke dalam kotak penalti. Oh, terjadi heading di sana, namun akhirnya bola kandas lagi, kembali lagi Messi ke 11 penuhnya, mundur ke belakang bolanya, tapi kali ini permainkan bola dan kami lihat bersama dengan itu salah seorang pemain Inggris saat ini sedang tergeletak di sektor gawang ataupun di depan gawang Inggris. Apakah ini? Ya, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan menghentikan jalannya pertandingan, Ismail Elfad. Namun bersama dengan itu kami lihat pemain The Foul sedikit agak memprotes ataupun berbincang agak serius dengan wasit yang memimpin pertandingan. Kami lihat suara gemuruh sorak-sorai di Stadion Atlanta ini, stadion berkapasitas 71.000, terus menggema mendukung tim Tango Argentina, saudara-saudara. Tentu jumlah pendukung Argentina memang dipastikan lebih banyak ketimbang pendukung-pendukung dari Inggris, karena memang Stadion Atlanta adalah berada di Amerika dan tentu ini lebih memungkinkan para supporter Argentina banyak yang datang menyaksikan pertandingan yang sangat bergengsi ini, pertandingan yang sangat berkualitas. Dua raksasa sepak bola dunia yang menunjukkan kehebatannya, kepiawaiannya bermain sepak bola. Ya, kita nantikan saudara-saudara bergar dimanapun Anda berada. Dan memang kandekada pertandingan ini sampai menit terakhir babak yang kedua, kedudukan imbang satu sama, maka tentu saja akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu 2x15 menit. Dan jika 2x15 menit kedudukan tetap imbang, maka mau tidak mau keputusan akhir adalah melalui adu tendangan penalti. Dan tentu adu penalti memiliki sejarah bagi kedua tim karena pernah terjadi pada tahun 1998 ketika 2 kali 45 ditambah 2 kali 15 menit kedudukan tetap imbang 2-2. Akhirnya ditentukan adu penalti dan pada saat itu saudara-saudara Argentina unggul dengan skor 6-5. Apakah akan mengulang sejarah tahun 1998 ataukah sebaliknya Inggris yang akan merubah sejarah tersebut? Ya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kami lihat wasit Ismail Elfat, maksud kami, sudah memberikan bola dan langsung pemain-pemain Argentina mencoba membangun serangan. Cepat dia mundur ke belakang lagi kepada pencetak gol Enzo Fernandez tadi, mencoba kotak tadi sebentar, melebar ke sektor kiri kepada Kapten Messi. Messi mencoba mendribel serangan ke kotak penalti, berbahaya, umpan ke dalam kotak penalti, disapu saja oleh pemain Jespen, keluar kotak penalti. Namun kali ini berikan pendek maksudnya kepada Billingham mencoba mengirim bola, lari cepat dia di bawah kedua pemain. Oh, akhirnya bolanya kandas di kaki pemain-pemain Argentina. Berganti tekanan Argentina dengan kostum biru-biru, saudara-saudara, kostum yang dianggap keramat bagi Argentina ini, mencoba membangun serangan. Cepat dia melintasi garis tengah, sudah ada Gonzalez di situ, dibayang-bayangi dari belakang Konsa. Masih Argentina kuasa sepenuhnya, mundur ke belakang lagi kepada pemain Fernandez gratis dari umpan, berbahaya, lepas tembak gol, membentur tiang gawang. Di badan di situ melihat Messi mencoba ngurus bola, tetapi kali ini satu tendang keras tadi yang dilepaskan oleh Mike Alister sempat, kali ini Messi angkat gol, kop masuk. Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala ke arah gawang Jordan Pickford. Dan bergetarlah jala gawang Inggris. Sebuah headingan yang tepat sekali atau sundulan kepala yang tepat dan jatuh di bidang yang kosong. Walaupun Jordan Pickford berupaya untuk mengawal bola tadi, namun memang gawang Inggris dalam keadaan menganga, kosong, melompong. Tidak ada satupun pemain belakang Inggris yang mencoba untuk menghadang bola tadi, dan dengan sundulan kepala yang keras tadi lepas menggetarkan jala gawang Inggris, saudara-saudara pendengar, dan tentu saja merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Argentina. Nah, saudara pendengar, sekali lagi gemburuh sorak-sorai supporter Argentina, supporter tim Tango Argentina menggema di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Ya, nantikan Bung Estu, lahirnya gol, komentar Anda.
1: Ya, yang pasti lagi-lagi Messi. Tadi Messi dari mendapatkan 2 rebound dari bola yang membentur tiang ya. Dia mendapatkan bola, tetapi yang menjadi catatan adalah ada 2 pemain Inggris tidak langsung menutup ruang tembak Messi melakukan crossing. Dan tadi Messi langsung melakukan sebuah crossing yang sangat bagus, dan hasilnya Lautaro Martinez melakukan sebuah heading yang cukup simpel sebenarnya, headingnya yang tidak terlalu mudah, tapi 2 back dari Inggris gagal mengantisipasi. Tapi lagi-lagi Messi mendapatkan ruang tembak, ruang ada celah untuk melakukan crossing ketika Inggris memang full bertahan, memasukkan banyak pemain bertahan. Justru memang sebaliknya Argentina, di saat mereka sporadis terus menyerang, mereka memainkan beberapa pemain penyerang, tipe menyerang, dan ini hasilnya memang cukup kelihatan sekali. Sedangkan Inggris ketika melakukan build up dengan banyaknya pemain bertahan, tentunya akan lebih sulit dibandingkan Argentina ketika melakukan serangan.
2: Iya Bung Estu, semakin seru saudara pendengar. Saat ini Argentina berbalik unggul 2-1 atas kesebelasan Inggris. Kali ini Inggris mencoba mengurung pertahanan dari Argentina. Kali ini dari sebelah kanan ada pemain Ezri Konsa tadi yang berusaha mengirimkan umpan melambung, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini jadikan lemparan ke dalam bagi Inggris, Bersiap-siap Ezri Konsa sudah dilempar melambung tinggi, terjadi duel bola udara, kembali jatuh di kaki Ezri Konsa, kirimkan umpan melambung, disapu saja, disundul saja tadi, meninggalkan lapangan pertandingan tadi Gonzales tadi, lagi-lagi lemparan ke dalam bagi Inggris. Kali ini saudara pendengar sudah memasuki menit kelima extra time di babak yang kedua, di mana tambahan waktu diberikan sebanyak 9 menit di babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, saat ini juga Inggris langsung bereaksi cepat memanfaatkan sisa-sisa waktu di babak yang kedua ini, diantaranya dengan memasukkan dua pemain sekaligus, yakni ada pemain dengan nomor punggung 22, ada Ivan Toney dan juga Marcus Rashford, di mana pemain yang dimasukkan kali ini memiliki tipe menyerang, tentu saja dengan maksud ingin membuat gol penyama kedudukan. Kali ini kirimkan umpan melambung tadi Ezri Konsa dari sisi ataupun sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, namun lagi-lagi dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam, lagi-lagi Ezri Konsa akan melakukan, bersiap-siap Ezri Konsa, siapakah rekannya yang dituju, masih sudah dilakukan Ezri Konsa kepada pemain Inggris yang kali ini McGuehi tadi, ke belakang kepada Jordan Pickford, tendangan langsung jauh ke depan, disapu lagi saja tadi bola, kembali jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Morgan tadi berusaha mengirimkan umpan terobosan, namun disapu lagi-lagi, kali ini Marcus Rashford mencoba mengambil bola, langsung tendang bola jauh ke belakang kepada kiper Jordan Pickford. Tendang melambung kali ini ke sektor sebelah kanan, ada duel bola udara tadi Harry Kane, namun tidak akurat tadi umpan yang diberikan Harry Kane, disapu saja oleh pemain Argentina, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Inggris. Kali ini Ezri Konsa tarik mundur ke belakang kepada Jordan Pickford yang maju ke tengah lapangan pertandingan, lambungkan bola memasuki kotak penalti dari Argentina, dipetik saja dengan mudah tadi oleh kiper Emiliano Martinez tadi. Masih mudah Emiliano Martinez tadi menangkap bola umpan terobosan dari Inggris tadi. Tendangan sudah dilakukan oleh Emiliano Martinez. Ke depan tadi ada Lautaro Martinez, namun tidak jelas siapa yang dituju. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam bagi Inggris, sudah dilakukan Ezri Konsa kepada Jordan Pickford, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja, bola jatuh di kaki Rodrigo De Paul tadi, maksudnya kepada Lionel Messi, namun bola jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Kali ini Harry Kane lebarkan bola ke sektor sebelah kanan, tidak jelas tadi umpan dari Harry Kane tadi, cukup deras dan tidak mampu tadi dikejar oleh Ezri Konsa nampaknya umpan dari Harry Kane tersebut, dan hanya menjadikan lemparan ke dalam kali ini dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, sudah dilakukan oleh Nicolas Gonzalez ke depan tadi, maksudnya kepada Lautaro Martinez. Terjadi duel-duel bola udara kali ini, masih Inggris kali ini dari kaki pemain dengan nomor punggung 8 Elliot Anderson. Kali ini Marcus Rashford menyisir sisi sebelah kiri penyerangan, kirimkan umpan tapi tadi, namun tidak jelas tadi, mampu diamankan saja bola. Kali ini berbalik serangan dilakukan oleh Argentina melalui kaki Lionel Messi, masih berputar-putar Messi, terjatuh Messi. Dan sementara sama dengan momen tersebut terjadi sedikit keributan di tengah lapangan pertandingan, karena nampaknya ada pemain dari Jude Bellingham nampaknya tadi yang meminta Messi untuk segera bangkit atau tidak mengulur-ulur waktu, karena saat ini sudah memasuki menit 9 atau extra time. Saat ini sudah detik-detik akhir pertandingan di babak yang kedua ini, karena extra time memang tadi diberikan hanya sebanyak 9 menit. Saudara pendengar, kali ini sudah memasuki detik-detik akhir pertandingan. Apakah Argentina yang lolos ke babak final yang sudah dinantikan oleh Spanyol? Tendangan bebas sudah dilakukan oleh kiper Emiliano Martinez, dan saat ini tidak jelas tadi Emiliano Martinez, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Anderson tarik bola ke belakang kepada Jordan Pivot, kepada Ensri Konsa di sektor sebelah kanan, ke depan kepada Harry Kane tadi. Mampu dicuri kali ini Nico Gonzalez kepada Lionel Messi tadi. Masih membawa bola kali ini. Masih mengutak-atik, berputar-putar. Ada dua pemain dari Inggris yang berusaha menempel ketat. Mampu dicuri Aliat Anderson tadi. Pemain dari Inggris menendang bola jauh ke depan tadi, maksudnya kepada Harry Kane. Namun bola jatuh di kaki kiper dari Argentina, Emiliano Martinez. Ya baik saudara pendengar, sudah memasuki menit 10 di injury time babak yang kedua ini. Namun wasit Ismail Elfat belum meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Disapu saja bola tadi, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Enzo Martinez atau Enzo Hernandez tadi. Hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini Ezri Konsa bersiap-siap lempar ke dalam, ke depan jauh kepada Harry Kane. Terjadi perebutan, disapu saja bola. Ada Lionel Messi lakukan duel-duel bola udara. Kali ini bola jatuh di kaki kiper Jordan Pickford yang sudah maju ke lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kirimkan umpan melambung, sebuah kemelut terjadi di mulut gawang dari Argentina. Masih selamat bola, mampu diselamatkan tadi oleh kiper Emiliano Martinez. Masih kita nantikan saudara pendengar. Masih wasit Ismail Elfat masih belum juga meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini. Dan saudara pendengar, sudah memasuki detik-detik akhir. Saat ini Argentina berbalik unggul 2-1 atas Inggris di pertandingan semifinal Piala Dunia 2026. Sudah meletakkan bola, tendang bola jauh ke depan kiper Emiliano Martinez, dan bersamaan dengan momen tersebut Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua untuk keunggulan Argentina atas Inggris dengan skor 2-1, di mana dua gol Argentina masing-masing dicetak oleh Enzo Fernandez tadi pada menit ke-85 dan Lautaro Martinez pada menit 90+2. Dan gol dari Inggris tadi dicetak oleh Anthony Gordon pada menit ke-55 di babak yang kedua. Dan saudara pendengar, tentu saja kemenangan ini mengantarkan lagi-lagi Argentina menuju ataupun berhasil mencapai puncak ataupun mencapai babak final, di mana sudah dinantikan Spanyol yang sebelumnya juga sudah memastikan diri melaju ke babak final. Dan saudara pendengar, untuk membahas ataupun mengulas jalannya babak yang kedua ini, kami akan serahkan kembali kepada Bung Fajar dan komentator Bung Estu Santoso. Silakan.
3: Iya, terima kasih Bung Erik Hamzah dan juga Bung Yanto Prawira Negoro. Sedih sih, ya ada. Kok bisa ya? Tapi itu a good game. Itu babak kedua yang entertain sekali. Saling serang menyerang, saling kurung mengurung. Tapi kebanyakan Inggris yang dikurung. Dan akhirnya sampai menjebol gawang. Walaupun tahu bahwa begitu rentannya belakang Inggris, tapi apa mau dikata, tidak ada celah untuk bisa melakukan serangan sehingga terpaksa harus bertahan dan akhirnya jebol dua gol di menit-menit akhir bahkan ya. Tanggapannya gimana Bung Estu?
1: Ya, saya sepakat dengan kalimat terpaksa harus bertahan, tetapi sebenarnya masih ada chance untuk menyerang. Menurut saya ada sedikit mungkin ada sedikit celah dari pergantian pemain ketika Anthony Gordon diganti Ensri Konsa di menit ke-70 tadi. Menurut saya itu cukup baik bagi Inggris. Tetapi yang saya agak sedikit pertanyakan adalah setelah itu Inggris, setelah itu Argentina mengganti 4 pemain langsung. Ada Giuliano Simone, ada Nahuel Molina, ada Lisandro Martinez diganti oleh Rodrigo De Paul, Gonzalo Montiel dan juga Nico Otamendi. dan itu ternyata memperkuat lini serang setelah sebelumnya Nicolas Gonzalez dimasukkan. Tetapi kenapa Inggris di menit 80 ada tambahan lagi, Nico Tagliafico digantikan oleh Lautaro Martinez. Artinya ada bek kiri yang digantikan oleh striker. Ada 4 pemain sama dengan ketika lawan Swiss, ada yang tipe menyerang, Julian Alvarez pertahankan, Lautaro Martinez dimasukkan tentunya dengan kondisi segar, Nicolas Gonzalez dimasukkan dalam kondisi segar. Tetapi Inggris justru mengganti Declan Rice dengan Dan Burn. Menurut saya ini ada sedikit, kenapa tidak memasukkan pemain dengan tipe lebih menyerang ketika mereka tertekan? Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya ketika Harry Kane terus membantu ke depan, harus ada satu pemain yang bisa mengubah keadaan dari tengah. Dan itu mungkin menggantikan Rashford lebih awal, menurut saya salah satu pilihan yang menarik. Ataupun Noni Madueke atau Bukayo Saka, mungkin cara bertahan mereka lebih ke sayap ya. Tapi kalau memainkan, mungkin mengganti Declan Rice dengan Marcus Rashford dari awal akan membantu membuka celah untuk menyerang. Jadi ketika tertekan kan, ketika Inggris tertekan dan berhasil menetralisir tekanan, otomatis kan mereka melakukan build up serangan ya.
3: Iya. Dan butuh counter attack yang cepat, dan itu dimiliki oleh Rashford.
1: Betul. Dan ketika kondisi Harry Kane harus ke belakang segala macam, sebenarnya butuh pemain-pemain yang bisa menjembatani ya, menjembatani serangan. Tapi dengan memainkan banyak pemain bertahan, termasuk mengganti Declan Rice dengan Dan Burn, memasukkan Nick O'Reilly, mengganti sebenarnya kalau Richie James diganti Nick O'Reilly tidak ada perubahan ya. Tapi justru yang membuat ada perubahan dan itu sedikit merugikan Inggris adalah ketika mengganti Declan Rice dengan Dan Burn. Karena sudah ada di situ Enzi Konsa dimasukkan tadi, lalu ada Nick O'Reilly, lalu ada Dan Burn. Artinya ada 5-6 pemain bertahan dengan tipe back tengah. Jadi ini tentunya akan berpengaruh ketika melakukan counter attack ataupun mencoba membangun serangan. Dan tentunya ini ya keputusan sudah terjadi.
3: Tapi ya, saya nggak tahu apakah memang big plan-nya adalah ketika unggul 1-0 Inggris atau Thomas Tuchel itu ingin agar mempertebal lini pertahanan Inggris begitu.
1: Iya, kalau dilihat dari kan pergantian Enzi Konsa mengganti Anthony Gordon tadi kan after
3: 1-1.
1: Indonesia
3: Break ya.
1: Iya, masih dalam kondisi masih 1-0 dan kondisi setelah Indonesian Break kan. Artinya itu mempertebal mempertebal pertahanan di menit 70. Tetapi ketika memasuki menit ke 80-an tadi dengan mengganti Declan Rice, ataupun memang kalau menurut saya sih karena tidak terlihat bermasalah ya, tidak terlihat lelah atau tidak, walaupun sempat agak ada cedera, tapi sebenarnya Declan Rice masih oke-oke aja ya. Itu tadi, kalaupun mengganti Declan Rice seharusnya pemain lebih cenderung ke pemain penyerang ya. Jadi mungkin Marcus Rashford bisa dimainkan, ataupun
3: Marcus Rashford bisa Eze, bisa Maduke, bisa Maino mungkin.
1: Iya, bisa Maino, sebenarnya masih ada Maino juga. Tapi kenapa justru mengganti dengan Dan Burn? Kecuali memang kondisinya udah unggul 2-0 kan. Lagi 1-0 dan kondisinya terus diserang gitu.
3: Dan ini yang menjadi catatan juga apa yang disampaikan Bung S tuh, memang beberapa menit berlangsung babak pertama maupun babak kedua, Messi nampak agak sedikit kesulitan. Tapi di jelang babak akhir babak kedua, ada celah, sedikit celah saja dari Messi, atau tidak dijaganya Messi.
1: Iya.
3: Kansnya luar biasa bagi Argentina. Mengerikan ini.
1: Iya, 2 gol Argentina itu tercipta di berurutannya menit 85 dan 90+2. Setelah di menit ke-82 dua pemain bertahan dimasukkan di Inggris. Artinya walaupun mereka memasukkan pemain bertahan, tetapi kalau mereka tidak menjaga Messi dengan baik ya sama saja, artinya seperti itu. Gol pertama tercipta dari Messi memberikan umpan pendek tendangan penjuru, lalu balik ke Messi, dan Messi melihat Enzo Fernandez dalam kondisi yang sangat kosong.
3: Iya.
1: Lalu dia melihat Enzo, dan Enzo melakukan kontrol dengan bagus dan melakukan tendangan, melihat point view-nya ke tiang jauh, Walaupun sebenarnya Jude Bellingham berusaha untuk menutup ya,
3: yeah.
1: Tetapi kenyataannya mereka kenyataan Jude Bellingham terlambat menutup itu. Yang kedua, Messi diberikan ruang yang sangat bagus untuk melakukan crossing dan
3: tidak ada
1: yang
3: menutup.
1: Tidak ada menutup. Bahkan Jed Spencer tadi kelihatan bahwa dia hanya menutup. Terlihat dari jauh ya.
3: Iya, mungkin ada masalah dengan engkelnya tadi atau dengkulnya. Tadi sempat menahan beberapa serangan yang dilakukan oleh pemain Argentina. Bapak agak pincang sedikit. Jadi mungkin tidak bisa ada kecepatan untuk segera mengcover atau menutup Messi kali ya.
1: Tapi ketika di depan Lautaro Martinez juga dibiarkan bebas. Sebenarnya ya, sebenarnya tadi ada dua back ya. Salah satunya iya. Ada dua back di antara dua back yang berada di tengah-tengah ada Lautaro Martinez dan di depannya sebenarnya ada John Stone tadi kan,
3: walaupun
1: yeah. Antisipasinya salah tapi memang yang dibiarkan yang menjadi tidak celah kosong adalah Messi diberikan celah untuk melakukan crossing itu sebenarnya dan dua gol ini dua-duanya asisnya Messi gitu.
3: Nah ini perlu saya berikan kredit juga untuk yang memimpin jalannya pertandingan Ismail Elfat yang sebelum pertandingan itu banyak kontroversi, banyak yang meragukan kepemimpinannya, tapi ini it's a good game, it's a fair game, ini permainan yang sangat cantik, sangat bagus, sangat menghibur, dan Argentina deserve to win ya.
1: Iya, yang pasti tidak ada VAR di sini tadi.
3: Tidak ada. Tidak ada kontroversi.
1: Tidak ada kontroversi. Bermain cukup bagus. Bahkan kalau kita lihat tadi dua kartu kuning yang diterima pemain Argentina memang murni di dua awal tadi dua center back mereka. Yang pertama Lisandro Martinez, yang kedua adalah Cristian Romero tadi. Dua-duanya memang layak mendapat kartu kuning ketika itu serangan balik dilakukan oleh para pemain Inggris. Dan tapi setelah itu setelah Inggris mengganti atau setelah hydration break, serangan Inggris tidak efektif lagi.
3: Oke, selamat untuk para pendukung Argentina. Sebagai pendukung Inggris, legowo karena permainannya cantik, dua-duanya oke. Dan it's a fair game, permainan yang sangat indah di babak kedua utamanya. Babak pertama agak sedikit boring.
1: Yeah,
3: babak kedua jual beli serangan, counter attack-nya bikin deg-degan lah, bikin deg-degan. Jadi menarik pertandingan. Serasa semifinal begitu ya, nggak flop kayak kemarin lah.
1: Yeah, yang pasti Argentina menjaga rekor mereka ini ke 7 kali mereka lolos atau memenangi semifinal.
3: 100% berarti ya.
1: 100% mereka itu dari 7 kali ke semifinal semua dimenangkan mereka walaupun hanya 3 yang sebelumnya hanya baru 3 sebelumnya menjadi juara. Di itu 78, 86 dan juga 2002. Nah, sekarang mereka ditunggu Spanyol. Ini menjadi hal yang menarik karena juara dunia atau juara Copa America
3: ketemu
1: dengan juara yang kemarin seharusnya dilaksanakan di Qatar ya.
3: Qatar. Yeah. Menarik. Nah, sekarang saatnya menganalisis final nih.
1: Oke.
3: Okay. Kita kasih bocoran dikit lah sebelum jelang final nih. Akhirnya kan sudah pasti tiket udah didapat oleh Spanyol. Sekarang pagi ini Argentina, wah Messi sampai berkaca-kaca ya, wah, luar biasa ini. Ini berarti bisa mempunyai kesempatan sepatu emas ya, golden boots ya. Kalau ya, masih terus
1: berlangsung. Iya, dia masih sama dengan Mbappe ya, sama masih di
3: 8
1: gol ya. Tapi kan
3: beda asis doang.
1: Iya, yang pasti Messi kembali mencetak rekor dengan 2 asisnya dan
3: ini, oh berarti sekarang di atas Mbappe kalau gitu.
1: Di atas iya, yang pasti kalau poinnya kalau keadaannya sama dia akan di atas karena ada tambahan dari asis ya. Dan ini menurut saya salah satu mentalitas yang dimiliki oleh seorang Lionel Messi. Dia tidak hanya kalau kita lihat sepanjang permainan tadi ada banyak protes tidak dilakukan oleh Messi, ada pemain lain yang melakukan protes. Jadi kayak dalam tanda kutip fungsi kapten kok tidak terlalu terlihat gitu ya. Beda dengan Harry Kane ketika temannya protes dia langsung mendekat ke wasit segala macam. Tapi ketika di sebuah permainan Messi cukup memberikan sesuatu yang menurut saya berbeda ketika mendapatkan celah mereka mendapatkan apa istilahnya mendapatkan
4: memanfaatkan dengan baik. Betul, setiap terjadi celah selalu dimanfaatkan dengan baik.
1: Ya, dan itu
4: sangat berbahaya.
1: Menurut saya sangat sangat berbahaya, dan kelihatan dua gol tadi semuanya bukan hanya sekedar dari bola dari asisnya Messi, tapi bagaimana Messi bisa membuka ruangan bagi pemain lain. Terutama gol pertama, menurut saya cantik sekali ya. Yang melihat Enzo Fernandez di posisi yang benar-benar
4: kosong.
1: Iya, benar kosong. Enzo-nya juga sangat cermat sekali. Iya, sangat cermat sekali ketika melihat kiper agak-agak out position, karena memang sebelumnya mengantisipasi bola tendangan penjuru dari sisi kiri ya. Jadi dia memang agak geser ke kiri. Tapi tapi apapun itu, Messi melihat Enzo sangat sangat sangat terlihat kosong, dan itu menurut saya dia memberikan itu dengan sangat baik. Dan menurut saya inilah mentalitas, lagi sekali lagi mentalitas
4: walaupun tertinggal. Berapa kali pertandingan Argentina tertinggal selalu bisa membalikkan keadaan. Ya,
1: bedanya kalau dua pertandingan sebelumnya, kalau lawan Swiss kan mereka baru menyerang balik ketika unggul jumlah pemain. Tetapi di pertandingan lawan Inggris di babak kedua, mereka tidak lelah melakukan serangan sporadis, dan itu memang gol tinggal tunggu waktu.
4: Inggris dikurung, nggak bisa kemana-mana, bola selalu ada di pertahanan Inggris. Oh, kalau yang mendukung Inggris pasti deg-degannya terus-terusan itu, gak kelar-kelar. Iya.
1: Ini ada
4: tinggal nunggu waktu aja nih gol nih
1: gitu. Agak curhat ya ini.
4: Iya. Nah, tapi gini. Kita ketemu sama Spanyol. Spanyol Argentina adalah mungkin final yang sangat-sangat ideal. Jadi juara bertahan akan mempertahankan gelar juara dunianya, atau justru akan diserahkan kepada Spanyol. Sementara catatan Spanyol begitu luar biasa, selama pertandingan Piala Dunia 2026 ini baru kebobolan 1, berbeda dengan Inggris yang pertahanannya so-so lah. Tapi kalau Spanyol rata semua pemainnya, pemain belakangnya, bahkan Cucurella juga asis 2, jadi aktif terus untuk memberikan serangan. Pemain tengahnya apalagi Rodri kemarin itu impresif sekali, penguasaan lapangannya luar biasa, interceptnya juga luar biasa, apalagi depannya. Jadi gimana nih kira-kira nih?
1: Iya, 2018 ada pertemuan terakhir kedua tim dan skornya cukup telak ya, menang 6-1 waktu itu Spanyol di friendly match gitu. Lalu di 2010 ada 4-1 tapi menang Argentina juga di friendly match. Tapi balik lagi, ini sebuah turnamen berbeda, dan menurut saya dengan kemampuan bertahan dari pemain Spanyol yang sangat bagus, ini juga menjadi nilai plus juga. Apalagi kita tahu Unai Simon secara catatan lebih bagus, jauh lebih bagus dibandingkan Emi Martinez.
4: Iya.
1: Emi Martinez sudah kebobolan 7 kali, dia baru kebobolan sekali, dan ini menurut saya pertandingan yang sangat ideal. Walaupun Spanyol bisa dikatakan lebih santai karena beban tentunya ke juara bertahan gitu. Tapi kita lihat bagaimana nanti menuju pertandingan itu, si apakah ada pemain yang tidak maksimal. Tapi yang pasti hari ini keberanian Lionel Scaloni memainkan Giuliano Simeone ini juga jadi catatan juga, dan tidak memain, biasanya mereka selalu memainkan Rodrigo De Paul. Simeone ini hanya bermain sekali di pertandingan lawan Yordania, the starter ya.
4: Yeah.
1: Bahkan beberapa pertandingan dia tidak dimainkan sebagai event itu dari posisi cadangan pun. Tapi keberanian itu, karena
4: Kenapa disebut keberanian tuh?
1: Ya, karena konfrontasi pemain ini dia sepertinya tahu karakter pemain ini untuk bikin dalam tanda kutip emosi para pemain.
4: Oh, itu. I see.
1: Ya, dan walaupun sampai diganti belum tercipta gol ya. Tapi kan pancingan-pancingan itu berapa kali terjadi gitu.
4: Akan mempengaruhi bukan permainannya Inggris, tapi mentalitas pemain Inggris. Betul. Dan memaksa untuk bermain lebih agresif lagi, dan harapannya sih bisa kartu lah gitu ya.
1: Iya. Di 15 menit awal itu berapa kali terjadi foul yang dilakukan oleh pemain-pemain Inggris maupun pemain Argentina, dan itu banyak melibatkan Simeone. Jadi menurut saya hal-hal seperti ini memang dibutuhkan. Jadi ini sebuah pengamatan, kan pelatih kan tahu apa yang dibutuhkan di tim itu gitu, dan ini menurut saya hal yang bagus. Tetapi balik lagi, Mentalitas juga berpengaruh di sini.
4: Paredes tidak seperti yang waktu lawan Belanda dulu ya, agak sedikit agresif juga, memancing emosi juga, enggak juga sekarang.
1: Iya. Leandro Paredes sebenarnya datang dengan kondisi tidak terlalu fit jadi.
4: Oke.
1: Makanya tadi kan Argentina cenderung bermain dengan posisi 4-1-1 ya, beberapa kali seperti itu. Bahkan ketika ada di lapangan tengah, Leandro Paredes mendapatkan support dari Alexis McAllister,
4: iya,
1: lalu dari kedua sayap mereka. Tetapi memang di babak pertama pemainnya membosankan, tapi di babak kedua Argentina langsung melakukan serangan, langsung melakukan bertubi-tubi, dan itu sebenarnya tidak membuat kaget Inggris. Justru Inggris memaksimalkan dengan balik dan menciptakan gol dari Gordon tadi. Tetapi setelah itu ketika mereka memainkan banyak pemain penyerang, mulai memasuk, dan kuncinya adalah salah satunya memasukkan Nicolas Gonzalez sebenarnya. Karena

0: disebut oleh Bung Estu bahwa kurangnya jembatan antara ketika di belakang untuk melakukan counter attack ke depan.
1: Iya.
0: Sementara target man seperti Harry Kane aja masih sering bantu pertahanan Inggris gitu.
1: Iya, karena sebenarnya dalam keadaan pemain mereka tertekan dan mereka bisa merebut bola, menetralisir serangan, kan harus ada pemain yang bisa mendelay bola itu. Dan sebenarnya pemain yang bisa mendelay bola itu adalah pemain tengah, misalnya Maino atau siapa di situ gitu. Bisa mendelay bola, tetapi peran itu tidak ada dari. Jadi ketika
0: ada yang hilang ya?
1: Iya, ada yang hilang. Sebenarnya dari belajar dari gol Gordon, sebenarnya ada peluang untuk melakukan itu, tetapi tidak ada yang mengolah dari tengah itu loh. Dan itu menurut saya jadi persoalan Inggris sih. Apalagi ketika Declan Rice diganti. Nah, ini kelihatan sekali bola itu, delay bola itu semakin berkurang gitu. Dan menurut saya itu yang menurut saya harus jadi pelajaran ke depan. Tetapi Inggris juga sebenarnya ketika tertekan dan berhasil menetralisir bola itu balik lagi tidak menjadi counter attack, tapi hanya sekedar buang aja.
0: Iya, jadi tidak ada skema counter attack-nya, enggak terasa gitu. Betul. Ya. Kadang-kadang bola dibuang ke depan sporadis, entah mengarah ke siapa gitu. Iya.
1: Makanya karena tadi jadi di gol dari Gordon adalah permainan dari tengah langsung ke Morgan Rodgers, langsung Rodgers kepada Gordon yang lari dari belakang. Dan itu sebuah skema yang dilakukan. Tetapi setelah itu, terutama di menit ke-70 memasukkan Enzi Konca, mereka makin bertahan. Lalu ada di menit ke-82 tadi ada lagi dua pemain bertahan dimainkan. Jadi semakin solid dalam bertahan. Tapi itu kan resikonya kan lawan akan leluasa menyerang.
0: Oke lah. Jadi prediksinya gimana nih final ini, Spanyol lawan Argentina? Kalau Argentina lawan Inggris dengan bisa menguruk Inggris, mungkin bisa menciptakan peluang untuk yang pendukung Inggris pun. Kalau dikurung Argentina, was-was karena pertahanan Inggris nggak sebagus Spanyol. Tapi mungkin berbeda ceritanya ketika Argentina mengurung Spanyol dengan pertahanan yang luar biasa impresif selama Piala Dunia 2026 ini, Bung.
1: Kalau saya sih melihat bahwa Spanyol belum mencapai peak permainan ya ketika lawan Prancis kemarin ya, karena Prancis bermain tidak terlalu melawan lah gitu, bahkan beberapa kali kesalahan dilakukan oleh Dinkin di situ. Tetapi Argentina hari ini bermain di babak kedua terutama bermain sangat Spartan sekali. Semoga itu tidak menjadi pick mereka gitu. Itu kalau itu menjadi pick mereka itu akan berbahaya, bola atau keuntungan pasti dimiliki oleh Spanyol. Tapi balik lagi, ini soal mental juara menentukan gitu. Dan
0: terlihat Argentina sudah terbukti mental juaranya, berapa kali ketinggalan dibalikin lagi, ketinggalan dibalikin lagi, itu tidak bisa dibantahkan itu.
1: Dan gol itu tercipta di menit-menit yang tidak terlalu lama, nah, dan cukup krusial.
0: Nah, gitu. Oh iya, ngomong-ngomong soal gol, salah satu catatan Spanyol itu dari sekarang 12 golnya kalau nggak salah, 12 gol itu semuanya tercipta di babak pertama. Nah, ini apakah memang babak pertama final nanti akan menentukan jalan babak selanjutnya nih, Bu?
1: Iya, bisa jadi seperti itu, walaupun sebenarnya kalau dilihat dari Spanyol ya, Spanyol itu sebenarnya kan tidak punya satu pemain yang mumpuni ya.
0: Walaupun yang sedang disoroti Lamine Yamal, tapi toh juga hanya satu gol saja nih.
1: Iya, yang pasti kan dari 4 semifinalis ini kan selalu ada top skor masing-masing, walaupun Inggris ada 2 ya.
0: Iya.
1: Ada Mbappe di Prancis, ada Harry Kane dan Jude Bellingham di Inggris, lalu ada Lionel Messi. Sedangkan
0: Spanyol merata nih.
1: Spanyol merata. Mikel Oyarzabal itu kemarin termasuk penalti kemarin baru 5 golnya. Artinya dari segitu banyak gol dari mereka sudah mencetak 13 gol.
0: Oh, 13 ya.
1: 13.
0: Oh iya, 13. Betul.
1: 13 gol dan kebobolan 1. Itu semua pemain bisa cetak gol.
0: Nah, itu yang berbahaya.
1: Ya, itu makanya kolektivitas dimiliki Spanyol, tapi mentalitas juga dimiliki Argentina gitu.
0: Itu ini artinya sangat ideal, sangat dinantikan, dan kemungkinan akan lebih seru. Mudah-mudahan tidak flop, dan mudah-mudahan seperti babak kedua antara Argentina melawan Inggris, jual beli serangan itu penuh drama dan juga menegangkan. Mudah-mudahan seperti itu yang dihadirkan. Apakah memang akan terjadi seperti itu, Bu?
1: Iya, menurut saya itu akan menjadi menarik. Seperti saya katakan tadi, ini kolektivitas lawan mentalitas. Tapi satu hal yang perlu dinotis bahwa nanti di final jeda itu 30 menit.
0: Baru saya mau nanya nih, ini masih rumors apa sudah fix nih?
1: Karena kita sudah fix.
0: Oh,
1: karena ini dan ini pas

0: akan berpengaruh kan?
1: Wah, sangat.
0: Iya.
1: Ini otot udah mulai kencang lagi.
0: Iya, jadi itu yang sebenarnya yang jadi ini cara bagaimana pelatih bagaimana para pelatih dan tim fisioterapi, tim
1: kesehatan
0: itu memulihkan terutama pelatih fisik bagaimana menjaga itu.
1: Tapi ini melanggar aturan FIFA sendiri nggak sih? Itu untuk jeda babak pertama ke babak kedua ditambah akhirnya menjadi 30 menit. Bu.
0: Bukannya aturan dibuat untuk dilanggar?
1: bisa. Nah, ini walaupun tidak menarik, saya harus tanya juga bagaimana untuk pertandingan ketiga nih, coba juara ketiga.
0: Saya justru langsung bisa bicara ini Inggris akan lebih unggul dibandingkan Prancis.
1: Oh,
0: kalau dengan cara main seperti kemarin ya Prancis dengan cara karena terus terang Inggris sebenarnya tidak bermain buruk. Hari ini memang mungkin ada di babak kedua memang Argentina memang bermain lebih baik gitu. Tapi Inggris tidak terlalu buruk sebenarnya bisa meladeni. Mungkin yang terjadi adalah mempelajari bagaimana Inggris tidak dalam tanda kutip melakukan kesalahan dalam penggantian pemain itu aja.
1: Oke, baik.
0: Itu aja.
1: Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Estu. Kita jumpa lagi mungkin di match-match selanjutnya. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
0: Salam olahraga.
1: Dan pendengar, demikian semifinal Piala Dunia 2026 kali ini antara Argentina melawan Inggris dan harus ucapan selamat tentu saja kepada Argentina dan juga para pendukungnya di seluruh Indonesia. Kita berjumpa lagi di match-match berikutnya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Argentina.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Perkembangan terkini dari kasus mantan Jampitsus, Kejaksaan Agung saat ini telah menerbitkan 3 surat perintah penyidikan sprindik terbaru terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU usai pengalihan penanganan perkara dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK, Kortas Tipidkor Polri. Dan dengan begitu status hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Ardiansyah, disebut menjadi saksi, bukan menjadi tersangka. Kita hadirkan perbincangan bersama pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Ibu Yenti Garnasi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Yenti, ini kan sudah cukup lama ya, kasusnya kemudian bergulir dan berganti situasinya nih. Anda sendiri melihat kasus ini seperti apa sih sebagai seorang pakar pidana pencucian tindak pidana pencucian uang TPPU?
2: Ini ya, yang namanya apa ya, langkah proses untuk kejahatan itu kan harus strategis ya. Strategis itu ada satu kecerdasan dari adegan, kita harus cerdas bagaimana cepat, bagaimana tidak melarikan diri, bagaimana barang bukti tidak hilang dan lain sebagainya, saksi juga bisa ditelusuri. Kalau melihat apa yang terjadi sekarang ini ya, sangat tidak strategis. Strategis itu adalah harus menguntungkan. Menguntungkan siapa? Karena ini kasusnya korupsi. Korupsi berarti kan menguntungkan rakyat, perusahaan kan gitu ya, menguntungkan negara. Tapi kali ini kan tidak. Kali ini sangat merugi dan ada apa, kemunduran ya. Kemarin kan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kortas Tipikornya Polri ya. Nah, tapi sekarang kemudian apalah istilahnya, serahkan di dilimpahkan
1: menjadi saksi apapun. Intinya seperti itu kan, bukan lagi sebagai tersangka begitu ya, tertulisnya ya.
2: Kasusnya kan dilimpahkan itu, jadi kita ingin koreksi, nggak ada dasar hukumnya dari penyidik polisi melimpahkan kepada kejaksaan atau menyerahkan kejaksaan, apapun itulah terminologinya. Jadi dengan adanya apa ya, adanya langkah yang seperti ini yang tidak sesuai dengan aturan, karena yang ada itu di Undang-Undang KPK tentang pelimpahan dan pengambil alihan kasus korupsi dari lembaga lain selain KPK kan gitu. Jadi akhirnya yang terjadi seperti ini, yang tadinya sudah tersangka malah menjadi saksi gitu ya, kan kemunduran ya, berarti kan sangat tidak strategis. Jadi
1: Kemunduran ini maksudnya gimana Bu Yenti? Apakah ada pelanggaran prosedur begitu yang mungkin terjadi atau bagaimana maksud Anda? Atau ada potensi pra-peradilan?
2: Gak apa-apa, pra-peradilannya gak masalah. Walaupun kalah itu masih bisa dilakukan lagi prosedur yang benar. Jadi kemunduran itu gini, tadinya kan dengan tiga kasus, kemudian sudah ada 2 tersangkanya. Tiba-tiba karena ada pelimpahan atau penyerahan apapun itu yang menurut saya adalah tidak ada dasar hukumnya dan sangat merugikan proses pengungkapan suatu kejahatan. Kita nggak bicara siapa lembaganya ya. Itu kan sudah menurut saya salah ya, menyerahkan ke Kejaksaan Agung itu salah, sangat salah dari aturan maupun dari pemikiran-pemikiran yang bersifat apa ya, moral lah ya. Mereka yang terlibat kok diserahkan pada mereka, sehingga mundurnya adalah dulu kita sudah mendapatkan peristiwa pidananya 3 dan 2 tersangka, sekarang peristiwa pidananya pun baru sprindik kan. Sprindik artinya sprindik baru dilihat, itu pun baru belajar, kalau dipelajari dilihat peristiwanya, setelah itu nanti dengan saksi-saksi akan menetapkan tersangka, mundur kan. Padahal sifatnya untuk korupsi terutama adalah cepat ya kan, perkara-perkara korupsi didahulukan dari perkara lain, artinya harus cepat ya kan. Apalagi ada TPPU-nya setelah 2002 itu kita sudah masuk rezim TPPU, setiap korupsi harusnya pakai TPPU biar cepat dalam rangka menelusuri aset-aset hasil kejahatan yang dikhawatirkan beralih, semakin hilang, tidak bisa dikembalikan ke negara gitu.
1: Baik. Nah, dengan adanya kemunduran atau apa ya bilangnya, kalau yang ramai di media sosial nih bahasanya turun kasta begitu katanya Bu Yenti ya, bilangnya demikian nih di media sosial lagi ramai nih hashtagnya nih. Nah, ketidaksinkronan status antar lembaga ini kan bisa dibilang memberi celah hukum begitu yang sangat besar untuk saya sebut saja Febri, untuk bisa misalnya nantinya membatalkan status hukum dan kemudian karena ada perlakuan yang berbeda dari dua tersangka ini. Yang satu langsung ditahan di rutan Polda Metro, yang satu tidak ditahan sama sekali dan bahkan keberadaannya sempat tidak diumbar jelas begitu ya.
2: Hanya diketahui masih di Indonesia gitu kan.
1: Ya,
2: paling tidak dari yang ditahan itu kan juga bisa ya merasa kok diperlakukan beda, saya ditahan itu kok tidak. Karena pejabat enggak, terus kemudian saya iya, kan enggak bisa gitu juga ya. Karena hukum itu kan harus fair juga ya. Fair trialnya juga harus ada. Yang sama dong memperlakukan orang-orang yang terlibat dalam satu perkara, perkara satu, pelakunya banyak kok diperlakukan dalam prosesnya aja perlakuannya tidak sama gitu kan. Nanti yang paling membedakan kan putusan hakimnya harusnya kan gitu. Bukan perlakuan prosesnya sampai ke pengadilan gitu. Ya itu sudah jelas ya. Bisa jadi yang bersangkutan ini juga loh kok dua kali di sana tersangka sekarang jadi saksi, bisa jadi kan. Pra-peradilan, cara penetapannya bagaimana. Tapi pra-peradilan itu gak apa-apa. Pra-peradilan misalnya dinyatakan tidak sah, kan bisa diulang lagi, itu gak gitu masalah. Justru yang lebih bermasalah adalah yaitu tadi yang turun tahta itu, artinya secara morality penegak hukum itu yang moralnya turun gitu ya, karena menciptakan suatu keadaan di mana masyarakat semakin tidak percaya, gitu. Itu penting sekali kan.
1: Okay.
2: Pasal itu yang paling penting bahwa kita kehilangan kepercayaan di tengah-tengah Indonesia 2 minggu yang lalu masuk sebagai negara terkorup di dunia di Asia.
1: Okay.
2: Kan aneh ya.
1: Iya. Nah, ketika kemudian ini menjadi aneh, menjadi banyak juga yang bilang ada apa, ada drama show of force dan sebagainya begitu. Nah, Anda melihat untuk tetap bisa menjaga koridor, tetap menjaga dua institusi ini punya kewenangan yang cukup baik di mata masyarakat dan juga perbaikan dari sisi hukum kita, apa sih sebenarnya tindakan tegas yang harus ditunjukkan begitu dari tiga sprindik ini saja ternyata tidak.
2: Ya, saya berharap KPK sadar diri dia itu dibutuhkan dalam hal ini untuk mengambil alih karena ada aturannya. KPK bisa mengambil alih harusnya. Salah satu gunanya KPK itu adalah undang-undang KPK dikala ada penegak hukum yang lain selain KPK di Indonesia kan tiga ya.
1: Yeah.
2: Ini luar biasa kan. Mungkin tiga lembaga bukannya tambah bagus malah paling gontok-gontok kan kemudian seolah-olah mereka kompromi. Yang dikorbankan adalah rasa keadilan dan pemandangan masyarakat bahwa betapa tidak adilnya ya negara ini ketika menghadapi kasus besar, korupsi besar yang korbannya adalah kesejahteraan rakyat, malah penegak hukumnya begitu lentur ya, begitu
1: okay.
2: Lentur boleh dikunci apa-apakan gitu. Ini adalah harusnya KPK segera ambil atau presiden lah.
1: Karena bisa, dasar hukumnya cukup kuat tuh untuk pengambil alihan oleh KPK dengan hanya pasal 10A, kalau tidak salah ya, nomor 19 tahun 2019 tuh cukup dengan itu saja.
2: KPK mengambil alih kasus-kasus yang ada kendala, kan gitu ya, tantangan, gitu kan. Lah tantangan bisa nggak memandang tantangan? Tantangan itu ya ini sekarang ini, tantangannya nanti ini akan ada ewoh pekewoh apapun dikatakan bahwa nanti ada penyidik khusus bahwa tetap koordinasi malah semakin awut-awutan kan.
1: Begitu ya.
2: Cuma aja kita membuat SOP berdasarkan undang-undang yang ada. KUHAP maupun undang-undang KPK. KPK itu justru saat ini dia tahu bahwa keadaan pasal 10 itu untuk kondisi seperti ini ambil alih gitu kan supaya semua tenang gitu ya. Karena tadinya kita udah senang ya artinya kita senang oh ternyata kita nggak melihat orang ya ternyata ada korupsi seperti ini dan kemudian kepolisian berani mengambil malah belakangan mereka malah menyerahkan jadi kita kayak roller coaster ya udah senang jadi dibanding lagi gitu ya.
1: Takut ada ini ya jerat jeruk makan jeruk gitu ya bahasanya ya Bu Yenti ya
2: itu pasti
1: iya
2: keduanya kan memperlihatkan betapa kecewanya ya tidak hopeless lah tidak ada harapan dan tadi kan Mbak Rizky mengatakan bahwa dikhawatirkan jeruk makan jeruk gitu kan ya kita ya karena ada salah penegakan hukum itu jangan salah ya bukan kita hukum itu betul-betul bukan peraturan yang sangat tegak lurus dalam artian harus begini tapi ada ruangan yang harus dipikirkan bahwa adanya hubungan relasi kuasa, adanya hubungan psikologis yang disebutkan tadi sebagai jeruk makan jeruk itu adalah tantangan. itu tantangan. Karena kan hukum itu seperti itu. Bahkan ya ingat, kalau di antara misalnya ahli atau saksi, atau antara tersangka dan yang memberikan kesaksian itu ada hubungan darah aja, tidak disumpah. Kalau ada ahli kemudian ada hakim, hakim dan ahli itu ada hubungan keluarga, hakimnya mengundurkan diri atau ahlinya bukan yang itu. Artinya hukum itu sangat melihat seperti ini. Jadi paham nggak yang belajar hukum itu bahwa hukum itu nggak saklek bahwa jadi saksi. Oke, iya betul jadi saksi, oke jadi ini. Tapi kalau di antara mereka ada relasi, ada masalah psikologi, itu harus dihindari. Ini tantangannya. Jadi melihat kendala, jadi KPK jangan nunggu kendala, justru harus mitigasi resiko kalau nanti jadi ada kendala. Dalam kondisi yang seperti ini, saya kira ya kalau memang KPK ambil, ini akan menyelamatkan dua lembaga, baik kepolisiannya maupun Kejaksaan Agungnya gitu. Harusnya gitu, kita mempunyai apa ya, berjiwa besar, kita ingin dilihat sebagai negara yang memang menjunjung tinggi rasa malu gitu ya. Dilihat masyarakat seperti ini, bahwa pendekatan-pendekatan yang berdasarkan pemikiran intelektual itu juga diperhatikan, bukan yang pragmatis saja, apalagi membela kepentingan-kepentingan lembaga tidak berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Itu kan menunjukkan bahwa negara ini sudah punya keluhuran budi ya. Nah ini kan bahaya sekali menurut saya.
1: Oke, artinya seperti ini Bu, ya?
2: Ya artinya ke depannya ini akan tentu saja akan banyak korupsi-korupsi yang dilakukan oleh orang-orang tadi yang tajam ke bawah saja, yang ke atas itu akan akan banyak.
1: Oke, ini kan akhirnya menjadi apa ya? Menjadi sesuatu kepercayaan yang kemudian dikecewakan lagi begitu. Apakah kalau tadi ya kita menunggu KPK bisa mengambil alih, apakah ini juga perlu ada pernyataan langsung dari istana misalnya dari presiden?
2: Ya konsekuensinya undang-undang KPK yang baru nomor 19 tahun 2019 itu dengan adanya KPK di bawah pemerintah dan presiden, ya tanggung jawablah presiden gitu kan. Harusnya ini seperti ini, kalau presiden akan menunjukkan bahwa dalam hal ini sebagai, bahkan juga sebagai kepala negara, melihat tiga penegakan hukum, meskipun antara dan sekarang udah tiga ya, tadinya kan hanya kejaksaan dan kepolisian di bawah presiden, sekarang semuanya, KPK pun di bawah presiden, tiga-tiganya di bawah presiden. Tinggal sekarang kita akan melihat wisdomnya presiden seperti apa, yang melihat seperti ini atau melepaskan begitu saja, kan tidak harusnya ya. Harusnya juga didengar juga suara rakyat banyak ya. Rasa keadilan itu gak usah pakai pangkat, gak usah pakai sekolahan. Rakyat biasa tuh merasakan ini tidak adil, ini unfair. Ini adalah main-main, ini adalah permainan, ini adalah akal-akalan, ya kan? Kan gak lucu kan? Ya. Sudah diserahkan tapi malah polisi mendatangkan FBI, kan gimana gitu ya? Jadi kita harus lihat cost and benefit-nya lah. Cost and benefit, I think please jangan melihat ini biaya ya. Itu berkaitan juga tentang trust ya. Trust apa sih hasilnya ini dengan kompromi seperti ini, berkaitan dengan mengorbankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga itu di kala negara ini memang sangat dikurung oleh korupsi.
1: Belum ada pernyataan langsung dari Pak Presiden, tapi 11 Juli kemarin kalau tidak salah Pak Prabowo sudah memanggil Jaksa Agung ya ke istana untuk mengadakan rapat terbatas dan juga menerima laporan mendalam termasuk klarifikasi dari penanganan kasus ini. Nah, apakah kemudian ini yang paling baik, kita menyetujui pelimpahan kasus demi meredam kegaduhan, atau bagaimana, menghormati proses hukum, menolak intervensi begitu terhadap desakan-desakan orang untuk mengambil KPK, mana yang menurut Yeti harus dan tepat dilakukan saat ini?
2: Kalau KPK mengambil alih itu bukan intervensi, bukan soal kebijakan, itu aturannya begitu.
1: Justru
2: dulu saya di anggota Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi Strana sejak 2004 dan menghasilkan blueprint untuk 20 tahun 2005 sampai dengan 2025. Itu memang awalnya ada pasal itu adalah tentang ini, bahwa dalam hal perkara-perkara korupsi misalnya ditangani KPK tapi ternyata melibatkan orang KPK, maka KPK bisa melimpahkan gitu. Atau dalam hal melimpahkan dan dia supervisi gitu maksudnya, atau ketika KPK melihat lembaga penegakan korupsi, penyidik-penyidik korupsi yaitu polisi dan jaksa, ada permasalahan psikologis, ada permasalahan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini, hari Kamis ya, 16 Juli 2026. Sudah bisa tarik selimut dengan nyaman? Setelah menonton tadi ya pendengar ya, gimana epiknya Messi dijaga oleh lawannya, tapi tetap tidak bisa menahan ya. Akhirnya Argentina mendapatkan tiket lolos ke final Piala Dunia 2026. Nanti akan juga dilakukan perebutan ketiga sebelum final ya, pendengar ya. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, selain kita ngomongin Piala Dunia, pendengar, kita akan awali jumpa kita dalam Mutiara Pagi bersama Ustadz Robani. Pada kesempatan pagi ini, pendengar, membahas mengenai etika mencari dan menyebarkan ilmu. Ternyata kalau menyebarkan ilmu ada etikanya ya pendengar ya. Etika seperti apakah? Nanti kita akan tanyakan bersama Ketua Umum FKSP Forum Kiai Santri Pancasila, Ahmad Robani Albar SHMH. Lantauan line WhatsApp tentu nanti saya akan buka untuk Anda di 0248316686 atau di 0816666886.

0: Keindahan fisik menjadi impian setiap orang, baik wanita maupun pria. Kebanyakan orang merasa tidak cukup dengan bentuk fisik yang dimilikinya, hingga tak jarang mereka melakukan operasi plastik. Lalu bagaimana sih pandangan Islam tentang operasi plastik? Operasi plastik untuk mencapai standar tertentu tidak diperbolehkan dalam Islam, karena termasuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, jika dilakukan untuk memperbaiki kecacatan atau untuk kesehatan, maka boleh dilakukan. Islam mengajarkan untuk selalu bersyukur, karena kecantikan atau ketampanan bukan hanya terletak pada fisik, akan tetapi pada hati dan perilaku seseorang. Pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Ketua Umum FKSP Forum Kiai Santri Pancasila, Ustadz Ahmad Robani Albar SHMH. Pak Ustadz, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Ustadz, etika mencari dan menyebarkan ilmu. Ini maksudnya seperti apa Pak Ustadz? Silakan sebagai pembuka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi israhli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI, dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjua dalam tema yaitu adab mencari ilmu dan adab untuk memberi pelajaran ilmu atau menjadi guru. Adab atau akhlak seorang santri atau murid dalam mencari ilmu itu biasanya dalam nadzom atau apalan di pesantren itu biasanya dihafalkan akamu tanwini wa nuni taskunu idha hija in komsatun tobayanu dan seterusnya. Maka menurut Imam Maliki bahwa untuk belajar adab atau akhlak, beliau itu sampai 16 tahun, sedangkan belajar hafalan Al-Quran itu 4 tahun. Perbedaannya kok jauh sekali, kenapa? Memang kelihatannya sepele, simpel, tapi untuk belajar adab itu harus sungguh-sungguh memahami adab itu apa. Seperti contoh, orang baik dan beradab itu pasti santun, perilaku, perbuatan, ucapannya pasti yang baik-baik. Itu kalau orang pinter ilmunya dan baik azabnya. Dan sebaliknya, kalau orang pinter itu tidak beradab, nah ini malah yang membahayakan. Saya beri contoh orang-orang penipu, orang-orang yang korupsi, itu pasti orang-orang yang pintar, orang-orang hebat. Karena kalau tidak hebat, tidak mungkin bisa menjadi pejabat. Karena yang bisa korupsi itu kebanyakan pejabat. Karena yang bisa dikorupsi adalah uang negara. Kalau uang swasta atau sesama masyarakat namanya kan tipu-menipu. Maka pentingnya kita sebagai insan manusia untuk dapat memahami yaitu belajar adab. Karena ciri-ciri orang yang bermuttaqin atau orang yang bertakwa. Kalau standar Islam itu pertama kan muslim, mukmin, muttaqin. Kalau sudahlah alakum tatakun, ada tujuan semua muslim agar menjadi orang yang takwa. Ciri-ciri orang yang takwa itu ada dua, yaitu beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu qablum malnaullah itu

0: Tapi Pak Ustadz, kalau kita lihat sekarang itu kan menyebarkan ilmu bisa dari mana saja begitu ya Pak Ustadz ya. Teknologi ini juga super canggih. Apakah hal-hal tersebut harus dipahami juga oleh masyarakat untuk tetap berhati-hati Pak Ustadz?
1: Makanya ini di era modern ini cukup apa ya dilematis ya, karena kalau saya kecil dulu itu kan sampai sekarang masih diajarkan bahwa untuk mengundang kiai itu kita harus datang sowan silaturahmi. Kita mau belajar ilmu itu kan kita harus datang ke pesantren atau sekolahan. Tapi di era modern ini guru ada guru privat yang kita undang, ada guru ngaji yang kita undang dan seterusnya. Memang perubahan zaman tidak bisa terelakkan, tapi yang namanya pendidikan standarisasi azab tadi, kalau kita seperti saya ya sering mengundang penceramah itu walaupun sudah kenal baik seperti saya dengan ceramah apa, saya pernah mengundang Gus Idam, Gus Mahfi ke Abali itu, walaupun saya sudah kenal baik dan berteman, itu kita adabnya sebagai santri kita datang sowan di dalamnya. Inilah adab bagi orang-orang yang pernah belajar adab. Makanya di kitab Adabul Alim Muta'alim itu sangat detail tentang ajaran adab. Contoh orang yang beradab, orang yang baik itu ketemu dengan orang lain itu pasti senyum. Senyum itu kan bagian dari ibadah. Lah, senyum itu kalau kita untuk niat yang baik itu ibadah. Tapi kalau senyum itu kita untuk menipu, untuk merayu orang. Contoh ya, menurut saya ini bahasa kasarnya. Orang-orang penipu atau orang-orang nakal itu kan pasti magnetnya di antaranya dengan kata-kata yang manis, dengan senyum sapa yang manis, lah itu namanya apa? Tidak beradab, walaupun baik. Ya, ini perbedaannya baik dan beradab. Tadi yang saya sampaikan bahwa mengundang kiai itu lewat WA, lewat HP, lewat telepon bisa. Tapi kalau di ajaran santri itu kita harus sowan, kita harus datang, harus berhadapan langsung dengan kiainya. Itu baru memanggil, apalagi kalau belajar ilmu itu harus sanadnya jelas, rahwinya jelas, kitabnya jelas, dasar hukumnya jelas. Inilah hikmah dari orang yang mencari ilmu. Biasanya kalau belajar ilmu dengan tawadhu, dengan adab, dengan etika, insya Allah ilmunya berkah. Tapi kalau tanpa itu semuanya, biasanya ya mumbaziron, batadziron. Biasanya pinter, malah keblinger. Begitu, Mbak.
0: Oke, Pak Ustadz, ada juga yang mengatakan bahwa mencari ilmu sejauh mungkin begitu ya Pak Ustadz, bahkan sampai ke negeri Cina. Tapi apakah memang itu bisa diterapkan saat ini atau gimana ketika kita ingin mencari ilmu, cari dulu yang dekat-dekat atau gimana Pak Ustadz?
1: Ya itu kan sebagai sanepa atau filosofi ya, tuwabul ilmi faridun ala mukuli minal muslim muslimat, mencari ilmu diwajibkan atas kamu laki-laki dan perempuan, dan ilalati minal mahdi, selama masih hidup sampai meninggal dunia atau mati. Sampai cara ilmu ke negeri Cina. Itu kan filosofi dorongan kita bahwa pentingnya kita mencari ilmu. Contoh waktu Rasulullah SAW pertama kali turun ke bumi diajari oleh malaikat untuk membaca, ikra bacalah kan gitu. Maka sebagai dasar kita mencari ilmu itu bukan dari jauhnya, tapi bagaimana niat kita. Contoh sederhananya begini, banyak di dekat kita, saya kebetulan ada beberapa tempat majelis taklim, itu malah yang ngaji orang jauh-jauh, yang dekat-dekat malah tidak. Tadi yang filosofi bahwa cara ilmu dari Cina itu, kalau seandainya kita itu ingin belajar ilmu, sejauh apapun kita kalau ingin mencari ilmu, ingin mencari keberkahan ilmu, kita harus datang. Contoh di tempat saya ini, Genu, itu banyak sekali yang ngaji di Mbah Munib Ngirikusumo. Itu kan jauh dan sampai jam 1-2 malam karena tadi senang mencari ilmu. Tapi kalau tidak ada semangat untuk mencari ilmu, tidak ada semangat untuk

0: perbaiki azab, akhlak, biasanya juga deket aja nggak akan tersentuh. Lah, maka untuk mengetahui kita itu orang baik atau orang yang kurang baik atau yang tidak beradab, istilah kasarannya, oh itu orang adab, itu akhlaknya rusak. Lah itu biasanya bahasa-bahasa itu kan nek cara apa ya, unen-unen Jawa itu kan kepepet kebangetan ya, itu kalau bahasa misuhnya kan anjing loh, lah itu kepepet ya. Maka seyogyanya untuk bagaimana kita tetap menjadi manusia yang beradab harus selalu dekat dengan ulama dan kiai. Dekat ulama dan kiai itu tidak dekat menempet, itu tidak, harus belajar ilmu kepada ahlinya. Maka kepada guru-guru, ustadz-ustadz itu juga harus, kalau tadi yang saya sampaikan, azabnya kalau beliau atau ustadz itu ahlinya fikih ya belajar mengajar fikih, kalau ahlinya itu nausorob atau Quran atau ijma qiyas sesuai ahlinya. Kalau tidak sesuai ahlinya kan mesake apa namanya santrinya atau muridnya, karena apa yang disampaikan itu kalau benar itu menjadi jariah pahala selama ilmu itu diamalkan. Tapi sebaliknya kalau yang disampaikan itu salah, itu juga akan mendapat dosa selama itu diamalkan oleh orang yang tahu. Saya sering melihat begini, seperti santunan yatim piatu atau penerima zakat mal, zakat fitrah itu di masyarakat awam banyak yang tidak sesuai dengan syar'i, dengan fikih. Kenapa? Karena satu, tidak mau belajar. Yang kedua, orang yang tahu tidak mau ngasih tahu. Kenapa kok tidak mau ngasih tahu? Karena kalau dikasih tahu, malah salah alamat, salah tompo, akhirnya menjadi masalah. Nah, inilah dilema kehidupan nyata di masyarakat kita. Gitu.
1: Baik, setelah ini kita akan undang pendengar untuk bergabung, tapi kita jeda dulu ya Pak Ustadz ya.
0: Siap.
1: Lantai telepon WhatsApp setelah ini saya buka untuk Anda di 0248316686 atau di 0816666. Etika mencari dan menyebarkan ilmu.

0: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Kau buat mudah.
1: Dan Engkau menjadikan kesedihan, kesulitan, jika Engkau menghendaki, pasti akan menjadi mudah.

0: Puasa Senin dan Kamis adalah amaliah yang mungkin sering terdengar di telinga kita. Namun tahukah Anda mengapa hari Senin dan hari Kamis yang dipilih? Dari Syekh Abu Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Fathul Wahhab, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi fa uhibbu ayu'rada amali wa ana shaimun. Rasulullah bersabda, amal itu diperlihatkan di hadapan Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Aku gembira sekali amalku diperlihatkan di saat aku sedang dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk itu, baik-baiklah berperilaku. Setidaknya menjaga dengan berpuasa Senin dan Kamis, karena segala bentuk aktivitas kita di hari itu akan dihantarkan malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sudah ada telepon yang masuk, kita angkat dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Silvia.
1: Selamat pagi Pak Suyarto, silahkan.
2: Assalamualaikum, Sugeng Enjang, Pak Ustadz Muhammad Robani Almar SMA. Sehat?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.
2: Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, saya sedikit komentar Bapak, kalau ada kurang tepatnya atau salah, saya mohon maaf. Pak Ustadz, Mbak Silvi, dan para pendengar lainnya. Komentar saya begini, Pak Ustadz. Apa yang Pak Ustadz katakan itu menurut pandangan Islam. Ilmu dianggap sebagai cahaya yang membimbing umat menuju kebenaran. Rasulullah berkata, barang siapa yang menempuh jalan yang untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya, untuk sampai pada manfaat ilmu yang hakiki Pak Ustadz, adab menjadi kunci utama. Adab merupakan dasar utama yang membentuk cara pandang, sikap, dan tindakan kita terhadap ilmu. Proses belajar, guru, dan juga terhadap sesama penuntut ilmu. Tanpa adab, ilmu bisa berubah menjadi bumerang bagi kita. Misalnya, Bapak mengatakan, membuat kita menjadi sombong, merasa paling benar, dan bahkan menjadi menimbulkan fitnah. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Bagaimana sikap yang benar dalam mencari ilmu dan menggunakan ilmu yang hakiki, serta bagaimana adab kepada ilmu di era digital itu sendiri? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz.
3: Ya, mohon maaf suaranya putus-putus.
1: Oke, saya rangkum ya Pak Ustadz ya.
3: Iya, ya, siap.
1: Baik, bagaimana ya, sebetulnya mengelola adab itu agar tidak jadi sombong yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mengamalkan ilmu di tengah sosial media yang saat ini serba cepat, silakan.
3: Ya, oke. Inti pertanyaannya adalah innama buistu litutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Maka di era saat ini dari saya pribadi ya, melihat generasi penerus anak bangsa ini saat ini, menurut saya dari sisi moralitas adab itu sangat turun dan sangat jauh dari adab. Contoh, kalau kecil saya dulu naik sepeda ada orang jagong itu pasti turun, sekarang kan bablas saja dan seterusnya. Maka PR besar bagi kita para pendakwah dan lain sebagainya juga, ini bagian dari bagaimana strategi untuk berdakwah agar anak muda itu suka belajar ilmu agama, terutama yaitu tentang adab. Karena kalau tidak diajarkan dari dini untuk menjadi orang yang beradab, orang yang baik saja tidak cukup. Karena untuk menjadi orang yang beradab itu dasar utamanya, pondasinya harus orang baik dulu. Maka kalau orang baik itu belajar etika, belajar adab, insya Allah sesuai pertanyaan Pak Suharto tadi insya Allah tidak akan menjadi sombong, tidak akan menjadi takabur, juga bagaimana dalam memerangi yang sekarang itu amoral, kekurangan pengetahuan tentang pendidikan moral, pendidikan etika, pendidikan adab, itu bisa terkurangi bila mana kita sebagai seorang tua atau sebagai contoh, pendidikan itu ada yang tersurat dan yang tersirat. Yang tersurat jelas ada Al-Quran, ada hadis, ada fatwa, ada ijma, ada qiyas. Juga yang tersirat itu diantaranya yang tentunya kita sebagai tokoh itu pasti sebagai kitab generasi penerus kita. Ibarat kita orang tua itu kalau lari kencing sama lari anaknya ya mungkin sama maraton kan gitu. Kencing berdiri anaknya kencing sama lari sambil lari dan seterusnya. Maka di era modern itu paling efektif ya pendidikan dengan memberi contoh yang baik kepada minimal keluarga, anak kita, saudara-saudara kita agar menjadi orang yang baik dan yang beradab begitu.
1: Baik, ini sebenarnya ada kaitannya juga dengan WhatsApp yang masuk ya Pak Ustadz, ini dari Pak Rozi di Gubuk nih. Ngomongin tentang tata krama dan adab. Anak-anak sekarang banyak tidak mau punya tata krama. Ada yang muda kepada yang tua bisa biasa-biasa aja. Murid dengan guru dianggap teman. Apa penyebabnya Pak Ustadz? Silakan.
3: Di era modern ini, saya itu kebetulan satu ketua banyak organisasi ya. Saya di NU juga ketua ranting sampai di PW itu kan Jawa Tengah ya. Ya itu alhamdulillah masih dihargai. Tapi ada satu lembaga yang kebetulan ketuanya saya, itu anggota saya, anggota-anggota yang saya pimpin itu berani melawan saya, bahkan saya pernah dilaporkan di Polda juga dan seterusnya. Maka tantangan yang terberat saat ini memang bagaimana mendidik kepada generasi penerus bangsa itu harus bisa membedakan antara hubungan kepada orang tua, dengan orang guru, dengan saudara, dengan teman. Sekarang ini kan yang saya ceritakan tadi, karena pengetahuan tentang azab, dia orang pinter, dia bukan S1 lagi, sudah S3. Tapi karena pinternya, saya sebagai ketua umumnya itu dilawan. Nah, inilah yang tadi pertanyaan itu, adabnya ke generasi penerus sekarang ini memang sangat memprihatinkan, apalagi di era modern ini kadang kita unggah-ungguh sopan santun, itu hilang dari tradisi-tradisi orang Jawa. Kalau dulu orang tua itu kan pasti nggih, kula nuwun, amin, sehingga dawuh kan gitu. Sekarang kan bahasa-bahasa itu di telinga kita sudah asing, sudah tidak ada lagi. Maka PR yang sangat berat untuk bagaimana ada pendidikan yang baik terkait dengan perilaku atau akhlakul karimah, akhlak yang baik, yang mulia. Karena tadi pinter tidak cukup. Untuk menjadi orang yang beradab itu di samping pinter harus tahu etika, tahu sopan santun, tahu unggah-ungguh begitu.
1: Tapi sebetulnya Pak Ustadz, PR dari orang tua gimana nih untuk menghadapi tantangan seperti ini?
3: Ya tadi yang saya sampaikan bahwa ada yang tersurat itu kan kitab ya, yang tersirat kan contoh. Di tempat saya kebetulan ada TPQ, anak-anak ngaji itu kan usia dari TK sampai SMP. Itu saya tanya, kamu ngaji di sini itu perintah orang tua atau berangkat sendiri? Hampir 99% itu menjawabnya datang sendiri. Itu menunjukkan bahwa orang tua terhadap pendidikan akhlak atau pendidikan agama kepada anaknya itu kurang perhatian. Apalagi kalau suami istri dua-duanya kerja, terus dia menjadi istilahnya coro kasarane anak liar yang diasuh mungkin dengan orang lain atau tetangganya atau mungkin titipkan orang lain. Lah itu kadang-kadang pendidikan akhlaknya kan tidak ada. Maka lah kalau seandainya itu yang ngomong itu orang baik, biasanya ngikuti. Tapi kalau yang ngomong itu mungkin tidak kurang baik, lah pasti nanti membentuk karakter anak itu sekelak kemudian dewasa akan menjadi pribadi, apa yang didapat, apa yang diperoleh, apa yang dilihat sih saat muda. Maka pentingnya saat ini itu sebagai orang tua harus memberi menjadi kitab yang tersurat, yaitu tidak hanya cukup yang tersurat tapi tersirat menjadi contoh nyata perilaku, perbuatan dan ucapan kita yang baik. Itu harus dilihat kepada anak-anak. Contoh begini, di saat misalnya bepergian atau kemana itu dikasih contoh yang baik. Di saat misalnya ada suara adzan, diajak ke masjid dan lain sebagainya, itu kan jarang sekali orang tua yang memperhatikan sampai gitu. Sekarang gitu aja toh.
1: Tapi gitu. Pak Ustadz, kalau memilih guru, bagaimana Pak Ustadz memberikan tips nih kepada orang tua murid juga?
3: Kita bisa melihat seperti majelis taklim itu pasti di situ pasti ada gurunya. Gurunya siapa, ketua yayasannya siapa, pasti di semua guru itu entah majelis taklim, entah itu TPK, Madin, atau sekolahan umum, itu biasanya pasti terkait karakter masing-masing guru. Kalau di situ khususnya yang terkait pendidikan akhlak, itu kan diajarkan di pendidikan agama, entah itu madrasah, entah itu TPK, entah itu madin, entah itu pondok pesantren, itu pasti jelas sekolahannya, gurunya, pemiliknya yayasan itu pasti jelas. Kalau seandainya tidak jelas, ya jangan disekolahkan di sana. Kalau di tempat saya itu begini, di sekitar kita, kamu nanti jangan ngaji di sana. Di sana itu radikal atau radikul. Kalau bisa nanti anakmu sekolahkan di sini aja yang bukan apa namanya, bukan aliran keras. Lah itu bagian dari memilih tempat-tempat pendidikan karakter anak untuk mendapatkan pendidikan usia dini. Agar apa? Karena nanti di kelak tuanya kemudian hari, seperti saya masih ingat apa yang kita ajari atau pelajari itu di saat masih usia dini atau muda. Kalau sudah tua sudah hilang gitu, Mbak.
1: Baik, ini ada pertanyaan juga yang masuk nih di WhatsApp, ada Ibu Ida di Ungaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saat ini sosial media mudah sekali menyebarkan hoax tentang agama. Bagaimana kita menyikapi itu? Silahkan Pak Ustadz.
3: Begini apa yang saya sampaikan tadi, bahwa khususnya belajar ilmu agama itu harus sanadnya jelas, rahwinya jelas. Sanad itu gurunya, terus rahwi itu kitab atau apa yang diajarkan itu harus jelas. Contoh misalnya di unggahan berita apa undangan pendapat itu, kalau yang bisa dipertanggungjawabkan itu pasti di bawahnya ada keterangan menurut pendapat Mahfud MD atau menurut pendapat Gus Yusuf atau menurut Al-Quran, hadis, biasanya gitu. Tapi kalau tidak ada, karena itu nanti untuk pertanggungjawaban di akhirat, kamu dapat ilmu ini dari mana? Loh, kalau sumbernya tidak jelas, tidak bisa dipertanggungjawabkan, akhirnya ditanggungjawabkan diri pribadi yang mengamalkan itu. Tapi kalau membaca buku atau kita mendapat ceramah atau dakwah itu dari keterangan di bawahnya itu yang menyampaikan itu dari mana, siapa, jelas lah itu insya Allah kalau seandainya salah yang nanggung yang memberi fatwa atau berita-berita itu atau keterangan-keterangan yang beredar di medsos itu memang banyak sekali yang menyesatkan. Itu kasihan kalau tidak belajar dengan kiai atau ulama yang nyata atau fakta yang ada di sekitarnya begitu.
1: Ada tidak Pak Ustadz yang Pak Ustadz amati begitu ya, ilmu-ilmu yang mungkin disalahartikan saat ini dan harus diluruskan Pak Ustadz?
3: Oh, banyak sekali. Contohnya begini, di Islam sendiri itu kan, kalau saya kebetulan termasuk yang modern ya, Islam itu kan rahmatan lil alamin. Ada yang salah satu ormas Islam yang anjing tidak najis itu ada. Terus yang banyak di kita lihat itu misalnya sholat pakai pakaian ketat, bahkan pakai apa namanya seperti viral itu yang belajar apa operasi mirah itu secara syar'i tidak sah, karena sholat itu kan semua aurat tertutup. Contoh yang menyesatkan, contoh begini, sholat itu kan syarat rukunnya menutup aurat. Kalau kita dasarnya cuma fikih itu tidak belajar azab, kita pakai celana cekak itu mulai dari dengkul sampai udel untuk laki-laki itu kan sudah sah menurut fikihnya. Kalau perempuan itu kan harus tertutup semua kecuali dua telapak tangan dan muka. Tapi kalau kita melihat di medsos itu viral, itu kan telinga kelihatan, rambutnya kelihatan, tangannya kelihatan, secara hukum fikih tidak sah. Dan itu banyak sekali beredar viral. Nah, ini kadang-kadang saya sedih prihatin di itu ya, yang apa belajar di operasi itu kan viral, itu secara hukum fikih tidak sah karena auratnya masih kelihatan. Dan tadi yang saya sampaikan, ilmu itu harus ada azabnya. Tadi kita senyum itu menjadi ibadah, menjadi adab kalau kita untuk yang baik. Kalau senyumnya untuk merayu, untuk menipu, berarti itu untuk tidak baik, itu bukan beradab. Ya sama, sholat itu baik, tapi kalau dilakukan yang tidak baik berarti tidak beradab. Begitu Mbak.
1: Baik, karena memang waktu kita cukup terbatas Pak Ustadz pada kesempatan pagi hari ini, silakan untuk tutup jumpa kita.
3: Terima kasih untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kita hidup ini pasti semua ada aturannya. Bagi kita Muslim pasti kita aturannya Al-Quran, Hadis, Isma, Qiyas bagi yang Nahdlatul Ulama. Tapi mungkin dari yang non Nahdlatul Ulama itu biasanya kalau LDI Al-Quran, Hadis, dan pendapat ulama atau musyawarah. Kalau pesan saya kepada seluruh Muslim dimanapun saudara berada, saat ini harus waspada dan hati-hati untuk amaliyah, terutama ibadah kita sehari-hari. Kenapa? Kalau kita ibadah itu sudah kangelan, rekoso, tapi kalau tidak sesuai dengan syariatnya, tidak sesuai dengan hukum pekehnya, itu kan mubaziron wa nadiron, eman-eman maksake rekoso. Tapi kalau kita belajar dengan orang yang tahu ahlinya, ilmunya, insya Allah sanadnya jelas, rahwinya jelas, insya Allah jika kita salah, yang menanggung dosanya adalah gurunya atau kiainya. Maka jangan merasa hebat, merasa tahu dari YouTube, dari medsos, harus belajar dengan ulama, dengan kiai yang benar-benar ulama dan kiainya itu sanadnya jelas, rahwinya jelas, makomnya jelas. Begitu Mbak, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Insya Allah minggu depan kita jumpa lagi ya Pak Ustadz ya, dengan topik menarik lainnya ya. Sehat selalu Pak Ustadz, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi mendengar pada kesempatan pagi hari ini bersama Ustadz Robani ya, membahas mengenai mencari ilmu dan etika menyebarkan ilmu. Setiap harinya Pro 1 RRI Semarang hadir memberikan informasi, perbincangan, mengaji dan belajar bersama Ustadz-Ustadz yang berkompeten. Setiap harinya berganti, dan bagi Anda mungkin yang ingin topik-topiknya dibahas bersama Ustadz-Ustadz yang berkompeten, boleh sampaikan di 081 666 6 8 8 6.

Waktu haus, kita seringkali ingin segera minum sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata, ada cara minum yang diajarkan Nabi Muhammad SAW yang sederhana, tapi penuh hikmah. Beliau tidak meneguk air sekaligus, tapi minum dengan 3 kali nafas. Dalam hadis riwayat Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Nabi biasa bernafas 3 kali ketika minum dan beliau bersabda, "Sesungguhnya dengan begini haus lebih hilang, lebih lepas, dan lebih enak." Caranya sederhana, minum perlahan, berhenti sejenak untuk bernafas di luar gelas, lalu minum lagi. Begitu seterusnya sampai 3 kali nafas. Selain adab, cara ini juga baik untuk tubuh. Minum secara perlahan membantu penyerapan air dengan lebih baik dan mencegah perut terasa tidak nyaman. Jadi, lain kali ketika haus datang, jangan terburu-buru habiskan segelas air. Nikmati setiap tegukan sesuai sunnah yang mengajarkan kita untuk tenang dalam melakukan sesuatu.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Membagikan seragam gratis ke seluruh siswa SMP kelas 1, negeri maupun swasta.
3: Jadi 90 SD, 90 SMP, dan 90 orang SMA terpenuhi.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita Lintas Pagi. Mendengar, sebanyak 30.000 seragam gratis segera didistribusikan untuk siswa SD dan SMP se-Kabupaten Batang. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 1 Kota Semarang diisi dengan berbagai materi. Saya Silvi Ansori menyampaikan berita Lintas Pagi selengkapnya untuk Anda. Sebanyak 30.000 seragam gratis segera didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan seragam baru jenjang pendidikan SD dan SMP negeri maupun swasta se-Kabupaten Batang. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
4: Memasuki tahun ajaran baru, pemerintah Kabupaten Batang berupaya meringankan beban wali murid khususnya dalam pemenuhan kebutuhan seragam sekolah. Sebanyak 30.000 seragam gratis segera didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan seragam baru jenjang pendidikan SD dan SMP negeri maupun swasta se-Kabupaten Batang. Bupati Batang M. Faiz Kurniawan mengupayakan agar kebutuhan seragam gratis bagi peserta didik baru segera terdistribusi demi mengurangi beban ekonomi wali murid.
2: Jadi yang pertama ini kami membagikan seragam gratis ke seluruh siswa SMP kelas 1, negeri maupun swasta. Swasta ini bisa MTS maupun SMP Islam dan lain sebagainya. Semuanya kita berikan seragam gratis untuk yang putih sama biru tua. Nah, kemudian ini tadi kita ke SMP 1 Kandeman sebagai simbolis memberikan seragam gratis itu mungkin jumlahnya 30.000 seragam yang kita berikan.
5: Latar belakang pemberian seragam gratis ini untuk yang swasta dan negeri sebagai penyumbang.
2: Satu, yang meringankan bukan orang tua, karena di tahun ajaran baru kan pasti juga kebutuhannya banyak. Dan yang kedua, yang memastikan semua anak itu di tahun ajaran baru ini mereka semua punya confident yang sama dengan seragam yang baru juga. Jangan sampai nanti ada seragam yang rusuh dan sebagainya sehingga membuat anak itu jadi nggak confident, nggak bisa diri.
4: Program tersebut mendapat dukungan penuh dari Kepala SMP Negeri 1 Kandeman, Tikwo Hardono, karena sangat membantu wali murid maupun peserta didik baru yang selalu mengharapkan mengenakan seragam baru saat masuk sekolah.
6: Kalau pemberian seragam gratis itu sangat berarti bagi orang tua siswa, karena setiap siswa baru pasti ingin mengenakan seragam baru, dan dengan pemberian seragam gratis ini berarti meringankan orang tua yang semula harus mengadakan sendiri dengan cara pembelian di toko, sekarang tidak perlu beli, langsung diberikan dari bantuan Pak Bupati.
7: Di SMP ini ada berapa siswa?
6: Untuk kelas 7 SMP 1 Kandeman jumlahnya ada 288, terdiri dari 141 putra dan 147 putri.
4: Dalam pemenuhan kebutuhan seragam gratis se-Kabupaten Batang, Pemda mengalokasikan anggaran sebesar 4 miliar rupiah untuk sekolah negeri dan 2 miliar rupiah untuk sekolah swasta.
8: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 1 Kota Semarang diisi dengan materi mulai tentang kesehatan, perundungan, hingga materi untuk meningkatkan potensi anak. Berikut laporan selengkapnya.
3: Alhamdulillah pada saat pembukaan ini jumlah peserta terpenuhi.
9: Suasana hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 1 Kota Semarang berlangsung semarak. Ratusan siswa dari berbagai jenjang bersama para wali murid memadati gedung serbaguna di bagian belakang kompleks sekolah Selasa 14 Juli 2026. Di balik kemeriahan kegiatan tersebut, proses pembangunan sekolah masih terus dikebut. Para pekerja tampak menyelesaikan pembangunan sejumlah fasilitas mulai dari asrama putri jenjang SMA hingga kantin SMA. SMP. Progres pembangunan SRT 1 Kota Semarang yang berlokasi di Kelurahan Rawasari, Kecamatan Tembalang telah mencapai 99%. Sekda Kota Semarang Hendi Prianto mengatakan kuota peserta didik sekolah rakyat di Rawasari telah terpenuhi. Bahkan terdapat sejumlah calon siswa yang masuk daftar cadangan. Para siswa yang masih menempati lokasi sementara di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Semarang dijadwalkan pindah ke gedung baru di Rawasari pada akhir Juli 2026. Adapun proses belajar mengajar masih didukung guru bantu yang berasal dari jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Sedangkan rekrutmen guru khusus sekolah rakyat dijadwalkan berlangsung pada September 2026. Pihaknya berharap sekolah rakyat dapat berjalan dengan baik dan memberikan layanan pendidikan yang setara dengan sekolah lainnya.
3: Alhamdulillah pada saat pembukaan ini jumlah peserta terpenuhi. Bahkan ada yang lebih masuk cadangan. Jadi nanti misalkan ada yang mundur, yang cadangan dia akan naik ke atas. Jadi 90 SD, 90 SMP, dan 90 orang SMA terpenuhi. Dan hari ini sudah dimulai MPLS, siswa sudah cek kesehatan semua kemarin, dan mulai kemarin itu sudah menempati di sini.
9: Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Agus Junaidi mengatakan bahwa orang tua siswa boleh menjenguk anak-anak mereka setiap hari, namun hanya diperbolehkan di luar jam belajar. Dengan diperbolehkannya orang tua menjenguk anak-anak mereka, maka orang tua dapat melihat langsung bagaimana perkembangan anak-anak di sekolah rakyat terintegrasi.
10: Boleh setiap hari, boleh di luar jam pelajaran.
11: Di luar jam pelajaran?
10: Iya, pada saat jam istirahat. Langsung aja silakan datang, juga sudah ada guru pendamping, termasuk wali kelas, wali asrama, ada semua. Jadi masing-masing blok, masing-masing itu ada yang mendampingi.
9: Sementara itu selama MPLS akan diisi berbagai materi, mulai tentang kesehatan, perundungan, hingga materi untuk meningkatkan potensi anak. Saat ini siswa SRT juga masih dalam proses penyesuaian dari lingkungan sebelumnya yang kemudian masuk ke asrama. Rahma Puanto, RRI Trismudana untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami sampaikan tanggapan masyarakat terkait keberadaan sekolah rakyat. Berikut kami hadirkan untuk Anda.
12: Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Azmi, saya adalah seorang barista. Bagi saya, adanya sekolah rakyat ini sangat membantu sekali bagi anak-anak yang menginginkan pendidikan namun terhalang oleh perekonomian.
13: Nama saya Hadi, dan kalau menurut saya itu ya mas, sekolah rakyat itu sangat membantu untuk menempuh pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu seperti saya ini.
14: Perkenalkan, nama saya Rizvika Ramadhani, saya adalah mahasiswi Universitas Islam Negeri Salatiga. Menurut saya, program sekolah rakyat sangat membantu sekali untuk adik-adik kecil yang kurang mampu.
0: Pada kesempatan pagi hari ini juga kami hadirkan informasi untuk Anda, salah satunya komentar ya, tentang masa pengenalan lingkungan sekolah untuk sekolah rakyat. Naskah disusun redaktur senior Sudarsono, disampaikan Arisu.
15: Saudara pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS untuk sekolah rakyat dijadwalkan berlangsung selama 19 hari yang dilanjutkan dengan matrikulasi. Pada pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, program sekolah rakyat di daerah selama ini terkendala infrastruktur dan fasilitas yang belum rampung. Selain itu, proyek pembangunan gedung yang molor hingga membuat banyak sekolah terpaksa menunda MPLS rentak dan membaginya menjadi beberapa gelombang demi keamanan siswa. Untuk mengatasi kendala pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah-sekolah rakyat ini, perlu diterapkan metode bertahap dalam 4 gelombang menyesuaikan kesiapan sarana-prasarana. Sisi lain, agar dipastikan lingkungan aman dari perpeloncoan dan memanfaatkan kemitraan aktif bersama orang tua untuk mendukung siswa. Untuk mengatasi kendala sarana dan prasarana sekolah rakyat, pemerintah perlu menerapkan masa pengenalan lingkungan sekolah secara bertahap dalam 4 gelombang dan menggunakan sistem kurikulum multi-entry, multi-exit. Fleksibilitas ini memungkinkan siswa baru beradaptasi tanpa jadwal kalender akademik yang kaku. Adanya pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk program sekolah rakyat di bawah Kementerian Sosial diharapkan membawa harapan besar sekaligus tantangan nyata, terutama terkait kesiapan infrastruktur, pemenuhan tenaga pengajar, dan proses adaptasi siswa dari keluarga miskin ekstrim. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi lain. Diduga ketakutan karena menyimpan narkotika golongan 1 yakni tembakau gorila atau tembakau sintetis, seorang pria berinisial SAM warga Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang menyerahkan diri ke Polsek Magelang Selatan. Berikut laporan selengkapnya.
11: Penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis.
16: Diduga ketakutan karena menyimpan narkotika golongan 1 yakni tembakau gorila atau tembakau sintetis, seorang pria berinisial SAM 22 tahun warga Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang menyerahkan diri ke Polsek Magelang Selatan. Tersangka mengaku memiliki tembakau sintetis seberat 1,5 kg yang disimpan di dalam jok sepeda motor miliknya. Kasat Reskrim Polres Magelang Kota Ibtu Sunar mengatakan sebelum tersangka menyerahkan diri, jajaran Satres Narkoba Polres Magelang Kota telah melakukan pemantauan terhadap gerak-gerik tersangka. Selama dalam pemantauan tersebut, tersangka tidak pernah ada di rumahnya, melainkan berkeliling kemana saja dengan menggunakan sepeda motor karena diduga ketakutan. Menurutnya, setelah menyerahkan diri ke polisi, tersangka mengakui memiliki 1,5 kg tembakau gorila yang dimasukkan ke dalam 31 paket kecil. Saat dilakukan penyidikan, tersangka mengaku dirinya diminta untuk mengedarkan tembakau gorila tersebut dari temannya yang berinisial AR.
17: Selama kita pantau 2 hari ini, dia tidak pernah di rumah. Jadi keliling terus dengan membawa sepeda motor ini karena ketakutan. Pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2026, tersangka ini menyerahkan diri langsung ke Polsek Magelang Selatan.
16: Kapolres Magelang Kota, Kompol Eka Yuniastuti menambahkan, atas perbuatannya tersangka dijerat dengan tentuan tindak pidana narkotika bagaimana diatur dalam pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana serta peraturan terkait penggolongan narkotika.
18: Penyalahgunaan narkotika terkait dengan tembakau sintetis sesuai dengan LPA 10 5 Romawi 2026 SPKT Satres Narkoba Polres Magelang Kota.
16: Pihaknya juga masih mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan yang berada di atas tersangka. Hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengaku hanya berperan sebagai kurir. Widya Jayano melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah SD negeri di Kudus pada tahun ajaran baru 2026-2027 ini masih kekurangan murid baru. Bahkan ada satu SD negeri yang memiliki image jelek oleh warga sekitar karena diisi oleh anak-anak dari kampung sosial. Berikut berita selengkapnya.
19: Citra di masyarakat ini, sekolah ini kurang baik.
20: Saudara, pada tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah SD negeri di Kudus ternyata masih ada yang kekurangan murid baru. Tahun lalu masih ada SD negeri yang hanya memiliki satu murid baru. Sedangkan tahun ini minimal mendapatkan 3 murid baru. Namun di sisi lain ada satu sekolah yang mendapatkan stigma jelek dari warga sekitar. Hanya karena sekolah negeri itu diisi oleh anak-anak dari kampung sosial. SD negeri itu adalah SD 5 di Polo Kecamatan Jekulo Kudus. Karena stigma jelek itu, maka SD tersebut kesulitan mendapatkan murid baru setiap tahun ajarannya. PLT Kepala SD 5 Dipolo, Solikul Hadi mengakui akibat stigma jelek dari warga sekitar menjadikan sekolahnya kesulitan mendapatkan murid baru, khususnya dari kalangan warga sekitar sendiri. Hal ini kata dia karena sekolahnya banyak diisi oleh anak-anak dari kampung sosial. Yang notabene, anak-anak dari kampung sosial sulit diatur dan selesai sekolah, mereka dipekerjakan oleh orang tuanya untuk menjadi peminta-minta di lampu merah dan pengamen.
19: Citra di masyarakat ini, sekolah ini kurang baik. Selain terkenal dengan sebutan sekolah kampung sosial, juga di sini banyak sekolah yang dekat.
20: Sementara itu, Sekdin Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Distrik Pora Kudus, Anggun Nugroho mengatakan, sebelumnya memang sudah ada rencana untuk regrouping SD tersebut. Namun dari hasil kajian Distrik Pora Kudus, Korwil, Komite, dan Pemdes Hadipolo diputuskan sekolah itu dipertahankan. Dikatakan oleh Anggun, sekolah itu pada prinsipnya harus aman dan nyaman, baik oleh guru maupun oleh siswa. Dan kenyamanan itu ternyata tidak bisa didapatkan dari hasil gabungan dengan sekolah lain. Maka itu, sekolah tersebut tetap dipertahankan.
21: Itu dulu tuh sempat kita wacanakan untuk direkrut, termasuk di tahun kemarin pun sempat kita wacanakan untuk direkrut. Nah, dari hasil kajian teman-teman Korwil, kemudian diskusi dengan komite, kemudian sekolah, bisa, itu kan tidak disepakati SD itu untuk direkrut.
20: Sungguh ironis, anak-anak dari kampung sosial seharusnya bisa menikmati pendidikan yang layak. Namun oleh orang tuanya, usai sekolah mereka dituntut untuk bekerja sebagai pengamen dan peminta-minta di lampu merah. Maka wajar, warga memandang sinis keberadaan kampung sosial. Bahkan sekolah menjadi korban stigma jelek karena perilaku warga kampung sosial itu. Pemkab Kudus harus tegas menangani permasalahan ini. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Raja Dangdut Roma Irama sekaligus Ketua Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, PAMDI, mengapresiasi RRI dalam mendukung eksistensi musik dangdut. Salah satunya dengan mendukung pelaksanaan pelantikan pengurus PAMDI Jateng yang berlangsung di Auditorium RRI Semarang sore kemarin. Berikut laporan Luki Setiawan.

0: sebuah tembang berjudul Gala-Gala dilantunkan langsung oleh Haji Roma Irama, sang maestro dangdut tanah air yang berlangsung di Auditorium LPPRRI Semarang sore kemarin. Penampilan sang raja dangdut itu sebagai bentuk apresiasi dari kegiatan pelantikan Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia PAMDI Jawa Tengah untuk 5 tahun ke depan. Roma yang hadir secara khusus ke RRI Semarang ini untuk melantik 51 anggota PAMDI Jawa Tengah yang kini memiliki ketua baru yakni Santoso. Sejak memasuki kantor RRI Semarang, Haji Roma Irama sapaan akrabnya langsung menyita perhatian. Dalam pernyataannya, usai acara, Haji Roma Irama menilai musik dangdut memiliki peluang semakin besar untuk berkembang di tengah perkembangan era digital saat ini. Ia pun merasa optimis, upaya mendaftarkan musik dangdut sebagai warisan budaya tak benda UNESCO akan semakin mengangkat citra Indonesia di mata dunia.
1: Insya Allah kalau sudah mendaftar UNESCO sebagai warisan budaya tak benda, ya, itu akan mengangkat citra Indonesia melalui musik dangdut internasional. Yeah. Ya, erotismenya itu. Makanya pakaiannya, tagline kita berakhlak, bermusik dan menghibur dengan akhlak mulia. Dan, karena kalau sudah merusak moral, wah ini luar biasa. Maka PAMDI akan memagari erotisme di musik dangdut ini seperti ini.
0: Sementara itu, Ketua DPD PAMDI Jawa Tengah Santoso mengatakan langkah awal akan memprioritaskan konsolidasi organisasi dengan memperkuat kepengurusan di tingkat daerah. Salah satunya melalui pembentukan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC di Kabupaten Kota yang hingga kini belum memiliki kepengurusan. Saat ini, baru ada 15 Kabupaten Kota di Jawa Tengah yang telah memiliki DPC PAMDI yang aktif.
2: Dalam waktu dekat kita juga akan mengadakan insya Allah mada dan doa, juga insya Allah lagi ada Raja dan Ratu Dangdut Jawa Tengah. Ini yang sudah terbentuk dan apa namanya eksis itu ada 15, jadi masih cukup banyak yang belum.
0: Kesuksesan penyelenggaraan pelantikan pengurus DPD PAMDI Jawa Tengah juga tak lepas dari peran RRI Semarang yang turut memfasilitasi penyelenggaraannya. Dikatakan Kepala LPP RRI Semarang, Bambang Duyana, menjadi tuan rumah pelantikan pengurus PAMDI Jawa Tengah merupakan sebuah kehormatan bagi RRI Semarang. Menurutnya, kerjasama tersebut menjadi awal penguatan sinergi antara media publik dan organisasi profesi musik dangdut dalam menjaga eksistensi salah satu genre musik asli Indonesia. Apalagi ia menilai dangdut merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang lahir dari perpaduan berbagai unsur musik dan telah berkembang menjadi identitas bangsa.
3: Bapak Ibu yang kami hormati, dalam melestarikan dan mengembangkan khususnya musik dangdut, RRI sendiri ini punya slot khusus request lagu-lagu dangdut dan bahkan seluruh RRI di Indonesia. Bahkan kita pernah kerjasama dengan Voice of America untuk bersama-sama berkolaborasi menyajikan dangdut namanya Gondang Dia waktu itu. Nah, inilah bukti bahwa RRI juga punya peran yang signifikan menurut kami bagaimana ikut melestarikan dan mengembangkan musik dangdut di Indonesia.
0: RRI menurut Bambang juga menyatakan dukungan terhadap upaya menjadikan musik dangdut sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Menurut Kepala LPP RRI Semarang itu, pengakuan internasional akan semakin memperkuat posisi dangdut sebagai musik khas Indonesia yang membanggakan. Lukistan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
5: Kita beralih ke informasi olahraga. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tas Yasin Maimun menekankan bahwa Porprov tidak hanya menjadi ajang prestasi olahraga, tetapi juga momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah. Berikut laporan selengkapnya.
6: Mencari yang terbaik atlet yang nantinya akan mewakili Jawa Tengah untuk di jenjang-jenjang berikutnya.
7: Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Tengah memastikan seluruh venue pertandingan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah ke-17 tahun 2026 yang akan digelar di kawasan Semarang Raya sudah siap dan matang. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Provinsi Rakerprov KONI Jawa Tengah yang berlangsung di Semarang. Ketua Umum KONI Jawa Tengah Sujarwanto Dwatmoko menyatakan bahwa pembagian tugas antar daerah sudah disepakati, termasuk penentuan lokasi venue untuk masing-masing cabang olahraga. kawasan Semarang Raya yang meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Demak dinilai telah memiliki kesiapan yang cukup baik untuk menyambut ribuan atlet dan ofisial dari seluruh daerah Jawa Tengah.
8: Dan kita juga akan meminta siapapun wilayah manapun yang terpilih untuk menjadi tuan rumah Porprov ke-18 2030 untuk menyampaikan garis besar kesiapannya. Jadi itu yang akan kita hasilkan hari ini.
9: Pak, terkait Semarang Raya untuk venue sendiri, keseluruhan bagaimana Pak?
8: Secara keseluruhan kesiapan Semarang Raya sudah cukup baik. Pembagian tugas per masing-masing daerah di Kota Semarang, di Salatiga, di Kabupaten Semarang, Kendal, dan Demak sudah bersepakat semuanya. Nah, jadi venue-nya sudah siap, lalu kemudian rancangan-rancangannya masing-masing sudah siap. Terus kita bahas.
7: Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yassin Maimun, menekankan bahwa Porprov tidak hanya menjadi ajang prestasi olahraga, tetapi juga momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah. Ia berharap event tersebut dapat merangkul pelaku UMKM, pengusaha,

0: Nasional PON ke-18 tahun 2028, di mana Poprov 2026 diharapkan menjadi wadah pembinaan dan pencarian bibit unggul atlet Jawa Tengah. Agus Herianto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas pagi hari ini. Saya Silvian Sori bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Yang terlambat mendengarkan informasi tersebut, Anda bisa simak selengkapnya di website resmi kami rri.co.id.
2: Pro 1 RRI Semarang.

Banyak anak, banyak rezeki. Lalu gimana pengeluarannya? Pernyataan banyak anak, banyak rezeki yang diemban masyarakat ternyata belum terbukti secara ilmiah. Dalam buku Rich Dad Poor Dad, karya Robert Kiyosaki menjelaskan, semakin banyak anak berarti juga harus menyiapkan pengeluaran yang lebih banyak dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, itulah yang menyebabkan keluarga beranggotakan cukup banyak akan lebih susah keluar dari garis kemiskinan. Pemerintah Indonesia mengambil peran dengan mencanangkan program keluarga berencana, 2 anak cukup. Dari segi kesehatan, seorang ibu ternyata jumlah kelahiran tersebut tergolong aman. Sedangkan dari kacamata pemerintah, angka tersebut diambil dengan tujuan pengasuhan tiap anak yang lebih baik. Selain itu, 2 anak dengan jarak yang aman juga mampu membuat sebuah rumah tangga menjaga kestabilan keuangan dalam memberi pendidikan terbaik bagi anak.

0: Selamat pagi, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang baru bergabung ya melalui FM 89 atau sudah mendengarkan sedari tadi melalui RRI Digital. Halo, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat pagi hari ini. Semoga aktivitas paginya berjalan dengan lancar ya, bangunnya tidak kesiangan. Sehingga perjalanan ke kantor atau mengantarkan putra-putrinya sekolah ini juga berjalan dengan baik-baik saja. Pagi ini pendengar, kita langsung update bagaimana informasi cuaca kota Semarang selama seharian penuh ya dan sekitarnya bersama prakirawan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, ada Rani. Selamat pagi, Mbak Rani.
1: Selamat pagi, Mbak Sufia.
0: Mbak Rani, boleh diupdate tidak hari ini wilayah kota Semarang akan semakin panas atau gimana nih, Mbak Rani? Silakan.
1: Baik, terima kasih, Mbak Sufia. Selamat pagi para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku pukul 7 pagi hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang ini di pagi hingga siang hari nanti diperkirakan cerah, kemudian sore hingga awal malam secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 80%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah secara umum di pagi hingga siang hari nanti diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian di sore hingga awal malam secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini kami selalu menghimbau agar masyarakat selalu mewaspadai untuk adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan dengan selalu waspada dan juga hati-hati saat membakar sampah atau menghindari membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan kami juga menginformasikan untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Sylvia.
0: Baik, terima kasih informasinya Mbak Rani. Nanti kami update lagi informasi lainnya. Selamat pagi.
1: Ya, terima kasih Mbak. Selamat pagi.
0: Ada beberapa informasi juga yang sudah disampaikan masyarakat ya di RRI Digital pagi hari ini. Coba saya cek dulu. Ini ada Lai. Selamat pagi. Semoga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar walau di jalan macet. Ya, ini di jalan mana Lai? Boleh ditambahkan ya. Ada juga Pak Theo. Cuaca di Magelang cerah, arus lalu lintas ramai lancar. Terima kasih informasinya ya. Saya masih tunggu yang mau melengkapi informasi pagi hari ini, cuaca, informasi arus lalu lintas, dan kejadian menarik lainnya di 0816666886 atau boleh juga silakan chat di kolom RRI Digital, tepatnya di live chat.

Tahukah Anda kenapa pintu kamar mandi umum seringkali tidak menutup sampai lantai? Ternyata bukan karena hemat material atau desain yang sembarangan. Celah di bagian bawah pintu itu memiliki fungsi penting. Yang pertama, untuk sirkulasi udara, agar ruang kamar mandi tidak pengap dan bau. Yang kedua, mempermudah proses pembersihan, sehingga air dan kotoran lebih mudah terbuang. Dan yang tak kalah penting, untuk keamanan. Jika terjadi darurat, orang luar bisa lebih mudah melihat dan memberikan pertolongan. Jadi, meski terlihat sepele, celah kecil itu ternyata punya peran besar dalam kenyamanan dan keselamatan.

Ya, mendengar pagi hari ini terpantau dari Ahmad Yani 144146 Semarang. Untuk situasi arus lalu lintas ya, yang menuju ke Simpang 5 pagi hari ini cukup ramai lancar. Kalau dibandingkan kemarin, pagi ini lebih padat ya. Atau mungkin memang pagi hari ini belajar dari kemarin, tidak terlambat untuk menuju ke kantor atau ke sekolah anak-anak begitu ya. Kalau kemarin cukup lengang pada kesempatan pagi hari ini. Nanti kita juga akan pantau informasi-informasi lain untuk Anda. Informasi arus lalu lintas nanti kita akan coba hadirkan dalam live traffic, program live traffic di wilayah Pati. Apakah pagi hari ini Pati juga ramai lancar atau malah padat ya, pendengar? Jangan kemana-mana, nanti setelah warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan kembali informasi untuk Anda. Tapi sebelum itu, kita nanti juga akan hadirkan informasi dari seluruh penjuru tanah air Indonesia dalam warta berita pukul 7 bersama Pro 3 RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
2: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
0: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
3: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi Desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.